0: Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disampaikan kepada beliau tentang seseorang yang tidur sampai subuh, dia enggak tahajud, dia enggak qiyamul lail. Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dzalika rajulun bala syaitanu fi udhunih." Itu adalah orang yang telinganya dikencingi oleh setan. Dan ini gambaran orang yang tidak qiyamul lail, itu salah satu di antara contoh orang malas. Sampai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut telinganya dikencingi setan. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika goda hamba untuk malas, dimulai sejak hamba ini mau tidur, Nabi SAW mengatakan, "Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqadin." Ketika kalian itu tidur, maka setan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. "Yadribu kulla uqdatin alaika laylun tawil." Setiap kali dia mengikat satu ikatan, setan ini mengatakan, "Malam masih panjang, silahkan kamu tidur." Farqud, malam masih panjang, silahkan kamu tidur. Dan apabila dia ikuti apa yang diminta oleh setan ini, kata Rasulullah SAW, jika dia tidak bangun malam, tidak wudu dan tidak sholat sebelum subuh, maka asbaha khabithan nafsi kaslan, dia akan bangun dalam kondisi jiwanya kurang bagus, jiwanya kurang baik dan malas.
1: Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sajian informatif, update dan mencerahkan disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
3: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana
2: pukul 1 siang.
4: Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang
2: dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
3: Kembali kita berjumpa di rangkuman info akhir pekan
2: dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita hanya di Radio Kita, meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Info Kita. Info Kita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini ya. Keluarga muslim, kami doakan keluarga muslim semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Menemani waktu pagi Anda keluarga muslim, Info Kita Pagi, kita hadirkan ya beberapa informasi-informasi yang akan hadir ya keluarga muslim menemani waktu pagi Anda. Ya, kami informasikan sebelumnya ya keluarga muslim ya, di kesempatan pagi hari ini, di hari Senin ya keluarga muslim, hari Senin di tanggal 8 Dzulhijjah ya keluarga muslim ya, 1447 Hijriah ya. Senang sekali kita bisa hadir menemani waktu pagi Anda ya keluarga muslim ya, yang saat ini memanfaatkan waktunya untuk beraktivitas. Semoga aktivitas kita dimudahkan ya oleh Allah SWT, kita bisa mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik dan juga lancar tanpa halangan apapun. Ya keluarga muslim yang semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah SWT, kita akan hadirkan untuk informasi pertama di pagi hari ini. Informasi cuaca ya keluarga muslim ya, untuk wilayah Cirebon kita akan informasikan, kita kutip dari detik.com ya keluarga muslim ya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan wilayah kota dan Kabupaten Cirebon pada hari ini, hari Senin ya 25 Mei 2026 ya, untuk kalender hijriahnya kita di tanggal 8 ya keluarga muslim ya, 8 Dzulhijjah 1447 Hijriah, berpotensi diguyur hujan ya dengan intensitas sedang. Kondisi cuaca di wilayah Cirebon diperkirakan cenderung hangat dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Sementara tingkat kelembapan udara pada rentan 66 hingga 95%. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan hujan berpotensi turun di sejumlah wilayah baik siang maupun sore hari. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya kelembapan udara serta dinamika atmosfer yang masih aktif di wilayah Jawa Barat. Ya, himbauannya masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu ya, khususnya bagi warga yang memiliki aktivitas di luar ruangan. Bagi Anda yang hendak bepergian ataupun menjalankan aktivitas di akhir ataupun di hari ini ya, keluarga muslim ya, disarankan untuk menyiapkan perlengkapan antisipasi seperti payung, jas hujan, dan selain itu para pengendara diharapkan lebih berhati-hati saat melintas, terkhusus di jalan raya ya, dikarenakan kondisi jalan yang mungkin bisa dikatakan licin ya, keluarga muslim ya, akibat hujan dan dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar menjaga kondisi kesehatan di tengah cuaca yang cenderung lembab dan juga berubah-ubah ini ya, konsumsi air yang cukup, serta menjaga daya tahan tubuh. Bisa dinilai penting ya untuk menghindari gangguan kesehatan akibat perubahan cuaca. Ya, sementara itu secara umum cuaca di sejumlah wilayah di Jawa Barat hari ini diperkirakan berawan hingga hujan ringan ya sampai sedang. Beberapa daerah bahkan berpotensi mengalami hujan disertai petir pada siang hingga sore hari. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk tetap waspada ya terhadap perubahan cuaca dan pastikan aktivitas Anda tentunya aman ya dalam menjalankan kegiatan di pagi hari ini. Info pertama terlebih dahulu ya, keluarga muslim, telah kami hadirkan menemani waktu pagi Anda. Dan selanjutnya kita berbagi informasi untuk informasi kajian rutin. Ya, untuk di hari Senin ya, keluarga muslim, kami informasikan di pagi hari ini ya. Informasi kajian di wilayah Cirebon

0: Hadiri kajian muslimah adab dan akhlak bersama Ustazah Lilis Ikhlasiyah Hafidhahullah. Ini kajian khusus muslimah ya, keluarga muslim ya. Untuk waktunya ataupun tempatnya terlebih dahulu ya, bertempat di Ibu Sri Agung ya, Geria Mas Matahari D8 depan rumah Umuzen ya. Untuk waktunya di hari Senin ini ya, keluarga muslim, di jam 14 sampai dengan selesai. Ya, silakan bagi keluarga muslim, ini kajian muslimah bagi Anda wilayah Talun dan juga sekitarnya. Silakan Ibu saudara kita ya, kaum muslimah, bisa menghubungi untuk mengetahui informasi kajian ini di 0819-7796-6151 ya, atas nama Ibu Andini ya, ataupun Ibu Andini. Berikutnya, ini untuk hari Selasa ya, keluarga muslim ya. Ini kan untuk keluarga muslim bisa diagendakan ikuti ataupun hadiri ya, masih bersama Ustaz Jalil Siklas ya Al-Syafidullah di hari Selasa 9 Zulhijjah 26 Mei 2026 bertempat kajian hidup dan matiku hanya untuk Allah Ta'ala. Bertempat di Aula Kebon Kahuripan ya, Jalan Kertasuta 11C Pecilon Cirebon. Ini di informasinya di setiap Selasa pekan keempat ya, insyaallah taala. Demikian untuk dua informasi kajian terlebih dahulu ya, keluarga muslim ya. Kita hadirkan terlebih dahulu jeda terlebih dahulu ya. Setelah itu kita akan hadirkan beberapa informasi selanjutnya. Tetap bersama kami di Info Kita Pagi
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.

0: ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Terima kasih keluarga muslim ya, Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini ya, keluarga muslim ya, di info kita pagi. Bagi keluarga muslim yang saat ini masih disibukkan ya dengan kegiatannya, ataupun bagi Anda yang saat ini masih berada di perjalanan ya menuju tempat berkegiatan Anda, menyimak kami melalui frekuensi 94,3 FM. Ya keluarga muslim, berhati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Kami doakan keluarga muslim selamat sampai tujuan. Kita akan hadirkan kembali untuk informasi berikutnya ya, keluarga muslim di pagi hari ini ya. Badan Pendapatan Daerah ataupun Bapenda Provinsi Jawa Barat terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor ya. Upaya tersebut dilakukan melalui operasi gabungan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor ataupun PKB yang digelar di wilayah Kabupaten Cirebon bersama jajaran kepolisian dan juga instansi terkait. Kegiatan operasi gabungan ini menyasar para pengguna kendaraan yang belum memenuhi kewajiban administrasi kendaraan ya, termasuk pembayaran pajak tahunan maupun perpanjangan surat-surat kendaraan. Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat menyebutkan bahwa operasi gabungan bukan semata-mata penindakan ya, melainkan bagian dari edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan ya tentunya memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur jalan, pelayanan publik, hingga peningkatan visi fasilitas ya dari masyarakat. Dalam kegiatan ini, petugas melakukan pemeriksaan dokumen kendaraan di sejumlah titik strategis pengendara ya, yang kedapatan menunggak pajak. Diberikan penjelasan ya terkait kewajiban perpajakan serta diarahkan segera melakukan pembayaran melalui layanan yang tersedia. Selain itu, masyarakat juga diingatkan mengenai berbagai kemudahan ya pembayaran pajak kendaraan yang kini dapat dilakukan melalui layanan digital maupun gerai pelayanan Samsat yang tersebar di sejumlah wilayah. Operasi gabungan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat ya untuk lebih tertib beradministrasi, terkhusus kendaraan ya, serta memahami pentingnya kontribusi terhadap pembangunan daerah. Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat juga mengimbau masyarakat agar tidak menunda membayar pajak kendaraan guna menghindari denda administrasi maupun kendala saat pemeriksaan kendaraan di lapangan. Sementara itu, warga yang melintas di lokasi diharapkan tetap mematuhi arahan petugas demi kelancaran berlalu lintas dan keamanan bersama. Demikian informasi yang bisa kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadikan pengetahuan ya terkait tentang kesadaran kita sebagai warga negara taat administrasi dan mendukung pembangunan daerah. Berikutnya, keluarga muslim, kita informasikan info haji ya di tahun ini. Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kementerian Haji dan juga Umroh Arab Saudi menyiapkan paket makan siap santap bagi jamaah haji Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada sejumlah ya ataupun jumlah jamaah khususnya saat masuki fase puncak ibadah haji Arafah, Musdalifah dan juga Mina ya ataupun Armusna. Terkhusus yang membutuhkan mobilitas tinggi serta kondisi fisik yang prima. Paket makanan siap santap tersebut disiapkan untuk memastikan kebutuhan konsumsi jamaah tetap terpenuhi ya di tengah padatnya aktivitas ibadah dan juga pergerakan jamaah selama proses haji berlangsung. Pemerintah menyebut bahwa makanan yang disediakan telah disesuaikan dengan standar kesehatan dan juga kebutuhan gizi jamaah. Selain praktis, paket makanan juga dirancang agar mudah dibawa dan dikonsumsi dalam berbagai kondisi di lapangan. Kementerian Agama menegaskan bahwa pelayanan konsumsi menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hal tersebut dilakukan guna memberikan rasa aman, nyaman bagi jamaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Selain penyediaan makanan siap santap, pemerintah juga melakukan koordinasi ya dengan berbagai pihak terkait, layanan transportasi, kesehatan, akomodasi, dan juga pendampingan jamaah agar seluruh tahapan ibadah haji dapat berjalan lancar. Puncak ibadah haji merupakan fase yang paling padat dan juga menguras tenaga ya. Oleh karena itu jamaah dihimbau untuk menjaga kondisi kesehatan dengan cukup istirahat, mengkonsumsi makanan bergizi dan memperhatikan kebutuhan cairan tubuh mengingat cuaca di Arab Saudi sangat panas ya. Petugas Haji Indonesia juga mengingatkan jamaah untuk mengikuti arahan pembimbing dan juga petugas lapangan demi menjaga keamanan, ketertiban selama pelaksanaan ibadah. Ya, pemerintah berharap seluruh jamaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta memperoleh haji yang mabrur. Demikian ya keluarga muslim informasi di sesi kedua. Kita beralih ke info selanjutnya setelah kita break terlebih dahulu. Tetap bersama kami di info kita pagi.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Terima kasih keluarga Muslim, Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini ya. Keluarga Muslim, kita hadirkan untuk informasi berikutnya. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat ya tata kelola ekspor sumber daya alam nasional guna meningkatkan daya saing dan posisi tawar Indonesia yang di tingkat internasional. Perbaikan tata kelola tersebut dinilai penting agar kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat memberikan manfaat besar ya bagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pemerintah menegaskan pengelolaan ekspor sumber daya alam tidak lagi hanya berorientasi pada penjualan bahan mentah, melainkan diarahkan ya pada penguatan industri hilirisasi dan juga pengembangan produk bernilai tambah tinggi. Langkah ini dinilai tentunya ya diyakini mampu memperkuat ya posisi Indonesia dalam perdagangan global sekaligus membuka peluang investasi dan juga menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor industri. Pemerintah menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi alam yang sangat besar ya, mulai dari sektor pertambangan, energi hingga perkebunan dan juga kelautan. Karena itu pengelolaan yang transparan, berkelanjutan, berorientasi pada kepentingan nasional menjadi hal yang sangat penting. Sejumlah pengamat ekonomi menilai ya perbaikan tata kelola ekspor sumber daya alam dapat meningkatkan kepercayaan investor serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Demikian ya keluarga Muslim, kita beralih ke informasi berikutnya. Ya, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Radio Dakwah Kita FM kembali menghadirkan program Kita Berkurban sebagai sarana memudahkan masyarakat dalam menunaikan ibadah kurban secara amanah dan sesuai syariat Islam. Program tahunan ini menjadi bagian upaya memperkuat kepedulian sosial sekaligus memperluas ya manfaat ibadah kurban kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Selain proses penyembelihan akan dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan juga pelaksanaan yang profesional dan juga transparan, masyarakat yang berkurban juga diberikan kesempatan untuk menyaksikan bahkan menyembelih hewan kurbannya secara langsung di lokasi penyembelihan. Untuk paket kurban domba, masyarakat dapat berpartisipasi mulai dari Rp1.600.000. Biaya tersebut sudah mencakup proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban kepada para penerima manfaat. Melalui program ini, Radio Kita FM berharap ya semangat berbagi dan kepedulian sosial momentum Idul Adha dapat terus tumbuh di tengah masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut maupun melakukan pendaftaran program kurban dapat menghubungi panitia dakwah sosial Radio Kita FM melalui nomor 0852 10 943 943. Demikian ya informasi yang bisa kami bagikan. Untuk informasi selanjutnya, info terakhir kita akan bagikan setelah kita break lebih dahulu. Tetap bersama kami di Info Kita Pagi
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Di setiap doa orang tua selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah. Mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa. Melalui berbagai program akademik dan non-akademik, siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, Siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
0: Tiga, Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Terima kasih keluarga muslim, ya, Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Info Kita Pagi, ya keluarga muslim. Kita hadirkan informasi terakhir, ya keluarga muslim, di pagi yang penuh berkah. Informasi di kesempatan pagi hari ini, ya keluarga muslim. Ya, kebiasaan mager, ya keluarga muslim, ya, terus malas bergerak. Tentunya perlu menjadi perhatian para kita, ya, sebagai orang tua, ya. Pasalnya kurangnya aktivitas fisik dapat berdampak pada kesehatan maupun perkembangan sosial pada putra-putri kita apabila berlangsung secara terus-menerus. Para ahli parenting, ya, menyebutkan bahwa anak yang terlalu sering menghabiskan waktunya dengan gawai, televisi, ataupun permainan pasif cenderung menjadi kurang aktif dan sulit membangun kebiasaan hidup sejak dini, ya. Untuk mengatasi kondisi tersebut, orang tua disarankan untuk membiasakan anak melakukan aktivitas fisik yang menyenangkan sesuai usia dan juga minat mereka. Salah satu yang dapat dilakukan, yakni mengajak anak bermain di luar rumah seperti bersepeda, berjalan santai, ataupun bermain permainan tradisional yang melibatkan gerak tubuh. Selain itu, orang tua juga dianjurkan untuk membatasi penggunaan gawai secara bijak, ya, agar anak tidak terlalu lama duduk dan diam menatap layar. Pendampingan dalam penggunaan teknologi ini dinilai penting, ya, untuk menjaga keseimbangan aktivitas anak, ya. Memberikan contoh pola hidup aktif dari lingkungan keluarga juga menjadi faktor penting. Anak cenderung meniru kebiasaan orang tua, sehingga aktivitas sederhana seperti olahraga bersama ataupun kerja bakti di rumah menjadi sarana membangun kebiasaan positif. Demikian, ya keluarga muslim, info terakhir yang bisa kami hadirkan di kesempatan siang hari ini. Dan kami informasikan kembali untuk info kajian rutin ya. Kita informasikan kembali ya keluarga muslim ya, untuk kajian muslimah ya, hadiri kajian muslimah adab dan akhlak ya bersama Ustaz Dahlil Siklas ya hafidahullah, bertempat di Ibu Sri di Gria Mas Matahari D8 depan rumah Umu Zain. Untuk waktunya di jam 14 ya, atau di jam 2 siang hingga selesai. Silakan untuk kaum muslimah ya, kajian muslimah bisa dihadiri untuk di siang hari ini di jam 2 siang hingga selesai ya, bertempat di Ibu Sri Agung ya, di Gria Mas Matahari di 8 Kecamatan Talun Sumber. Demikian ya informasi terakhir yang bisa kami hadirkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menonton acara kami selanjutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda mengikuti info kita.
3: Info kita.
4: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
5: Ah, iya benar, Man.
4: Iya, Bang, biar enak laporannya.
5: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
4: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
5: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
4: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
5: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
4: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
5: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
4: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
5: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
4: Aduh, jadi malu.
5: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
4: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
5: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
6: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
7: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
6: Itulah orang yang menghardik anak yatim
7: dan
6: tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: sebaik tanya bisa menjadi pintu hidayah.
1: Jadi ketika kita bermaksiat, maka Allah akan membuat istri kita tidak patuh kepada kita. Itu sangat mungkin.
0: Secuil jawaban bisa menjadi penyejuk hati.
2: Kalau ingin nasihat, menasehati istrinya, jangan di depan anak-anak, jangan. Jangan di depan orang, jangan. Ketika semua anak-anak sudah tidur ya, di kamar berduaan, katakan kepada istrinya, "Dik, enggak ada wanita yang lebih aku cintai daripada dirimu di muka bumi ini."
0: Masyaallah. Ensiklopedi Nasihat, program spesial berisi cuplikan tanya jawab pilihan bersama para asatiza, membahas persoalan hidup dan ibadah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, disajikan kembali secara singkat, padat dan syarat hikmah. Ensiklopedi Nasihat, dengarkan setiap Senin sampai Sabtu pukul 8 hingga 8.30 pagi, hanya di radio kita 94,3 FM Cirebon, meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti program Ensiklopedi Nasihat, cuplikan tanya-jawab dan interaktif.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini. Kita akan hadirkan ensiklopedia nasihat cuplikan-cuplikan tanya jawab. Di cuplikan pertama di kesempatan pagi hari ini, bagaimana hukum dan juga pembagian daging dan bagaimana cara membaginya ya keluarga muslim. Kita akan simak penjelasan dari Ustadz Aminur Bani, sepertinya terkait tentang kurban ya keluarga muslim ya. Kita akan hadirkan cuplikannya di kesempatan pagi hari ini di ensiklopedia nasihat dari studio yang bergas, mengucapkan selamat mengikuti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Ingin bertanya Ustadz, ini kan kalau kami kan di kantor sebagai panitia, nah kemudian setiap sapi ini yang dibagikan haknya untuk nama-nama pada sapi itu hanya untuk dalam hati apa segala, yang untuk misalnya 10 kantong jatah lainnya itu tercampur dengan yang lain-lainnya dengan alasan kan sama aja katanya dari senyampat sapi itu, jadi yang untuk kurbannya hanya dalamannya aja. Nah kemudian yang kedua,
5: dalaman itu maksudnya
4: hati dan
5: hati, apa yang hati, jeroh. Itu aja yang untuk
4: yang
5: kurban.
4: Pasti kalau, untuk 7 orang misalnya.
5: Kalau daging,
4: dagingnya itu campur,
5: campur. Bebas.
4: Kemudian yang kedua, kami kan biasanya menyari kurban itu ke peternak itu setelah deal, biasanya kan disuguhi kopi lah apa itu kan. Hmm. Itu termasuk gratifikasi apa enggak itu?
5: Masya Allah. Kalau ASN masuk enggak gitu?
4: ASN masuk.
5: Masuk gratifikasi.
4: Tapi ini kan dananya dari pekurban di luar kantor. Satu lagi Ustaz, yang kami menyarinya itu biasanya kan pakai mobil kantor. Padahal ini kan kegiatannya istilahnya pribadi, tapi di kantor dilaksanakan, nah itu boleh enggak? Tidak boleh.
5: Masya Allah. Baik. Tadi ada satu kasus tadi ya, kulit karena enggak bisa ngelola dikasihkan ke penjual kerupuk kulit. Boleh atau tidak?
6: Boleh.
5: Boleh. Terus nanti dijadikan kerupuk kulit dijual. Boleh?
6: Boleh.
5: Jadi yang dilarang untuk menjual adalah mudahi sahibul kurban. Kalau orang lain sebagai penerima hibah atau hadiah dari mudahi boleh menjual. Kalau bapak diberi jatah sebagai warga, kemudian bapak jual daging itu, silakan. Kemudian kembali ke tadi ya, coba lihat ini ya, share screen ya. Satu sapi untuk 7 orang, 2 sapi untuk 14 orang, sama atau beda? Satu sapi untuk 7 orang, 2 sapi untuk 14 orang, sama atau beda? Sama atau beda? Yang benar 1 sapi untuk 7 orang atau 2 sapi untuk 14 orang? Hah? 2 ini sama atau beda? Sama. Ada yang bisa membedakan? Ya sapinya sama.
6: Sapi.
5: 2 sapi untuk 14 orang itu apakah sama dengan 1 sapi untuk 7 orang?
7: Beda.
5: Sama atau beda?
7: Beda.
5: Bedanya di mana, Pak? Kepemilikan sapi itu tertentu. Ya, kepemilikan sapi kurban itu tertentu. Sehingga bukan 2 sapi untuk 14 orang, tapi 1 sapi untuk 7 orang. Bedanya apa, Pak? Kalau 2 sapi untuk 14 orang, ketika 1 sapi ini mati misalnya, berarti tinggal 1. Ketika tinggal 1, oh berarti ini dimiliki 14. Karena tadi kan 2 ini untuk bersama, maka 1 mati, berarti yang 1 ini juga untuk bersama. Paham? Baik. Nah, kalau kita paham bahwasanya kaidahnya 1 sapi untuk 7 orang, sunnah dalam kurban adalah apabila orang itu menyembelih, maka dianjurkan untuk makan sebagian hasil. Dianjurkan untuk makan sebagian hasil kurban. Sampai di sini paham? Baik. Sehingga kalau saya kurban sapi A, ikut dalam rombongan kurban sapi A, tapi ternyata saya dikasih daging dari sapi B, maka saya tidak melakukan sunnah itu. Karena yang saya konsumsi bukan sapi kurban saya, tapi sapi kurban orang lain. Dipahami ya? Dan bahkan Nabi SAW sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, Rasulullah SAW ketika beliau menyembelih 100 ekor unta, beliau itu minta agar diambilkan di masing-masing ekor unta tadi secuil daging untuk dimasak bareng, agar beliau bisa menikmati semuanya. Sehingga unta ini cuma secuil, unta ini secuil, dikumpulkan kemudian dimasak jadi satu, agar Rasulullah SAW bisa menikmati semuanya. Kalau seperti itu semangat Nabi SAW dalam memakan hasil kurban beliau, maka kita juga meniru yang sama. Karena itu panitia tolong jaga ya, bahwasanya hasil kurban itu diserahkan kepada sahibul kurban sesuai hewan kurbannya, bukan dikasih dengan hewan kurban yang lain. Ya kalau memang mau praktis kayak gitu, ah, campur aja lah, toh nanti juga sama, tetap sama-sama daging. Ya dagingnya tetap sama. Kalau dikasihkan ke warga bebas, tapi kalau dikasihkan ke sahibul kurban, maka dia diberi sesuai dengan kurbannya. Paham ya? Baik, ini ada kasus ya. Mungkin juga Anda pernah mengalami kasus ini ya. Ada 5 sapi. Ada 5 sapi dengan harga bervariasi. Nah, 5 sapi dengan harga variatif. Tapi sahibul kurban diminta patungan iurannya sama semua. Pokoknya 3,5 juta. 3,5 juta per orang. Begini, Pak. Padahal harga sapinya beda-beda. Antara sapi A sampai sapi E, A, B, C, D, E. Yang sapi A harganya 20 juta. Sapi B 21 juta. Sapi C 24 juta. Sapi E 30 juta. Berarti ukurannya sama atau beda? Beda ya. Yang paling gede sapi E. Iurannya dipatok 3,5 juta per orang seragam. Kira-kira gimana yang terjadi? Hah? Kira-kira apa yang akan terjadi, Pak? Ada orang yang iuran lebih besar, tapi dia dapat sapi lebih kecil. Ada yang iurannya tidak banyak, tapi dia dapat sapi lebih besar. Nah, oleh panitia seperti ini diundi. Ya, siapa yang pengen sapi E? Semua angkat tangan. Paling-paling gede kan? Saya pengen sapi E. Oh, tidak bisa kayak gitu. Kan tidak mungkin. Nah, ini kembali ke teori tadi. Yang benar itu 1 sapi untuk 7 orang atau 5 sapi untuk 35 orang?
8: 1 sapi 7 orang.
5: Ya sudahlah, dimiliki bersama ajalah 5 sapi ini. Sehingga 5 sapi ini untuk 35 orang. Salah atau benar? Dimiliki bersama. Salah, karena kurban itu tertentu. Sehingga bukan 5 sapi untuk 35 orang, tapi 1 sapi untuk 7 orang. Jadi harus ditentukan sapi A punyanya siapa saja, punyanya X, Y, Z. Cuman masalahnya iuran dia kan 3,5, yang seharusnya cuman 2,8, tapi dia kena 3,5. Duitnya yang lain kemana? Oh, disubsidikan ke sebelah. Tapi metode yang mereka lakukan adalah dengan cara diundi. Diundi seperti ini sama dengan judi. Itu kan sama dengan, ya, di sini Pak ada 200 orang, coba iuran masing-masing 20.000. Nanti kita kocok, kita undi. Hadiah pertama Polgas, hadiah yang kedua Magicom. Semuanya pasti dapat. Semuanya pasti dapat. Cuma ada yang lebih gede, ada yang lebih kecil. Apa namanya? Judi.
7: Judi.
5: Kalau sampai panitia melakukan seperti ini, berarti panitia ngajak judi. Dan ini cukup banyak terjadi. Ya, kita pengennya praktis, Pak. Praktis tapi jangan melanggar aturan. Nah, terus yang benar gimana? Ya, boleh saja ada kesamaan iuran tadi. Tapi yang dapat sapi lebih kecil, dia harus diminta kerelaannya. Mau enggak nilai sisa dari dana kamu disalurkan ke kelompok sebelah. Jadi ada subsidi, tapi atas kerelaan pribadi. Boleh. Asal direlakan oleh pihak yang dapat sapi lebih kecil. Dipahami ya? Baik. Kasus berikutnya, boleh enggak menggunakan mobil atau kendaraan kantor untuk layanan pengadaan sapi, padahal itu kan sifatnya pribadi. Pertanyaannya, secara aturan boleh enggak? Enggak boleh. Jadi mobil plat merah tapi parkir di tempat wisata. Ada ya? Ada. Itu melanggar kedisiplinan ya. Melanggar kedisiplinan. Ya, kita sebagai mukmin tentu akan menganggap ini sebagai ya, tindakan pelanggaran dan tidak seharusnya dilakukan. Maka kalau bisa, cobalah mobil pribadi pian-pian ini dalam rangka untuk ta'awun alal birri wat taqwa. Ya, biar pakai mobil saya saja untuk nyari kambing, nyari sapi. Mudah-mudahan saya dapat pahala. Sehingga beliau berusaha untuk menghindari kendaraan-kendaraan umum milik sosial, jangan dipakai untuk kepentingan pribadi, tapi ini digunakan untuk yang sifatnya sesuai dengan peruntukannya. Mobil plat merah punya kantor A, ya untuk kegiatan operasional kantor A. Sedangkan ini yang sifatnya untuk pribadi, pakai mobil pribadi saya saja. Semoga saya bisa dapat pahala karena membantu sama muslim dalam melakukan ibadah. Kemudian kalau disuguhi kopi dan seterusnya, apakah itu boleh? Ini kembali kepada urf ya. Kembali kepada urf. Apakah itu masuk hadiah yang bernilai ataukah sifatnya suguhan tamu yang wajar? Kalau masuk kategori yang kedua, tidak masalah. Bahkan Syekhul Islam pernah memberikan penjelasan tentang aparatur negara yang datang ke lembaga pribadi atau ke rumah masyarakat, kemudian dikasih suguhan. Kalau suguhan itu suguhan normal, boleh dikonsumsi. Kalau suguhan itu lebih dari nilai normal, misalnya Pak, suguhan tamu biasanya kalau di Banjar apa Pak? Hah? Lontong. Apa? Wadai. Ya, misalnya wadai Banjar ya. Wadai. Atau apalagi yang paling mewah apa?
8: Nasi kuning.
5: Nasi kuning. Saya kok belum ya?
8: Beda rasanya, Jawa dengan sini beda.
5: Baik, jadi misalnya Anda dikasih suguhan, normalnya adalah wadai, tapi Anda dikasih kongguan, dikasih durian, yang itu lebih mahal. Itu kata Syekhul Islam, dia harus bayar lebihan tadi. Biasanya wadai berapa? Oh, 20.000. Ini dikasih durian 50.000, 30.000 saya bayar. karena dia dikasih suguhan yang lebih, sehingga dia bayar selisih kelebihan itu. Maka kalau normalnya untuk lihat ke peternak sapi dikasih suguhan kopi dan seterusnya, kok bapak dikasih Sprit atau Coca-Cola atau yang lebih mahal, maka Anda harus bayar selisih dari itu. Wallahu a'lam.
7: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
9: Musabul kurban tidak mengambil daging sama sekali. Jadi anak pernah melihat itu, dia kurban sapi seekor tapi sama sekali tidak mengambil, karena memang beliau hari-harinya makan daging kan.
5: Tidak ingin makan daging.
9: Jadi hari-hari makan daging hari-hari, tapi yang kurban itu tidak mengambil sama sekali. Terus yang kedua, ada juga misalnya dia minta semua jatah, misalnya sapi 1777 dia ambil satu sapi 7 orang. Dia minta semuanya
5: alasan, seperti 7 tadi.
9: Iya. Sama sama panitia dia minta semua, alasannya untuk keluarganya yang bagi ke desa. Yeah. Apa boleh ini? Kemudian yang terakhir, seperti tadi misalnya panitia menjual sapi, bagaimana kalau misalnya masjid sendiri yang mengadakan misalnya pelihara sapi, tapi untuk bukan panitia tapi masjid, hanya dikelola panitia, apa boleh ini Ustaz? Kan banyak masjid-masjid yang ada ormas tertentu itu berbisnis dan untuk kemakmuran masjid, bahkan luar biasa sampai tidak mengharap donatur seperti di Tulungagung itu Ustaz, bahkan hasil SPBU untuk masjid. Ya. Apa ini kalau misalnya peternakan masjid yang punya peternakan, apa boleh Ustaz?
5: Baik, yang pertama, apa hukumnya sahibul kurban tidak makan sama sekali dari hasil kurban tadi? Ada sebagian ulama yang mewajibkan bagi sahibul kurban untuk makan, tapi kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, ini pendapat yang gharib, pendapat yang aneh, nyeleneh. Jadi coba kita bacakan di sini, di buku saya tentang fikih kurban, Allah Subhanahu wa taala berfirman, share screen lagi. Fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar. Kalau hewan kurbanmu itu sudah mati, maka silakan kamu makan dan berikan kepada al-qani' wal mu'tar, orang yang qanaah. Yang dimaksud qanaah di sini ya, yang tidak meminta-minta. Maksudnya orang yang mampu. Wal mu'tar, dan orang yang meminta-minta. Dan di sini dalil ada yang disedekahkan. Disedekahkan itu berarti kepada yang mampu, dan disedekahkan itu berarti yang kepada yang tidak mampu, dan ada yang dihadiahkan. Ya, dihadiahkan berarti kepada yang mampu. Sudah? Sehingga dibagi tiga itu dasarnya apa Pak? Surat Al-Hajj ayat 36. Fakulu minha, silakan kalian makan sendiri. Sehingga sahibul kurban makan. Wa at'imu, dan berikan kepada al-qani, orang yang qanaah. Berarti bentuknya hadiah, yang tidak meminta-minta tadi. Wal mu'tar, dan orang yang meminta-minta, berarti bentuknya sedekah. Maka dibagi tiga, dimakan sendiri, dihadiahkan, disedekahkan. Bedanya apa hadiah dan sedekah? Kalau hadiah kepada yang mampu, kalau sedekah yang kurang mampu. Maka distribusi kurban itu longgar, sehingga non-muslim boleh menerima. Non-muslim boleh menerima. Baik, Ibnu Katsir mengatakan, qauluhu fakulu minha, firman Allah Ta'ala, makanlah dari hasil kurban itu, amrun ibahah, sifatnya adalah perintah mubah. Wa qala Malik, sementara Imam Malik mengatakan, yustahabbu dzalika, dianjurkan untuk melakukan itu, dianjurkan untuk makan sendiri. Wa qala ghairuhu, dan ada sebagian ulama lain mengatakan, yajibu, hukumnya wajib. Wa huwa wajhun li ba'di Syafi'iyah, dan ini salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i yaitu mewajibkan makan hasil kurban. Makanya kenapa kurban di tempat yang jauh itu tidak dianjurkan oleh para ulama, sebab sunnah ini hilang. Misalnya kurban di luar pulau, Anda tidak akan bisa mengkonsumsi hasil kurban. Sehingga yang disarankan, kurban di tempat pribadi masing-masing, kalaupun jumlahnya banyak, misalnya di Jakarta ya, melimpah di mana-mana, sudah, nanti distribusinya bebas. Kegiatan kurban sudah selesai setelah penyembelihan, kemudian masalah distribusi ditunda dalam waktu yang lama boleh. Pakai apa Pak? Teknologi pengalengan. Sehingga hasil kurban tadi dikalengi, kemudian dikirim ke berbagai daerah, mau kirim ke Afrika, mau ini silakan. Cuman kan mungkin di tempat kita yang kayak gini masih terlalu mahal ya. Teknologi pengalengan dan pengelitan hasil kurban ini masih tergolong mahal, sehingga cara praktisnya ya, kurban di Afrika, kurban di Palestina, lalu nanti langsung disembelih dan distribusi di sana. Kalau kita mengambil pendapat bahwasanya ini sifatnya mubah atau anjuran, maka kalaupun ada sahibul kurban yang tidak makan, hukumnya tidak sampai berdosa, apalagi membatalkan kurbannya. Baik. Yang kedua, boleh enggak pemilik hewan minta semuanya? Coba Bapak lihat ini ya. Dimakan sendiri semuanya. An-Nawawi menjelaskan, wahal yustaratu tasaddukum minha bisyai'in am yajuzu akluha jami'an, apakah disyaratkan dalam kurban itu harus ada sebagian yang disedekahkan, bolehkah dimakan semuanya? Fihi wajhani masyhuran, ada dua pendapat yang masyhur dalam masalah ini. Ahaduhuma, pendapat yang pertama, yajuzu aklul jami', boleh dimakan sendiri semuanya. Ini adalah pendapat Ibnu Suraij, Ibnu al-Qas, al-Istakhari, Ibnu al-Wakil, dan kata Ibnu al-Qas, an-Nasi Syafi'i. Ini pernah ditegaskan oleh Imam Syafi'i. Jadi salah satu pendapat Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan, sahibul kurban boleh makan semuanya. Ya. Cuman kan panitia kalau diberitahu kayak gini, emosi dia. Lalu pertanyaannya, jika dimakan semuanya, manfaatnya apa? Terus korban manfaatnya apa kalau dimakan semuanya oleh sahibul korban? Kalau mereka mengatakan, wa idza akalal jami', kalau sahibul korban makan semuanya, fa faidatul udhiyah, maka manfaat korban adalah husulus thawab bi iraqatid dam bi niyatil qurban, mendapatkan pahala melalui penyembelihan hewan dengan niat ibadah. Jadi nyembelih dengan niat ibadah itu sendiri sudah ibadah, sudah berpahala. Itulah inti dari korban. Masalah mau dia makan sendiri, mau dia kasihkan ke orang lain, itu urusan distribusi. Dan sebagian ulama mengatakan tidak harus ada yang diberikan ke orang lain. Wal qaulul tsani, sementara pendapat yang kedua, wa huwa qaulul jumhur, dan ini adalah pendapat jumhur ashabina di kalangan ulama madhab kami, yaitu Syafi'iyah. Ini keterangan An-Nawawi ya. Al mutaqaddimin, di kalangan ulama Syafi'iyah masa silam. Wa huwal ashah inda jamaahir musannifin, dan ini pendapat yang lebih kuat menurut jumhur para penulis kitab-kitab Syafi'iyah. Yajibu tasadduq bi syai'in yutlaku alaihi al-ismu, wajib untuk mensedekahkan sebagian dari hasil kurban dengan nilai yang cukup disebut sedekah. Dengan nilai yang cukup disebut sedekah. Sudah? Saya tanya ya. Sate itu berapa isi, Pak? Satu tusuk. Hah? Banyak sekali. Tiga ya. Ada satu tusuk sate isinya tiga daging. Sedekah dengan satu tusuk sate kira-kira sudah disebut sedekah atau belum?
10: Belum.
5: Kurang ya. Dua tusuk. Belum, lima. Baik. Jadi kalau secara standar uruf, Anda sedekah dengan lima tusuk sate, itu sudah sah disebut sedekah. Maka cukup sedekahkan lima tusuk sate, sisanya hak sahibul kurban. Itu pendapat jumhur. Maka sejatinya sahibul kurban lebih berkuasa terhadap hasil kurban, bukan panitia. Sehingga kalau dia minta, aku minta seluruhnya lah, sepertujuh sapi diminta semuanya, ya panitia gak boleh menahan, ya silahkan kamu ambil, tapi ada biaya administrasi. Loh kan boleh ya minta biaya administrasi, berapa? Karena kamu sudah menitipkan hewan ke kami, kami yang ngurusi, saya kenakan 200 ribu. Bayar 200 ribu sebagai biaya operasional tadi, silahkan. Jadi tidak masalah seperti itu.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Pernah di daerah asal saya dua kali kejadian, Ustaz. Setelah kita membeli hewan kurban, H-1 sebelumnya kan ditaruh di samping masjid. Ada yang jaga malam.
5: Yeah.
11: Kebetulan yang jaga malam ketiduran. Untuk entah kecapean dan lain-lain. Jadi ada kambing yang hilang satu, yang meninggal satu. Itu jadi tanggung jawab panitia, sedangkan panitianya gak ada dana untuk mengganti itu. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Yang kedua, pernah saat kita jadi panitia, karena tidak ada yang bisa mengelola kulit, Ustaz. Jadi itu akhirnya disepakati bersama waktu itu, kulitnya disedekahkan ke orang yang jual kerupuk itu, Ustaz.
5: Orang yang jual
11: kerupuk kulit. Itu bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khair.
5: Baik. Kalau ada resiko terhadap hewan kurban kayak tadi ya, ada kambing yang mati atau ada yang kabur dan seterusnya, siapa yang bertanggung jawab? Kata kuncinya ini, orang yang diberi amanah, ketika ada resiko terhadap objek amanah, maka di sini terjadi atau di situ ada dua rincian. Satu, jika resiko ini terjadi karena keteledoran orang yang mendapatkan amanah, maka dia wajib nanggung resiko. Yang kedua, jika resiko ini terjadi di luar keteledoran orang yang mendapatkan amanah, maka dia tidak wajib nanggung resiko. Jadi kembali kepada panitia teledor atau tidak. Nah, teledor itu ada dua. Teledor itu ada dua. Satu, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Bisa dipahami? Baik, yang pertama tadi, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Contohnya apa? Dititipi kambing, dititipi sapi, tapi diadu domba. Sehingga antara kambing satu sama kambing yang lain diadu. Ada ya lomba adu domba di Garut ya. Domba Garut kan besar-besar itu, tanduknya juga besar. Itu dilombakan dodosan adu domba ya. Adu domba yang asli ini ya. Nah kalau sampai terjadi seperti itu kok mati atau gegar otak, ya, maka nanti tanggung jawab panitia untuk ganti. Atau dititipi kambing kemudian dijadikan sebagai sasaran latihan memanah. Kambingnya suruh lari itu dipanahi sampai mati, maka berarti dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kata tidaknya di depan, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Seharusnya kambing ini dikasih atap, tapi gak dikasih atap. Kehujanan, batuk, pilek, mati. Maka yang seperti ini panitia wajib ganti. Nah dalam kejadian tadi panitia ketiduran atau yang jaga itu ketiduran karena capek, teledor atau tidak? Teledor. Capek itu. Kalau ketiduran karena capek, teledor enggak? Teledor ya. Iya. Hah? Tanggung jawabnya jaga. Kenapa ditinggal tidur? Baik, ini masuk kategori teledor. Sehingga seharusnya kalau dia kecapean harus di backup yang lain. Tidak boleh kemudian dia tinggal tidur sampai mengalami resiko tadi. Karena teledor, ya, maka harus wajib ganti. Kecuali jika sahibul kurban merelakan, kemudian mereka beli lagi untuk kemudian disembelih. Wallahu'alam.
10: Baru saja Anda mengikuti program Ensiklopedi Nasihat. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Jadi ini amalan tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Namanya takbir muqayyad. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu kana yukabbiru min salatil fajri yawma Arafah ila salatil asr min akhir ayyami tasyrik wa yukabbiru ba'dal asr. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan atau riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu senantiasa bertakbir dari setelah sholat fajar hari Arafah sampai setelah sholat asar akhir dari hari tasyrik, dan beliau bertakbir setelah sholat asar. Artinya setelah sholat asar di hari ke-13 pun juga bertakbir. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalil yang lain yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga melakukan yang sama. Disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, "Kana yukabbiru min salatil qadat yaum Arafah ila salatil dhuhr min akhir ayyami tasyrik." Beliau senantiasa bertakbir dari salat subuh hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai salat zuhur dari hari terakhir hari tasyrik. Ini adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas melakukan ini juga sebagaimana disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. "Nau kana yukabbiru min salatil fajri yaum Arafah ila akhir ayyami tasyrik, la yukabbiru fil maghrib." Beliau bertakbir di salat subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik, dan beliau tidak bertakbir pada sholat maghrib. Menunjukkan sholat maghrib sudah selesai takbirnya. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Ya, banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Makanya Al-Hakim rahimahullah mengatakan, "Wa amma min fi'li Umar wa Ali wa Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Mas'ud fasahha anhum at-takbir min ghadati yaumi Arafah ila akhir ayyami tasyrik." Perbuatan Umar, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud adalah sahih takbir mereka dari fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, "Wa asahhu ma warada fihi 'anil sahabah." Hadis yang paling sahih tentang takbir muqayyad adalah dari para sahabat, yaitu pendapat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, ya, dari subuh hari Arafah sampai terakhir hari Mina, yaitu hari-hari tasyrik. Dan ini disebutkan riwayatnya oleh Imam Ibnul Munzir. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para jumhur ulama salaf, kebanyakan ulama salaf, ahli fikih dari para sahabat dan para imam, an yukabbira min fajri yaumi Arafah ila akhir ayami tasyriq aqiba kulli salatin. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jumhur ulama salaf, para ahli fikih dari para sahabat dan para imam, disyariatkan untuk memperbanyak takbir di subuh hari Arafah sampai terakhir hari tasyrik, di setiap setelah selesai salat fardu. Wa yusra'u li kulli ahadin an yukabbira indal khuruj ila al-'id, hadha bi ittifaqil a'immah al-arba'ah. Dan dianjurkan, disyariatkan untuk bertakbir ketika keluar dari rumah menuju sholat Id pada hari Idul Adha. Dan ini dengan kesepakatan imam yang empat, disyariatkan untuk memperbanyak takbir dari rumah sampai ke tempat sholat. Ya, itu dia. Dan ini termasuk sunnah yang mulai ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, bertakbir dari mulai rumah menuju tempat sholat Id, baik sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Di setiap suara yang mengudara,
2: sedekah tidak mengurangi
1: harta. Ada pahala yang mengalir.

0: tanpa henti.
1: Sedekatul mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
2: Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzada atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.

0: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
1: Iya, betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
0: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
1: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
0: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
1: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
0: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
1: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
2: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
3: 94,3 Kita FM.
4: Tilawah Al-Quran disiarkan.
5: Keutamaan puasa Arafah. Salah satu amalan utama di awal Dzulhijjah adalah puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa ini memiliki keutamaan yang semestinya tidak ditinggalkan seorang muslim pun. Puasa ini dilaksanakan bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Puasa Arafah 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu." Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' berkata, adapun hukum puasa Arafah menurut Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah adalah disunahkan puasa Arafah bagi yang tidak berwukuf di Arafah. Adapun orang yang sedang berhaji dan saat itu sedang berada di Arafah, menurut Imam Syafi'i secara ringkas, dan ini juga menurut ulama Syafi'iyah, bahwa disunahkan bagi mereka untuk tidak berpuasa karena adanya hadis dari Ummu Fadl. Ibnu Muflih dalam Al-Furu' yang merupakan kitab Hanabilah mengatakan, disunahkan melaksanakan puasa pada 10 hari pertama Dzulhijjah, lebih-lebih lagi puasa pada hari ke-9, yaitu hari Arafah. Demikian disepakati oleh para ulama. Adapun orang yang berhaji tidak disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Dari Ummu Fadl binti Al-Harith, bahwa orang-orang berbantahan di dekatnya pada hari Arafah tentang puasa Nabi SAW. Sebagian mereka mengatakan, beliau berpuasa. Sebagian lainnya mengatakan, beliau tidak berpuasa. Maka Ummul Fadl mengirimkan semangkuk susu kepada beliau. Ketika beliau sedang berhenti di atas unta beliau, maka beliau meminumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Maimunah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa orang-orang saling berdebat apakah Nabi SAW berpuasa pada hari Arafah. Lalu Maimunah mengirimkan pada beliau satu wadah berisi susu dan beliau dalam keadaan berdiri, yaitu wukuf. Lantas beliau minum dan orang-orang pun menyaksikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai pengampunan dosa dari puasa Arafah, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah dosa kecil. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, jika bukan dosa kecil yang diampuni, moga dosa besar yang diperingan. Jika tidak, moga ditinggikan derajat. Syarah Sahih Muslim. Sedangkan jika melihat dari penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah, bukan hanya dosa kecil yang diampuni, dosa besar bisa terampuni karena hadis di atas sifatnya umum. Majmu' al-Fatawa. Semoga Allah memberi hidayah pada kita untuk terus beramal soleh.
6: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membeludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid, tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Dharqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Simak dan dengarkan program Risalah, kumpulan ceramah pendek penuh manfaat,
8: inspirasi, penyejuk hati.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi.
7: Berisi nasihat-nasihat ringkas yang menggugah hati.
10: Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya.
11: menghidupkan iman dan menyentuh relung jiwa.
12: Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah sungguh Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang bermaksiat di siang hari.
11: Risalah kita, dengarkan setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 sampai 10 pagi hanya di Radio Kita FM 94,3 MHz. Meniti ilmu, menata hati.
8: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman, bulan Dzulhijjah yang agung dan mulia. Ketahuilah bahwasanya bulan ini bulan yang sangat istimewa. Bulan yang bahkan amal saleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bernilai sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan momentum yang sangat berharga ini. Di antara yang menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah yang mulia ini, di samping dia salah satu di antara bulan haram, adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Abdullah ibn Abbas dan juga jumhur ulama mufassirin yang lainnya, mereka mengatakan 10 malam yang dimaksudkan dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ini adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya 10 pertama Dzulhijjah itu adalah momen atau hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak, mustahil Allah Subhanahu wa taala akan bersumpah dengannya. Dan kita tahu jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya atau dengan sesuatu, maka itu menunjukkan keagungan dan kemuliaan sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua di antara perkara yang menunjukkan keagungan bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an sebagai ayyam ma'lumat, hari-hari atau bilangan hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari berikutnya, hari-hari tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan hendaknya mereka menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan, atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak yang mereka kurbankan. Ayyam ma'lumat yang dimaksud dalam ayat ini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari setelahnya, hari-hari tasyrik. Ini adalah hari-hari yang agung. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini sebagai hari-hari yang terbaik di dunia. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Hari yang paling utama, yang paling afdol di dunia adalah ayyamul ashr, hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, ikhwati fillah, di 10 hari pertama Dzulhijjah ada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, hari di mana seluruh kaum muslimin yang melakukan ibadah haji, mereka berkumpul di padang Arafah, melakukan tilawah Al-Qur'an, berzikir, melakukan doa. Kemudian pada hari tersebut disunahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan haji untuk berpuasa. Dan ganjarannya adalah menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan orang-orang dari api neraka pada hari tersebut. Dan Rasulullah SAW menegaskan al-hajju arafah. Haji itu adalah intinya, inti ibadah haji adalah, dan ini adalah rukunnya yang paling utama, wukuf di Arafah. Menunjukkan keagungan hari tersebut, dan hari tersebut jatuh pada 9 Dzulhijjah, salah satu hari di rangkaian 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, ikhwatal iman, pada 10 hari pertama Dzulhijjah ada yaumun nahr, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, a'zamu ayyami indallahi yaumun nahri wa yaumul qar. Ya, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan, hari kurban, dan hari sehari setelahnya. Ini semua berada di rangkaian 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pada 10 pertama Dzulhijjah ini berkumpul ibadah-ibadah yang utama, yang induk. Ada puasa, ada kurban, ada sholat id, dan ada silaturahmi yang bisa disambung dengan sedekah kurban. Ibadah-ibadah yang sangat agung, termasuk juga haji dan umrah, ada wukuf Arafah. Berkumpul di satu momentum, ya, di satu rangkaian hari. Ini semua menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah. Belum lagi dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ayyamul ashr." Tidak ada satu amalan pun, ya, yang dilakukan pada suatu rangkaian hari yang melebihi fadilah atau keistimewaan amalan yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Maka jangan kita luputkan kesempatan yang berharga ini. Jangan kita anggap Dzulhijjah itu sebagai bulan biasa saja. Kita hidupkan dia dengan ibadah dan amal saleh, dengan tilawah Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berpuasa, dengan bersedekah, menyambung silaturahmi, dengan berkurban. Dan bagi mereka yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berangkat haji, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti pahala yang besar, yang setimpal dengan ibadah haji tersebut melalui amal-amal soleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.

0: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dalam sebuah hadis dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita, "Aku pernah membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas himar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, 'Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa kewajiban hamba yang harus dia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa janji Allah yang menjadi hak hamba itu? Kata Mu'adz bin Jabal, "Qultu Allah wa rasuluhu a'lam." Aku sampaikan, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Haqqullahi 'alal ibad." Hak Allah yang harus ditunaikan oleh para hamba adalah ayya'butuhu wa la yusyriku bihi syai'an. Mereka wajib untuk hanya menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan yang menjadi hak hamba yang itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah alla yu'adzibah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksanya. Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapatkan hadis ini, Mu'adz ibn Jabal bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Ya Rasulullah, bolehkah saya sampaikan hadis ini kepada umat manusia? Saya sampaikan kabar gembira ini kepada umat manusia. Kemudian apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La tubasyirhum fayattakilu." Janganlah kalian atau janganlah kamu sampaikan ini kepada masyarakat, nanti mereka akan menggampangkan masalah amal. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tanggung jawab terbesar umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tanggung jawab terbesar manusia kepada Allah adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, setiap manusia yang diciptakan oleh Allah, mereka punya beban, mereka punya tugas. Mereka tidak boleh diam saja. Mereka harus melakukan amal untuk beribadah dan menyembah Tuhannya. Kemudian yang kedua, di saat yang sama, mereka tidak boleh memberikan semua bentuk peribadatan itu atau semua bentuk pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan dua hal ini sebagai satu kesatuan. Yang namanya ibadah dipastikan atau seorang bisa disebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam waktu yang sama dia juga menjauhi kesyirikan. Seorang tidak disebut beribadah kepada Allah ketika di saat yang sama dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas terbesar hamba yang menjadi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika seorang hamba melakukan kewajiban semacam ini kepada Allah, apa hak hamba yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alla yu'adzibah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukumnya, tidak akan menyiksanya selama hamba itu berusaha untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan dia meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Artinya di sini hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap orang yang dia berusaha menjadi mukmin yang baik, dia berusaha untuk beribadah hanya kepada Allah, mau melakukan ketaatan kepada Allah dan kemudian dia menghindari semua bentuk kesyirikan, maka dia berhak untuk mendapatkan janji Allah, yaitu tidak disiksa oleh Allah. Dan yang dimaksud tidak disiksa oleh Allah, di sana ada dua keterangan ulama. Di sana ada dua tingkatan. Yang pertama adalah dia sama sekali tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Atau yang kedua, dia terlebih dahulu dihukum oleh Allah sesuai dengan kadar dosa yang dia miliki, hingga kemudian ketika dosa itu telah habis atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dimasukkan ke dalam surga. Artinya dia tidak mendapatkan hukuman yang kekal di neraka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berusaha mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dalam beribadah. Kemudian ketika mendapatkan hadis ini, menurut Mu'ad, ini adalah satu informasi yang luar biasa yang sangat berharga bagi manusia. Karena yang penting orang itu berusaha untuk menjaga beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, dia bisa mendapatkan hak untuk masuk surga. Sehingga Mu'ad izin kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Bolehkah saya sampaikan ini sebagai kabar gembira untuk umat manusia?" Namun Nabi SAW melarang Mu'ad. "La tubasyirhum, wahai Mu'ad, jangan kau sampaikan kabar gembira ini kepada mereka." Kenapa? Alasannya, bukankah ini menyembunyikan ilmu? Alasan Nabi SAW melarang Mu'ad menyampaikan ini kepada orang lain adalah bisa jadi ini disalahgunakan oleh orang lain, oleh masyarakat. Kemudian mereka meremehkan dalam masalah amal. Yang penting, dengan punya prinsip, yang penting tidak berbuat syirik. Dan ini bisa berbahaya. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa hadis ini bisa sampai ke kita? Kenapa hadis ini bisa kita baca? Padahal Nabi SAW telah berpesan kepada Mu'ad, "La tubashirhum, jangan kamu sampaikan hadis ini kepada orang lain." Jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW melarang Mu'ad untuk menyampaikan hadis ini bukan karena dalam rangka menyembunyikan ilmu, namun karena di sana ada maslahat besar yang diinginkan oleh Nabi SAW agar umatnya tidak meremehkan dalam masalah amal. Nah, ketika sebab itu tidak ada menurut pemahaman Mu'ad, maka Mu'ad radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya, kepada masyarakat. Dan ini sekaligus dalil bahwa ulama diperbolehkan untuk menyembunyikan ilmu. Ketika menyembunyikan ilmu ini memberikan maslahat bagi umat, memberikan maslahat bagi masyarakat. Kita bisa lihat bagaimana sikap Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Utitul wi'ain." Aku pernah diberi oleh Nabi SAW dua bejana ilmu. Dua-duanya berisi hadis. Yang satu bejana telah aku sampaikan kepada kalian, dan satu bejana lagi aku simpan sampai mati. Apakah berarti Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyembunyikan hadis yang itu menjadi kebutuhan umat? Jawabannya tidak. Namun kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu satu bejana hadis tidak disampaikan kepada umat? Satu bejana hadis yang tidak disampaikan kepada umat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini tidak ada hubungannya dengan masalah syariat. Ini tidak ada hubungannya dengan masalah beban amal yang dilakukan oleh umat. Sehingga mereka tahu, tidak memberikan pengaruh dalam masalah ketakwaan, tidak memberikan pengaruh dalam masalah ibadah. Sementara satu bejana yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga hadis itu bisa sampai kepada kita, adalah hadis yang berbicara tentang masalah hukum syariat, yang berbicara tentang masalah bagian yang dibutuhkan oleh manusia untuk menyempurnakan agamanya. Ini menunjukkan bagaimana sikap para ulama, terkadang mereka menyembunyikan ilmu, tujuannya dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada umat. Dan yang dimaksud hadis Abu Hurairah, satu bejana yang tidak boleh sampaikan, adalah hadis yang bercerita tentang berbagai macam kejadian yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Ya, besok akan ada perperangan A, akan terjadi pembunuhan B, fulan akan membunuh si A, ini nanti akan membunuh si B, dan begitu seterusnya. Yang itu sebenarnya tidak penting untuk umat manusia. Dan orang tahu, tidak mempengaruhi amalnya. Karena itulah, terkadang ada seorang ulama yang karena kecemburuannya terhadap ilmu yang dia miliki, dia tidak ingin ilmu ini diketahui oleh orang lain, bukan karena dalam rangka menyembunyikan ilmu itu, namun dia memahami kalau ini disampaikan bisa jadi disalahgunakan. Sebagaimana pernyataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Fa innaka la tuhaddisu qauman bihaditsin la tablughu uquluhum illa kanat 'alaihimul fitnah." Bisa jadi engkau menyampaikan sebuah hadis, sebuah ceramah yang tidak bisa dijangkau oleh logika masyarakat, namun justru itu menjadi fitnah bagi mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam pelajaran dari hadis Mu'ad ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa betapa pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan ini seorang bisa mendapatkan hak untuk masuk surga. Meskipun bisa jadi dia mampir dulu ke neraka, namun setidaknya dia tidak kekal di neraka. Atau yang kedua, ketika tauhidnya semakin sempurna, maka dia bisa mendapatkan hak untuk masuk surga tanpa harus diadab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka. Ini seri pertama untuk hadis-hadis tauhid. Semoga bermanfaat. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
3: Iya, Kak.
2: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
3: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
2: Kemana ya?
3: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kencleng infak dakwah.
2: Emangnya apa itu, Dek, kencleng infak dakwah?
3: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
4: Kencleng infak dakwah, kencleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kencleng infak dakwah. Dapatkan kenclengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
2: Dede, sebentar, Dek.
3: Kenapa, Kak?
2: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya?
0: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwatul Islam, ada sebuah ibadah yang agung di dalam Islam. Itu ibadah berkurban. Di mana berkurban adalah merupakan penyembelihan hewan yang Allah perintahkan. Menyembelih dalam Islam, menyembelih hewan kurban adalah merupakan ibadah yang besar. Allah Ta'ala menyebutkan dan menisbatkan ibadah tersebut sebagai sebuah ibadah yang agung dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati illahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya solatku, nusukku, yaitu sembelihanku, kata sebagian ahli tafsir, demikian pula hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ibadah nusuk, yaitu apa, menyembelih kurban, adalah merupakan ibadah yang agung. Bahkan Rasulullah SAW melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Rasulullah bersabda, La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apa hikmah daripada ibadah berkurban ini? Hikmah yang sangat besar adalah itu menguji akan keikhlasan dan tauhid kita kepada Allah. Karena ibadah ini adalah untuk Allah saja. Maka ketika kita mengeluarkan sedikit harta kita untuk berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menunjukkan akan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana asal muasal terjadinya, disyariatkannya kurban. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangan yang bernama Ismail. Bayangkan, Nabi Ibrahim sudah lama menunggu anak. Allah berikan Ismail. Ternyata setelah besar, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan hal itu kepada Nabi Ismail, subhanallah, ternyata Nabi Ismail tidak menolak. Karena ketika ia tahu itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, menunjukkan bahwa taslim yang agung, penyerahan diri kita kepada Allah secara total. Apa kata Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan dapatkan aku insya'allah termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Nabi Ibrahim menyerahkan diri kepada Allah. Nabi Ismail pun menyerahkan diri kepada Allah. Ketika keduanya telah menyerahkan diri kepada Allah, ternyata Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Afadainahu fi dhibhin 'adzim, kata Allah. Maka kami gantikan dengan sembelihan yang agung.
5: Lihat, Allah menggantikan penyembelihan yang harusnya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, diganti oleh Allah dengan menyembelih kambing, dan Allah mensifati sembelihan itu sebagai sembelihan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, penyembelihan kurban adalah merupakan simbol keikhlasan dan tauhid kita. Karena ibadah kurban hanyalah untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Oleh karena itulah setiap nabi dan rasul mendakwahkan kepada nilai ini, itu tauhidullah jalla wa ala. Penyembelihan kurban menunjukkan akan tujuan daripada penyembelihan, yaitu taslim. Betul-betul menyerahkan secara total kepada Allah, siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Di mana terkadang ketika sebagian orang tidak taslim kepada Allah, dia ketika diperintahkan sesuatu yang berat baginya, dia berpikir. Ketika mendapatkan larangan yang ternyata larangan itu kepentingan dunianya, seringkali menolak karena tidak ada jiwa taslim. Berbeda ke orang yang taslim, walaupun perintah itu berat, walaupun larangan itu berat, dia tetap berkata sami'na wa ata'na. Inilah orang-orang yang taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ya akhi, sembelihan kurban kita dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Lan yanalallahu huluhumuha wala dima'uha." La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah daging, tidak pula darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, kata Allah. Akan tetapi yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah ya akhwal Islam. Menyembelih kurban bukan menzalimi hewan tersebut, tidak. Karena hewan itu diciptakan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berkurban. Maka bagaimana akan disebut sebagai sikap sebagaimana orang-orang yang ya kurang beriman kepada Allah dan Rasulnya menganggap bahwa penyembelihan kurban itu adalah katanya sebagai sikap yang tidak layak terhadap hewan dan yang lainnya. Bagaimana ini akan dianggap perkara yang tidak layak sementara Allah sendiri yang menciptakan hewan itu? Allah yang memerintahkan kita. Hanya orang-orang yang tunduk dan pasrah kepada Allah yang mau melaksanakannya. Sementara orang yang mendewakan akalnya, ia tidak akan pernah taslim. Ia tidak akan pernah taslim kepada Allah dan Rasul. Maka saudaraku sekalian, kewajiban kita adalah setiap ibadah-ibadah kita untuk mengetahui tujuan yang diinginkan daripada ibadah tersebut. Sehingga ketika tujuan dari ibadah itu terrealisasi dalam hidup kita, insya Allah itu menunjukkan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembelih bukan karena ingin menghambur-hamburkan harta. Kita menyembelih karena ketaatan kita kepada Allah, agar Allah menerima ibadah kita. Kita menyembelih bukan untuk mayat yang ada di kuburan. Kita menyembelih bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita menyembelih karena Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Pertamanya menyembelih di apa kurban di hari raya Idul Adha. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh sebagian para ulama ketika mereka berbicara tentang doa. Mereka menyatakan, al-ijabatu ala qadri al-istijabah. Pengabulan itu tergantung penyambutan pengabulan itu tergantung penyambutan. Apa maknanya? Maknanya adalah salah satu faktor yang menentukan Allah mengabulkan permintaan-permintaan kita yang kita panjatkan pada saat kita berdoa adalah bagaimana kita menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa perintah atau itu berupa larangan. Masih segar di dalam ingatan kita, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah aku dekat. Ujibu da'wati da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh hambaku ketika ia berdoa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa yang ia panjatkan. Ketika ia meminta rizki, Allah akan kabulkan. Ketika ia meminta keturunan, Allah akan kabulkan. Ketika dia meminta surga, Allah akan kabulkan. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Namun pertanyaannya, apakah ayat itu berhenti sampai di sini saja? Jawabannya tidak. Ayat itu belum selesai. Ayat itu ada kelanjutannya. Fal yastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Fal yastajibuni, maka sambutlah seruanku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada diriku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Penggalan kedua ini yang dilupakan oleh banyak umat Islam. Mereka hanya mengandalkan penggalan yang pertama, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watan idza da'an. Jika hambaku bertanya tentang diriku, aku dekat dan aku kabulkan permintaan yang mereka panjatkan. Mereka lupa bahwa ayat ini belum selesai. Ada penggalan kedua yang tadi kita bahas. Fal yastajibuli, sambutlah seruanku. Kalau Anda ingin doa Anda dikabulkan, sambut seruan Allah. Kerjakan perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan Anda sholat, Anda sholat. Ketika Allah perintahkan Anda puasa, Anda puasa. Ketika Allah perintahkan Anda bertauhid, Anda bertauhid. Ketika Allah perintahkan Anda mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Anda ikuti sunnah Rasulullah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Anda berhijab,

Ketika Allah larang kita untuk memakan hal-hal yang haram, maka jangan sentuh hal-hal yang haram tersebut. Ketika Allah larang kita untuk berzina, jangan berzina dan jangan dekati zina. Ketika Allah larang kita untuk meminum khamar, jangan meminum wine, jangan meminum minuman keras dan seterusnya. Jika kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal yu'minu bi. Lalu secara spesifik Allah tekankan masalah iman. Kalau Anda ingin doa Anda dikabulkan, berimanlah kepada Allah dengan iman yang benar. Iman yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah yang sahihah, yang bersih dari noda-noda syirik, noda-noda kemunafikan. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan beribadah kepada dunia, jangan beribadah kepada orang saleh yang sudah meninggal dunia. Jangan meminta-minta kepada mereka. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita tekankan, bahwa diijabahnya doa kita itu sangat bergantung dengan respon kita pada perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan seberapa tebal iman kita kepada Allah Jalla wa Ala. Apabila kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dan beriman kepada Allah dengan iman yang benar, ujibu da'wata da'i tada'an, aku akan kabulkan doa yang mereka panjatkan. Dengan demikian, marilah kita evaluasi sikap kita kepada perintah Allah. Marilah kita evaluasi bagaimana respon kita pada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, karena ini sangat menentukan doa kita. Perbaiki sikap kita. Di luar doa kita, maka Allah akan terima doa-doa kita. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
1: Korban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Saya membuat kesimpulan ini karena umumnya masyarakat mereka beranggapan bahwa kurban itu amal ibadah seumur hidup. Makanya ada istilah kurban untuk dalam sebuah keluarga ya. Kepala rumah tangga seorang ayah membeli seekor kambing. Tahun ini kurban atas nama ayah. Tahun besok kurban atas nama ibu. Tahun besok kurban atas nama anak pertama, anak kedua. Kalau anaknya tiga, tahun berikutnya anak ketiga. Sehingga dia 5 tahun berturut-turut berkorban. Setelah itu gak pernah kurban. Dalam waktu yang lama rata kurban. Ketika diajak, ayo pak kurban pak, aku wis tahu, saya sudah pernah. Dia beralasan bahwasanya dia sudah pernah berkorban, sehingga dia tidak lagi mau berkorban. Ya meskipun bapak sudah pernah berkorban, sekarang kurban lagi. Karena kurban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Alasan ini berlaku kalau amal ibadah itu seumur hidup. Pak, jenengan sudah akikoh belum? Sudah. Mbok akikoh lagi, Pak. Sudah pernah. Berarti enggak perlu akikoh lagi. Karena ini amal ibadah seumur hidup. Tapi kalau kurban, dia amal ibadah yang sifatnya tahunan. Sehingga kemarin sudah berkurban, besok atau tahun ini kurban lagi, besok lagi berkurban lagi, dan begitu seterusnya. Sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita bisa melihat kesimpulan ini dari firman Allah di surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Karena itu kerjakanlah salat ikhlas karena Rabbmu dan sembelihlah kurban. Menurut beberapa ahli tafsir di kalangan ulama tabi'in seperti Qatadah, Atha' bin Abi Rabbah dan Ikrimah yang beliau adalah muridnya Ibnu Abbas, makna perintah salat dalam ayat ini adalah salat Id dan makna perintah menyembelih adalah menyembelih kurban. Artinya begini.

0: Allah perintahkan kerjakanlah sholat id dan sembelihlah kurban. Sebagaimana sholat id dikerjakan setiap tahun sekali, kurban juga dikerjakan setiap tahun sekali. Sehingga amal ibadah ini bukan amal ibadah seumur hidup, tapi amal ibadah setiap tahun. Yang kedua, yang mampu harus berkurban. Dalil tentang ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau berkorban, enggak usah dekat-dekat dengan tempat salat kami. Tempat sholat kita apalah? Tempat sholat kita adalah masjid. Nabi SAW seolah-olah mengusir sebagian di antara umatnya yang mereka punya kemampuan tapi tidak melaksanakan kurban, enggak usah dekat-dekat dengan masjid. Padahal masjid adalah rumah kaum muslimin, rumah kedua bagi kaum muslimin. Kalau ada anak yang nakal, gak pernah pulang, saking jengkelnya orang tuanya, karena dia gak pernah pulang, lalu orang tuanya bilang, "Sudahlah, kamu gak usah pulang sekalian." Kira-kira anaknya makin bahagia atau makin susah? Seneng apa senep? Hah? Seneng ya? Makin seneng gak? Ya, sekalian saja kan gak pernah pulang, malah gak boleh pulang. Makin seneng atau tidak? Dia mesti sedih. Kenapa dia sedih? Karena kalimat ini menunjukkan hukuman dari orang tua, bukan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Karena itulah hadis ini dipahami oleh sebagian ulama bahwa berkorban bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Meskipun ada juga yang berpendapat kurban itu hukumnya tidak wajib, tapi sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Namun apapun itu, kalau kita masih punya kemampuan, sebisa mungkin jangan tinggalkan berkorban.
1: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursili sama alaikum midrara wa yumridkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Diriwayatkan bahwa telah datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala tiga orang yang meminta petunjuk kepadanya. Orang yang pertama berkata kepada beliau, "Wahai Imam, aku telah menikah dengan waktu yang lama." Orang itu mengatakan, "Telah bertahun-tahun aku menikah. Akan tetapi sampai saat ini kami belum mendapatkan keturunan. Maka apa petunjuk engkau kepadaku agar aku mendapatkan keturunan?" Maka Al-Imam berkata, "Hendaklah engkau meminta pengampunan kepada Rabbmu, beristighfar dan bertaubat kepada Rabbmu." Lalu datanglah orang yang kedua dan dia berkata, "Wahai Imam, sesungguhnya kami merupakan perwakilan dari satu kampung yang mana kampung tersebut ditimpa kemarau yang panjang, tidak turun hujan. Maka apa petunjuk engkau kepada kami?" Maka beliau pun mengatakan, "Hendaklah kalian semua beristighfar kepada Rabbmu, bertaubat kepada Rabbmu." Lalu keesokan harinya datang lagi orang yang ketiga dengan pertanyaan yang sama, dia pun berkata, "Wahai Imam, sesungguhnya kami telah menempuh jalan untuk menempuh bagian dari dunia ini, beternak, bercocok tanam, berusaha. Tetapi sampai hari ini, aku dan kami belum mendapatkan keluasaan dari dunia ini. Maka apa petunjuk engkau kepadaku? Maka sang imam pun menjawab dengan jawaban yang sama. Beliau pun berkata, "Hendaklah engkau meminta pengampunan kepada Rabbmu, bertaubat dan beristighfar dari dosa-dosamu." Maka murid Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata dan bertanya kepadanya, "Wahai imam, bagaimana engkau ditanya dengan tiga pertanyaan dan engkau menjawab dengan satu jawaban?" Lalu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, "Tidaklah engkau memperhatikan sebuah ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Nuh, 'Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara.'" Tidaklah engkau memperhatikan kepada ayat ini di mana Allah berfirman ketika mengkisahkan kisah Nabi Nuh alaihi salam, dan ketika Nabi Nuh menganjurkan kepada para pengikutnya, menganjurkan kepada umatnya ketika itu ditimpa musibah, maka Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Hendaklah kalian meminta pengampunan kepada Rabbmu, dan sesungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Maka Allah Ta'ala akan menurunkan hujan dari langit, menjadikan hujan yang penuh berkah, memperbanyak keturunan kalian, memperbanyak harta kalian, dan akan mengalirkan sungai-sungai, mengeluarkan buah-buahan, biji-bijian, kenikmatan dari dunia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah yang disebutkan oleh para ulama dari kisah Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, di sini kita akan mengambil tiga pelajaran yang sangat utama. Pelajaran yang pertama adalah fadlu al-faqih fid din. Pelajaran yang pertama adalah keutamaan kefaqihan di dalam agama. Lihatlah bahwa seorang ulama, seorang alim, beliau ditanya dengan tiga pertanyaan, jawabannya satu. Karena kefaqihan beliau menjawab dan memahami ayat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan dalam ayat yang tadi tentang salah satu sebab orang akan dilimpahkan kemuliaan dunia, punya keturunan, hartanya banyak, diturunkan hujan, adalah karena istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah orang alim, mampu menjawab dengan jawaban yang satu, dengan masalah yang banyak, dan tepat semuanya. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, menunjukkan bahwa dosa adalah salah satu sebab datangnya musibah, salah satu sebab datangnya kesulitan. Maka untuk menyelamatkan diri kita dari setiap musibah dan kesulitan adalah hanya dengan istighfar dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin yang terakhir yang wajib kita renungkan di sini, bahwa jalan keluar dari setiap kesulitan yang menimpa kepada kita, khususnya kita hari ini di mana ditimpa berbagai bentuk gejolak, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi, kesempitan dunia dan sebagainya yang menimpa bangsa ini, maka jalan yang utama, jalan yang sangat agung yang Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, dengan cara kita semua beristighfar kepada Allah, kembali kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mata'an hasana." Allah berfirman, "Hendaklah kalian meminta pengampunan kepada Rabbmu dan bertaubatlah kepadanya." Maka kata Allah, "Kami akan memberikan kepada kalian kehidupan yang baik, kehidupan yang mudah." Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak usah menyalahkan orang lain. Kita tidak usah juga menyalahkan para pemimpin kita dengan semata-mata menyalahkan para pemimpin kita. Tetapi setiap musibah yang menimpa kepada kita sesungguhnya adalah berkaitan dengan dosa kita. Maka jalan keluarnya adalah hanya satu, kita beristighfar, bertaubat dari setiap dosa yang kita perbuat, sebagaimana dijelaskan di dalam dua ayat yang tadi disebutkan. Semoga kalimat yang singkat ini memberikan faidah dan pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Wa akhiru da'wana anilhamdillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Ada seorang yang soleh dulu, beliau wafat di tahun 104 Hijriah. Sebagian ulama ada yang memasukkannya sebagai sahabatnya Abdullah bin Abbas, artinya dia dari kalangan tabi'in. Ada juga yang mengkategorikan dia masuk dalam sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Allahu a'lam, seperti itu kurang lebih yang kami pernah dapatkan. Yang jelas orang ini sangat terkenal sabarnya dan syukurnya. Dua hal ini berkat sekali pada diri dia. Coba kita dengarkan kisahnya. Al-Auza'i menyebutkan tentang kisah Abi Kilab ini. Dia mengatakan ada seseorang yang bernama Abdullah bin Muhammad. Orang ini seorang mujahid. Dia pernah mau ikut perang di masa itu dan dia menjadikan target ikut pasukan muslimin di wilayah Mesir. Dia bilang, sementara saya pergi ke lokasi peperangan jihad, saya melewatin sebuah kemah di sebuah tempat yang sangat terkucil di padang pasir. Saya lewat kemah itu seperti tidak terurus. Kemudian saya mendekati kemah itu sendirian dia, dan dia bilang saya mendengar dari dalam kemah itu ada suara lirik kecil yang mengatakan, wahai Tuhanku, mudahkanlah aku agar selalu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan bagaimana Engkau telah memberikan aku kelebihan dari hamba-hambamu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya masuk ke dalam khemah, saya temukan orang yang sedang ucapin itu kedua tangannya puntung, kedua kakinya puntung, putus ya, dan mata serta telinganya sudah sangat lemah, sudah sangat tua, tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki, luar biasa fisiknya cacat, telinganya sudah tidak terlalu kuat mendengar, matanya pun sudah rabun. Tapi dia masih bisa bilang, ya Allah, mudahkan aku mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan aku juga bersyukur atas Engkau mendahulukan aku dari banyak makhlukmu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya penasaran, saya mau tahu kenapa orang ini ucapin nikmat. Saya lalu dekati dia, saya mengatakan setelah ucapin salam, tadi saya dengar Anda membaca doa ini. Dalam kondisi seperti ini, tolong jelaskan ke saya, nikmat Allah yang mana yang Anda syukuri. Saya ini orang puntung tangannya, puntung kakinya, sendirian di kemah di padang pasir, gitu kan? Sudah tua sekali, mungkin untuk ngurus dirinya sendiri cari makan itu udah nggak bisa. Tapi dia masih bisa bersyukur. Maka kata dia, kata Abi Kilaba ini, waktu itu di awal kisah tidak disebutin namanya ya, tapi saya sebutin nama dia supaya jelas saja siapa figur yang sedang kita bahas. Maka dia pun mengatakan, jangan kau ucapkan itu, kata orang yang sedang ini. Sungguh lisanku yang terus bisa berzikir kepada Allah ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Andai saja Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan api dari langit membakarku, atau Allah datangkan gunung yang menimpahku, atau Allah tenggelamkan aku di lautan, tetap aku akan bersyukur kepadanya. Orang ini makin penasaran gitu. Si Abdullah bin Muhammad makin penasaran, ini orang siapa? Kok bisa pemikirannya begini? Ini tidak mungkin kecuali orang yang imannya sangat kuat dalam hatinya. Maka sebelum dia bertanya lebih jauh, rupanya orang yang tua ini mengatakan, saya sebagaimana kau lihat keadaan saya, tidak bisa saya urus diri saya sendiri. Saya memiliki seorang anak, ada anak saya satu orang, dialah yang memberikan saya makan kalau saya lapar, menyuapi maksudnya dia yang siapin, dia memberikan minum kalau saya dahaga, dia mengurus kebutuhanku karena saya sudah tidak mampu. Tapi anak itu sudah 3 hari nggak saya lihat, nggak ada di sini. Tolong kamu cari di sini. Maka kata Abdullah bin Muhammad, saya berkata pada orang tersebut, sungguh menolong orang seperti kamu lebih pantas gitu. Saya pasti akan tolong cari gitu ya. Dan seorang muslim kalau memenuhi kebutuhan saudaranya muslim, maka itu adalah amal yang paling besar pahalanya, termasuk yang besar pahalanya. Kata Abdullah bin Muhammad, saya pun keluar dari kemah, saya keliling-keliling cari, mana ini anaknya, karena di padang pasir ini pasti gak banyak orang gitu, bukan di kota, di desa yang mungkin masih banyak orang. Dia bilang, sampai saya temukan ada satu gundukan tanah pasir, lagi ada singa-singa ya mengurumuni satu tempat. Begitu saya lihat, ternyata ada satu anak muda di situ, dan saya yakin itu adalah anaknya dia. Maka saya bingung gimana caranya menyampaikan berita ini kepada orang tadi, tapi saya harus sampaikan. Kemudian dia pulang masuk ke kemah itu. Begitu orang tua ini merasakan kedatangannya, lalu dia tanya, bukankah kamu tadi yang datang? Dia bilang iya. Lalu kata, bagaimana beritanya, bagaimana tentang anak saya? Maka kata Abdullah bin Muhammad, kamu sudah tahu tentang kisah Nabi Allah Ayyub. Nabi Ayyub ini nabi yang terkenal dengan kesabarannya gitu ya, sampai ada istilah sabar Ayyub ya, sabarlah seperti Nabi Ayyub. So, sabarnya luar biasa gitu. 20 tahun diuji dengan penyakit, ditinggalkan oleh kaumnya segala macam, dia bersabar. Meninggal anaknya 12 orang laki-laki, semuanya meninggal di satu waktu dengan rubuhnya bangunan, semua peternakan dia kena hama gitu kan, perkebunannya semua habis ya. Intinya tiba-tiba jadi miskin, tiba-tiba ditinggalkan oleh kaumnya, kena penyakit lagi yang bisa menular, orang semua meninggalkan, tapi dia bersabar. Kata Abdullah bin Muhammad kepada Abi Kilabah ini, orang tua ini, apa kamu tahu tentang kisah Nabi Ayyub? Dia bilang iya. Bagaimana orangnya? Kata Abi Kilabah, dia orang yang bersabar, bersyukur kepada Allah. Maka kata Abdullah bin Muhammad, apakah anda tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah mengujinya dengan penyakit, anaknya wafatkan, hartanya dihilangkan? Iya, saya tahu semuanya. Lalu bagaimana keadaan Ayyub? Kata Abi Kilabah, dia bersyukur, dia bersabar. Lalu bagaimana penilaian Tuhannya? Tuhannya memujinya sebagai hamba yang bersabar dan bersyukur. Maka Abi Kilabah mengatakan, saya ingin segera mendapatkan berita tentang anak saya. Apa kau dapat informasi? Dia bilang, sungguhnya tadi waktu saya keluar, saya lihat anak kamu di atas gundukan tanah dan sudah dimangsa oleh singa-singa. Maka tiba-tiba kata Abdullah bin Muhammad, Abi Kilabah mengatakan, alhamdulillah, dalam kondisi itu ya, alhamdulillah yang telah memberikan aku keturunan yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Dia bilang begitu. Kemudian kata Abdullah bin Muhammad, dia pun menarik nafas dalam, kemudian meninggal dunia. Meninggal si Abi Kilabah ini. Kata Abdullah bin Muhammad, saya bingung gimana caranya ngurus orang ini nih. Saya sendirian, gak ada persiapan untuk bungkus kain kafan, segala macam. Dia bilang, saya keluar dari kemah, saya coba mencari ada gak orang lewat. Tidak disengaja, lewat 4 orang. Takdir Allah SWT begitu, berkuda, dan dari pakaian mereka, sepertinya mereka ini di masa itu ya, pejabat-pejabat kerajaan. Lewat. Kemudian dia bilang, saya kasih isyarat, mereka mampir. Lalu mereka bertanya, ada urusan apa? Ada masalah apa kamu? Dia ceritakan, dia bilang, saya ceritakan begini. Saya sedang mau pergi berjihad, saya mampir di kemah, itu kemahnya sana. Terus saya masuk, saya temukan orang tua, itu diceritakan sampai full, sampai anaknya meninggal dan dia pun meninggal dunia. Bisa bantu saya? Kata mereka berempat, coba tunjukkan kami di mana jenazahnya. Dan waktu sampai di kemah, singkap wajahnya, karena wajahnya sudah ditutup oleh Abdullah bin Muhammad. Coba singkap wajahnya, disingkap wajahnya. Waktu disingkap wajahnya, tiba-tiba 4 orang ini mencium-ciumi wajah orang tersebut. Dalam riwayat ini disebutkan, dicium wajahnya, dicium tangannya, sambil 4 orang ini mengatakan, sungguh mata yang tidak pernah melihat dosa, sungguh tangan yang selalu tidak pernah menyentuh yang haram, begitu dipuji. Lalu kata Abdullah bin Muhammad, semoga Allah merahmati kalian. Siapa orang ini? Kata mereka berempat, kamu tidak kenal orang ini siapa? Ini adalah Abi Kilabah. Orang ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi hakim di kota Basra karena ilmunya sangat dalam agama. Lalu dia melarikan diri ke negeri Syam sampai ke Mesir, mengucil. Dan sudah lama kami cari orang ini karena dia diminta untuk menjadi hakim karena ilmunya luas. Tapi dia melarikan diri karena dia tidak mau dihisab sama Allah hari kiamat. Dan orang ini adalah orang yang sangat luar biasa ya, secara iman dan ilmu. Maka kata Abdullah bin Muhammad, kami pun akhirnya menguburkannya, mensolatinya, kemudian kami berpisah. Kata Abdullah bin Muhammad, setelah saya tiba di tempat peperangan di lokasi muslimin, malam hari saya tidur. Waktu saya tertidur, saya mimpi melihat Abi Kilabah dalam kondisi dia di surga, dia menggunakan pakaian-pakaian surga, wajahnya sudah berubah jadi muda, sehat, cacat tubuhnya sudah tidak cacat lagi, sempurna. Lalu saya bertanya dalam mimpi, dan dalam mimpi orang tidak bisa ngatur gitu. Dia bilang, saya tanya, bukankah kamu yang saya temuin di kemah itu? Kata Abi Kilabah, iya. Lalu apa yang Allah balas? Dia bilang, seperti kamu lihat, ketahuilah sesungguhnya Allah memiliki derajat-derajat di surga tidak dikasih kecuali orang yang sabar dan syukur. Lalu kemudian dia membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, nanti itu akan disebutkan di poin setelahnya ya, di surah Az-Zumar di poin nomor 26 nanti ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, ini pelajaran penting gitu ya, bahwasanya memang orang kalau bersabar, apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya benar. Di antaranya ungkapan malaikat yang kita dapatkan karena kesabaran kita.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Pernah Imam Al-Bukhari ditanya, "Ya Abu Abdullah, ma da'ul hifz?" Ya Abu Abdullah, apa obatnya untuk memperkuat daya ingat? Kata beliau apa? Kasratun nazar wal mutala'ah, sering murojaah, baca kitab ulang-ulang. Itu obat menguatkan hafalan, mengulang-ulang. Pernah juga di antaranya Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada Waqi' bin Al-Jarrah, gurunya. Dikatakan Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi." Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek. Lagi mana dengan kita? Jauh kita dengan Imam Syafi'i, baina sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor. Nah, jauh banget. Wa Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada gurunya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullah nurun wa nurullah la yu'talil 'asi. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i, ketika berkeluh kesah kepada gurunya Waqi tentang jeleknya hafalan, dijawab sama gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat dan ketahuilah, ilmu dari Allah itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah enggak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sama Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, "Ya Ibrahim, kenapa saya enggak bisa menegakkan sholat malam? Sholat witir pun saya enggak bisa, walau 3 rakaat, 1 rakaat enggak bisa. Ada apa?" Kemudian jawab oleh Ibrahim, "Al-qiyam syaraf minallah, wa syaraf minallah la yu'ta lil 'asi fin nahar." Sholat malam itu termasuk kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah untuk sholat malam enggak akan diberikan kepada orang yang siangnya banyak berbuat maksiat. Jadi kalau mau bisa sholat malam, jangan bermaksiat di siang hari. Dan sholat malamnya kita itu untuk mencegah maksiat esok harinya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail," hendaknya kalian sholat malam. "Fa innahu min da'bi salihina qablakum," katakan itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, masa lalu. "Wa minhatun anil ismi," dan sholat malam itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat esok harinya. "Wa mukaffiratun lidzunubi," dan sholat malam itu apa? Menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Adapun lafadz hadis yang setelahnya, hadis ini lafadznya banyak ulama mengatakan lafadz yang terakhir lemah, yang bunyinya sholat malam itu mutarridun lidail jasadi, dia untuk mengusir penyakit tubuh ini, penyakit jasad. So, Anda dari sini ketahui, maksiat akan mengurangi hafalan, membuat kita cepat lupa. Gara-gara apa? Maksiat. Ada teman kami, dia penuntut ilmu tapi hanya sambilan-sambilan aja, hanya nyempetin aja. Sambil cerita di mobil, "Ana tat kalau masuk pasar, hafalan ana gak hilang tat, walaupun wanita lewat depan mata berpakaian tapi telanjang, alhamdulillah hafalan ana gak hilang tat." "Kok bisa? Canggih banget dan sombong banget kamu. Gimana hilang, Tat? Saya nggak punya hafalan, Tat."

0: tilawah indah tilawah indah Al-Qur'an 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Allah tahu ada perih yang kau sembunyikan, ada kata duka yang tak bisa kau ungkapkan, ada kesedihan yang tak seorang pun melihatnya darimu. Sejenak, angkatlah kepalamu. Jangan biarkan dirimu larut dalam kesedihan. Engkau punya Allah.
1: Engkau punya Allah.
0: Dan pertolongannya begitu dekat. Kau hanya perlu berbisik dalam sujud. Karena saat itu adalah masa di mana engkau dan Rabbmu begitu dekat.

0: Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
3: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
4: Itulah orang yang mengkardik anak yatim
5: dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
6: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat,
7: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Peringkat dan keluarga muslim dimanapun anda berada, semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kami ucapkan untuk kebersamaan anda sepatan pagi menjelang siang hari ini. Dan seperti biasa akan kami hadirkan ya untuk anda setiap hari Senin ya, untuk anda dapat simak dan dengarkan satu buah kajian bersama Ustaz Abdul Azin LCMA yang dimana akan kami hadirkan untuk anda kajian spesial kesempatan kali ini pendengar dan juga keluarga muslim ya, kami hadirkan secara live untuk anda dari Masjid Manarul Ilmi Purbalingga kesempatan hari ini ya, di tanggal 25 Mei 2026 ataupun di 8 Zulhijjah 1447 Hijriah ya. Ini pembahasan yang menarik untuk dapat kita simak dan dengarkan terkait dari keutamaan hari Arafah, dan langsung saja akan kami hadirkan untuk anda pendengar. Semoga memberikan manfaat untuk kita bersama. Dari studio saya bertugas mengucapkan selamat menyimak dan mengikuti.
3: Luhut Balingga. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat kembali mengikuti kajian bersama dengan Ustadz Abdul Azin LCMA Hafizahullah yang akan mengangkat tema keutamaan hari Arafah. Untuk anda nanti yang punya pertanyaan seputar materi dapat mengajukan ke nomor WhatsApp di 0811-2823-344. Segera kita mulai kajian ini, silakan Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 8 Zulhijjah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Mei 2026. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang bukan merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada suatu makhluk pun di muka bumi ini yang bukan merupakan ciptaan Allah. Kita manusia adalah ciptaan sinten? Allah. Hewan adalah ciptaan Allah. Tetumbuhan adalah ciptaan Allah. Bumi tempat kita tinggal itu merupakan ciptaan Allah. Langit juga demikian ya. Termasuk yang diciptakan oleh Allah juga adalah waktu. Apa? Waktu ya. Siang, malam, bulan, tahun, hari, itu semua adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahabijaksanaannya membuat makhluk-makhluk ini memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Misalnya ya, Allah menciptakan ada orang beriman dan ada orang yang tidak beriman. Mana yang lebih istimewa? Orang yang beriman. Ya. Di antara orang yang beriman beda-beda keistimewaannya, walaupun sama-sama punya keistimewaan. Antara nabi dengan wali, lebih istimewa mana? Nabi. Walaupun sama-sama memiliki keistimewaan, tapi keistimewaan nabi lebih besar daripada keistimewaan wali. Bahkan di antara nabi sendiri, rasul sama nabi, sama atau beda? Beda. Lebih istimewa mana? Rasul. Bahkan di antara para rasul sendiri ada namanya ulul azmi. Ya. Rasul yang ulul azmi dengan rasul yang bukan ulul azmi, lebih istimewa mana? Yang ulul azmi. Ulul azmi ada berapa, Bu? Ulul azmi ada berapa? 5. Siapa coba? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Satu lagi siapa? Nabi Nuh. Di antara 5 ulul azmi ini, keistimewaannya sama apa beda? Beda. Yang paling istimewa sih Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang memberikan keistimewaan itu? Allah. Tempat antara Kedung Wulu sama Mekah. Sama atau beda? Beda. Antara Mekah sama Madinah, sama atau beda? Beda. Ya. Antara Madinah sama Masjidil Aqsa, sama atau beda? Beda. Siapa yang lebih mengistimewakan Mekah dibandingkan Madinah, Madinah dibandingkan Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa dibandingkan Kedung Wulu? Siapa? Oh. Mekah yang nyiptakan siapa? Oh. Kedung Wulu pun juga demikian, Madinah pun juga demikian. Allah yang menciptakan. Waktu, antara satu waktu dengan waktu yang lain, Allah ciptakan memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Ya. Antara bulan Ramadan ya, dengan bulan selain Ramadan, sama atau beda? Beda. Bahkan antara awal Ramadan dengan akhir Ramadan, sama atau beda? Beda. Di akhir Ramadan antara malam ganjil sama malam genap, sama? Beda. Yang membeda-bedakan itu sinten? Allah yang maha bijaksana. Ya. Dan kita sebagai makhluknya tidak boleh protes. Wong yang bikin semua itu adalah siapa? Allah. Loh, kita juga termasuk bikinannya Allah, kok protes gimana sih? Ya. Nah, dengan kemahabijaksanaannya Allah menciptakan antara satu hari dengan hari yang lain itu berbeda. Ya. Dalam satu pekan yang paling istimewa hari nopo? Hari Jumat. Ya. Kenapa enggak hari Kamis? Ya terserah Allah toh. Wong Allah yang bikin kok kita protes. Ya. Nah, di antara hari-hari istimewa itu ada hari yang sangat istimewa. Namanya hari napa? Arafah. Kapan hari Arafah? Besok. Ya. Karena hari Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau sekarang tanggal 8 Dzulhijjah. Berarti kurang satu hari lagi kita akan ketemu dengan salah satu hari paling istimewa sepanjang tahun. Keistimewaan hari Arafah ini berdasarkan banyak dalil. Ada dalil yang sifatnya umum, ada dalil yang sifatnya khusus. Dalil yang sifatnya umum sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, pekan yang lalu. Ketika kita membahas sebuah tema, judulnya nopo? Aku nembe takon judule. Urung takon apa nih? Isine lho, nek judule wis kelalen kepriwe isine jajar. Apa judulnya? Panen. Napa? Pahala di 10 awal Dzulhijjah. No, kudu dipancing. Ya mending Ustaz daripada orang kan. Panen pahala di 10 awal Dzulhijjah. Saat itu kita sampaikan bahwa 10 awal Dzulhijjah itulah hari yang paling apa? Istimewa. Karena amal saleh yang dilakukan di 10 hari itu adalah amal yang paling disukai oleh sinten? Oleh Allah. Paling dicintai oleh Allah, paling agung di sisi Allah. Ini dalil umum namanya. 10 hari. Ya. 10 hari itu berarti dari tanggal berapa sampai berapa? 1 sampai 10. Nah, hari Arafah masuk di dalamnya. Ya, masuk di dalamnya. Ini dalil umumnya. Adapun dalil khususnya juga banyak. Ya. Di depan kita saya bawakan ada 4. Ya, sekurang-kurangnya ada 4. Ya. Hal atau 4 dalil yang menunjukkan betapa istimewanya hari Arafah. Yang pertama, hari Arafah adalah hari pembebasan terbesar dari neraka. Maksudnya bagaimana Ustaz? Di hari Arafah ini banyak banget manusia yang oleh Allah dibebaskan dari neraka. Maksudnya banyak banget manusia yang diampuni dosanya sehingga gak jadi masuk neraka. Paling banyak manusia dibebaskan dari neraka adalah pada hari Arafah ini. Apa kata Nabi SAW? Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah Azza wa Jalla membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Jadi hari Arafah itu di hari tersebut satu hari saja banyak banget manusia yang oleh Allah diampuni dosanya. Saking banyaknya ya manusia yang oleh Allah diampuni dosanya, dibebaskan dari neraka. Sampai disebutkan dalam sebuah atsar, setan itu di hari Arafah sedih pol. Kenapa? Sedih pol. Kecewanya luar biasa setan. Tertunduk, sedih, ya, lesu, kecewa. Kenapa setan kecewa? Karena kehilangan banyak calon teman. Jadi setan itu kan berburu nggih. Berburu nopo? Berburu teman. Untuk menemani di mana? di neraka. Gagal setan. Jadi kalau kita menggagalkan setan, harusnya kita senang nopo sedih. Jenengan menggagalkan proyek setan, senang nopo sedih? Senang lah. Harusnya kita itu sedih kapan? Ketika mensukseskan nopo proyek setan. Contoh orang mensukseskan proyek setan pripun Ustaz? Contohnya tukaran. Napa? Tukaran. Bertengkar urusan remeh temeh dunia ora wawuh. Itu jenengan sedang mensukseskan proyeknya siapa? Setan. Disebutkan oleh Nabi SAW, walakin fit tahrishi bainahum. Jadi setan itu punya proyek besar, yaitu menimbulkan dan memunculkan permusuhan di antara orang-orang yang beriman. Berarti kalau kita bermusuhan dan jadi kompor, jadi apa bu? Kompor. Ngompori permusuhan, itu berarti menjadi tim setnya setan. Ya. Urun tim sukses setan. Tim sukses proyek setan. Nauzubillahi min dzalik. Maka waspada Bapak Ibu yang kami hormati, besok ini ya mudah-mudahan kita termasuk yang dibebaskan dari neraka. Tapi enggak semudah itu. Ya. Jadi kita tekadkan nih nggih. Ya Allah, mudah-mudahan besok saya bisa zero maksiat. Zero niku napa? Nol. Ya. Bertekad dari sekarang. Ya Allah, mudah-mudahan di hari yang paling mulia, di hari Arafah ini, saya bisa menghindarkan diri saya dari dosa dan maksiat. Ya. Dosa mata, dosa apa lagi?

tadi saya sebutkan tadi sering dipakai buat apa? Berbuat dosa. Dan insya Allah masing-masing dari kita itu kalau jujur itu tahu bahwasanya maksiat apa yang biasa dilakukan oleh anggota tubuh itu. Matanya biasanya buat apa, telinganya biasanya buat apa, lisannya biasanya buat apa, hatinya biasanya diisi apa. Tahu ya. Asal jujur dan punya ilmu ya. Kalau kita sudah tahu bahwa oh saya itu dosanya di sana, maka kita berusaha untuk mencegah itu. Seperti kita tahu, oh di sana itu ada kalau kita naik mobil, biasanya kita menghindari apa? Naik motor, naik mobil menghindari lubang. Lubang di mana? Di jalan. Saking seringnya kita melewati suatu jalan, kita tahu nih. Oh, nengkana kayak anak apa? Lubang. Maka kita berusaha apa? Begitu mendekati kita menghindar. Itu namanya mengantisipasi diri. Oh, saya biasanya itu mata tergoda untuk berbuat dosa kapan? Pas nyekel HP. Berarti aja nyekel HP. Aduh. Oh, aduh. Nanti kalau ada yang hubungi gimana? Oh, HP. Tergantung kan HP buat apa toh? Biasanya saya itu akan tergoda maksiat kalau HP nyetel aplikasi. Pada orang di HP apa? Nyetel YouTube pada. Oh, berarti besok YouTube pray. Ya. Yeah. Jadi kita ini tahu semuanya bahwa potensi dosa kita itu di mana gitu. Kalau kita pengen termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka besok, maka kita berusaha untuk menghindarkan itu. Ya, dosa lisan, ya, yang paling sering terjadi, nopo, ngerasani. Biasanya ngerasani itu terjadi ketika ketemu sama teman. Ya. Dan teman yang biasanya gayeng diajak untuk ngerasani sudah teridentifikasi. Ya. Wonge kae. Yang satu tipe, yang satu frekuensi, sama-sama tukang ngerasani. Berarti besok pripun aja ketemu. Karena kita tahu kalau sudah ketemu sama dia, godaannya besar. Itu namanya mengantisipasi dosa. Dan ini harus kita lakukan, Bapak Ibu. Kalau memang kita pengin termasuk golongan yang tadi disebutkan. Dan ini bagian dari perjuangan. Bagian dari upaya, bagian dari mujahadah, usaha keras kita untuk menghindarkan diri dari dosa dan maksiat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa innahu layadnu thumma yubahi bihimul malaikata. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendekat. Maksudnya kata para ulama, turun ke langit dunia. Mendekati siapa? Mendekati orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Inilah keistimewaan jamaah haji. Yeah. Jadi Allah azza wa jalla turun ke langit dunia di hari Arafah, mendekati orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Ya. Summa yubahi bihumul malaika. Bihumul malaika. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Subhanallah. Sampai Allah Subhanahu wa taala itu merasa bangga, merasa senang dengan datangnya orang-orang dari seluruh penjuru dunia ke satu tempat, namanya tempat apa? Arafah. Semuanya datang meninggalkan keluarganya, meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan pekerjaannya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang mengundang kita untuk naik haji. Mudah-mudahan kita bisa nyusul. Ya. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, ma arada haula. Apa yang diinginkan oleh mereka? Ya. Ini pertanyaan atau bukan? Pertanyaan. Apakah Allah enggak tahu sehingga bertanya? Apa yang diinginkan mereka semua? Allah emang enggak tahu keinginan orang-orang tersebut? Tahu. Masa enggak tahu wong Allah itu Al-Alim. Napa Al-Alim? Yang Maha mengetahui. Maka para ulama menjelaskan maksud dari pertanyaan ini adalah bahwa Allah mengabulkan semua keinginan mereka. Jadi bukan Allah enggak tahu keinginan mereka, tapi Allah akan mengabulkan apapun yang mereka inginkan. Hadis riwayat Muslim. Ya. Sehingga berdoa di hari Arafah, nanti kita akan bahas di poin yang kedua, adalah doa yang paling istimewa. Ya. Oke, ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, napa? Doa di hari Arafah adalah doa yang terbaik. Saya tanya, doa itu kapan? Ini sepi. Doa itu kapan? Kapan saja. Hari ini boleh enggak berdoa? Besok? Apa maning? Siang boleh enggak? Malam? Doa itu kapan saja. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, antara satu hari dengan hari yang lainnya, perbedaan hari itu bisa membuat doa menjadi lebih istimewa. Yeah. Dan itu sesuatu yang Allah tetapkan dengan hikmahnya. Yeah. Salah satu waktu yang paling spesial untuk berdoa adalah hari Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Doa yang terbaik adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Ya. Berarti salah satu amal solih yang tidak boleh kita lewatkan besok adalah doa. Ya. Sudah siap belum? Sudah siap belum? Siap apa? Donga. Wis ngumpul lah. Kenapa dongane? Kan ada sebagian orang udah doa neberong menit wis entong. Apa maning ya? Kentongan apa? Donga. Padahal saya tanya, doa dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, banyak atau tidak? Pol! Banyak banget! Kalau jenengan bingung tuh buku, ya, buku-buku doa di Taimat, ya. Itu banyak banget di situ. Tuntunan doa dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Ya. Kalau jenengan bingung mau doa apa? beli buku itu daripada bingung apa? Baca. Ustaz, donga karo maca. Loh, salahnya nang ndi? Salahnya di mana? Ya. Kecuali kalau sambil sujud kan angel. Baca sambil sujud gimana? Maksudnya baca tulisan gitu loh. Loh, emang doa hanya ketika sujud saja? Antara adzan dengan iqomah, kemudian semua hari, semua waktu besok itu doa istimewa. Ya. Mau pagi, mau sore, mau malam, ya, maka bawa buku doa itu. Ya. Kalau memang kita mau kemana-mana besok, misalnya ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalin, gitu, nggih. Mau ke rumah sakit, misalnya sudah terlanjur ada jadwal kontrol misalnya, jangan lupa bawa nopo buku doa, ya. Terus sambil nopo sambil baca doa tersebut. Lah Ustaz, aneh teman, lagi ngantri tangannya kayak gini Ustaz. Loh, ndak harus Bapak Ibu, tidak harus ketika berdoa tangan kita nopo kita angkat, tidak harus, itu sunnah. Ya, seandainya dalam sebuah kondisi kita tidak bisa melakukan itu, ya, ya enggak apa-apa. Ya. Itu salah satu faktor, bukan satu-satunya faktor. Salah satu faktor doa dikabulkan, bukan satu-satunya nopo faktor. Jadi sambil kita megang buku kemudian kita baca doa tanpa kita mengangkat tangan karena kita lagi ngantri di mana tadi, di poli, yeah. Itu enggak apa-apa, kita megang buku kita baca doa, yeah. Khairud du'ai doa yaumi Arafah, doa terbaik adalah doa kapan? Di hari Arafah. Terus kata Nabi SAW, wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, dan ucapan yang terbaik yang aku ucapkan, aku niku sinten, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nabi sebelumku. Jadi kalimat yang paling istimewa, yang paling top, yang paling spesial, yang biasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelum beliau adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Berarti kalimat ini jangan sampai kelewat. Kapan? Besok hari Arafah. Diperbanyak sebanyak mungkin. Selain doa. Minimal itu dibaca ketika zikir pagi dan zikir petang. Berapa kali kalau zikir pagi petang? Ada tiga pilihan. Boleh yang satu kali, boleh yang 10 kali, boleh yang 100 kali. Jadi bacaan tadi itu bisa dibaca di pagi sekali atau 10 kali atau 100 kali. Di sore boleh dibaca sekali atau 10 atau 100. Biasanya milih pira? Ya siji. Giliran duit milih sing akeh. Paling tidak itu kita baca. Itu namanya zikir muqayyad. Zikir apa? Muqayyad. Zikir yang sudah ditentukan waktunya, jumlahnya, tata caranya, bacaannya, itu muqayyad. Nah, kalau sudah yang muqayyad ini jenengan kerjakan, bisa jenengan tambahi dengan zikir jenis kedua, yaitu zikir mutlak. Zikir mutlak itu yang tidak ditentukan apa jumlahnya. Jadi sudah dibaca nih pagi, Ustaz saya sudah selesai, Ustaz baca yang tadi yang 100, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi saya masih pengin Ustaz baca itu, monggo, tidak apa-apa. Itu namanya zikir mutlak. Ya, sambil naik kendaraan, ya, sambil duduk di depan rumah, ibu-ibu sambil nopo masak, ya. Bapak-bapak mungkin masih punya kebun atau masih punya sawah, sambil di sawah, yang punya toko sambil jaga nopo toko. Kalau yang mutlak itu jumlahnya berapa Ustaz? Bebas, namanya juga mutlak, ya, bebas, nggak ditentukan ininya apa jumlahnya, ya, waktunya juga nggak ditentukan. Oke, ini keutamaan yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling pokok. Ya, jadi kita tahu Bapak Ibu bahwa yang namanya ibadah di dalam agama kita, sholat, kemudian haji, ya, kemudian juga ibadah yang lain, itu ada sesuatu yang namanya rukun, ada sesuatu yang namanya wajib, dan ada sesuatu yang namanya sunnah. Ya, dalam sholat mirip seperti itu. Sholat, ya, itu ada yang wajib, ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Dari tiga ini yang paling tinggi yang mana? Rukun. Ya, kalau dalam sholat contohnya rukun apa? Baca Al-Fatihah, contohnya, contoh. Ya, baca Al-Fatihah. Kalau wajib contohnya apa? Duduk tasyahud awal, itu apa? Wajib. Sunnah contohnya apa? Hah? Apa? Baca suratan, betul. Baca apa? Suratan. Setelah baca Al-Fatihah. Nah, di dalam haji pun juga demikian. Ada rukun, ada apa? Wajib, ada sunnah. Salah satu rukun yang paling penting adalah di dalam ibadah haji, wukuf di Arafah. Ngomong-ngomong, wukuf siapa artinya? Wukuf, wukuf itu adalah tinggal. Kenapa? Tinggal. Tinggal siapa? Manggon. Kenapa? Manggon, bukan tinggal. Selamat tinggal, bukan. Tinggal itu berdiam. Gue menang dari ini. Bertempat, ya. Tinggal di sebuah lokasi dan area namanya apa? Arafah. Itu namanya wukuf. Waktunya kapan wukuf di Arafah itu? Waktunya mulai dari ba'da zuhur sampai maghrib. Itu namanya wukuf. Berarti ba'da zuhur itu ya jam pinten? Ya jam setengah satu gitu ya, sampai menjelang maghrib. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sekitar berapa jam? 5 jam. Selama 5 jam itu kita berada di sebuah lokasi namanya Arafah. Ngapain Ustaz? Ya tadi udah dijelasin, doa, zikir, ya. Kita habiskan untuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah Bapak Ibu, Rasulullah SAW selama 5 jam itu kira-kira itu beliau di atas ontanya dan berdoa. Berapa jam? 5 jam. Doa 5 jam. Priwenya kira-kira Kentongan ora kitungan. Yen jenengan kali kulo ya kentongan. Yang berdoa Rasulullah SAW. Beliau maling istirahatnya kalau pas mau minum saja. Ya, haus kan? Karena bedanya ya orang haji sama orang tidak haji. Kita nih kalau orang haji di hari Arafah enggak disunahkan puasa. Kalau kita disunahkan apa? Puasa. Jadi beliau berdoa. Bahkan sampai ketika berdoa itu anu kainnya jatuh, ya, Anda orang yang ngambilin. Jadi beliau tetap fokus gitu berdoa. Padahal di sana kan panas napa adem. Panas. Ya. Orang kayak dewek mentene enak. Ya. Pakai kipas, pakai AC, ya. Kalau dulu belum ada itu semua. Ya. Paling pun kalau ada ya hanya sekedar iup-iup gitu ya. Kain gitu hanya sekedar untuk mengurangi sengatan matahari. Ya. Itu namanya wukuf. Dan wukuf ini kata Nabi SAW, al-hajju Arafah. Dalam hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Huzaimah dan Imam Al-Hakim, haji adalah Arafah. Alias intinya haji adalah wukuf di Arafah. Berarti kalau ada orang, Bapak Ibu, melakukan semua ritual haji dari awal sampai akhir kecuali wukuf, haji ini tidak sah. Bayangkan ya, semua kegiatan haji dia jalankan kecuali apa? Wukuf. Si citok ini orang dilakoni, hajinya tidak sah. Makanya wukuf ini adalah amalan paling apa? Inti dalam ibadah haji. Sehingga asal jenengan tahu, jamaah haji yang jumlahnya 2 juta hari ini, bahkan di Masjidil Haram sekarang bisa muat 2 juta setengah. Dan mudah-mudahan Allah menguatkan pemerintah Arab Saudi untuk lebih memperluas fasilitasnya sehingga bisa semakin apa? Banyak yang untuk berhaji, yang bisa berhaji. Dari sekian juta manusia itu yang sedang berhaji, ada enggak yang sakit? Banyak. Bahkan sakit parah, enggak bisa kemana-mana. Harus opnam di rumah sakit. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi? Ratusan orang yang sedang opnam itu semuanya dibawa ke Arafah menggunakan fasilitas terbaik. Jadi kalau misalnya yang sakit itu ada 500 orang, berarti akan disediakan 500 ambulan lengkap dengan peralatannya. Jadi kalau dia harus cuci darah, ya cuci darah di Arafah. Kalau dia harus dipantau jantungnya, ya mesin jantungnya disediakan. Bahkan kalau perlu, pakai helikopter. Supaya bisa wukuf di Arafah. Itu tanggung jawabnya, nopo? Pemerintah Arab Saudi. Jadi udah gemen-gemen. Gak asal mereka ngurusi ibadah itu. Ya. Kenapa? Karena mereka ngerti betul bahwa Arafah itu, wukuf Arafah itu adalah intinya haji. Kok sampai ada jamaah haji datang gak wukuf di Arafah? Tamat bisa haji ini gue. Baleni maning tahun ngarep gue. Ya. Ini keutamaan yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Puasa di hari Arafah sangat apa? Istimewa. Satu hari nggih, besok nggih. Pun siap napa dereng. Alhamdulillah, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah." puasa di hari Arafah, di hari Arafah, ahtasibu ala Allah, aku berharap kepada Allah, an yukaffiras sanatal lati qablah, akan menggugurkan dosa satu tahun yang lampau, wassanatil lati ba'dah, dan satu tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Berarti berapa tahun nih, Go? 2 tahun. Dosa 2 tahun. Banyak apa sedikit? Jangankan dosa 2 tahun, Bapak Ibu. Dosa seminggu akeh banget. Jangankan seminggu, sehari. Coba kalau kita ditanya, Pak Bu, wingi dosane ana pira? Wingi tok ya, wingi. Jawabane embuh. Embuh itu saking akeh. Ini ada peluang istimewa, amalan dilakukan cuma sehari. Dari pagi, dari subuh sampai apa? Maghrib. Satu hari dijalankan dengan baik, 2 tahun dosa habis, bersih, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek mboten puasa rugi mboten? Pol. Rugi banget. Ya. Saya enggak katakan puasa hari Arafah niku wajib, enggak. Memang itu hukumnya napa? Sunnah. Tapi kita kehilangan keistimewaan yang mungkin enggak terulang. Kenapa mungkin enggak terulang? Karena bisa saja besok kita meninggal setelah puasa, bahkan sekarang mungkin saja kita meninggal. Makanya kita niatkan, ya Allah, seandainya Engkau beri aku umur, ya Allah, besok aku puasa. Tekad bulat di dalam hati, ya. Sehingga seandainya Allah takdirkan kok umur kita cuma sampai sekarang, pergi terus apa? Mati. Setelah ini kita meninggal, maka kita sudah mendapatkan apa? Pahalanya. Dan pahalanya kata Nabi SAW, kamilan, full, pahala sempurna. Jadi bukan ada diskonnya. Enggak. Pahala kok didiskon? Ya enggak. Pahala full akan didapatkan. Asal niatnya apa? Tulus, ikhlas, bulat, temenanan. Ya. Kalau ternyata sampai besok Ustaz kita masih hidup, gimana? Ya alhamdulillah, malah pahalane berlipat, minimal berapa? 10. Ya, kan kelipatan pahala itu buat orang yang beramal minimal berapa? 10. Bisa sampai 700, bisa lebih dari itu. Ya, maka ayo tekadkan niat, ya, bulatkan tekad untuk apa? Untuk puasa besok, insya Allah. Waktunya habis. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM, Kita Radio. Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik, agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah. Mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfiz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
3: 4,3 kita FM. Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
4: Iya, betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
3: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
4: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
3: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
4: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
3: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
4: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
1: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
5: Mengajak atau menyeru kepada kebenaran. Wa man ahsanu

0: saudaramu agar mengerjakan kebajikan-kebajikan.
1: Dan sungguh, betapa mulianya orang yang mengajak orang lain untuk mengikuti kebenaran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Jadikan dirimu sebagai jalan saudaramu mendapatkan hidayah.
1: Begitu juga Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Man da'a ila hudan," barang siapa orangnya yang mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk jalan yang benar, "kana lahu," maka bagi dia, "minal ajri," dari pahala, "mithlu ujuri man tabi'ahu," semisal atau sebesar dan sebanyak pahala-pahala dari orang yang mengikutinya. "La yanqusu dzalika," tidak mengurangi yang demikian itu, "min ujurihim syai'a," dari pahala-pahala mereka sedikit pun.
0: Maka jangan jadikan sempitnya dadamu, wahai saudaraku, dan buruknya perangai akhlakmu penghalang antara manusia dan kebenaran.
1: Mereka tetap mendapatkan pahala yang utuh karena mereka mengikuti kebenaran, sedangkan orang yang mengajak mereka kepada kebenaran itu mendapatkan bonus pahala sebanyak dan sebesar pahala yang didapatkan oleh para pengikutnya, oleh orang-orang yang mengikuti dirinya, orang-orang yang memenuhi ajakan dan seruan dirinya ke jalan yang benar, ya, maka demikian besar dan demikian banyak pahala yang diraih olehnya.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.

يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Di antara waktu-waktu istimewa yang tidak kalah istimewa dengan bulan Ramadan, akan tetapi masih banyak di antara kaum muslimin yang mengabaikan waktu tersebut adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
2: Wal fajr demi waktu fajar dan malam yang 10 malam.
3: Bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah.
4: Walailil ashr, yang dimaksud dengan ini adalah 10 Dzulhijjah. Ia adalah hari-hari yang telah disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah hari-hari yang utama di dalam hari-hari dunia.
3: Beliau bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalus salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah.
5: Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Beliau menyebutkan tidak juga jihad di jalan Allah azza wajalla kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya untuk jihad di jalan Allah dan tidak kembali sedikit pun dari apa yang dia bawa.
6: Kalau ada yang seperti ini baru lebih afdal. Kalau tidak ada yang seperti ini masih lebih afdal amal saleh yang kita kerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa 10 hari pertama Dzulhijjah diistimewakan?
4: Karena di dalam masa ini berkumpul ibadah, salat,
6: yaitu salat Idul Adha, ada puasa 9 hari atau puasa hari Arafah, ada sedekah yaitu menyembelih hewan kurban,
4: kemudian haji. Itu adalah induk-induk ibadah.
6: Salah seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah, kana Sa'id ibn Jubair rahimahullahu taala idza dakhalatil ashr ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yuqdar alayh. Beliau kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah ibadah sungguh-sungguh maksimal seakan-akan tidak kuasa lagi untuk menambahnya.
3: Maka kesempatan ini adalah kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk beramal saleh.
5: Lalu apa yang harus kita lakukan pada hari-hari Dzulhijjah?
3: Yang pertama, kita banyak berpuasa,
5: khususnya pada tanggal 9 yaitu hari Arafah.
3: Ini keutamaan besar yaitu puasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah tukafiru sanatal madiyah wa sanatal qabilah, yaitu menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Yang kedua, memperbanyak zikrullah, karena ia adalah merupakan hari-hari yang diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zham 'indallah wa la habbu ilayhi al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam 'ashr. Fakthiru fihinna min at-takbiri wat tahlili wat tahmid." Tidak ada satu hari pun yang lebih agung si Allah dan lebih cintai olehnya, di mana amal pada hari tersebut lebih agung dan lebih cintai oleh Allah taala pada hari-hari 10 Dzulhijjah. Maka banyaklah pada hari tersebut bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Dalam kita perbanyak melafadzkan kalimat zikir kepada Allah Azza wa Jalla.

0: Ketika kita ke pasar, ke kantor, kemana saja, pagi, siang, sore, malam, kita takbiran terus, mutlak, tidak terikat oleh waktu sholat. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai matahari terbenam tanggal 13 Dzulhijjah. Dan ini adalah sunnah yang jarang dipraktekkan. Kalau kita menghidupkannya, sungguh sangat besar fadilahnya. Sahabat Ibnu Umar dan juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, biasa pergi ke pasar hanya untuk bertakbiran di pasar, untuk mengingatkan orang-orang pasar agar mereka bertakbiran.
1: Kemudian amalan yang ketiga yaitu kita berudhiyah, berkorban.
2: Menyembelih binatang kurban sebagai bukti cintanya kepada Allah Azza wa Jal dan di antara hikmahnya perhatiannya kepada masyarakat sekeliling.
1: Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum, di antara amalan yang selanjutnya adalah sedekah. Kita memperbanyak sedekah di bulan tersebut atau di hari-hari tersebut. Karena bahwasannya beramal soleh di waktu-waktu yang sangat mulia itu pahalanya luar biasa. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memperbanyak sedekah.
3: Kemudian kita perbanyak membantu orang, meringankan orang bebannya. Itu adalah bagian amal soleh yang bisa kita amalkan.
0: Jangan kita menyia-nyiakannya. Ini musim-musim yang baik. Boleh jadi tahun depan kita tidak akan bertemu dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.
4: Boleh jadi tahun depan kita tidak akan bertemu dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.
5: Wal fajr fajr wa layalin 'ajr 'ajr.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek

0: fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap. Mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan

0: Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha." Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, "Hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya." Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, apa kabarnya semua? Semoga dari senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali lagi di 101 Dzulhijjah Special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Rizki Hafizallahu taala. Ustaz, terima kasih atas kehadiran di studio Ustaz.
2: Sama-sama.
3: Zak, kayaknya kita balik lagi kasih kesempatan deh buat listeners ya. Boleh. Barangkali di antara mereka masih punya unek-unek yang mau disampaikan atau mau ditanyakan kepada Ustadz. Mungkin kita persilakan, Van.
1: Iya, kayaknya juga Dimas sudah kasih kode-kode nih, ada pertanyaan yang masuk nih.
3: Oke. Okay.
1: Langsung aja ya.
3: Boleh, boleh, boleh.
1: Dimas, silakan.
4: Oke, okay, jazakumullah khairan Mas Fani dan Bang Abdul Razak atas lambungan operannya. Dan para pendengar setia, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri, diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh, langsung aja nih, ada titipan pertanyaan dari teman kita dari akun Instagram @johncopyjohn. Ustaz, sudi kiranya untuk menjelaskan keutamaan puasa Arafah. Oke deh, alhamdulillah luar biasa pertanyaannya mengenai keutamaan puasa Arafah. Yang nanyanya gak perlu gundah, insya Allah mengundang faedah dan mudah-mudahan terjawab dengan penuh hikmah dan kita makin semangat beribadah, berpuasa di hari Arafah. Dan tanpa menunda-nunda, kita kembali ke Bang Rojak dan Mas Fani di sana. Mas Fani, silakan diolah.
3: Oke. Okay. Okay deh.
1: Dimas, terima kasih.
3: Terima kasih ya, Dimas.
2: Dimas sehat ya, Van?
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu justru sehat, Ustaz.
3: Iya. Alhamdulillah.
1: Itu tadi pertanyaannya, Ustaz, dari teman-teman listeners di luar sana. Dengan puasa Arafah. Silakan Ustaz.
2: Iya, makasih banyak. Memang banyak pertanyaan ya tentang puasa Arafah, dan memang harus kita buat happening nih, dan juga bukan kita aja ya, ustadz-ustadz yang lain tentu saja punya andil yang jauh lebih besar dari kita.
1: Masya Allah.
2: Tapi intinya bahwa Nabi SAW bersabda tentang puasa ini, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, yukafiru sanatal madhi wal baqiyah, itu menghapus dosa dari 9 Dzulhijjah ke setahun ke belakang, lalu ke setahun ke depan. Mas. Jadi 2 tahun. Jadi dengan berpuasa 12 jam kurang lebih kalau waktu kita, itu bisa nilainya itu 2 tahun dosa dihapuskan.
1: Benar tuh Ustaz.
2: Iya. Dan dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil, dan sebagian ulama bahkan mengatakan meminimalisasikan dosa besar. Mengurangi gitu lah. Jadi ini sayang banget kalau dilewatin. Nice. Ini salah satu puasa-puasa terbaik yang ada di sebuah tahun. Dan coba kita renungkan nih, kalau kita puasa di tanggal 9 kita dapat pahala puasa Arafah tadi, 2 tahun. Terus jangan lupa juga ini masuk ke 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena tanggal 10 kita Idul Adha, gak boleh puasa. Jadi 9 ini puncaknya, klimaksnya itu di 9. Terus yang ketiga, kita dapat pahala puasa di satu dari 4 bulan haram. Jadi sayang banget kalau dilewatin. Jadi segera pastikan tanggal 1 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal berapa di Masehi dan hari apa, dan stabiloin deh tuh kalender.
1: Ya, Ustaz.
2: Dan pastikan kita sahur lalu kita puasa di tanggal 9.
1: Benar Ustaz. Di marking tuh Ustaz kalendernya.
3: Keren banget
1: gitu, Ustaz.
3: Satu tahun ke akhir sama satu
2: ke belakang.
3: Satu tahun ke belakang Ustaz, dan satu tahun
2: ke depan.
3: Ke depan.
1: Jadi dua.
3: Iya. Tapi bukan berarti setahun ke depannya bisa leha juga kan. Ustaz keren banget Ustaz. Mudah-mudahan kita semua bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpuasa di hari itu.
1: Amin.
3: Dan Allah terima amalan puasa kita tentunya.
1: Amin.
3: Ya. Yo listeners, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih Ustaz. Subhanakallahumma wabihamdika, syahdu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ

Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah hendak menerangkan syariat-Nya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

0: Dan Allah hendak menerima taubatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga.

0: مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.

yaitu orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. والذين ينفقون أموالهم

Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat.

Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya.

Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti? Jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Ya.

Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah.

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan, dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar.

0: حضرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, ro'ina, dengan memutarbalikan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali.
0: Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum musaddiqan

0: أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat. Pada hari Sabat, Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Dia telah berbuat dosa yang besar. Alam.

0: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya, Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.
1: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا.
0: Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Alam

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya.
1: أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا.
0: Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan, kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia. أَمْ يَحْ

0: Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar.
1: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
0: Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya.

Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. والذين آمنوا وعملوا الصالحات

0: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.

0: Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian."
1: Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha.
0: Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Walau

0: خيرا لهم وأشد تثبيتا.
1: Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.
0: وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا.
1: Dan dengan demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.
0: وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
1: Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

0: Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
1: Dzalikal fadlu minallah wa kafabilahi alima.
0: Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha Mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama serentak.

Dan sesungguhnya di antara kamu, pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, "Sungguh, Allah telah memberikan nikmat kepadaku, karena aku tidak ikut berperang bersama mereka."

Dan sungguh, jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah Dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan Dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula.

karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya.

Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu.

Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik, takut kepada manusia, musuh. Seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikitpun.

Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun? Nah.

Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.

Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka.

0: يميتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung.

Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Wa ila

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal, apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu.

Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak, mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya.

Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu.

0: Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?
1: فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا.

Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu, sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong.

Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang di antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka.

Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan, dan membunuh mereka.

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, si terbunuh itu. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh, membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu, maka telitilah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. La yas-

0: Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing, Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.
1: Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allah ghafurar rahima.
0: Yaitu beberapa derajat daripadanya serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menjalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.

0: Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sajian informatif, update dan mencerahkan disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
3: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana pun.
2: Pukul 1 siang.
4: Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang.
2: Dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
3: Kembali kita berjumpa di rangkuman Info Akhir Pekan.
2: Dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita, hanya di Radio Kita. Meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Info Kita. Info Kita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini ya keluarga muslim. Menemani waktu siang Anda, Info Kita Siang. Kita akan hadirkan beberapa informasi-informasi yang akan hadir menemani waktu siang Anda ya keluarga muslim. Kami ucapkan terima kasih atas kesetiaan ya dari keluarga muslim semua menyimak dari serangkaian program acara yang kami hadirkan. Semoga acara-acara dan juga kajian-kajian live yang kita hadirkan bisa memberikan manfaat tambahan ilmu untuk kita semua, dan terkhusus kita dimudahkan ya dalam mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Informasi pertama di Info Kita Siang. Operasi gabungan PKB di Cirebon. Pajak kendaraan bermotor ya keluarga muslim ya. Bapenda mendorong ya kesadaran wajib pajak kendaraan. Info selengkapnya kita akan hadirkan, kita kutip dari kabarcirebon.com. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Cirebon menggelar operasi gabungan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor di Jalan Tuparep Kabupaten Cirebon. Kegiatan berlangsung selama 3 hari mulai 19 hingga 21 Mei yang melibatkan Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon, ya Sumber, Polres Cirebon Kota, Denpom 3 Siliwangi serta PT Jasa Raharja ya cabang Cirebon. Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon Erus Rusmana menyatakan operasi tersebut menyasar kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tapi juga sebagai upaya edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu. Operasi gabungan ini merupakan bagian dari komitmennya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah di sektor PKB ataupun pajak kendaraan bermotor ya. Selain itu, penerimaan dari pajak kendaraan bermotor juga berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan dan juga sektor pendidikan melalui skema bagi hasil. Bahkan dalam operasi tersebut petugas juga melakukan validasi data kendaraan bermotor dan mengarahkan wajib pajak yang belum melunasi kewajiban untuk melakukan pembayaran di lokasi yang telah disediakan. Pihaknya menegaskan operasi serupa akan dilakukan secara bertahap ya di sejumlah titik keramaian di jalur utama di wilayah Kabupaten Cirebon. Sehingga tentu masyarakat diimbau untuk selalu membawa dokumen kendaraan yang sah serta memastikan kewajiban pajak kendaraan telah dipenuhi. Demikian ya keluarga muslim, informasi pertama di kesempatan siang hari ini di Info Kita Siang. Kita beralih ke informasi selanjutnya setelah kita break terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Info Kita Siang.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: 94.3 Meniti Ilmu Menata Hati.
2: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami di info kita siang. Informasi kedua kita akan bagikan ya, dari seputar informasi kegiatan sosial dan juga dakwah menyambut Hari Raya Idul Adha ya, 1447 Hijriah. Dalam rangka menyambut momentum Idul Adha, Radio Kita FM kembali menghadirkan program sosial bertajuk Kita Berkurban 1447 Hijriah. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memudahkan masyarakat ya dalam menunaikan ibadah kurban sekaligus memperkuat nilai kepedulian sosial kepada sesama. Melalui program ini masyarakat diberikan kesempatan untuk berkurban secara amanah, praktis dan sesuai syariat Islam. Panitia menyampaikan bahwa hewan kurban yang disediakan merupakan hewan yang sehat dan juga berkualitas ya, serta melalui proses pemeriksaan untuk memastikan kelayakan hewan kurban. Selain itu, proses penyembelihan akan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan juga ditangani ya secara profesional. Distribusi daging kurban pun direncanakan ataupun tepat sasaran ya kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah. Program Kita Berkurban tahun ini menyediakan paket kurban domba melalui mulai ya dari Rp1.600.000 dan telah termasuk biaya penyembelihan ya. Dan juga masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menyaksikan bahkan melakukan penyembelihan secara langsung di lokasi pelaksanaan kurban. Manajemen Radio Kita FM menyampaikan bahwa program ini tidak hanya menjadi sarana ibadah, tapi juga bentuk dakwah sosial yang mengajak masyarakat memperkuat semangat berbagi dan juga kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Momentum Idul Adha diharapkan dapat menjadi pengingat ya pentingnya nilai keikhlasan, pengorbanan dan juga solidaritas sosial di tengah masyarakat. Dengan berkurban, masyarakat tidak hanya menjalankan ibadah tapi juga membantu menghadirkan kebahagiaan bagi saudara-saudara yang membutuhkan. Bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut maupun melakukan pendaftaran program kurban dapat menghubungi panitia ya melalui nomor WhatsApp di 0852 10 943 943. Dan semangat berbagi di hari raya Idul Adha menjadi bagian penting ya dalam mempererat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat. Demikian ya keluarga muslim, informasi kedua yang bisa kami hadirkan di kesempatan siang hari ini di Info Kita Siang. Kita beralih ke informasi selanjutnya setelah kita break terlebih dahulu, tetap bersama kami di Info Kita Siang.
3: Sahabat, pernahkah terlintas dalam pikiran kita sebuah tanya? Bila nanti ajal menjemput, dengan hati apa kita akan menemui Allah? Seringkali kita bertemu dengan saudara, kerabat atau teman dekat, pertanyaan mereka selalu sama. Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar kesehatan Anda? Bagaimana keluarga Anda? Atau bagaimana kabar pekerjaan Anda? Sangat jarang atau bahkan tak pernah kita mendengar mereka bertanya, bagaimana kondisi hati Anda? Bahkan, pertanyaan ini mungkin terasa aneh bagi sebagian orang. Tapi kita perlu untuk bertanya, paling tidak terhadap diri kita sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, hati adalah raja, sedangkan anggota tubuh adalah tentara. Jika raja itu baik, maka akan baik pula tentaranya. Jika raja itu buruk, maka akan buruk pula tentaranya. Ya, segumpal darah yang bernama hati itu harus selalu terjaga. Karena dengan hati, kita mengenal Allah. Dengan hati, kita bertakarub kepadanya. Dengan hati, kita menyusuri jalan menuju Allah. Dan dengan hati pula, kita akan kembali menemuinya.

0: Di hari harta dan anak-anak laki-laki tiada lagi berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Lalu di manakah kita mencari hati yang selamat itu? Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, carilah kedamaian hatimu di tiga tempat. Di saat mendengarkan Al-Quran, di saat menghadiri majelis ilmu,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: atau di saat engkau berkhalwat sendiri dalam ibadah,
2: Allahu Akbar.
0: Jika engkau tidak mendapatkannya, maka memohonlah kepada Allah agar memberimu hati yang lain. Karena pada hakikatnya, engkau tak lagi memiliki hati. Semoga kita kembali kepadanya dengan hati yang selamat.
3: Illa man atallaha biqalbin salim.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

Bila salat terasa berat bagimu, maka ketahuilah bahwa di dalam hatimu ada kemunafikan. Karena merasa malas untuk menunaikan salat merupakan sikap orang-orang munafik yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Namun bila engkau merasa bahwa sholat begitu ringan, hatimu pun gembira karenanya, maka itu merupakan tanda bahwa imanmu kokoh. Sejenak mari kita bertanya pada diri masing-masing, bagaimanakah kedudukan sholat di hati kita? Apakah kita termasuk orang yang semangat dalam melaksanakan sholat? Ataukah sebaliknya? Jawaban terhadap dua pertanyaan di atas akan menjadi penentu apakah kita termasuk orang yang beriman ataukah orang yang munafik. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita memberi perhatian yang lebih terhadap sholat yang merupakan tiang agama dan sekaligus sebagai penentu baik buruknya amalan kita. Menjaga sholat berarti menjaga agama. Agama seorang muslim tidak akan kokoh, amalannya tidak akan baik, dan seluruh urusannya baik dunia maupun akhirat akan berantakan sampai ia menegakkan sholat sebagaimana yang diperintahkan, yaitu dengan keimanan yang kokoh, penghambaan yang tulus, serta mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.

0: لم نك من المصلين
1: mengajak atau menyeru kepada kebenaran.

0: saudaramu agar mengerjakan kebajikan-kebajikan.
1: Dan sungguh betapa mulianya orang yang mengajak orang lain untuk mengikuti kebenaran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Jadikan dirimu sebagai jalan saudaramu mendapatkan hidayah.
1: Begitu juga Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Man da'a ila hudan," barang siapa orangnya yang mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk jalan yang benar, "kana lahu," maka bagi dia, "minal ajri," dari pahala, "mithlu ujuri man tabi'ahu," semisal atau sebesar dan sebanyak pahala-pahala dari orang yang mengikutinya. Layan kusul dalika, tidak mengurangi yang demikian itu min ujurihim syia, dari pahala-pahala mereka sedikitpun.
0: Maka jangan jadikan sempitnya dadamu, wahai saudaraku, dan buruknya perangai ahlakmu penghalang antara manusia dan kebenaran.
1: Mereka tetap mendapatkan pahala yang utuh karena mereka mengikuti kebenaran, sedangkan orang yang mengajak mereka kepada kebenaran itu mendapatkan bonus pahala sebanyak dan sebesar pahala yang didapatkan oleh para pengikutnya, oleh orang-orang yang mengikuti dirinya, orang-orang yang memenuhi ajakan dan seruan dirinya ke jalan yang benar, ya, maka demikian besar dan demikian banyak pahala yang diraih olehnya.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Allah tahu ada perih yang kau sembunyikan, ada kata duka yang tak bisa kau ungkapkan, ada kesedihan yang tak seorang pun melihatnya darimu. Sejenak angkatlah kepalamu, jangan biarkan dirimu larut dalam kesedihan. Engkau punya Allah, dan pertolongannya begitu dekat. Kau hanya perlu berbisik dalam sujud, karena saat itu adalah masa di mana engkau dan Rabbmu begitu dekat.

0: Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: tilawah indah, tilawah indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Terima kasih ya keluarga muslim, Anda masih bersama kami di Info Kita Siang. Kita beralih ke informasi berikutnya ya, keluarga muslim, bahaya merokok pada usia 20-an ya, dan juga jantung bisa rusak tanpa disadari. Info selengkapnya kita akan hadirkan, kita kutip dari republika.co.id. Kebiasaan merokok pada usia 20-an hingga 30-an kerap dianggap tidak berbahaya karena dampak kesehatannya tidak langsung terasa. Padahal kerusakan pada sistem kardiovaskular sebenarnya dapat dimulai sejak awal kebiasaan merokok tersebut. Dokter spesialis jantung Dr. N. Murali Krishna mengungkapkan bahwa resiko kesehatan tidak hanya mengintai perokok berat ataupun mereka yang telah merokok selama puluhan tahun. Bahkan konsumsi beberapa batang rokok per hari sudah cukup memicu gangguan pada pembuluh darah dan juga fungsi jantung. Saat seseorang merokok, zat berbahaya seperti nikotin dan karbon monoksida masuk ke dalam aliran darah hanya dalam hitungan detik. Zat-zat tersebut kemudian merusak lapisan pembuluh darah sehingga pembuluh darah lebih sempit dan kehilangan elastisitasnya. Akibatnya aliran darah menjadi terganggu dan juga sirkulasi tubuh menurun waktu atau terkhusus ya dalam waktu bersamaan, risiko terbentuknya plak lemak ya di arteri juga meningkat secara perlahan. Banyak perokok muda ya mengembangkan aterosklerosis ya, yakni penumpukan lemak di dalam arteri yang menghambat aliran darah sehat. Masalahnya, kondisi tersebut sering tidak menunjukkan gejala jelas ya pada tahap awal. Jadi, dikarenakan mereka masih mampu tetap aktif, mereka tampak bugar dan sehat ya dari luar, sementara secara internal kerusakan telah dimulai. Siswa mempraktikkan cara batuk saat program screening tuberkulosis ya TBC di SMK YPIP Pejoto ya Jakarta. Pengecekan tersebut meliputi pengambilan sampel air liur hingga pengecekan pernapasan menggunakan alat ya untuk mengukur paparan asap rokok dan ataupun terkhusus ya pada paru-paru serta mengedukasi siswa terkait dari pencegahan dini penularan tuberkulosis. Selain penumpukan plak ya keluarga muslim ya, merokok juga meningkatkan peradangan dalam tubuh dan juga membuat darah lebih mudah membeku ya. Kombinasi keduanya meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke pada usia muda. Ya, sejumlah risiko lain juga dapat muncul akibat kebiasaan merokok ya, antara lain adalah tekanan darah tinggi, penyakit arteri koroner, gangguan irama jantung, berkurangnya suplai oksigen ke jantung, hingga meningkatnya resiko kejadian jantung mendadak. Sementara itu ada juga beberapa gejala yang perlu diwaspadai ya. Ya, meliputi mudah lelah saat beraktivitas, sesak napas, detak jantung lebih cepat setelah aktivitas ringan, sesekali merasa sesak ya, dadanya sesak, serta menurunnya stamina saat berolahraga. Demikian ya keluarga muslim, informasi ketiga, info terakhir ya yang bisa kami hadirkan di kesempatan siang hari ini di Info Kita Siang. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
3: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek As-Sunnah, Jalan Kalitanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon. Dekat dengan Masjid As-Sunnah, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran, hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunnah, sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.
2: Baru saja Anda mengikuti info kita.

0: 107,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Wal-fajr, walayalin asyr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10.
2: Bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah.
3: Walailil Asyr, yakni maksud dengan ini adalah 10 Dzulhijjah. Dia adalah hari-hari yang telah disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah hari-hari yang utama di dalam hari-hari dunia.
2: Beliau bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah.
4: Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Beliau menyebutkan tidak juga jihad di jalan Allah azza wajalla kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya untuk jihad di jalan Allah dan tidak kembali sedikit pun dari apa yang dia bawa.
1: 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu hari-hari yang mulia, amal saleh kalau dilakukan dengan ikhlas dan ittiba sesuai dengan sunnah Rasul, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul asyr." Semulia-mulia hari di dunia itu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah.
3: Karena di dalam masa

0: Ini berkumpul ibadah.
1: Di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ada ibadah haji yang merupakan rukun Islam. Di bulan haji tersebut atau di 10 awal bulan Dzulhijjah tersebut ada hari raya Idul Adha, yang mana kaum muslimin hanya punya 2 hari raya dalam setahun, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha. Demikian pula di hari tersebut dimulai ibadah kurban penyembelihan. Fasalli li rabbika wanhar. Setelah salat Idul Adha baru dibolehkan apa? Menyembelih hewan kurban. Ini adalah hari-hari yang mulia. Kemudian juga ada puasa Arafah. Ini juga yang menunjukkan keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ada puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Rasulullah SAW mengatakan, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Bahwasanya puasa hari Arafah, aku yakini bahwasanya Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang.
2: Maka kesempatan ini adalah kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk beramal saleh.
3: Lalu apa yang harus kita lakukan pada hari-hari Dzulhijjah?
2: Yang pertama, kita banyak berpuasa,
3: khususnya pada tanggal 9 yaitu hari Arafah.
2: Ini keutamaan besar, yaitu puasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah tukafiru sanatal madhiyah wa sanatal qabilah, yaitu menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Yang kedua, memperbanyak zikrullah, karena ia adalah merupakan hari-hari yang diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zham 'indallah wa la habbu ilayhi al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam 'ashr, fa'kthiru fihinna min at-takbiri wat-tahlili wat-tahmid." Tidak ada satu hari pun yang lebih agung si Allah dan lebih cintai olehnya, di mana amal pada hari tersebut lebih agung dan lebih cintai oleh Allah taala pada hari-hari 10 Dzulhijjah. Maka banyaklah pada hari tersebut bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Adalah kita perbanyak melafadzkan kalimat zikir kepada Allah Azza wa Jalla.

0: Maka tidakkah kita ingin untuk mendapatkan pahala yang luar biasa ini?
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman.

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
1: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallofikum. 104,3 Kita FM. Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
3: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
2: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
3: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
2: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
3: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
2: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
3: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
4: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
5: Di setiap suara yang mengudara,
6: tidak mengurangi,
5: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
6: Sedekatun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
5: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
7: Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
5: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, Pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
6: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
8: Hartanya semakin bertambah-tambah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Dzulhijjah special. Yes. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Zikri Hafizahullah Ta'ala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio.
10: Sama-sama, Man.
11: Ustaz, langsung aja nih Ustaz, kita menilik kembali dari pertemuan yang sebelum ini bahwa menarik banget ketika Ustaz mengatakan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram seterusnya itu adalah lumbung pahala bagi orang-orang yang beramal soleh dan kuburan bagi orang-orang yang
9: bermaksiat.
11: Ada gak sih Ustaz keutamaan lain apabila kita beramal di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah ini Ustaz? Penasaran nih Ustaz, boleh gak Ustaz?
10: Ya boleh dong Mas.
9: Boleh.
10: Insya Allah boleh.
9: Terima kasih Ustaz.
10: Sama-sama. Pertama jelas amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya.
11: Oke Ustaz.
10: Kita bisa cek buku tafsir klasik atau induk seperti At-Tabari, Ibnu Katsir dan lain-lain dalam tafsir surat At-Taubah 36. Dan di samping hal itu juga kita bisa dapat pahala hijrah nih.
9: Pahala hijrah
10: ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita mengatakan al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj itu pahalanya seperti berhijrah kepada diriku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, apa yang dimaksud dengan haraj? Beribadah pada saat haraj.
11: Oke.
10: Haraj kata para ulama di saat fitnah atau manusia lalai lalu kita ibadah, itu pahalanya seperti hijrah. Jadi pada saat manusia lalai, gak ibadah, sibuk dengan dunia, lalu kita ibadah pada saat itu, itu dapat pahala hijrah dengan Nabi SAW.
11: Okay.
10: Nah, pada hari ini banyak orang yang gak tahu bahwa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram ini waktu ibadah. Dan banyak yang melalaikan. Nah, kalau kita ambil momentum ini, lalu kita banyak ibadah kepada Allah, sholat, puasa, zikir, bantu orang, infak, sedekah, menuntut ilmu, maka kita pun akan dapat pahala hijrah. Maka
11: Masya.
10: Jangan disia-siakan ya kesempatan yang sangat langka ini. Semoga kita mendapatkan pahala hijrah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam.
11: Sallallahu alaihi wasallam.
9: Ya, Ustaz, terima kasih Ustaz. Gitu Abdul Razak, pahalanya seperti berhijrah loh.
11: Itu enggak kecil, Van.
9: Itu enggak kecil tuh.
11: Gimana kita mau hijrah lagi sama Nabi? Nabi
9: iya.
11: Udah enggak mungkin bertemu dengan kita.
9: Ini momennya nih ya.
11: Yeah.
9: Momennya. Ya, yeah. Semoga Allah tolong kita semua agar kita dapat beribadah maksimal di bulan-bulan yang mulia ini insyaallah.
11: Yes.
9: Oke, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya Ustaz.
10: Sama-sama.
9: Yeah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Overthinking itu kan karena kekhawatiran pada sesuatu, yang ini biasanya pada masa depan. Ini dalam bahasa Arabnya disebut ham. Kesedihan itu ada 3 macam dalam istilah bahasa Arab ya. Ada namanya yang masa lalu itu hazan, ada yang saat ini gham, ada yang akan datang ham. Semuanya ini kadang jadi kurang bermanfaat bagi kita, dikarenakan buat waktu banyak memikirkan terus, buat waktu overthinking terus gitu. Maka solusinya di antaranya, terutama yang ham tadi, pahami takdir dengan baik. Segala sesuatu tetap Allah takdirkan. Jadi enggak usah khawatir dengan masa akan datang. Terus yang kedua, kuatkan tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Pasrahkan saja. Sudah, kejadiannya kan nanti. Maka kecemasan enggak perlu. Oh, nanti kayak gini gimana? Sudah tawakal saja. Serahkan semuanya pada Allah.
2: Kemudian yang ketiga, sibukkan waktu dengan hal manfaat.
1: Datang cemas lagi, ah, sudah saya cari ini kegiatan ini ngaji ini. Maka waktu habis untuk hal yang bermanfaat, tidak banyak mikir lagi di sini.
2: Kemudian yang berikutnya, kuatkan iman terutama terkait dengan perihal takdir.
1: Ingat janji-janji Allah, Allah akan tolong orang yang susah ketika dia banyak memohon, Allah akan kabulkan permintaannya ketika dia berdoa dan seterusnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. وإن ذا

Di bawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94.3 FM, Kita Radio.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masyaallah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan siang hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya pendengar Radio Kita FM, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pendengar Radio Kita FM, masyaallah ya, senang kali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan siang hari ini, kembali menemani Anda di serangkaian program Rehat ya, atau kita kembali hadirkan di ruang dengar Anda pendengar di frekuensi 94,3 meniti ilmu menata hati di kajian keluarga Islami ya pendengar Radio Kita FM di kesempatan siang hari ini bersama dengan guru kita ya Ustaz Zulfikar Hafizhahullah, yang semoga Allah memuliakan beliau. Yang mana pendengar Radio Kita FM, kita akan lanjutkan ya tema kita perihal prinsip kebahagiaan suami istri ya sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan hadirkan di kesempatan siang hari ini secara live ya. Jadi moga bagi para pendengar yang sudah mendengarkan di frekuensi radio kita 94,3, Anda juga bisa menyimak kami pendengar Radio Kita FM ya di live streaming sosial media kita, baik Facebook, YouTube maupun Instagram ya, dengan akun atau channel kami Radio Kita FM. Dan alhamdulillah saya juga sudah hadir pendengar Radio Kita FM ya di samping kita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah Ustaz, gimana kabar Ustaz? Sehat,
1: sehat. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah insyaallah. Tahun ini nyembelih set.
1: Kadarullah. Ya. Insyaallah berikutnya. Ya.
0: Insyaallah. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat terus Ustaz.
1: Amin.
0: Ya.
1: Insyaallah. Amin.
0: Ya. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya baik, pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini ya, tadi kita bahas masih di prinsip kebahagiaan suami istri yang sesuai dengan sunnah Nabi. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menyimak, semoga Allah memudahkan kita untuk bisa memahami dari apa yang akan disampaikan, dan tak kalah pentingnya semoga Allah memudahkan kita juga ya pendengar untuk bisa mengamalkan dari apa-apa yang akan disampaikan kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kepada Ustaz silakan.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah di siang hari ini, di hari Senin ya, tanggal 8 Zulhijjah, alhamdulillah ya, salah satu hari terbaik ya, karena kita tahu ada 10 hari terbaik daripada hari-hari dalam setahun, dan salah satunya adalah hari ini ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita lakukan dari amal soleh bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang kita lakukan dari amal soleh itu lebih dicintai di hari-hari ini dibandingkan apa yang kita lakukan di hari-hari lainnya. Termasuk di siang hari ini, para pendengar Radio Kita FM dan siapapun yang menyaksikan langsung, kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya tentang prinsip-prinsip atau hal-hal yang bisa kita gali ya, tentunya dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari contoh langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengarungi kehidupan suami istri. Untuk apa? Tentu untuk mendapatkan kebahagiaan, karena itulah yang dicari. Ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, tentu yang diinginkan dari mereka berdua adalah kehidupan yang baik ya, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang membawa kebahagiaan di dunia, apalagi bisa mereka gapai sampai akhirat kelak. Maka ke siang hari ini kita akan lanjutkan dari apa yang dituliskan oleh penulis ya di kaidah apa usul berikutnya, yaitu beliau menuliskan al-muasah baina zaujain ya, yaitu sikap saling mendukung di antara suami dan istri. Para pendengar dimanapun antum berada, kita tahu suami dan istri bukan hanya sekedar status belaka, bukan hanya sebagai profesi gitu ya, tapi juga menjadi sebuah ikatan ya antara dua manusia, yang ikatan tersebut membutuhkan hal-hal yang memberikan penguatan Salah satunya adalah dukungan, yaitu ketika di antara dua insan tersebut, suami dan istri, bisa saling mendukung satu dengan yang lainnya. Karena pada dasarnya manusia tentu pada ada momen-momen atau saat-saat dia sakit, dia lemah, dia sedih, dia berada di bawah, ya, yang mana dia butuh damainya dukungan dari orang terdekatnya. Tentu ketika kita tanyakan antara suami istri, maka yang paling dekat harusnya adalah pasangannya, suaminya atau istrinya. Mereka lah yang harusnya memberikan dukungan pertama bagi pasangannya. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satunya ketika disebutkan di dalam kisah, di dalam hadis, di mana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk, ya, datang kepada rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian mendapati Aisyah dalam keadaan sedih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menanyakan, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kemudian Aisyah, ya, mengatakan, la yaltani lam ahuj hadal am, ya. Bahasanya di situ bahwasanya Aisyah sedih karena dia tidak bisa berangkat haji tahun tersebut. Maka Rasulullah SAW menanyakan, apa sebabnya, ya, apakah engkau haid? Maka Aisyah menjawab, iya, aku haid. Maka di sini lihatlah bagaimana sikap Nabi SAW, lembutnya Nabi SAW kepada keluarganya, khususnya kepada istrinya. Nabi SAW mengatakan, inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Banati Adam. Bahwasannya ini perkara, yaitu haid, adalah perkara yang telah Allah tuliskan bagi seluruh anak perempuan keturunan Adam. Satu kalimat tersebut ini istilahnya meringankan, ya, daripada kesedihan yang dilanda oleh Aisyah ketika dia radhiyallahu anha hendak pergi haji, hendak melakukan ibadah haji, akan tetapi qadarullah dia nifas, dia haid waktu saat itu, haid, sehingga di perasaannya dia sedih karena tidak bisa melanjutkan hajinya. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum mengajarinya memberikan kalimat yang menenangkan hati Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya yang namanya haid adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang memang Allah takdirkan bagi seluruh wanita, bukan hanya Aisyah, tapi di sana seluruh wanita itu juga akan merasakan haid, ya. Kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, yaitu berupa pengajaran termasuk dalam fikihnya, ya, if'ali kulla syai'in ghaira an la tatufi bil bait, ya. Maka lakukanlah seluruh amalan haji, ya. Seluruh amalan haji itu boleh dilakukan kecuali, ya, atau selain daripada engkau tawaf di Ka'bah. Nah, jadi yang memang jadi persyaratan toharah itu adalah tawaf saja, sisanya tidak ada. Artinya seorang wanita yang haid ketika berangkat haji bisa dia tetap melakukan rangkaian-rangkaian ibadah haji yang lainnya. Tapi yang kita sorot dari hadis tersebut, bagaimana Nabi SAW memberikan dukungan, ya, meringankan kesedihan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ini adalah contoh nyata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana ia meringankan rasa sedih, ya, memberikan dukungan kepada Aisyah, ya. Dengan kata-kata yang ringan, dengan kata-kata yang tidak terlalu berat dan lain sebagainya, ya, sebelum harus mengajarinya. Dan ini harusnya dicontoh oleh para suami khususnya gitu, ya, ketika dia mendapatkan istrinya dalam keadaan haid. Dan kita tahu dari sisi psikologi, dari sisi kesehatan dan lain sebagainya, ketika seorang wanita itu masuk dalam masa haid, ya, itu ada sebagian bahkan sakit, ya. Saya tahu ada sebagian wanita yang sampai sakitnya luar biasa di hari-hari haidnya. Ada yang mungkin Allah ringankan, ya. Akan tapi tetap ada perubahan-perubahan, ya, emosi, perubahan perasaan di dalam hati, perubahan-perubahan itu ada ketika wanita-wanita tersebut lagi ke dalam keadaan haid. Maka di sini penulis menyebutkan tentang ya hadhihi risalah ila rijal, ya, bahwasanya ada pesan untuk para laki. Anal mar'a fi waqtil haid wan nifas wal wiladah tataghayyar nafsiyatiha wa yatariha al huzn wadh-dhayq wa ghairihi, ya, bahwasanya para wanita itu ketika di waktu haid, waktu nifas atau waktu melahirkan, maka berubah, ya, psikologinya, perasaan di dalamnya, emosinya dan lain sebagainya. Ada rasa sedih, rasa sempit, ya, rasa sakit dan lain sebagainya. Maka disinilah para suami memberikan dukungan yang luar biasa untuk para istri. Jangan dimarahi, ya, jangan dalam mungkin dia salah, kita ingatkan, boleh. Tapi perlu diingat wahai para suami atau para laki agar tidak menjatuhkan dirinya. Mungkin yang disampaikan benar, ilmu yang benar disampaikan adalah al-haq, tapi di momen tersebut seharusnya dia tahu bahwasannya itu tidak tepat. Harusnya dia ringankan dulu, dia tenangkan dulu, dia bahagiakan dulu hati para istrinya tersebut, ya. Kemudian di contoh yang lain di dalam hadis yang disebutkan ketika Nabi SAW pergi haji di jalan, Sofiyah itu memiliki unta, yang mana unta tersebut unta yang paling bagus, ya, jalannya. Kemudian unta tersebut berlutut, maka menangislah. Maka di sini Nabi SAW mencoba menghiburnya, ya, menyeka air matanya dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk bagaimana Nabi SAW mendukung, ya, mendukung orang lain, termasuk di sini adalah keluarganya. Begitu juga kita lihat contohnya ketika istri, ya, kita bisa jadikan contoh ketika kita tahu Nabi SAW turun dari Gua Hira, ya, ketika pertama kali mendapatkan wahyu dalam keadaan sangat sedih, sangat takut, sangat khawatir terhadap dirinya setelah didatangi oleh Jibril alaihissalam, ya, yang belum pernah dilihat oleh Nabi SAW, tentu sangat khawatir. Kalau kita saja, terkadang sebagian dari kita mungkin ada khawatir ketika melihat setan gitu, yang melihat hantu atau melihat orang jahat, ya. Di sini Nabi SAW melihat sosok yang belum pernah dilihat sebelumnya. Maka Nabi SAW khawatir. Sampai di rumah Nabi SAW zamiluni, ya, meminta untuk diselimuti dengan rasa khawatir yang besar, ya, rasa takut yang luar biasa. Tapi di sini kita lihat bagaimana contoh istri yang terbaik. Khadijah kemudian menyelimuti Nabi SAW. Kemudian yang keluar dari mulutnya bukanlah kata-kata yang semakin menakutinya, atau bahkan meremehkannya, atau menjelekkannya. Ya. Naudzubillah yang terjadi mungkin di saat ini, ya, sebagian dari orang-orang di sana, di luar sana gitu, ya, ketika suaminya atau istrinya datang dalam keadaan takut, ya, dalam keadaan khawatir dan sebagainya, terkadang yang dikeluarkan malah kata-kata yang, maaf ya, maknanya mungkin meremehkan. Oh, masa gitu aja gitu kan bahasa, ya, satu kata yang ringan tapi ternyata kata tersebut malah menjatuhkan atau menyakiti bahkan hati pasangannya, dan itu tidak baik. Tapi lihatlah Khadijah, dia mengatakan kepada Nabi SAW dengan perkataan yang masyhurah, kalla wallahi la yuhzika Allahu abadan, demi Allah, ya, bahwasanya Allah sama sekali tidak akan pernah membuat engkau sedih, menyalahkaimu dan lain sebagainya. Kata-kata yang memberikan dukungan kepada Nabi SAW. Kemudian Khadijah menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Engkau menyambung silaturahmi, engkau seperti ini, seperti ini. Disinilah fungsi daripada pasangan, ya, yang ingin ditekankan pada poin siang hari ini, yaitu ketika pasangan bisa saling memberikan dukungan. Ya, kita akan dapatkan khususnya bagi mereka yang sudah menikah, ya, antara suami istri, momen-momen di mana pasangan kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan runtuh hatinya, tidak baik dan lain sebagainya. Baik karena sebab biologis ya tadi seperti haid dan lain sebagainya, atau juga disebabkan karena alasan-alasan lain. Contohnya ketika orang tua dari pasangan gitu ya, mertua kita meninggal misalkan seperti itu, atau kerabat saudara daripada pasangan kita ada yang meninggal, tentu dia akan sedih. Dia akan sangat sedih, apalagi itu orang tuanya gitu ya. Ketika orang tua pasangan kita meninggal, tentu dia akan sangat sedih ya. Bahkan bisa jadi dia akan menangis sangat kuat ya. Dan disinilah letaknya pasangan untuk bisa menjadi sandaran pertama bagi dirinya. Jangan sampai malah dimarahi. Mungkin terkesan ya, wanita atau laki-laki yang menangis karena keadaan sedih tersebut adalah sikap lemah atau jelek. Ini salah. Dan itu contoh nyata. Suatu saat pernah ada orang tua dari pasangan suami istri itu ada yang meninggal. Kemudian pasangannya itu ya, karena namanya orang tuanya meninggal, dia nangis sejadi-jadinya. Kemudian pasangannya mengingatkan, gak boleh nangis gitu. Seakan-akan mungkin bahasnya benar ya, mengingatkan agar dia tidak meratapi daripada kepergian orang tuanya, tapi dengan bahasa yang tidak baik. Ya seakan-akan mengguruinya di saat yang tidak pas gitu ya, saat yang tidak pas. Harusnya diberikan dukungan, harusnya dia peluk ya. Biarkan dia menangis tidak masalah. Nabi SAW ketika ditinggal oleh anaknya Ibrahim, Nabi SAW mengatakan Nabi menangis ya. Gak masalah menangis. Yang tidak diperbolehkan dalam meratapi adalah memukul-mukul wajah, merobek-robek pakaian ya, atau keluar kata-kata yang sifatnya bahasanya seperti tidak menerima daripada takdir. Maka kita ingatkan dengan kata-kata yang baik ya. Kita ingatkan orang tua kita, orang tuamu adalah orang tua yang luar biasa, hebat, ya bisa melahirkan anak yang luar biasa, dan seterusnya. Kata-kata yang memberikan dukungan batin kepada pasangannya. Dan itulah yang diharapkan. Atau ketika suami misalkan pulang dari pekerjaannya, barangkali di jalan dia mendapatkan gangguan, atau di tempat kerjanya dia mendapatkan gangguan, atau mungkin barangkali di PHK, atau lain sebagainya. Maka jangan sampai suami tersebut pulang yang didapati adalah kata-kata yang tidak baik dari istrinya, kata-kata yang menghujam langsung hatinya. Maka sebaiknya para istri memperhatikan ya, berikan kata-kata yang lembut ya. Capek kah mas gitu, bahasanya gitu ya. Ada apa, boleh cerita, atau dilayani dulu istilahnya ya, dilayani, berikan minum ya, diajak untuk mandi dahulu ya, dipijiti dan lain sebagainya, kemudian baru mungkin diajak untuk bercerita. Jangan langsung dihakimi dan lain sebagainya. Datang dalam keadaan sedih, dalam keadaan capek, atau terlambat. Pulang dalam keadaan terlambat, padahal di jalan barangkali suaminya bannya bocor gitu kan. Ban kendaraannya bocor, atau banjir dan lain sebagainya, atau mogok kendaraannya. Dia berjalan jauh menuntun kendaraannya, sehingga pulang ke rumahnya dalam keadaan telat. Sampai rumah, buka pintu, yang didapatkan adalah cacian. Ya, amarah dari istrinya, kemana sojo, bahasanya seperti itu ya. Dan ini bukan sesuatu yang baik. Maka prinsip yang dijelaskan pada siang hari ini adalah bagaimana sikap mendukung satu dengan yang lainnya. Perhatikan ya, ketika kita melihat kondisi pasangan kita sedang capek, sedang lelah, sedang sedih dan lain sebagainya, sedang di bawah, maka kita berusaha untuk menenangkannya, menyenangkannya, mengangkatnya lagi gitu ya. Sebelum kita memberikan nasihat-nasihat yang baik ya. Ini kalau kita bisa dilakukan antara suami istri, tentu akan didapatkan darinya adalah kebahagiaan ya. Suami yang butuh dukungan dari istrinya akan mendapatkan yang dia inginkan. Maka muncul rasa bahagia pada diri suami. Begitu juga seorang istri ya, ketika dirinya lelah, ketika dirinya mungkin tadi masalah haid dan lain sebagainya, atau ketika dia punya permasalahan-permasalahan mungkin dengan tetangga, mungkin dengan anak, mungkin dengan saudaranya. Maka suami di sini hadir untuk memberikan dukungan terhadap istrinya. Tapi bukan berarti memberikan dukungan dalam segala hal. Ya maksudnya adalah ketika istrinya salah dibenarkan, enggak. Tapi di mana dia meletakkan kata-kata yang baik untuk pasangannya. Jadi ketika memang misalkan pasangannya, suaminya, istrinya salah, ya jangan langsung dihujam dengan kata-kata seperti seorang hakim gitu ya, atau kata-kata yang langsung menyalahkannya. Bisa jadi dia sedang dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan yang istilahnya tidak bisa dikendalikan emosinya. Maka tenangkan dulu hatinya, senangkan dulu dirinya, ya apa namanya, perbaiki dulu emosionalnya. Setelah itu barulah ya masuk, diajak diskusi, diajak bercerita atau dibenarkan. Sungguh kalau itu bisa dilakukan oleh suami istri dalam keadaan-keadaan yang krusial itu, insyaallah antara suami istri dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, dari kebahagiaan tersebutlah lahir keharmonisan dan akan melahirkan keluarga yang bahagia. Ya, tentu ketika pasangan suami istri bahagia, maka di sekitarnya juga akan merasakan kebahagiaan, baik para anak-anak, keluarga kerabat, atau bahkan tetangga. Ya, dan itu yang diharapkan dari pembahasan-pembahasan kita, baik dari hari ini maupun hari-hari yang kemarin dan yang akan datang. Ya, yang diharapkan adalah kebahagiaan di antara suami dan istri. Mungkin ini sesi pertama atau poin pertama yang akan disampaikan, yang telah disampaikan. Berikutnya kita sampaikan setelah jeda. Kita kembalikan kepada Kang An.
0: Ya, terima kasih. Syukran jazakallahu khairan atas apa yang telah disampaikan ya pendengar Radio Gita FM di kesempatan siang hari ini, bahwa merupakan salah satu prinsip kebahagiaan ya pendengar Radio Gita FM, ketika kita suami istri ya saling mendukung ya dalam keadaan apapun, yang sehingga dengan hal ini ya, apalagi dengan kata-kata yang baik ya, kita bisa merangkai kata yang sehingga bisa menenangkan ya satu sama lain dan sebagainya. Ini merupakan bentuk dari kebahagiaan juga ya, baik untuk suami istri tersebut maupun mungkin orang-orang sekitar mereka. Baik, pendengar Radio Gita FM dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan break terlebih dahulu ya di sesi pertama ini, dan insya Allah kita akan lanjut di sesi kedua. Bagi para pendengar Radio Gita FM yang masih stay tune ya, tetap stay tune karena kita akan kembali lagi setelah beberapa insert dan jeda berikut ini.
2: FM Kita Radio.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Abdul Tuasikal, yang mungkin saudara, bapak, ibu, dan para pendengar semuanya biasa membaca tulisan kami di rumeso.com. Kita dapat pelajaran penting bahwasanya belajar memang butuh di majelis, kita hadir langsung. Tetapi ada sebagian kita, atau ada juga yang berada di, mesti di rumah, hanya bisa meraih ilmu ketika berada di sana, ketika berada dalam rumah, atau ketika berkendara ya, kemudian melihat di situ ada waktu luang, ada waktu yang bisa dipakai untuk mendengarkan sesuatu, maka kita bisa mendengarkan langsung lewat radio. Radio kita 94,3 FM ini adalah suatu sarana yang dapat menjembatani kita untuk tetap terus belajar dimanapun berada. Ketika kita berada di waktu luang, ketika kita berada bahkan di kesibukan, bahkan ketika mungkin kita berada di atas kendaraan, ya untuk para ummahat, para ibu muslimah yang berada di rumah, bisa mendapatkan pelajaran seputar akidah, seputar fikih, seputar muamalah, tentang konsultasi keluarga, tentang perjodohan, dan juga tentang masalah mendidik anak. Semuanya bisa didapatkan di situ. Tapi ingat bahwasanya ini semua juga butuh support Anda. Dakwah tidak bisa berjalan begitu saja. Ya, butuh bantuan-bantuan, uluran tangan dari orang-orang yang Allah beri kelapangan rezeki. Kami doakan bagi siapa saja yang turut serta membantu, menyupport, mendukung, bahkan mendoakan ya radio ini tetap terus berjalan, dakwah ini lewat media seperti ini tetap terus berjalan. Mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya, dan Allah ganti dengan rezeki yang dikeluarkan tadi dengan yang lebih baik. Semoga Allah beri taufik. Dengarkan radio kita FM Cirebon 94,3 FM, meniti ilmu, menata hati. Semoga Allah beri taufik.
4: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
5: Iya, Kak.
4: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
5: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
4: Kemana ya?
5: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
4: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
5: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
2: Kenceleng infak dakwah. Kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di Radio Kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
4: Dede, sebentar, Dek.
5: Kenapa, Kak?
4: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya Muhammad Al-Fisham, Ketua Artivisi Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia tahun 2023-2028. Simak dan dengar terus Radio Kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Semoga radio kita tetap jaya dan semoga menjadi sumber pengetahuan agama yang baik bagi kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi bagian dari dakwah TV Sunnah. Donasikan harta terbaik Anda ke nomor rekening BSI 7122521658 atas nama Radio Kita TV, kode bank BSI 451.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk ajak ayah bundanya mendengarkan siaran Radio Kita FM 94,3 MHz.

0: Yopita 94,3 FM, meniti ilmu, menata hati. Insya Allah bermanfaat untuk dunia kita, akhirat kita, dan semakin menambah pengetahuan dan wawasan kita terhadap keagama kita, wawasan kita tentang akhirat kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio kita FM Cirebon ya, subhanallah. Gak ada lagi yang namanya alasan untuk tidak menuntut ilmu. Dimanapun kau berada, di rumah, di mobil, nih, radio bisa sampai ke tempatmu tanpa kau harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Maka ana mengajak seluruh umat Islam, khususnya yang sampai radio ini ke tempat mereka, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena di radio kita FM ini antum akan mendapatkan banyak manfaat. Bimbingan, pendidikan, nasihat, cerita, pengalaman-pengalaman yang akan memperkaya wawasan kita dan akan membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai ya tidak mendengarkan radio ini jemaah. Manfaatkan waktu Anda untuk mendengarkan, dan bagi yang punya kelebihan harta, ini kesempatan kita untuk berkontribusi menyebarkan agama Allah. Walaupun kau bukan ustadz, mungkin kau gak bisa menyampaikan, tapi kau punya sedikit harta, bisa kau sumbangkan ke radio kita FM di frekuensi 94,3. Meniti ilmu, menata hati. Saya Syafiq Riza Basalama ingin mengajak antum semuanya untuk turut mendengarkan radio kita FM ini dan berkontribusi semampu antum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM, kita radio.
3: Termasuk pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, jazakumullah khairan, masih stay tune ya di frekuensi kita 94,3 meniti ilmu menata hati. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama di program Keluarga Islami ya, pendengar Radio Kita FM bersama Ustaz Zulfikar yang alhamdulillah ya, kita sudah masuk di sesi yang kedua pendengar Radio Kita FM. Dan kita akan lanjutkan bahasannya, masih di prinsip kebahagiaan suami istri sesuai dengan sunnah Nabi. Dan sebelumnya kita sudah simak ya perihal bagaimana suami istri seharusnya ya untuk nantiasa mendukung ya mendengar Radio Kita FM dengan perkataan yang baik ya, saling menenangkan dan ya, sebagainya. Dan kita lanjut mendengar Radio Kita FM di pembahasan selanjutnya. Kita langsung saja ke Ustaz. Tafadhol Ustaz.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah amma ba'd. Di sesi yang pertama tadi kita telah jelaskan ya contoh langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau di dalam keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik pada suami kepada istri maupun istri kepada suami, untuk saling mendukung satu lain dan sebagainya dalam keadaan-keadaan di mana memang pasangan itu membutuhkan dukungan dari pasangan hidupnya. Kemudian prinsip yang berikutnya yang dituliskan oleh penulis di sini adalah al-munada bi ajmalil asma, ya, yang saling memanggil dengan nama-nama yang indah, ya. Para pendengar Radio Kita FM dimanapun antum berada, khususnya mereka yang sudah nikah, ya, pasti pernah merasakan ya, insya Allah pernah merasakan di awal-awal pernikahan suami maupun istri saling memanggil dengan nama-nama yang indah, panggilan-panggilan yang menyenangkan ya, sayang gitu ya, apa mungkin kakak, adik ya, dan lain sebagainya gitu ya, panggil-panggil ratuku, pangeranku, bahasa dan panggilan-panggilan lainnya. Akan tapi berlarut ya, atau sebenarnya berlangsung atau berlalu waktu-waktu demi waktu, panggilan-panggilan tersebut mulai berubah. Dan ini yang perlu diperhatikan, bahwasanya terkadang kebahagiaan antara suami istri itu bukan hanya sekedar dari harta yang banyak, bukan dari rumah yang besar gitu ya, bukan selalu dengan apa namanya bahasanya makanan yang enak ya, bisa jalan-jalan terus dan lain sebagainya. Terkadang kebahagiaan itu bisa datang dari hal-hal yang sangat sederhana, yaitu di sini adalah panggilan

0: Dan ya, seorang suami kepada istri atau istri kepada suami. Ketika panggilan tersebut mendatangkan kesenangan, kebahagiaan, ini akan merasuki daripada jiwa pasangan tersebut dalam hari tersebut. Ya, dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tentu ketika penulis menuliskan ini bukan sekedar dari latar belakang ya dirinya saja sebagai manusia, akan tapi langsung mendapatkan contoh dari Nabi SAW. Nabi SAW diriwayatkan di dalam hadis Bukhari ya dari Ummu Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika itu Nabi SAW memanggil Aisyah dengan panggilan ya Aish, ya ya Aish, inna Jibrila yuballighuki assalam. Ya. Panggilan Aish atau dipendekkan ya Aisyah, tapi dipendekkan Aish, ini adalah li terhim ya, panggilan sayang. Ya, panggilan sayang. Di dalam bahasa Arab seperti itu. Ya, maka hal tersebut itu menjadi memang budaya di sana. Tapi yang kita ambil nilainya adalah bagaimana Nabi SAW memanggil ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan yang menyenangkan, yang indah, ya, yang mendatangkan apa namanya kecintaan, ya. Atau di contoh yang lain ketika Nabi SAW di dalam hadis ya yang disebutkan bahwasanya ada orang-orang Habasyah yang bermain tombak di masjid. Kemudian Nabi SAW mengajak Aisyah radhiyallahu taala anha dengan kemudian memanggilnya dengan ya Humaira. Dan kita sudah paham ya. Nabi SAW memanggil Aisyah dengan panggilan Humaira. Humaira adalah sifat ya bagi wanita yang memiliki wajah putih kemerahan gitu ya. Merah merona ya, pipinya dan sebagai wajahnya. Nah, panggilan tersebut adalah panggilan yang luar biasa indahnya, menyenangkan bagi pasangannya. Ya, ini adalah contoh nyata dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bagaimana seorang suami hendaknya memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan yang indah, ya. Bukan hanya di awal pernikahan saja, tapi terus berlanjut dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dalam keadaan apapun coba panggil panggilan yang baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk memperlakukan mereka wa'ashirhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah atau gaulilah para istri dengan hal-hal yang baik. Menunjukkan jika memanggil adalah perbuatan yang baik, maka ini termasuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka seorang suami hendaknya memilih panggilan-panggilan yang menyenangkan istrinya. Begitu juga seorang istri memanggil suaminya dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan suaminya, ya. Walaupun terkadang dalam keadaan bercanda mungkin sesekali gitu ya, tapi dalam tentu dalam kondisi yang memang saling bercanda gitu ya. Jangan sampai satunya pengen bercanda, satunya tidak gitu ya. Yang datang malah bukan kebahagiaan gitu ya, malah kejengkelan dan sebagainya. Tapi selalu kita dituntut untuk bisa berkata yang baik, memanggil dengan panggilan yang baik, ya. Kalau kita bisa memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang baik di luar sana, maka panggillah pasangan hidup kita, orang terdekat kita dengan panggilan yang luar biasa juga baiknya. Tentu di dalam Islam tidak ditetapkan harus seperti apa. Maka ini kembali kepada urf, ya, kembali kepada masing-masing adat istiadat atau budaya masing-masing daerah. Mungkin di Sunda panggilannya sendiri gitu ya, di Jawa panggilannya sendiri, di tempat masing-masing ada panggilan sayang sendiri. Bebas. Dan ini tidak masalah, ya. Di sini diajarkan, Nabi SAW mengajarkannya. Maka tidak masalah seorang suami memanggil panggilan sayang kepada istrinya, begitu juga istrinya memanggil panggilan sayang kepada suaminya. Mungkin terkadang lebay gitu ya, dianggap orang lain dan sebagainya. Tapi kalau hal tersebut sudah menjadi biasa, maka tidak masalah, ya. Tidak masalah. Nah, maka hindari dari panggilan-panggilan yang sifatnya menjelekkan, ya. Barangkali setelah menikah suaminya atau istrinya tambah gemuk gitu ya, panggilnya ndut gitu ya. Nah, ini panggilan yang mungkin terdengar lucu gitu ya, tapi ternyata bisa jadi menyakiti hatinya. Apalagi kita tahu misalkan para wanita tidak senang kalau dipanggil dengan sesuatu yang menyentuh dengan bodinya, maksudnya dengan badannya. Maka hindari. Walaupun niat kita bercanda, walau kita niatnya lucu-lucuan, tapi cobalah berusaha mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dengan panggilan-panggilan yang baik. Ya cantik, oh, ya, dan lain sebagainya gitu ya. Baby. Yang itu bisa menenangkan atau menyenangkan hati pasangan-pasangan kita. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dalam kisah yang lain, bahwasanya Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha datang membawa anak daripada anak saudarinya, yaitu Asma binti Abu Bakar, ya, yaitu membawa anak kecil yang baru dilahirkan oleh Asma binti Abu Bakar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis tentang tahnik gitu ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama, bahwasanya dia namanya adalah Abdullah. Hadza Abdullah. Perhatikan kemudian, wa anti ummu Abdillah, dan engkau Aisyah adalah ummu Abdillah. Kita tahu bahwasanya Aisyah itu tidak melahirkan anak, ya, Aisyah tidak punya anak, ya. Tapi di sini Aisyah membawa keponakan, gitu ya, ya kan, anak dari saudari, berarti ponakan ya, kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyenangkan hati Aisyah radhiyallahu taala anha dengan memberikan kunyah, ya, panggilan kepada Aisyah. Dia adalah Ummu Abdillah, ya, Ummu Abdillah. Walaupun anak tersebut adalah anak daripada saudari perempuannya. Yang dimaksudkan di sini adalah Abdullah ibni Zubair, ya, anak dari saudarinya, ya, Asma binti Abu Bakar. Dari panggilan tersebut, ketika Nabi SAW menyematkan kunyah tersebut, tentu yang diinginkan adalah kebahagiaan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan oleh penulis, fahadha yadulu ala hadal asl muhim jiddan, ya, prinsip ini adalah prinsip yang sangat penting, ya, memanggil, saling memanggil, ya, bukan hanya memanggil tapi saling memanggil, artinya antara suami dan istri saling memanggil dengan nama-nama atau panggilan-panggilan yang indah, ya, ini mendatangkan rasa cinta, ya, apa namanya, dengan apa, kasih sayang dan lain sebagainya, ya. Tapi ini kembali kepada uruf masing-masing. Tapi sungguh disayangkan di sini bahkan penulis membawakan contoh nyata mungkin di Arab sana gitu ya, panggilan-panggilan yang tidak baik. Atau zaman sekarang mungkin ya, suami atau istri menyimpan nomor pasangannya dengan nama-nama yang kurang baik, ya. Apa namanya, musibahku, bahasanya mungkin seperti itu, apa namanya, penyesalanku dan lain sebagainya, atau apa, dia pembantu atau bahasa yang lain dan lain sebagainya. Mungkin tidak memanggil, tapi penamaan ini termasuk salah satu yang tidak baik, harusnya dihindari, ya. Berikan nama, bahkan di dalam menyimpan nomor saja di HP saja itu termasuk, ya, agar kita selalu mengingat, ya, untuk bisa memanggil pasangan kita dengan panggilan-panggilan yang baik, panggilan yang menyenangkan, panggilan yang mendatangkan rasa cinta, yang mana hanya dari sekedar saling memanggil tersebut bisa mendatangkan kebahagiaan antara suami maupun antara suami istri tersebut, ya, panggil abi, umi, sayang, ya, mas, dek, ya gitu ya, panggilan-panggilan yang biasa, ringan, tapi ternyata bisa mendapatkan kebahagiaan darinya, sehingga pasangan tersebut merasa dia dicintai, merasa dihargai gitu ya, merasa diperlakukan dengan baik, ya. Mungkin dia melakukan kesalahan, tapi ketika dipanggil baik, nah, dia merasa bahwasanya dia itu memang apa namanya, dihargai, dicintai di rumahnya, ya. Jangan sampai membuat panggilan-panggilan yang istilahnya dengan nada-nada yang merendahkan gitu ya, atau bahkan mengejek fisiknya, atau membandingkan dengan orang lain, atau dengan julukan-julukan, ya. Dan ini adalah termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat wala tanabazu bil alqab, ya. Janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Jika itu bisa kita lakukan, atau perintah tersebut di antara kaum muslimin, antara satu orang dengan orang lain, maka ini lebih utama di antara suami maupun istri. Sehingga tidak boleh suami atau istri memberikan lakop-lakop yang tidak baik, lakop-lakop atau julukan-julukan yang tidak tidak baik ya. Mungkin terkadang dianggap sepele, tapi ternyata bisa jadi menjadi luka gitu ya. Bahkan bisa jadi dendam bertahun-tahun gitu ya. Walaupun tidak nampak di awalnya. Maka menjaga kebahagiaan di rumah tangga itu bisa dari sekedar menjaga panggilan baik di antara suami maupun istri ya. Mungkin memang beberapa nasihat asatidzah ya untuk bisa mengurangi gitu ya panggilan yang romantis, terlalu romantis gitu ya di hadapan umum. Bisa saja gitu ya. Tapi ketika di luar atau tidak ada orang lain, maka panggillah dengan panggilan apapun yang mungkin dianggap lebay gitu, mungkin dianggap apa berlebihan dan lain-lain, enggak masalah. Yang penting bisa menyenangkan pasangan kita, itu tidak, itu adalah suatu yang baik ya. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang semoga kita bisa mengikuti contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian para pendengar Radio Kita FM dimanapun antum berada, masuk ke usul yang berikutnya adalah at-tawasi baina zaujaini bil adhkar warruqa asy-syar'iyyah. Ya, saling mewasiatkan atau saling menasihati, saling mengingatkan di antara pasangan tersebut, suami istri, berkaitan dengan zikir-zikir ya atau ruqyah syar'iyyah. Di dalam kehidupan rumah tangga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya memperhatikan dalam masalah sikap ya, bukan hanya dalam masalah bagaimana seorang suami bersikap kepada istri atau istri bersikap kepada suami atau hal-hal kecil lainnya, tapi juga termasuk dalam hal-hal yang bersangkut paut dengan kesehatan atau fikih gitu ya dan lain sebagainya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disebutkan di dalam hadis ya, Juwairiyah ya, ketika Nabi SAW melewati Juwairiyah di pagi buta, kemudian Nabi SAW kembali lagi di waktu duha ya, dan Juwairiyah dalam keadaan yang sama. Nah, Nabi SAW menanyakan, apakah engkau masih dalam hal yang sama dengan pagi tadi, yaitu berzikir ya? Maka dijawabnya ya, bahwasanya dia terus berzikir dengan zikir yang sama. Kemudian Nabi SAW mengajarkan ya tentang zikir yang lain, artinya zikir yang lebih baik ya. Nabi SAW bersabda, laqad qultu ba'daki arba' kalimat, ya telah aku sebutkan ya setelahmu empat kalimat salasa marrat, tiga kali, artinya empat kalimat tersebut diulang tiga kali ya, ini tentu lebih baik ya. Kemudian Nabi SAW memberikan pengajaran, yaitu empat kalimat tersebut adalah subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati ya. Ini adalah contoh zikir pagi yang biasa kita baca di setiap pagi. Tapi di sini yang jadi sorotan kita adalah bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada keluarganya tentang zikir ya. Jadi bukan hanya sekedar masalah muamalah saja, masalah dunia, tapi juga berkaitan hal-hal yang berkaitan tentang agama ya, fikih ya, atau zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berkaitan tentang dunia, iya, berkaitan tentang akhirat juga Nabi SAW mengajarkan kepada keluarganya. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan ya bahwasanya Nabi SAW memegang tangan Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian sembari melihat kepada langit atau kepada bulan gitu ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, istaizi billah min hadza fa inna hadza huwal ghasiq idza waqaba ya. Nabi SAW mengingatkan kepada Aisyah agar berlindung kepada Allah dari hal ini. Hal ini bukan kepada bulan maksudnya ya. Artinya adalah kepada yang datang dengan tanda bulan. Apa itu yang datang dengan datangnya bulan?
1: Apa
0: ya? Malam. Iya. Karena inilah kegelapan ketika ia terbenam. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Aisyah ketika sudah masuk malam, ya ketika masuk malam datangnya lihat adanya bulan, ya maka Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan-keburukan yang ada pada malam hari. Dan kita tahu bahwasanya di malam hari ada hal-hal yang buruk, jin gitu ya, sihir, wabah, penyakit dan lain sebagainya. Biasanya memang terjadi di malam hari. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada keluarganya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan-keburukan yang terjadi di malam hari, ya. Di sini kita lihat contoh bagaimana Nabi SAW mengajarkan kebaikan kepada keluarganya. Dan ini hendaknya dilakukan juga baik suami maupun istri. Jika suaminya yang lebih tahu ikut pengajian gitu ya, atau membaca atau mendapatkan nasihat dari orang lain, maka diajarkan juga kepada keluarganya. Begitu juga seorang istri gitu ya, ketika ia dapatkan atau dia punya ilmu yang lebih daripada suaminya, maka diajarkan suaminya, ya, mengajarkan tentang zikir-zikir pagi, petang gitu ya, zikir-zikir ketika masuk rumah, ketika mendatangi tempat baru, ketika mau berangkat naik kendaraan, mau pergi safar, zikir-zikir seperti ini kita saling mengingatkan. Sungguh indah antara suami istri ketika saling mengingatkan dalam kebaikan. Kebaikan di sini adalah mengingatkan tentang zikir, ya. Begitu juga ketika sakit, ya, Nabi SAW ya mengatakan kepada bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, bahwa Nabi SAW tersebut dahulu itu selalu mendoakan keluarganya ketika ada yang sakit, ya, berlindung kepada Allah dari hal-hal yang buruk, ya, kemudian mengusapkan tangan kanannya sembari mengatakan atau berdoa, Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadir saqama. Nah, ini adalah ruqyah yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya, ketika dia meruqyah keluarganya. Artinya ketika kita dapatkan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita sakit dan lain sebagainya, jangan ribut dahulu gitu ya. Jangan menghakimi dulu, ini kenapa nih kamu sakit ini seperti ini, ya. Coba diajarkan tentang zikir-zikir atau ruqyah syar'iyah yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya. Dan ini yang dilakukan oleh Aisyah ketika mendapatkan keluarganya ada yang sakit, maka Aisyah akan melakukan hal yang sama. Tapi di sini perhatikan bagaimana Nabi SAW selalu mengingatkan keluarganya untuk berzikir, mengingatkan untuk bisa berobat dengan ruqyah syar'iyah, ya. Yang ini barangkali suami atau istrinya memiliki ilmu yang lebih dibanding pasangannya. Jangan sampai sakit salah seorang pasangan, ya, suami sakit atau istri sakit, kemudian muncul hal-hal yang tidak baik, ya, perkataan-perkataan yang tidak baik atau bahkan malah menakut-nakuti gitu, ya, wah ini bahaya gini bahasanya gitu atau lain sebagainya. Tidak, harusnya diingatkan tentang zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu dalam mengarungi kehidupan rumah tangga terkadang ada orang-orang hasad gitu ya, orang-orang yang tidak suka, iri, dengki dan lain sebagainya. Maka kita berlindung bersama-sama, suami maupun istri sama-sama berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha dan saling mengingatkan suami dan istri untuk tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan itu mungkin saja, ya, poin yang terakhir pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari, dan semoga kita diberikan taufik dan hidayahnya untuk bisa mengaplikasikan gitu ya, mengamalkan dari ilmu yang telah kita dapatkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Kita kembalikan kepada presenter, tafadhol.
1: Iya, saya masyaallah, syukran jazakallahu khairan atas apa yang telah disampaikan, ya, pendengar di kesempatan sore hari ini. Dan demikian pendengar Radio Gita FM di manapun Anda berada, prinsip-prinsip kebahagiaan suami istri, ya, yang sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau contohkan, ya, dan kita sebagai umatnya pendengar Radio Gita FM hendaknya mengikuti jalannya, ya, pendengar Radio Gita FM, ittiba terhadap beliau, ya, pendengar Radio Gita FM, sehingga insyaallah kebaikan, pahala, bahkan kebahagiaan, ya, pendengar Radio Gita FM akan kita dapatkan. Baik, pendengar Radio Gita FM dimanapun Anda berada, masyaallah, barakallahu fikum. sudah menyimak kami ya di kesempatan sore hari ini. Sekaligus mengucapkan terima kasih Jazm Khairan sudah bersama kita di kesempatan siaran siang menjelang sore hari ini. Ustaz syukur Ustaz Jazm Khairan atas apa yang telah disampaikan, waktu yang telah diluangkan. Semoga keberkahan juga melimpah kepada Ustaz ya. Amin, di hari ini. Baik pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, pada akhirnya saya dan juga Ustaz ya pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita akhiri pendengar Radio Kita FM dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Kita Radio. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat.
2: Kamu sudah terlalu banyak berbuat salah. Orang seperti dirimu takkan dilihat oleh Allah. Orang seperti dirimu tak pantas lagi mengetuk pintu Allah. Sudah, pasrahlah dengan ketentuan hidupmu yang ada. Lanjutkan saja. Ini adalah pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat. Kita merasa dosa kita sudah terlalu banyak sehingga tidak mungkin lagi untuk mendapatkan pengampunan Allah. Oleh karenanya Allah turunkan Al-Quran untuk orang-orang yang punya masalah seperti ini. Di antara ayat yang Allah katakan tentang ini adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar.
3: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. لا تقنطوا

0: Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada hamba-hamba Allah.
1: Sampaikan kepada mereka pesan-pesan Allah. Apa itu pesan Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Terlalu banyak berbuat maksiat, menzolimi diri sendiri. Sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya.
0: Tahukah kita arti semuanya? Ini yang Allah katakan.
2: Betapa banyak pun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, kalau kamu serius ingin diampuni oleh Allah, kamu akan mendapatkan pengampunan Allah. Karena Allah mengampunkan dosa semuanya.
0: Allah mengatakan itu kepada kita. Kamu jangan pernah merasa frustasi dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dan rahmat Allah dengan ampunan Allah. Allah itu mengampunkan dosa semuanya. Kenapa dia mengampunkan dosa semuanya?
3: Itulah dia Allah.
0: Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah Rabb yang maha suka sekali mengampunkan. Ghafur, suka sekali mengampunkan. Rabb yang maha sempurna dalam pengampunannya. Setelah dia ampuni hamba-hambanya itu yang memang minta ampun dan serius minta ampun dan serius bertaubat, rahim, dia pun maha penyayang, akan disayangi hambanya yang diampuni.
4: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.

0: أكبر.
1: النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العربية السعودية.
2: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
3: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
4: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
3: Tidak cukup. Tidak cukup dengan cinta. Betapa banyak rumah tangga dibangun dengan cinta, enggak cukup. Ya, betapa banyak rumah tangga dibangun dengan dua sejoli yang bermerah jambu, dua sejoli yang kayaknya ini lengket terus ya, dempet terus ya, atau bahasa kita sekarang bucin ya. Ya, misalnya dua sejoli yang bucin nih kayaknya jatuh cinta banget, lengket terus, enggak akan pisah lah pokoknya ya. Betapa banyak rumah tangga dibangun seperti itu, akhirnya kandas, hilang. Maka supaya bisa tetap maintenance, tetap ini, yang paling bagus adalah dijaga dengan agama, belajar ya. Memang ada ungkapan rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta, katanya gitu ya. Benar gak kira-kira nih? Saya ulangi ya, rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta. Benar gak? Ya, itu kan katanya orang-orang yang apa ya, yang orientasinya dunia ya, dirawat dengan harta. Kalau kita dibangun dengan cinta ya, dirawat dengan agama dan disupport dengan harta ya. Yang rumah tangga butuh duit ya, popok mahal, susu mahal ya, SPP mahal, UKT sedang naik gitu ya. Ya, jangan bilang rumah tangga nggak butuh harta ya, rumah tangga itu butuh duit ya. Bahkan hadis yang mengatakan ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Perintah bagi pemuda untuk menikah itu kalau sudah punya ba'ah, dan ba'ah di sini syarah ulama-nya adalah harta. Jadi enggak boleh lagi ya nikah modal cinta, nikah nanti yang enggak apa-apa makan nasi sama garam, yang penting apa, saling mencintai.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

أحد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillah.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkan-Mu semampuku, dan aku yakin akan janji-Mu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu petang ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وشدك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

Di waktu petang ini, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah, aku memujinya.

tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
1: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, berwalau fikum.
0: Di setiap suara yang mengudar,
3: tidak mengurangi,
0: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
3: Sedekatun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
4: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
3: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
5: Hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
7: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
8: Itulah orang yang mengardik anak yatim
9: dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
10: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan sore hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pendengar Radio Kita FM, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan sore hari ini, kembali menemani Anda di serangkaian program Khasanah ya pendengar, atau Sabda Rasul bersama dengan guru kita Ustaz Tata Abdul Ghani Hafidhullah Ta'ala, yang semoga Allah muliakan beliau. Namun kepada masyafala pendengar Radio Kita FM, kita hadirkan tayangan ulang ya, karena Ustaz mungkin berhalan hadir untuk bisa live di kesempatan sore hari ini. Kita hadirkan tayangan ulang tentang pentingnya ilmu ya, tentang nama Allah dan sifatnya. Semoga bermanfaat. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
3: Selamat siang pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Masih bersama kami ya di serangkaian program Khasanah atau kajian Sabda Rasul bersama dengan guru kita Ustaz Tata Abdul Ghani Hafidhullah Ta'ala, yang semoga Allah muliakan beliau. Kita masuk di sesi yang kedua pendengar Radio Kita FM, sesi tanya jawab ya. Siap pendengar Radio Kita FM, kita langsung bacakan saja pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Kali ini datang dari pendengar kita ya, yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Afansa izin bertanya, ayahku mau mengadakan acara kematian ya, tahlilan di sini. Serumah cuma ada saya dan ayah.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Innal hamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas kemudahan-kemudahan yang masih Dia berikan kepada kita sekalian untuk bisa terus melanjutkan faedah-faedah yang kita ambil dari ilmu-ilmu syariat yang dijumpai dalam kitab Allah Jalla wa'ala dan juga sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan khususnya kita masih bersama faedah dari kitab Fikhi Al-Adiyati Wal-Adhkar, Fikih Doa-Doa dan Zikir. Masih terkait dengan pembahasan dari pentingnya ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yaitu masuki pembahasan tentang tuntutan nama dan sifat Allah adalah mewujudkan peribadahan kepada Allah Jalla wa'ala. Dikatakan di halaman 107, la yazul hadithu madiyan bina fi bayani ahamiyati zikrillahi bi zikri asma'i wa sifati al-waridati fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita masih seputar penjelasan tentang pentingnya menyebut nama Allah dengan menyebut nama-namanya dan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam kitabnya Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad marra bina jumlatun tayyibatun minal fawaid al-mutarattibati ala dhalik. Dan sudah kita lalui faidah-faidah yang bagus yang diambil dari mengenal Allah Jalla wa'ala dari sisi namanya dan sifatnya. Wa min hadhil fawaidi aidan, dan di antara faedah itu juga adalah anna ma'rifat asma'illahi al-husna wa sifatil ula, bahwa dengan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, nama yang agung dan sifat-sifat yang luhur, bukan sekedar hafal dan tahu, tapi muqtadiyatun li athariha min al-ubudiyah, bahwa keharusan dari kita mengenal Allah Jalla wa'ala dari sisi nama dan sifatnya adalah menuntut kita untuk mewujudkan penghambaan atau peribadahan kepada Allah. Kal khudu'i wa dhul, seperti ketundukan diri dan penghinaan diri. Wal khusyu'i wal inabah, khusyuk dalam ibadah dan juga kembali kepadanya. Wal khasyati wal rahbah, adanya rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Wal mahabbati wa tawakkul, rasa cinta dan tawakal kepada Allah. Wa ghairi dhalika min anwa'il ibadat al-zahir al-batinah, dan macam-macam lainnya dari jenis-jenis ibadah, baik yang terlihat dengan mata kita atau yang tidak. Bal inna likulli sifatin min sifatir Rabbi tabaraka ta'ala, bahkan kalau kita cermati lebih dalam, setiap sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam kitabnya, khususnya ubudiyatan khasah hiya min muqtadayatiha, terkandung tuntutan ibadah khusus dari setiap sifat. Contohnya Allah berfirman di akhir ayat dalam Al-Quran, innahu kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah Zat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa tuntutannya? Agar kita beramal untuk mendapatkan ampunan dosa, karena Allah Zat Maha Pengampun. Seperti yang disebutkan di surat Al-Imran, wassari'u ila maghfirati min rabbikum, dan akan bersegera untuk mendapatkan ampunan dosa kalian dari Tuhan kalian Allah Azza wa Jalla. Apa saja amalnya? Semua amal penghapus dosa. Seperti sabda Nabi SAW menyebutkan, al-umratu ilal umrah mukaffiratu lima bainahuma, umrah yang satu ke umrah berikutnya penghapus dosa dan antara keduanya. Dan hadis yang lain seperti itu banyak. Menuntut kita untuk semangat dalam beramal untuk bisa mendapatkan ampunan dosa. Rahimah, Allah Zat pemberi rahmah. Maka kita beramal apapun agar Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Apakah amal yang mendatangkan rahmat Allah? Contohnya adalah menyebarkan salam, karena kita mendoakan orang lain agar mendapatkan rahmat Allah dalam ucapan assalamualaikum warahmatullah, selamat untuk kalian dan rahmat Allah pada kalian. Apalagi itu ketika kita masuk masjid, kita baca doa, Allahumma ftahli abwab rahmatik, ya Allah bukakan untukmu, untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya, dia contohnya salat 4 rakaat sebelum asar. Ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mar'an shalla arba'an qabla al-'asri. Allah pasti merahmati seorang hamba yang salat 4 rakaat sebelum asar dan semisalnya. Jadi nama dan sifat Allah di akhir ayat yang kita jumpai ini ada tuntutan amal, ada tuntutan peribadahan. Jadi bukan sekedar Allah menyampaikan namanya atau sifatnya, tidak, ada makna yang terkandung dalamnya. Ini yang beliau bahas di sini. Dan yang kita sebutkan tadi itu sekedar contoh. Beliau katakan wa mujibatil ilmi biha, juga menuntut agar kita berilmu tentang nama dan sifat tersebut. Contohnya tadi ayat yang menyebutkan innallaha kana ghafurur rahima, Allah Zat Maha Pengampun lagi Maha Pemberi Rahmat. Maka kita beriman bahwa nama ini nama Allah dan ampunan milik Allah, diberikan kepada siapapun yang dikehendaki, dan kita dituntut untuk memintanya dan mengharapkannya. Kita beramal untuk mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Lalu lebih mendalami lagi dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa tahaqquq bi ma'rifatiha, dan dituntut untuk mengenal lebih dalam tentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Sampai pada kadar kita mensucikan Allah dan menolak sekutu baginya. Sehingga syiar yang melekat di lisan adalah takdis, yaitu mensucikan Allah, atau juga ta'zim, mengagungkan Allah, yaitu ucapan subhanallah dan Allah akbar. Subhanallah, Allah Maha Suci, yaitu tidak ada yang sebanding dengannya, tidak ada yang setara dengannya. Maha Suci Allah. Kemudian juga ta'zim, mengagungkan, tidak ada yang sebesar dia, tidak ada yang setara dengan dia. Maka dia paling besar dan yang maha besar, maha agung. Tidak ada yang menyamainya atau menandinginya. Wa hadza muttaridun fi jami' anwa'il ubudiyah, dan ini mencakup seluruh jenis peribadahan kepada Allah Azza wa Jalla. Allati 'alal qalbi wal jawarih. Baik yang dilakukan dengan hati atau dengan anggota badan, semuanya. Lalu katakan wa bayanu dzalik, penjelasannya adalah annal 'abda idza 'alima bi tafardir rabbi ta'ala bid durri wan naf'i. Seorang hamba apabila dia mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla, beliau Allah Azza wa Jalla menyendiri dalam melakukan perbuatan apapun terkait dengan hambanya, termasuk memberi madarat atau memberi manfaat. Maka kata beliau, wal ata wal man'i, atau juga memberi dan mencegah, wal khalqi warzqi, menciptakan dan memberikan rezeki, wal ihya'i wal imata, menghidupkan atau juga mematikan. Fa inna dhalika yuthmiru lahu 'ubudiyyat at-tawakkul 'ala Allah batinan. Maka bila hal itu diyakini dengan hati, maka akan menghasilkan sifat tawakal dalam hati. Itu yakin bahwa segala sesuatu yang terkait dengan hitungan manusia sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla dan sudah ditentukan. Dan bagian seorang tidak akan berkurang diambil oleh orang lain. Tidak bisa diambil dan tidak akan bisa diambil. Maka akan kuat tawakalnya kepada Allah dalam batin. Walawazim tawakul wa samaratihi zahiran. Serta unsur-unsur yang terkait dengan sifat tawakalnya, itu semangat dalam berusaha, meniti usaha yang baik, mengadakan perencanaan, dan sebagainya. Lalu berkatakan, kalau Allah Ta'ala, sebagaimana hal itu Allah syaratkan dalam banyak ayat, antaranya di surat Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal al hayyil ladzi la yamut. Aku bertawakal kepada zat yang hidup lagi tidak mengalami kematian. Juga surat Asy-Syu'ara ayat 17. Wa tawakkal al hal al azizir rahim. Aku bertawakal kepada zat yang maha perkasa lagi maha adil hukumnya. Juga firman-Nya di surat Al-Muzammil ayat yang ke-9. Rabbul masyriq wal rabbul masyriq wal maghrib la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Dialah Allah pencipta dan pemilik timur dan barat, tidak semuanya yang berhak ibadah kecuali dia, maka jadikan dia sebagai wakila, sebagai pelindung, sebagai penjaga, sebagai pembimbing. Kemudian dia katakan juga di surat An-Nisa ayat 81, wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai wakil, sebagai pengganti, sebagai pelindung, sebagai penolong. Lalu dia katakan, wa idza 'alima al-'abdu bi anna Allah sami'un basirun 'alim. Jika hamba sudah mengetahui bahwa di antara nama Allah dan sifatnya adalah Sami', maha mendengar, basir, maha melihat, dan alim, maha mengetahui, la yakhfa 'alaihi mithqalu dzarratin fis samawati wal ard, di mana tidak ada yang tersembunyi dari Allah apapun, sekecil apapun di bumi dan di langit. Wa huwa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah mengetahui apa yang rahasia dan apa yang dinampakkan. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa tukhfis sudur, juga mengetahui mata-mata yang berkhianat. Mata berkhianat yaitu manusia berkumpul dalam suatu pembahasan, lalu ada satu orang dia matanya memperhatikan lingkungan di luar kelompoknya. Orang matanya dia ikut serta dalam kelompok tersebut, tapi matanya berkhianat, melirik sana melirik sini, yang tidak diketahui oleh teman-temannya. Wa tukhfi sudur, dan apa yang tersimpan dalam dada-dada mereka, Allah tahu. Wa annahu tabaraka ta'ala ahata bikulli syai'in ilma, dan Allah azza wajalla ilmunya mencakup segala sesuatu. Wa ahsa kulli syai'in adada, dan menghitung segala sesuatu dengan perhitungan yang ketat. Wa man 'arafa nafsahu bi tila'illahi 'alaihi, maka barang siapa memperkenalkan dirinya tentang Allah jalla wa'ala kepada dirinya sendiri, ru'yatihi lahu, dan seakan-akan dia melihat pada Allah dengan ru'yatul ain, lihat, maaf, ru'yatul ilm, melihat secara ilmu ataupun melihat secara pandangan mata, maka itu di akhirat. Wa hatati bihi, dan wasnya Allah azza wajalla selalu mantau perbuatannya. Fa inna dzalika yuthmiru lahu hifdzul lisan wal jawarih, maka iman tadi terhadap nama Allah tadi akan menghasilkan amal berupa menjaga lisan dari ucapan yang buruk. Demikian juga anggota badannya. Wa qataratil qalbi an kulli ma la yurdi Allah, dan menahan diri dari segala perbuatan yang Allah tidak ridha dengan perbuatan tersebut. Wa ja'ala ta'alluqati hadhil a'dha bima yuhibbuhu Allah wa yardah, kemudian menetapkan tekad dalam hidupnya agar tidaklah melakukan perbuatan apapun dengan anggota badan ini, baik mata, telinga, lisan, tangan, kaki, dan semuanya tidak digunakan kecuali untuk melakukan sesuatu yang Allah ridhai dan Allah cintai. Kemudian dia katakan, qala Allah ta'ala, Allah berfirman di surat Al-Alaq ayat 14, alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah engkau, tidakkah dia tahu bahwasanya Allah mengetahui atau Allah melihat. Maka kita harus yakin bahwasanya Allah melihat perbuatan kita. Juga firman-Nya di surat Al-Fajr ayat 14, inna rabbaka labil mursad, sungguh Tuhanmu senantiasa memantau perbuatanmu. Kemudian yang ketiga dibawakan di sini surat Fussilat ayat 40, i'lamu ma syi'tum, i'malu ma syi'tum, i'malu ma syi'tum, innahu bima ta'maluna basir, beramallah sesuka kalian, sesungguhnya Allah ya melihat apa saja yang kalian amalkan. Juga firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 35, wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu, dan kalian semua tahu bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang tersimpan dalam diri-diri kalian, maka waspadalah. Fala raiba anna hadzal ilma, maka tidaklah asing bagi kita sekalian bahwa ilmu tentang ini, yurithu indal abdi khasyatallahi wa muraqabatuh, akan menghasilkan suatu tekad dalam diri seorang hamba, apa itu, rasa takut kepada Allah dan merasa diawasi. Wal iqbala ala ta'ati, dan akan semangat untuk bisa melaksanakan ketaatan kepadanya. Wal bu'dan manahihi, dan akan jauh dari apa yang dilarang, yang menyebabkannya terkena mudharat. Nah, ini gambarannya. Jadi pentingnya kita mengetahui setiap nama dan sifat itu, apa yang Allah inginkan dari amal kita, amal apa yang Allah inginkan terkait dengan nama ini, itu perlu kita mencari tahu. Baik, saya kira demikian dulu. Insya akan kita lanjutkan pembahasan lanjutan dari masalah apa itu, mengenal tuntutan yang terkandung dalam nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, serta ibadah apa yang Allah inginkan terkait dengan nama tersebut. Demikian, wallahul muwaffiq.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Wa idzam

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat.
2: Kamu sudah terlalu banyak berbuat salah. Orang seperti dirimu takkan dilihat oleh Allah. Orang seperti dirimu tak pantas lagi mengetuk pintu Allah. Sudah, pasrahlah dengan ketentuan hidupmu yang ada. Lanjutkan saja. Ini adalah pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat. Kita merasa dosa kita sudah terlalu banyak sehingga tidak mungkin lagi untuk mendapatkan pengampunan Allah. Oleh karenanya Allah turunkan Al-Quran untuk orang-orang yang punya masalah seperti ini. Di antara ayat yang Allah katakan tentang ini adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar.
3: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. لا تقنطوا

0: Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada hamba-hamba Allah. Sampaikan kepada mereka pesan-pesan Allah. Apa itu pesan Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, terlalu banyak berbuat maksiat, menzolimi diri sendiri. Sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Tahukah kita arti semuanya? Ini yang Allah katakan.
1: Betapa banyak pun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, kalau kamu serius ingin diampuni oleh Allah, kamu akan mendapatkan pengampunan Allah. Karena Allah mengampunkan dosa semuanya.
0: Allah mengatakan itu kepada kita. Kamu jangan pernah merasa frustasi dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah. Allah itu mengampunkan dosa semuanya. Kenapa dia mengampunkan dosa semuanya?
2: Itulah dia Allah.
0: Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah Rabb yang maha suka sekali mengampunkan. Ghafur, suka sekali mengampunkan. Rabb yang maha sempurna dalam pengampunannya. Setelah diampuni hamba-hambanya itu, yang memang minta ampun dan serius minta ampun dan serius bertaubat, rahim, dia pun maha penyayang, akan disayangi hambanya yang diampuni.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Selamat pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, masih bersama kami ya di serangkaian program khasanah atau kajian Sabda Rasul bersama dengan guru kita Ustaz Tata Abdulghani Hafidzullah Ta'ala yang semoga Allah muliakan beliau. Kita masuk di sesi yang kedua pendengar Radio Kita FM, sesi tanya jawab ya. Siap pendengar Radio Kita FM, kita langsung bacakan saja pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Kali ini datang dari pendengar kita ya yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afansa izin bertanya, ayahku mau mengadakan acara kematian ya, tahlilan di sini. Serumah cuma ada saya dan ayah. Saya pribadi tidak suka dengan acara tersebut, Ustaz. Khawatirnya ayahku menyuruh saya untuk melaksanakan acara tersebut. Supaya menghindari acara tersebut, bagaimana kalau saya menyuruh ponakan saya? Apakah itu boleh, Ustaz? Karena yang diselamati ini ibu dari ponakan saya. Dan bagaimana kalau saya terpaksa harus membantunya? Apakah berdosa, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan, Ustaz.
2: Fadlan, Ustaz. Baik, wa jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumil ba'd. Terkait dengan masalah amal secara umum, Allah Jalla wa'ala menuntut kita semua agar saat beramal, yang pertama beramal dengan ilmu. Yang firmankan itu di surat Al-Isra ayat 36, wa taqfu ma laysa laka bi ilm, dan kau mengikuti apa yang kau tidak punya ilmunya. Ilmu yang dimaksud di sini adalah adanya perintah dari Allah atau Rasulnya. Yang kedua, adanya penjelasan tentang cara mengamalkannya. Dan yang ketiga, tentang keutamaannya. Ini penjelasan dari dalil. Memastikan adanya perintah, kemudian cara mengamalkannya, atau juga keutamaannya. Bila kita tidak mengetahui, kita bertanya. Bertanya. Allah firmankan di surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian beralih zikir atau oleh ilmu jika kalian tidak mengetahui. Maka seorang hamba yang beramal dengan satu amal karena awamnya, lalu mencari orang yang dikenal alim, berilmu. Dikenal itu karena dia menyampaikan ilmu dan orang mengenal dia berilmu. Maka apabila sudah ditanyakan kepadanya dan diberikan petunjuknya, maka tidaklah keliru. Kalaupun memang amalnya keliru, maka yang keliru adalah yang memberikan petunjuk, yang menjelaskan permasalahan dari pertanyaannya. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala menuntut kita agar ketika beramal mengikuti petunjuk, bukan mengikuti hawa nafsu atau prasangka baik. Allah firmankan itu di surat An-Najm ayat 23, iyattabi'una ila dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Mereka berbuat demikian tidak lain karena mengikuti prasangka baik atau hawa nafsu manusia. Pada tanda mereka petunjuk. Nah, ini petunjuk. Yaitu Al-Quran. Dan yang ketiga, mengikuti Nabi SAW. Allah firmankan di surat Al-Jathiyah ayat yang ke

0: 18 Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amr fattabi'ha. Maka kami jadikan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat ini berdasarkan perintah, maka ikutilah perintah tersebut, syariat tersebut. Demikian. Jadi pastikan dulu. Nah, apabila kita belum memiliki ilmu atau sudah memiliki ilmu ternyata termasuk perkara yang tidak disyariatkan atau kita tidak mendapati perintahnya setelah mendapatkan penjelasan, maka sampaikan dengan bahasa yang santun dan halus, lalu menjelaskan tentang apa yang manfaat bagi mayit. Dan yang bermanfaat bagi mayit adalah doa secara langsung, doa untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah Azza wa Jalla dan jauhkan dari azab kubur. Itu yang utama. Yang ketiga, apabila kita lihat pengkajian masalah ini, maka tidak ada satu perintah pun hal tersebut. Tidak jumpai adanya satu perintah pun tentang hal tersebut. Bila tidak ada perintah, maka kembali kepada kaidah. Apa kaidahnya mengatakan al-aslu fil ibadati al-man'u. Asal ibadah itu adalah dilarang. Sehingga kalau kita ingin melakukan suatu ibadah, pastikan perintahnya ada. Tidak ada, maka kembali kepada asalnya itu dilarang. Dan dalam masalah ini tidak ada perintah sama sekali dalam Islam tentang hal tersebut. Beliau mendapati kematian istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Tidak ada riwayat tentang asal tersebut dari Nabi SAW untuk Khadijah. Juga meninggal dunia anak-anaknya, dari mulai Ummu Kulthum, Ruqayyah, dan Ibrahim alaihi salatu ala radhiyallahu anhum ajma'in. Juga tidak jumpai adanya riwayat beliau melaksanakannya. Juga cucunya meninggal dunia pun demikian. Seandainya ada, maka tentu akan disebutkan riwayatnya, karena sahabat tidak mungkin menyimpan riwayat tentang suatu amal Nabi SAW, karena mereka tidak mau ketika meninggal dunia masih menyimpan hadis Nabi SAW. Seperti yang dialami oleh seorang sahabat yang mulia, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad pernah mendapatkan satu riwayat dari Rasulullah SAW tentang pertanyaan beliau tentang apakah hak Allah yang wajib tunaikan hamba dan apa hak hamba yang Allah pasti memberikan untuk hamba. Kemudian ketika mendapatkan penjelasan, Mu'ad radhiyallahu anhu merasa gembira, lalu meminta izin, bolehkah aku sampaikan pada manusia? Kata beliau, jangan, nanti mereka bertawakal. Yaitu mereka mencukupkan dengan tauhid sehingga malas dalam ibadah. Jangan, kata beliau. Maka Nabi SAW wafat, beliau bisa menyimpan riwayatnya. Sahabat yang lain tidak ada yang tahu. Jadi yang tahu cuma beliau sendiri. Abu Bakar wafat juga demikian. Nah, baru ketika di zaman Umar radhiyallahu anhu, dan beliau menjadi amir di Syam menggantikan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu yang terkena wabah, dia pun terkena wabah juga. Maka menjelang ajalnya, dia dilema, apakah menyampaikan riwayat ini atau tidak. Kalau menyampaikan berarti melanggar perintah Nabi SAW, jangan disampaikan. Kalau tidak, maka menyembunyikan ilmu, karena tidak ada yang tahu hadis ini kecuali beliau. Maka akhirnya beliau meriwayatkan dan sampai pada kita hadis tersebut. Ini sebagai gambaran. Para sahabat tidak mungkin menyembunyikan riwayat apa yang diucapkan Nabi SAW atau apa yang mereka lihat dari perbuatan Nabi SAW. Ketika tidak dijumpai, maka menunjukkan bahwa asalnya tidak ada. Dan kaidah mengatakan, tadi sudah disebutkan, asal ibadah adalah dilarang. Jadi sampaikan dengan sesantun mungkin dan sambil minta maaf kepada yang bersangkutan. Wallahu a'lam.
1: Ya, baik. Masya Allah. Syukur Ustaz Jazm Khan atas cuma yang telah disampaikan kesempatan sore hari ini. Ucapan terima kasih sekali lagi Jazm Khan atas kebersamaan Anda pendengar Radio Gita FM, dan mohon maaf ya atas segala kekurangan. Ustaz syukur Ustaz Jazm Khan atas waktu dan apa yang telah disampaikan sore hari ini. Barangkali ada yang disampaikan Ustaz sebagai sembilan.
2: Saya kira cukup.
1: Terima kasih sekali lagi, syukur Jazm Khan. Dan demikian pendengar Radio Gita FM di manapun Anda berada, pada akhirnya saya Anda juga Ustaz pamit undur diri terhadap Anda, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta. Tidak cukup dengan cinta. Betapa banyak rumah tangga dibangun dengan cinta, enggak cukup. Ya, betapa banyak rumah tangga dibangun dengan dua sejoli yang bermerah jambu, dua sejoli yang kayaknya ini lengket terus ya, dempet terus ya, atau bahasa kita sekarang bucin, ya. Ya, misalnya dua sejoli yang bucin nih kayaknya jatuh cinta banget, lengket terus, enggak akan pisah lah pokoknya ya. Betapa banyak rumah tangga dibangun seperti itu, akhirnya kandas, hilang. Maka supaya bisa tetap maintenance, tetap ini, yang paling bagus adalah dijaga dengan agama. Belajar. Ya, memang ada ungkapan rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta, katanya gitu ya. Benar enggak kira-kira nih? Saya ulangi ya, rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta. Benar enggak? Ya, itu kan katanya orang-orang yang apa ya, yang orientasinya dunia ya. Dirawat dengan harta. Kalau kita dibangun dengan cinta, ya dirawat dengan agama dan disupport dengan harta. Ya, yang rumah tangga butuh duit, ya popok mahal, susu mahal, ya SPP mahal, UKT sedang naik, gitu ya. Ya jangan bilang rumah tangga nggak butuh harta. Ya, rumah tangga itu butuh duit. Ya bahkan hadis yang mengatakan ya ma'syaras sabab manis tato'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Perintah bagi pemuda untuk menikah itu kalau sudah punya ba'ah, dan ba'ah di sini syarah ulama'nya adalah harta. Jadi enggak boleh lagi ya nikah modal cinta, nikah nanti yang enggak apa-apa makan nasi sama garam, yang penting apa saling mencintai.
5: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
6: Ah, iya benar, Man.
5: Iya, Bang, biar enak laporannya.
6: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
5: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
6: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
5: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
6: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
5: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
6: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Gita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
5: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
6: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu. tapi soal mau atau gak mau.
5: Aduh, jadi malu.
6: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat radio kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
5: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di radio kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
6: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
3: 4,3 kita meniti ilmu.
2: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
7: Iya betul bah, saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
2: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
7: Betul sekali, kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
2: Masya Allah, jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
7: Iya bah, mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
2: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
7: Betul sekali bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di radio kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di radio kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi radio kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing radio kita FM di nomor 089-661-943-943.
8: 94,3 kita FM, meniti ilmu, menata hati.

maka usahakan kalau di rumah ibu-ibu ini demi menjaga rumah tangga itu pakai baju yang seksi, asalkan nggak ada anak-anaknya. Yang kedua, jangan pakai aroma-aroma minyak kayu putih, minyak tola angin, minyak apa. Maka tolong kalau di rumah pakai parfum yang wangi. Kemudian yang ketiga nih, kalau suami pulang dari tempat kerja, jangan ditanya dari mana. Dengerin suara hati laki-laki itu. Dia kalau ditanya dari mana, dia merasa gak aman. Ini yang di depan saya pegawai pajak atau apa, tanya dari mana, kemana aja, sama siapa. Ya Allah, bikin suami masuk rumah tidak ingin keluar. Kalau suami masuk warung, pernah ada yang tanya dari mana? Kalau masuk warung ditanya apa? Mau apa? Makan apa? Maka tolong jadikan rumah itu benar-benar sakinah. Suami datang buka pintu rumah, istrinya di depan situ. Bang, mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Itu suami langsung tutup pintu, bismillah. Tapi kalau buka pintu, kok telat ini? Waduh, di kantor aja gak ditanya telat itu. Mungkin potong gaji terakhir. Tapi jika kalau rumah saja menyebabkan hilangnya kedamaian, ketentraman, maka suami akan lebih sering di luar rumah.

0: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
1: Iya, Kak.
0: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
1: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
0: Kemana ya?
1: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
0: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
1: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
2: Kenceleng infak dakwah. Kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
0: Dede, sebentar, Dek.
1: Kenapa, Kak?
0: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
3: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
4: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
3: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.

0: ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Tiga, Kita FM.
2: Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Allah murka dengan riba.
4: Iya.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, untuk maaf jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'zanu biharbin minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Sudah ditarik paksa oleh debt collector dari Bialisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu.
3: Yang ngasih makan riba, pinjam uang.
0: Wa katibahu.
3: Yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
3: Wa syahidai ilah.
0: Wa qala hum sawa'un.
3: Sama dosa di
0: untuk Allah melaknat pemakan harta riba.
3: Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
3: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.
7: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah. Kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
8: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
7: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
8: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
7: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
8: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
7: Bertakwalah kepada Allah hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar bahwa diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap. Mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.

0: Pernah Imam Al-Bukhari ditanya, "Ya Abu Abdullah, ma da'ul hifdz?" Ya Abu Abdullah, apa obatnya untuk memperkuat daya ingat? Kata beliau apa? Kasratun nazar wal mutala'ah, sering murojaah, baca kitab ulang-ulang. Itu obat menguatkan hafalan, mengulang-ulang. Pernah juga di antaranya Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada Waqi' bin Al-Jarrah, gurunya. Dikatakan Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek. Lagi gimana dengan kita? Jauh kita dengan Imam Syafi'i, baina sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor. Nah, jauh banget. Wa Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada gurunya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullah nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i ketika berkeluh kesah kepada gurunya Waqi' tentang jeleknya hafalan, dijawab sama gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat dan ketahuilah, ilmu dari Allah itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah enggak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sama Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, "Ya Ibrahim, kenapa saya enggak bisa menegakkan sholat malam? Sholat witir pun saya enggak bisa, walau 3 rakaat, 1 rakaat enggak bisa. Ada apa?" Kemudian jawab oleh Ibrahim, "Al-qiyam syaraf minallah, wa syaraf minallah la yu'ta lil 'asi fin nahar." Sholat malam itu termasuk kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah untuk sholat malam enggak akan diberikan kepada orang yang siang banyak berbuat maksiat. Jadi kalau mau bisa sholat malam, jangan bermaksiat di siang hari. Dan sholat malamnya kita itu untuk mencegah maksiat esok harinya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail," hendaknya kalian sholat malam. "Fa innahu min da'bi salihina qablakum," karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, masa lalu. "Wa min hatun anil ismi," dan sholat malam itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat esok harinya. "Wa mukaffiratun lidzunubi," dan sholat malam itu apa? Menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Adapun lafaz hadis yang setelahnya, hadis ini lafadznya banyak ulama mengatakan lafad yang terakhir lemah, yang bunyinya sholat malam itu mutarridun lidail jasadi, dia untuk mengusir penyakit tubuh ini, penyakit jasad. So, anda dari sini ketahui, maksiat akan mengurangi hafalan, membuat kita cepat lupa. Gara-gara apa? Maksiat. Ada teman kami, dia penuntut ilmu tapi hanya sambilan-sambilan aja, hanya nyempetin aja, sambil cerita di mobil, "Ana tat kalau masuk pasar, hafalan ana gak hilang tat, walaupun wanita lewat depan mata, berpakaian tapi telanjang, alhamdulillah hafalan anak gak hilang tat." "Lu kok bisa? Canggih banget dan sombong banget kamu. Gimana hilang tat? Saya gak punya hafalan tat."
1: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kisah nyata, kejadian pada tahun 1955. Kalau kemarin kita dengar ada kasus apa? Ada kasus tanah longsor. Ini lebih dahsyat dari tanah longsor. Kejadian di sebuah dukuh namanya Dukuh Legetang. Itu di komplek Dieng. Dukuh ini ya terkenal sangat subur tanahnya. Sangat subur tanahnya. Sehingga penghasilan penduduknya luar biasa dari sayur-sayuran. Rata-rata mereka orang-orang yang kaya-kaya. Setiap tahun panen. Di tempat lain gak panen, di situ panen. Di tempat lain panennya dikit, di situ banyak. Di tempat lain kualitasnya jelek, di situ baik. Itu dukuh, namanya Dukuh Legetang. Akan tetapi subhanallah, berbagai kucuran nikmat dari Allah tersebut tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Semakin banyak dikasih nikmat, justru mereka semakin tenggelam di dalam maksiat kepada Allah. Makanya orang-orang Dukuh Legetang, ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, semakin banyak maksiat. Yang namanya judi, perzinaan, bahkan sampai zina dengan mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setiap malam selalu mereka nanggap lengger. Nanggap itu mengadakan ya. Lengger itu kayak kuda lumping. Dan yang main itu cewek. Dan akhir-akhirnya zina. Setiap malam seperti itu. Sampai datang tanggal 17 April 1955. Berapa? 17 April 1955. Malam hari itu hujan lebat sekali. Petir sana sini. Gak ada orang yang berani keluar dari rumah. Akan tetapi penduduk desa Legetang, dusun Legetang, tetap berbuat maksiat. Tetap minum, tetap judi, tetap zina. Sampai lewat pertengahan malam. Ketika lewat pertengahan malam, hujan berhenti. Sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara boom. Suara yang keras sekali, seperti suara bom. Suara itu terdengar oleh dusun-dusun yang ada di sekeliling dusun Legetang. Tapi gak ada satupun yang berani keluar. Karena suasananya dingin, gelap, sepi. Setelah itu gak ada suara apa-apa. Baru keesokan harinya, orang-orang yang ada di sekeliling dusun Legetang keluar dari rumah. Mereka ngelihat ada sebuah gunung, namanya Gunung Pengamun-Amun. Ternyata gunung itu sudah separoh gak ada. Separohnya gunung gak ada. Mereka, gunung hilang kemana ini? Gak ada separoh. Kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separoh itu sudah pindah di atas dusun Legetang. Bukan longsor. Kenapa bukan longsor? Karena Gunung Pengamun-Amun ke bawah kayak gini ada lembah. Ada lembah. Kemudian di sini ada dusunnya. Lembah ini, sungai ini sama sekali tidak ada longsorannya. Berarti gunung itu diapain? Potong, diangkat. Siapa yang bisa ngangkat itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah tinggal di suatu komunitas, isinya di situ maksiat, dan tidak ada yang mengingkari maksiat tersebut, siap-siap.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
1: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat korban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program korban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun man.
1: Eh iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special dengan guru kita Ustaz Muhammadul Zikri Hafidzallahu Ta'ala. Apa kabarnya Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadiran di studio.
3: Sama-sama Van.
2: Zak, yes Van. Untuk kali ini apa nih Zak yang kita mau tanyakan ke Ustaz?
4: Kayaknya jangan kita terus yang nanya deh Van.
2: Oh gitu ya.
4: Boleh gak kita lempar ke listeners untuk bertanya Van?
2: Boleh banget.
4: Boleh ya?
2: Boleh banget. Udah ada belum pertanyaannya?
4: Katanya ada.
2: Ada ya?
4: Ada dong.
2: Siapa yang mau bacain?
4: Dimas.
2: Oke Dimas.
4: Okay.
2: Kita langsung lempar ke Dimas ya.
4: Iya.
2: Dimas, ya. Silakan.
5: Oke deh, jazakallah khair Mas Fani. Oh ya Bang Rozak, jazakallah khair juga nih. Aduh bukan main atas operan lambungnya. Dan para pendengar, izinkan saya untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @irfanrosandi. Oke deh, pertanyaannya, kalau mau kurban kan katanya gak boleh potong kuku ya. Kalau misalnya kukunya kepotong gak sengaja tuh gimana ya? Apa jadi gak boleh berkurban? Oke deh, belum habis pikir nih gimana caranya tuh kuku bisa kepotong ya gak sengaja ya. Apa mungkin gara-gara main gundu terlalu bersemangat, atau karena ngegaruk lewat kuat, atau karena salah posisi mencet jerawat. Ya kita gak tahu dia, mudah-mudahan bukan karena hal yang gawat. Dan apapun itu, semoga semuanya sehat-sehat walafiat, ya gak? Segera kita kembali ke studio utama ya, kepada Mas Fani, Bang Abdul Razak, dan kepada kerabat guna menjawab dari Pak Ustadz. Silakan Mas Fani, sikat.
2: Oke. Okay.
3: Itu teman antum, Van.
4: Iya, Ustaz, teman kita, Ustaz.
2: Teman kita berdua.
4: Maafin teman kita, Ustaz.
2: Oke, Dimas, thank you Dimas ya.
4: Gimana Ustaz menanggapi pertanyaan dari saudara kita tadi, Ustaz?
2: Silakan, Ustaz.
3: Iya, makasih. Dari Irfan tadi ya.
2: Iya, Ustaz. Ya.
3: Jadi pertama gini, buat teman-teman juga mungkin banyak yang belum tahu bahwa Nabi SAW bersabda, ketika kita ingin mengerjakan ibadah kurban, idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, apabila salah seorang dari kalian melihat hilal tanda masuknya bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahiya, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfari, hendaknya dia tidak memotong rambutnya atau kukunya atau dan kukunya.
2: Oke. Okay.
3: Dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim.
2: Oke.
3: Okay. Namun yang perlu kita ketahui adalah dalam hadis di atas, teman-teman sekalian, Nabi mengatakan orang yang ingin berkurban hendaknya dia tidak cukur rambut, gunting kuku dan lain-lain.
2: Okay.
3: Hanya saja yang perlu kita ketahui, memang terjadi khilaf para ulama dalam memahami hadis di atas.
2: Oke. Okay.
3: Seperti misalnya Imam Ahmad atau Madzhab Hanabila itu benar-benar mengambil substansi dari hadis di atas.
2: Okay.
3: Sehingga mereka mengatakan gak boleh potong kuku atau gunting rambut.
2: Iya.
3: Jadi hukumnya wajib untuk dibiarkan begitu saja. Namun tidak ada kaitannya dengan keabsahan kurban dia tersebut. Artinya kalaupun potong dia berdosa, namun kurbannya tetap sah.
2: Sah Ustaz ya.
3: Iya. Dan pandangan kedua misalnya pandangan madhab Syafi'i, madhab Syafi'iyah, madhab yang dipilih oleh mayoritas orang Indonesia di negeri ini, itu mengatakan bahwa hukumnya sunnah untuk dibiarkan. Karena mereka membawa hadis ini ke hadis lain, hadis Aisyah. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa hadis ini tidak mewajibkan namun menganjurkan atau mensunahkan. Jadi mereka menerima hadis di atas, namun pemahaman dan makna perintah tersebut apakah wajib atau sunnah. Nah bukan di forum ini kita dudukkan permasalahan ini, karena forum ini hanya singkat saja.
2: Benar Ustaz.
3: Arahan kita kepada teman-teman semua,
2: gimana Ustaz?
3: Jadilah seorang safety player.
2: Oke.
3: Dengan cara apa? Dengan cara tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut.
2: Oke.
3: Karena dengan tidak memotong kuku, mencukur rambut, maka kita main aman. Menurut madhab yang mewajibkan, kita dapat pahala. Menurut madhab yang mensunahkan, dan nanti ada yang membolehkan, kita juga pun dapat pahala. Jadi aman. Apalagi ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Waktunya untuk beribadah, beramal soleh dan seterusnya. Dan ini kan enak banget gitu loh. Justru yang butuh modal kalau kita gunting rambut gitu. Sekarang berapa gunting rambut, Pak?
4: 50.000, Ustaz.
3: 50.000.
4: Ya, agak kerenan dikit, Ustaz.
3: Jadi dengan kita enggak pakai modal apapun, enggak dipotong tuh dan enggak dicukur sampai hewan kita disembelih, kita dapat pahala, pahala, pahala, pahala, pahala. Okay. Dan ditambah lagi, ini kan sunnah masih belum familiar nih.
4: Iya, Ustaz.
3: Sehingga kalau kita amalkan, maka kita menghidupkan salah satu sunnah Nabi yang belum familiar dan masih langka di masyarakat, dan kita dapat pahala syiar dan mengerjakan amalan yang masih langka itu tadi.
4: Oh, Masya Allah. Okay.
3: Ini banyak banget fadilahnya.
4: Masya Allah. Itu, Van. Nothing tulus, Van.
3: Iya.
4: Yeah. Nothing tulus. Yeah. Jadi kita cukup gak ngapa-ngapain dapat pahala.
2: Benar, benar. Biarin rambut aja gak usah dicukur, dapat pahala di 10 hari pertama Zulhijjah tuh.
4: Benar banget.
3: Dan satu lagi,
4: iya,
3: adapun kalau orang yang menpotong dan mencukur gak sengaja,
4: iya, Ustaz.
3: Maka gak ada masalah.
4: Oh, okay.
3: Maka nggak ada masalah sama sekali.
4: Okay.
3: Misalnya dia lupa dan seterusnya.
4: Mm-hmm.
3: Yeah. Dan kasih tahu teman antum tuh Dimas.
4: Iya, yeah, Ustaz.
3: Dan nggak perlu terlalu kepo juga. Jadi kita nggak perlu terlalu cari tahu kenapa tubuhnya kepotong. Lebih baik daripada kita kepoin orang-orang kayak gitu. Mendingan kita baca Quran, zikir, banyak takbir, tahmid dan sebagainya. Mumpung 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah mungkin itu.
4: Ya, Ustaz, terima kasih banyak, Ustaz. Jazakumullah khairan. Itu tadi saudara kita yang bertanya. Mudah-mudahan mewakili juga kepada listener lainnya yang
3: bener
4: penasaran tentang
3: bener
4: hal ini, Evan.
3: Bener,
4: kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu-ibu dengerin ya, dengan suami itu menyalurkan syahwatnya ke ibu-ibu, selesai urusannya, pikirannya gak kemana-mana, karena suami itu di luar rumah punya banyak masalah, mungkin dia melihat hal-hal yang membuat syahwatnya naik, sampai rumah gak dilayani sama istrinya. Kadang-kala ada suami pulang ke rumah, ketuk pintu, assalamualaikum, yang buka pembantu, mana ibu? Tidak ada, yang ada saya di rumah, bapak. Waduh, syaiton hada, maka bahaya yang seperti itu. Oleh karena itu, masalah ranjang tolong, kalau suaminya manggil nurut sama suami. Oh, capek, lelah, ini itu, perempuan itu dalam kondisi capek dan lelah masih bisa melayani suami. Iya, tapi kalau laki-laki capek gak bisa melayani istrinya. Ada perbedaan, tapi memang di perbedaan itu ada rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau perempuan sudah, bismillah sampaikan kepada suami, bang maaf bang, aku capek bang, ya sudah, biar suaminya yang menggarap ladangnya ya. Karena perempuan itu ladang bagi kaum laki-laki. Nisa'ukum harthul lakum.
6: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka.
7: Saat raga tak lagi bersama mereka.
6: Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.

0: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple.
1: Dibuatlah kehidupan dunia ini
0: dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
1: Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
0: Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27.

عاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhirat ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin, kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia, kata Allah, dunia al-ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana. Dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. Wa yadharuna wara'ahum. Mereka tinggalkan, mereka tidak peduli, mereka cuek, mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan yauman tsaqila, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang berat.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM, dimanapun Anda berada, masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan petang kali ini ya. Kami doakan semoga nantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pendengar Radio Kita FM, selang kali kita bisa berjumpa kembali ya di kesempatan petang kali ini atau pada maghrib kali ini. Kami doakan Anda senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya pendengar Radio Kita FM, dimudahkan dari segala aktivitas. Dan kita sudah masuk di tanggal 9 Zulhijjah ya pendengar Radio Kita FM, masya Allah, 1447 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 25 Mei 2026. Kita kembali hadirkan kajian Cerbon Mengaji bersama dengan guru kita Ustaz Abdul Hazin LCMA, yang dihadirkan secara langsung ya atau secara langsung dari Masjid Manarul Ilmi Purbalingga ya pendengar Radio Kita FM, tentang makna nama Allah Asy-Syafi. Seperti apa tentunya kita akan simak berikut ini, semoga bermanfaat. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Senin, malam Selasa, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah Al-Ghani. Hari ini kita akan berpindah untuk mengkaji nama Allah yang lainnya, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Asy-Syafi. Kenapa? Asy-Syafi, ya, nama yang sangat dibutuhkan oleh kita semua, ya, yang biasa dipakai untuk tawassul di dalam doa ketika kita sedang sakit, ya, ketika kita sedang sakit. Mari kita lihat keterangan yang disampaikan oleh penulis di halaman 147. Fadhal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Abdul Aziz Ibnu Nasir Al-Julayl hafizahullah taala Asy-Syafi jalla jalaluhu ورد ذكر اسمه سبحانه الشافي وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء أذهب البأس رب الناس اشف وأنت الشافي أخرجه البخاري ومسلم.
2: Seperti biasanya, kita akan mengawali pembahasan tentang nama Allah yang mulia ini dengan menyampaikan dalil yang dijadikan sebagai landasan penamaan Allah dengan nama yang mulia ini. Nama Asy-Syafi tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Namun disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'd ahlihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah sebagian dari keluarganya. Meruqyah sebagian dari keluarganya. Yamsahu biyadihil yumna. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap keluarganya yang sakit itu dengan tangan kanannya. Sebaiknya ketika ngeruqyah kita butuh mengusap atau kita butuh memegang, kita gunakan apa? Tangan kanan. Ya, kita gunakan tangan kanan. Yamsahu biyadihil yumna. Nabi SAW mengusap dengan tangan kanannya. Wa yakulu, sambil beliau membaca doa berikut ini. Ya, Allahumma Rabban Nas. Kenapa? Allahumma Rabban Nas. Ya Allah, Tuhannya manusia. Adhibil ba'sa, hilangkanlah, ya, musnahkanlah al-ba'sa, penyakit, ya. Washfihi, dan sembuhkanlah dia. Siapa dia? Orang yang sakit. Wa antasyafi, ini yang perlu kita garis bawahi, sesungguhnya engkaulah asyafi. Makanya nama Allah apa? Asy-Syafi. Sesungguhnya engkaulah Asy-Syafi. La syifa'a illa syifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Dari sinten? Dari Allah. Syifa'an la yughadiru saqama. Aku memohon ya Allah agar engkau memberikan kesembuhan total. La yughadiru saqaman, tidak menyisakan penyakit. Jadi sembuhnya itu bukan sembuh untuk kambuh lagi, bukan. Jadi sembuh total. Ya. Walaupun sakitnya sakit apa? Parah. Sampai-sampai dokter sudah nopo angkat tangan. Ini umurnya tinggal 2 bulan, tinggal 2 minggu. Malah dokternya mati disit. Mungkin terjadi? Sudah terjadi, bukan mungkin terjadi, sudah terjadi. Ya, belum tentu yang sakit itu mati duluan, belum tentu. Ada suami istri, ya, suaminya merawat istrinya yang sakit parah. Malah yang meninggal suaminya, istrinya sembuh. Ya. Jadi ketika kita berdoa, itu kita minta kesembuhan total. Walaupun harapan sudah apa? Tipis. Itulah yang namanya optimisme. Dan itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang sakit dan orang-orang yang sedang nungguin dan merawat orang sakit. Dan itu pun diakui oleh para dokter. Ya, sering sekali dok, saya mendengar dokter mengatakan kepada pasien, Pak, Bu, obat ini ya cuma sekian persen. Panjenengan itu yang tenang hatinya, yang optimis, ya jangan terlalu banyak pikiran. Berarti kan lebih urusan apa? Psikis, urusan perasaan. Sehingga kalau kita perhatikan doa doa Nabi SAW seperti ini tadi, syifa anda yoga dirusakoma. Ya. Aku mohon kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit sedikit pun. Doa yang lain, la ba'sa tahur nusum, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa, itu kan ungkapan untuk membangkitkan apa? Optimisme, untuk membangkitkan semangat. Aja malah di udah ini. Astagfirullah, tanggaku ingin mati kayak gitu. Ya, enggak apa-apa, insyaallah. Walaupun ngati ya mandan apa? Deg-degan juga. Optimisme seorang muslim dengan optimisme non-muslim itu beda. Optimismenya orang beriman dengan yang tidak beriman itu beda. Bedanya apa? Optimisme orang beriman itu karena yakin bahwa Allah adalah Asy-Syafi. Jadi keyakinannya bukan kepada diri sendiri, bukan kepada dokternya, bukan kepada obatnya. Yang serba memiliki keterbatasan, tapi keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha menyembuhkan. Ya. Itu yang membedakan antara optimisme orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Ya. Jadi dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim di mana Nabi SAW mengatakan, wa antasyafi, ya Allah sesungguhnya engkaulah asyafi. Ya. Mari kita lihat maknanya. Nah.
4: المعنى في حق الله عز وجل الله عز وجل هو الشافي الحقيقي لأمراض الأبدان والقلوب لا شفاء إلا شفاؤه لا يكشف الضر إلا هو سبحانه ولا يأتي بالخير إلا هو سبحانه.
2: Apa artinya الشافي؟ الله عز وجل هو الشافي الحقيقي. Dialah Allah yang maha menyembuhkan secara hakiki. Yang maha menyembuhkan secara hakiki. Ya. Berarti bukan sembuh-sembuhan. Hakiki berarti anu temenanan. Ya, sembuh beneran. Kan ada sebagian orang, aku wis mari kok, padahal sebenarnya cuma dikasih obat penghilang nyeri. Sembuh enggak? Cuma dikasih obat supaya rasa sakitnya enggak kerasa. Padahal masih ada atau enggak? Masih. Cuma dikasih pengurang rasa sakit. Itu bukan penyembuh itu. Bisa-bisa nanti tubuh akan mengalami apa? Adaptasi. Sehingga obat pengurang rasa nyeri hari ini setelah seminggu kemudian bisa jadi apa? Sudah enggak mempan. Akhirnya diapain? Dinaikkan dosisnya. Bahkan kadang-kadang, subhanallah, jamaah yang kami hormati, dalam kondisi tertentu ketika sudah enggak mempan, pakai morfin. Pakai apa? Morfin. Ya, ketika sudah betul-betul segala bentuk obat penghilang rasa nyeri sudah enggak ngefek. Ya. Biasanya bentuknya pakai tempelan gitu nih. Ya, kayak koyo, ya, kayak tempelan. Ya, nanti ditempelin di daerah mana gitu. Dan memang kehilangan rasa sakit, tapi setelah itu jadi kisi jampira gitu. Jadi apa namanya? Linglung. Ya. Tapi enggak kerasa sakit memang. Itu ketika sudah sama sekali enggak mempan. Itu tidak menyembuhkan. Ya. Hanya meringankan bebannya si pasien sekaligus meringankan perasaannya siapa? Yang nungguin. Yang nungguin ketika ngelihat pasiennya kesakitan pripun? Gak tega, sedih gitu ya, melas ya. Nah, Allah Azza wa Jalla dialah yang menyembuhkan secara hakiki. Jadi ketika Allah mengaruniakan kesembuhan, maka kesembuhannya itu betul-betul kesembuhan yang sebenar-benarnya. Li amradil abdani wal qulub, Maha menyembuhkan secara hakiki untuk semua jenis penyakit. Di sini dikasih contoh dua jenis penyakit. Yang pertama adalah amrad al-abdan, penyakit fisik, ya, penyakit tubuh, penyakit badan, ya, penyakit medis, ya. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua amradul qulub, penyakit apa? Hati. Jadi yang dimaksud dengan penyakit hati di sini bukan sakit hepatitis. Kalau hepatitis masuknya kemana? Yang pertama penyakit badan. Ya, penyakit hati yang dimaksud di sini ya seperti apa? Sombong, apalagi iri, terus pelit, riya, apa malih, ujub, cinta dunia berlebihan, ya, syubhat, keraguan terhadap keberadaan Allah, itu penyakit semuanya. Cuman penyakit apa? Hati. Jadi Allah Azza wa Jalla Maha penyembuh segala jenis penyakit. Ya. Kalau di dunia ini yang namanya orang yang bergerak di bidang penyembuhan penyakit, ya, itu kan biasanya ada spesialisasi penyakit medis, ada spesialisasi penyakit apa? Rohani. Ya. Biasanya kalau penyakit medis ini dokter, apa malih, tabib. Ya. Kalau penyakit rohani, ulama, ustad, ya, dukun, orang mlebu, dukun, prapayu. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla Maha menyembuhkan segala jenis apa? Penyakit. La syifa'a illa syifa'uhu. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang berasal darinya. Jadi semua kesembuhan itu karena Allah yang memberinya. Berarti semaksimal apapun usaha kita untuk berobat, ya, untuk pergi ke sana kemari, mencari alternatif pengobatan, kalau Allah tidak menghendaki kesembuhan maka tidak akan pernah sembuh. Ya, karena kesembuhan itu hanya dari sinten? Dari Allah. La yakshifud dhurra illa huwa subhanahu. Tidak ada yang mampu untuk menghilangkan kondisi ya berat ya, kondisi sakit ya, illa huwa, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'ti bil khairi illa huwa, dan tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali hanya sinten? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut.
4: يشفي الصدور من الشبه والشكوك ومن الحسد والغل والأبدان من الأمراض والآفات لا يقدر على ذلك غيره ولا يدعى بهذا الاسم سواه.
2: نعم. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dua jenis penyakit tadi, penyakit hati dan penyakit apa? Badan. يشفي الصدور من الشبه والشكوك ومن الحسد والغل. Jadi kalau kita perhatikan bahwa penyakit badan penyakit hati itu bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyakit namanya syubhat. Dan yang kedua penyakit namanya syahwat. Ada berapa Bapak Ibu? Ada dua. Yang pertama penyakit syubhat dan yang kedua penyakit syahwat. Penyakit syubhat itu adalah keraguan terhadap kebenaran. Ragu terhadap adanya Allah. Ragu tentang kebenaran ajaran Islam. Ya. Itu penyakit apa? Syubhat. Ya. Ragu tentang adanya hari kiamat. Ragu tentang adanya surga dan neraka. Itu namanya penyakit syubhat. Ya. Yang kedua penyakit apa? Syahwat. Ya. Penyakit syahwat. Ya. Adalah yang terkait dengan nafsu. Nafsu dunia berlebihan. Ya. Sehingga terlalu cinta kepada dunia. Itu termasuk penyakit hati. Ya. Terlalu gila dengan pujian. Sehingga ibadah yang dicari adalah apa? Pujian, riya. Ya. Terlalu bangga dengan kemampuan sendiri. Syahwat. Sehingga muncul penyakit apa? Sombong. Iri dengan kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Ya. Syahwat ingin selalu lebih daripada orang lain dan tidak rela orang lain punya kelebihan di atas dia. Ini penyakit apa? Syahwat. Ya. Bagaimana Allah menyembuhkan itu semuanya? Salah satu sebabnya adalah dengan kita membaca dan memahami serta mengamalkan Al-Quran. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan Al-Quran sebagai syifa. Sebagai apa? Syifa. Ya, sebagai obat, sebagai sumber kesembuhan. Ya. Dalam beberapa ayat, antara lain dalam surat Al-Isra ayat 86. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai syifa. Sebagai obat penyembuh. Pertanyaannya, penyembuh apa? Segala jenis penyakit. Salah satunya penyakit syahwat, penyakit hati yang berupa syahwat dan syubhat. Bagaimana penyakit syubhat bisa disembuhkan dengan Al-Quran?
5: Ya.
2: Contoh misalnya tadi, keraguan tentang adanya sang pencipta. Di dalam Al-Quran, Allah paparkan dalil-dalil, bukti-bukti.
5: Ya.
2: Entah itu dalil secara logika, dalil akli maupun nakli. Yang menyebutkan bahwa tidak mungkin alam semesta yang serapi ini ada tanpa apa? Tanpa ada yang menciptakannya. Ada begitu saja. Tidak mungkin. Tiba-tiba ada, atau alam semesta bikin dirinya sendiri, itu tidak mungkin.
5: Ya.
2: Kemudian Allah Azza wa Jalla dalam beberapa ayat Al-Quran menjelaskan bahwa hari kiamat itu pasti ada. Karena disanalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang adil untuk semua manusia dan semua mukallaf. Karena alam dunia ini kita bisa merasakan ada orang-orang yang baik belum mendapatkan

kehidupan berikutnya. Maka bagaimana kita bisa memahami keadilan? Sehingga harus ada alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Jadi syubhat-syubhat, kerancuan pemahaman di dalam Al-Quran atau yang muncul di dalam hati kita, itu bisa dibersihkan dengan Al-Quran. Meragukan tentang kebenaran Islam. Maka Allah menurunkan firman-Nya, inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Syubhatnya jadi apa? Hilang. Ya. Ini membersihkan penyakit syubhat. Penyakit syahwat juga dibersihkan dengan Al-Qur'an. Ya. Kecintaan secara berlebih terhadap dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa kehidupan sejati adalah kehidupan akhirat. Adapun dunia, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini akan fana. Fana ini guna apa? Hilang, habis. Rumah kita akan habis. Kendaraan kita akan habis. Keluarga kita akan habis. Perusahaan kita akan habis. Nyawa kita akan habis. Ketika kita tahu bahwa apa yang kita miliki semuanya akan habis. Dan terus ngapain kita habis-habisan mencari sesuatu yang akan habis. Harusnya kita itu habis-habisan mencari yang tidak akan habis. Harusnya, kenapa? Habis-habisan mencari sesuatu yang tidak akan habis. Bukan menghabiskan umur untuk mengumpulkan sesuatu yang bakal habis. Yang tidak ada habisnya apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Surganya. Pahala darinya itu enggak ada habis. Ayo kita habis-habisan, habis-habisan siapa? Totalitas. Napa? Totalitas, temenan. Jadi nek golek pahala kuwi sing temenan. Bukan kok kemudian nek golek duit ora apa? Temenan ya temenan, tapi lebih temenan sing kaya maksudnya. Sekarang saya tanya kepada jenengan. Orang itu biasanya lebih serius golek duit apa golek pahala? Duit ngaku bae. Dibela-belain kok sampai berjam-jam panas-panasan. Sholat dawa didik wis imame orang perasaan. Jadi dan nyari pahala ya gerundel ya. Itu penyakit hati ya. Sehingga di dalam ayat yang lain ya, surat Yunus ayat 57 ketika Allah menyebutkan Al-Quran sebagai syifa ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur. Al-Quran itu adalah obat penyembuh untuk penyakit yang ada di dalam dada. Jadi secara khusus Allah menyebutkan bahwa Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Ya. Makanya nasihat orang dulu nopo, maca Quran sak maknane. Jadi bukan hanya nopo, baca Quran sambil maknanya juga kita renung. Sombong itu termasuk penyakit hati, syahwat. Menyembuhkannya bagaimana? Dengan membaca
Al-Quran yang berisi tentang cerita-cerita bagaimana akhir hidup orang-orang yang

0: Firaun, Sidr Malik, Namrud, kaum Ad, kaum Samud. Bagaimana semuanya berakhir dengan kehancuran. Ya. Dan nanti, itu baru di dunia, nanti di akhirat, mereka akan dikumpul dalam keadaan hina dina. Dalam keadaan terhina. Ya. Ketika dia membaca ayat-ayat itu, maka dia obati hatinya. Sedikit demi sedikit dia kikis penyakit sombongnya, penyakit irinya. Iri dengan harta yang Allah berikan kepada orang lain. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ahum yaksimuna rahmat Rabbi. Emang mereka yang punya wewenang untuk bagi-bagi apa? Rizki. Rizki itu dari Allah, ya terserah Allah tau. Mau naruh di mana, mau ngasih kepada siapa. Protes kok sama Allah. Orang member teman. Okay. Terus kata penulis di sini, ya. Wal abdan minal amrat, dan juga bisa menyembuhkan penyakit tubuh. Jadi Al-Qur'an, ya. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Qur'an juga bisa untuk penyakit tubuh. Ya. Makanya ya disyariatkan dalam agama kita untuk meruqyah. Untuk meruqyah. Di zaman Nabi SAW ada seorang kepala suku yang sakit parah. Kemudian seorang sahabat meruqyahnya dengan membacakan surat Al-Fatihah. Dan langsung apa? Sembuh. Rasulullah SAW pernah diruqyah oleh malaikat Jibril. Ya, dengan muawwidzat al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Ya. Sehingga ruqyah itu yo enggak usah repot-repot jenengan aja yang ruqyah. Ora usah kudu ngenteni apa? Ustaz, usah jenengan mawon. Siapa aja bisa. Masa jenengan ora hafal Al-Fatihah, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, kuwi mok surat favorit. Masa enggak hafal? Udah bacain. Ya. Ayat kursi. Napa? Ayat kursi. Bacakan itu. Berarti enggak minum obat. Minum obat. Karena tidak kontradiktif. Ya. Tidak bertentangan antara napa? Pengobatan medis dengan pengobatan ruqyah. Lanjut.
1: فالله عز وجل هو طبيب الأبدان والقلوب وشريعته عز وجل هي طب البشرية وعلاج أدوائها ومصدر خيرها وصلاحها.
0: نعم. فالله عز وجل هو طبيب الأبدان والقلوب. الله عز وجل dialah yang maha mengobati badan, ya, penyakit-penyakit medis, ya, mumet, kanker, apa maning? Gagal ginjal, abdan, wal kulub, dan maha mengobati hati. Ya. Makanya kita sering minta kepada Allah kesembuhan, ya, membersihkan hati, ya, agar Allah berkenan membersihkan hati kita dari penyakit yang bermacam-macam. Ya. Kita berdoa kepada Allah karena dialah yang bisa menyembuhkan itu semua. Wa syari'atuhu azza wa jalla hiya tibbul bashariyah. Syariatnya Allah itulah yang akan mengobati penyakit-penyakit yang ada di masyarakat, yang ada di manusia. Makanya masyarakat yang dekat dengan Al-Quran, penyakit-penyakit kemasyarakatan itu berkurang drastis, berkurang jauh. Yeah. Berbeda dengan masyarakat yang jauh dari apa? Al-Quran. Wa ilaju adwaiha, dan bisa menjadi obat dari penyakit-penyakit yang ada di situ. Yeah. Gangguan-gangguan, termasuk gangguan-gangguan setan, gangguan-gangguan jin. Yeah. Saya diceritani sama salah seorang jamaah yang tahu bagaimana daerah sini, ya daerah ini, kampung-kampung sekitar sini, kampung ini dulu ketika apa? Masih jarang terdengar azan, masih jarang terdengar bacaan Al-Quran. Ya. Yang namanya penampakan itu seringnya pol. Penampakan. Ya. Beliau cerita sendiri, saya, aku waruh dewek Ustaz. Ya. Bolak-balik ada penampakan ini, penampakan itu. Ya. Ada yang kadang-kadang di sungai, ada yang kadang-kadang di papringan, ada yang balah di jalan, orang sopan banget mau jalan bu. Yeah. Tapi sekarang alhamdulillah, ketika azan dikumandangkan, ketika orang sudah pada baca Al-Quran itu berkurang banyak banget. Yeah. Orang pada betah. Iya loh. Jadi setan itu betah ketika di wilayah itu enggak pernah terdengar apa? Adzan, enggak ada orang sholat, wah gue betah setipe. Ya. Ya. Setipe sama manusia yang ada di situ. Ya. Wa masdaru khairiha wa salahiha, dan Al-Qur'an ya syariat Allah itulah sumber dari kebaikan umat ini ya dan juga kemaslahatan mereka ya. Jadi asy-syafi itu artinya apa? Maha menyembuhkan segala penyakit. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk mengkaji buah manis mengimani nama Allah Asy-Syafi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
3: Iya, betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
2: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
3: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
2: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
3: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
2: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
3: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
4: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
5: Dan buat orang tua, hendaklah belajar mendengarkan dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai besar, tolong engkau dengarkan ceritanya. Jangan nunggu besar sebenarnya. Orang tua harus mulai belajar dengar cerita anaknya sejak anak itu pulang sekolah. Kalau dia pulang sekolah, SD umpamanya atau TK, tanya, nah hari ini apa hal yang menyenangkan yang terjadi di sekolah? Apa hal yang paling heboh? Dia cerita ini itu, dengerin. SD juga seperti itu. SMP, akhirnya anak itu kalau mau curhat sama siapa? Sama bapak. Karena bapaknya mau dengerin. Dan terus terang anak itu seneng kalau anak-anak telepon. Kadang-kala anak-anak telepon tuh bermenit-menit, setengah jam kadang-kala. Dia mau cerita, ya dengerin aja. Dan kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia kemudian bercerita. Baik yang indah atau yang buruk yang dialami selama di sekolah.
6: Ikhwatul iman rahimakumullah. kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: أكبر.
1: Kita FM,
2: tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut didatangi oleh sosok yang aneh, memeluknya, melepaskannya, itu malaikat Jibril dengan berkata, "Iqra, bacalah." Kemudian kata Nabi, "Ma ana biqari, aku tidak bisa baca." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi gemetar menuju kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, "Inni khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir suatu perkara yang buruk menimpa diriku." Maka apa kata Khadijah radhiyallahu taala anha? Dia mengatakan, "Kalla, fawallahi abshir la yukhzikallahu abada." Sekali-kali tidak wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. "Innaka la tasilu rahim." Engkau suka menyambung silaturahmi, wa tasdukul hadis, engkau suka jujur berkata, "Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum." Engkau membantu orang yang kesusahan, engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. "Wa taqrid dhaif," engkau suka menjamu tamu. "Wa tu'inu ala nawaibil haq," dan engkau membantu orang terkena musibah. Ya, jadi Khadijah berdalil dengan istiqra, kata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, menurut pengamatan Khadijah, bahwasanya orang yang baik, ya, tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan keburukan. Orang yang baik, di antaranya suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu jujur berkata, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya al-jaza' min jinsil amal. Ini diketahui oleh banyak orang. Terlihat banyak orang. Orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan. Berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan. Ya. Tatkala kita mengetahui kaidah ini, ya, bahwa ini adalah sunnatullah yang berlaku, aturan Allah yang tidak akan menyimpang, akan terus berlaku aturan ini, maka seorang akan hidup dengan lebih tenang. Tatkala dia berbuat amal soleh, dia yakin akan dibalas dengan kebaikan. Ya, dia yakin. Meskipun tidak ada yang lihat. Meskipun mungkin belum datang balasannya sekarang, tapi dia yakin ini sunnatullah sudah berlaku sejak zaman dahulu dan akan terus berlaku, tidak akan berubah. La tataghayyar wa la tatabaddal, tidak akan berubah, tidak akan diganti. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman,
4: "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran."
3: Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, ya, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Ya, apa kata Luqman kepada putranya?
5: "Ya bun."

0: Wahai puteraku, engkau melakukan amal apapun, sekecil biji sawi, kemudian kau masukkan dalam batu amal tersebut, dalam batu besar tidak ada yang lihat. Au fis samawat, atau amal kecilmu itu ternyata berada di angkasa sana, di luar angkasa. Au fil ardi, atau amal yang kecil tersebut ternyata berada dalam perut bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Ya. Kita jangan bersedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Dan yakinlah, orang yang berbuat buruk pasti ada balasannya.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kalitanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, dekat dengan Masjid Asunah Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunnah, sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.
1: 94,3 Kita FM.
2: Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, ma min ayyam al-amal salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr. Qalu, para sahabat bertanya, kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, walal jihad fi sabilillah. Nabi berkata, walal jihad fi sabilillah. Ya Nabi, qal walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai. Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih afdal daripada jihad fi sabilillah? Kata Nabi, iya, lebih afdal, bahkan lebih daripada jihad, kecuali seorang yang keluar, seorang keluar berperang yang membawa jiwa dan hartanya, lantas tidak ada yang kembali. Dia kembali dengan tidak membawa dua-duanya. Lantas dia, artinya dia meninggal dan hartanya dirampas. Maksudnya dia tidak bawa pulang sama sekali. Ya. Artinya dia meninggal, hartanya dirampas musuh. Ini hadis sangat agung ya, yang menjelaskan tentang agungnya beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang bisa mengungguli atau menyamai. Keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah jihad yang ini. Kalau jihad umum belum. Jihad ini yang seorang keluar dengan hartanya dan jiwanya, kemudian dia meninggal dan hartanya dirampas oleh musuh. Ya. Dalam riwayat yang lain, harta yuhra kedua damuhu, sampai darahnya tertumpah. Kita harus ingat, kalau kita ini yang kenyataan yang ada, kita kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita semangat, kita baru aja yang lewat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di masa pandemi pun kita tetap semangat untuk beribadah, tetap sholat malam, kita bisa bangun malam hari, kita bisa sholat terawih berjamaah bersama keluarga, meskipun tidak ke masjid, kita semangat. Yang jadi masalah, banyak orang lalai tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini juga ibadahnya agung, ya. Ini ibadahnya agung, ya. Meskipun malam 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada malam-malam ini, tapi 10 hari awal bulan Dzulhijjah siangnya lebih afdal. Maka kita hendaknya memberi semangat kepada keluarga kita, sebagaimana kita menyemangati mereka untuk banyak beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hendaknya kita menyemangati diri kita, memotivasi diri kita, memotivasi istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita untuk banyak beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan seluruh ibadah,
4: Dia tidak akan lama lagi, karena Allah telah mengatakan akhirat itu sudah sangat dekat. Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh. Akhirat kita ini sudah sangat dekat. Kiamat itu sudah sangat dekat.
5: Hanya syaitan
4: dan tipu muslihatnya.
5: Hanya iblis
4: dan bala tentaranya yang membisikkan kepada Anda, akhirat masih lama, santai saja. Akhirat masih jauh, enjoy saja. Ketika Anda mengira akhirat masih jauh, Anda bertabrakan 180 derajat dengan kitabullah ya azza wa jalla yang mengatakan akhirat sudah sangat dekat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij
6: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
7: Mereka mengira kiamat itu masih lama, masih jauh.
8: وَنَرَاهُ قَرِيبًا. Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat.
9: Berarti kalau Anda mengatakannya jauh, Anda bertabrakan dengan Al-Quran, kalam ilahi.
7: Dan Anda bertabrakan dengan Rasul Anda sendiri, Muhammad bin Abdullah, salawatu Rabbi wa salamuhu alaih.
9: Karena Rasul Anda mengatakan, bu'istu ana wassa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini.
10: Dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari.
9: Dan sudah berlalu 1400 tahun lebih.
7: Orang yang merasa bahwa akhirat sudah dekat
9: akan melakukan persiapan, karena akhirat akan segera tiba. Dan orang yang merasa akhirat masih jauh, dia akan santai.
7: Andai santainya hanya untuk dunia yang sifatnya mubah, itu sudah cukup baginya untuk rugi.
9: Apatah lagi santainya itu membuat dia enjoy di atas maksiat. Dan tak ada keinginan untuk bertaubat, menyesali dosa dan kesalahan, berbenah diri, berbenah hati, memohon keridhaan ilahi dan ampunannya, bersiap-siap untuk menghadap kematian.
7: Ya akhi, bagaimana mungkin antum mengatakan akhirat masih jauh? Antum umat episode terakhir.
9: Dan sudah berjalan 1400 tahun umat episode yang terakhir.
7: Tak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang dia merupakan episode yang terakhir sangat dekat dengan masa akhir ini.
9: Maka lakukanlah persiapan.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
11: بسم الله الرحمن الرحيم
12: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Satu hadis dari Ammar bin Yasir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana dawajhain, barang siapa yang punya dua wajah di dunia, kana lahu lisanani minan nar yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia juga akan memiliki dua lidah berapi." Waliyazubillah. Ini satu ancaman, satu penghinaan bagi dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang berbuat demikian dengan mengatakan hamazin masya'in binamim, yang suka berjalan di tengah-tengah manusia dengan melakukan namim, mengadu domba, mengadu domba.
3: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan la yadkhul jannata namam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.
4: Kamu itu sebagaimana tidak suka untuk diperlakukan seperti itu, maka kamu juga jangan memperlakukan saudaramu. Artinya apa? Sudah stop, nggak usah cerita-cerita kepada yang lain. Biarkan antara Anda yang sempat mendengar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu, kalau gitu kan enak hati itu, ayem rasanya, nggak ada saring suudon ya.
3: Apa akibatnya kalau orang sudah terjerumus terhadap perbuatan begitu? Rusak amal-amalnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, namimah itu haliqah, namimah itu tukang cukur. La aqulu yahluqu asy'ar wa innama aqulu yahluqu ad-din. Yang dimaksud tukang cukur di sini, yang aku maksudkan bukan mencukur rambut, tapi maksudnya adalah mencukur agama.
5: Alhamdulillah, betapa banyak kita saksikan sekarang munculnya perpecahan, tidak adanya ukhuwah, tidak terbangunnya nilai-nilai persaudaraan imaniyah, karena lisan kita tidak terjaga, karena lisan kita tidak terpelihara. Lisan memunculkan fitnah, lisan memunculkan adu domba, lisan memunculkan perpecahan, permusuhan dan lain sebagainya.
4: Jangan kita ini apa namanya, ikut-ikutan menanamkan tali permusuhan.
5: Jaga lisan.
6: Sudahlah, seperti itu rumah tangga gitu.
7: Ada kekurangan, jemaah, nggak bisa lah antum berharap rumah tangga antum seperti surga, nggak bisa.
8: Anak kepingin Ustaz, sakinah, mawaddah, rahmah.
6: Iya, kita ingin semuanya kayak gitu. Baru buka pintu, ribut, ya Allah, tutup lagi. Anak berangkat kerja lagi, ya Ustaz. Seperti itu rumah tangga. Yang kadangkala cinta itu mulai redup karena bertambahnya umur atau kelakuan yang tidak menyenangkan hati, bahkan suka melukai hati. Kadangkala jadi redup cinta itu. Tapi sudah, di rumah. Di rumah tangga itu, di rumah. Antum kalau punya rumah bocor, apa antum pindah langsung?
8: Bocor.
6: Bismillah, pindah. Duh, tunggu dulu lah. Rumah onok tikus sih. Aduh, na'udzubillah, ini banyak tikus. Pindah lu, tunggu. Tikus ini ditangkap. Iya, kan antum tahu. Yang bikin gak enak di rumah itu adalah tikus. Jangan dikasih makan tikusnya. Karena orang tahu di rumahnya ada tikus, dikasih makan. Tambah banyak tikusnya. Maka bagaimana ditangkap tadi? Jangan serta merta.
9: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat. Dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lawah Indah, Indah, Indah, di Lawah Indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bahwasanya di akhirat kelak yang pertama kali merasakan kenikmatan orang-orang miskin, ya. Yang pertama kali minum dari telaga orang-orang miskin, yang pertama kali lewat sirat juga orang-orang miskin, yang pertama kali masuk surga juga orang-orang miskin, ya. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan sa'alikul muhajirin ad-dunusu thiyaban asy'utsu ru'usan, bahwasanya mereka adalah orang sangat miskin, baju mereka kotor, rambut mereka semrawut, saking miskinnya tidak sempat untuk nyisir rambut, saking miskinnya mereka tidak bisa ganti baju lain, sehingga baju mereka dalam kondisi kotor, kena debu, ya. La tufta alaihim abwabu sudat, kalau mereka bertamu terkadang tidak diterima, kenapa? Saking miskinnya. Wala yang kihunal mutanaimat, dan mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang cantik di dunia, wanita-wanita yang dari orang-orang kaya. Kenapa? Kalau ngelamar ditolak. Mereka ini kenapa didahulukan untuk merasakan nikmat surga? Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ya, bahwasanya orang-orang kaya bisa jadi terlambat masuk surga, tapi bukan berarti derajat mereka rendah, tidak. Kata Rasulullah SAW, ya dukhulu al-jannah al-fuqara fuqara ummati qabla al-aghniya bi nisfi amin. Aukama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun sebelum orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya hisabnya panjang. Sehingga dia terlambat masuk surga, ya. Orang miskin mana dia, apa yang mau dihisap, ya? Enggak ada. HP-nya HP jadul, ya. Apa yang mau dihisap? Isinya cuma daftar nama sama daftar utang. Orang kaya masya Allah HP-nya, ya, ada ininya, ada Facebook-nya, ada Google-nya, ada Instagram-nya, yang sudah dia lihat di HP-nya banyak sekali, hisapnya panjang, sudah banyak komentar, banyak ini, banyak debat, banyak macam-macam, itu hisapnya apa? Panjang. Jadi karena hisapnya panjang maka mereka terlambat masuk surga, bukan berarti kedudukan mereka rendah, tidak. Orang kaya itu mulia dalam Islam, ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat suruh untuk berinfak, wa anfiku, banyak sekali ayat Allah mengatakan berjihad lah bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta kalian. Kenapa didahulukan harta sebelum jiwa? Karena harta lebih mudah. Banyak orang muda, jiwa tidak semua orang bisa melakukannya, tidak semua kesempatan bisa berjihad dengan jiwa. Tapi kalau dengan harta banyak kesempatan, setiap saat orang bisa berjihad dengan hartanya. Ya. Dakwah itu tidak berjalan kecuali dengan dua orang, orang berilmu dengan orang kaya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala, ya, menikah dengan janda kaya atau tidak? Makanya antum ikut sunnah Nabi, cari janda kaya. Menikah dengan janda kaya, kemudian Khadijah radhiyallahu anha berikan hartanya kepada Nabi untuk berdakwah. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi untuk bersahabat dengan Abu Bakar, saudagar kaya raya. Siapa yang beli budak-budak? Bilal disiksa. Nabi tidak bisa membebaskan Bilal. Disiksa. Siapa yang membebaskan? Abu Bakar radhiyallahu anha. Maka tidak boleh kita nyinyir orang kaya. Kita kasih semangat mereka untuk apa? Untuk beribadah, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka. Kita dekati mereka. Mereka jangan ngatur kita, jangan. Ya. Tetapi kita bekerja sama dengan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali terhadap dua orang. Siapa dua orang ini? Yang pertama orang alim, yang kedua orang kaya. Kata Nabi SAW, rajulun atahu Allahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha. Yang pertama orang dikasih ilmu oleh Allah, dia mengajarkan ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu. Yang kedua, rajulun atahu Allahul mal wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Yang kedua orang yang Allah kasih dia harta, ya, kemudian dia gunakan harta tersebut untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamad dunya li arba'ati anfar." Dunia adalah untuk empat orang. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu dan harta. Ini orang paling top. Kenapa? Dia punya harta, dengan ilmunya dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ni'mal mal salih li rajuli salih. Ni'mal mal salih li rajuli salih. Ya. Sebaik-baik harta berada pada tangan seorang yang salih. Ya, jadi kita perlu dua-duanya. Kita perlu orang berilmu, kita juga perlu orang yang punya harta untuk bisa menggerakkan dakwah. Ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang hati Allah Subhanahu Wa Taala, nah orang kaya mereka terlambat masuk surga bukan karena mereka rendah.

0: Tapi hisapnya panjang. Kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi setelah mereka dihisap ternyata kedudukannya lebih tinggi daripada orang miskin, meskipun masuk surganya terlambat.
1: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Tilawah indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: قدواتٌ نبويه.
2: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Kapan terakhir kali antum minjek kaki ibu antum? Bertahun-tahun antum bisa sama ibu antum. Kaki yang pernah bengkak. Pernah bengkak kaki ibu kita itu. Gendong kita. Datang sama ibu. Pijetin kaki. Kalau antum punya rezeki, pulang. Berangkat ke kampungnya cuma apa? Mau pijit kaki ibu, pijit. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang memasukkan aku ke surga. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan wa wada'athu kurha. Dia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini keluar dari rahim ibu dan kita. 9 bulan kita makan dari darah ibu kita. Darah dagingnya. Ketika dia mengeluarkan kita, berat. Bukaan pertama, bukaan kedua, bukaan ketiga, berangkat ke dokter, kau harus banyak jalan. Jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima, alhamdulillah sudah tinggal sedikit. Tambah mendekat, tambah sakit yang dirasakan oleh mereka untuk mengeluarkan kita, jemaah. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Ibunda kita siap berkorban apa saja untuk kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon sama ibu kita. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid. Baik ibadahnya. Puasanya jangan ditanya. Tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Hendaklah dia tahu seperti apa, sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Itu tidak pernah dia bisa mencapai berterima kasih kepada kedua. Belum. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau, kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: Allah mengingatkan ketika aku kecil, sehingga anak ini terus ingat aku kecil. Di depan orang tuaku, aku kecil. Kama rabbayani saghira. Soalnya kalau dia merasa sudah besar, loh enggak. Anak kuliah bayar sendiri, ustaz. Enggak dibayarin orang tua. Anak udah kerja sejak SMP. Anak capek, lelah. Baik, ketika engkau kecil, siapa yang merawat? Yo, anak ini dirawat sama bibi, ustaz. Bukan sama orang tua. Tapi siapa yang ngandung engkau? Bibimu? Ya enggak lah. Ibu lah yang ngandung. Karena ada sebagian anak yang benci sama orang tua, yang tidak mau berbakti sama orang tuanya karena merasa anak ketika kecil ustaz udah ditinggal sama orang tua. Aba ibu anak udah merantau ke Malaysia. Anak dititipin ke nenek. Akhirnya dia berpikir dia enggak perlu berbakti sama orang tuanya. Allah ingatkan, ibumu ngandung engkau 9 bulan, melahirkanmu. Hamalathu kurhan wa wada'athu kurhan. Hamilnya susah, melahirkannya susah. Kemudian kau berpikir aku enggak perlu berbakti sama orang tua. Wajib berbakti sama orang tua. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah lebih tahu loh dengan apa yang berada di diri

di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Setiap suara yang mengudara,
1: sedekah tidak mengurangi
0: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
4: Wa wassayna al-insana

Kalau ingin disayang oleh anak waktu kita sudah tua, sayangilah mereka waktu kita masih muda. Mumpung mereka masih kecil, dekatkanlah diri kita sama mereka sebelum datang hari kita menyesal, karena tidak ada seorang anak pun yang peduli sama kita ketika kita sudah tua.

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Sebagian orang kadang-kadang ikut asuransi kesehatan, ikut asuransi jiwa, ikut asuransi pendidikan anak. Maka saya katakan, asuransi yang paling kuat adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Ingin anak kita dijaga oleh Allah, orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Itu asuransi orang tua terhadap anak. Jadilah orang tua yang saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Kedua, nih yang perhatikan ya. Saya katakan tadi asuransi. Asuransi itu artinya apa, Pak? Jaminan. Dhaman, jaminan. Jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Ya, karena sebagian orang tua memikirkan, Ustaz, ini kalau saya mati, nanti siapa yang jaga anak saya? Siapa yang menafkahinya? Maka akhirnya dia ikut asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari orang kafir, yang itu adalah judi. Asuransi. Terutama asuransi yang komersial. Untung-untungan. Judi yang saya maksud adalah untung-untungan. Sudah bayar baru 10 ribu, tapi kena kecelakaan, akhirnya dia dioperasi 200 juta. Duitnya dari mana tuh duitnya? Itu namanya untung-untungan. Judi, gambling. Gharar. Itu asuransi. Nah, orang tua ingin anaknya terjaga, sedangkan dia mati tidak tahu kapan orang tua mati. Maka dia ingin agar anaknya terjaga. Salah satu jaminan untuk anak adalah kesolehan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana abuhuma salihan." Dan kedua, orang tua dari anak yatim ini adalah anak yang saleh. Jadi ceritanya begini, Pak. Ini ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Khadir, Pak ya, yang benar. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar itu namanya Khadir. Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir mengatakan, sudah, ikuti saja saya, jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, engkau tidak jadi murid. Akhirnya suatu ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir ingin bertamu. Maka orang kampung karena tidak mengenal siapa kamu, akhirnya ditolak untuk bermalam di kampung ini. Akhirnya pergi ke kebun untuk bisa bermalam. Di tengah jalan mau pergi ke kebun, Nabi Musa dan Nabi Khadir mendapati rumah yang mau miring, mau runtuh. Diperbaiki rumah tersebut. Diperbaiki rumah tersebut sampai baik. Nabi Musa bertanya, wahai Khadir, guruku, kenapa engkau memperbaiki rumah? Sudah kita tidak dibolehkan untuk bermalam di sini, tidak dikasih tempat untuk bermalam. Kamu berbuat baik kepada mereka. Coba kamu ambil upah dari mereka. Kata Nabi Musa, kan bukankah syarat kamu menjadi muridku tidak boleh nanya? Salah satu sebab kenapa Nabi Khadir membangun atau memperbaiki rumah tersebut yang mau runtuh. Rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim. Anak yatim artinya dua anak kecil yang belum balik, yang meninggal bapaknya. Dan di bawah rumah tersebut terdapat harta simpanan, yaitu berupa emas. Allah ingin, perhatikan, Allah ingin harta simpanan tersebut akan dikeluarkan oleh Allah nanti kelak ketika anak yatim ini menjadi sudah tidak yatim, yaitu ketika sudah baligh. Yatim itu, Pak, kapan dia belum baligh. Kalau sudah baligh berarti sudah tidak yatim lagi. Makanya kakek-kakek yang mengatakan, hei nak, mana zakatnya, saya anak yatim. Nah itu salah. Yatim itu anak yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Kalau sudah baligh tidak yatim lagi. Taib, ya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut bahwa ini peninggalan dari kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan. Dan kedua orang tuanya itu orang tua yang saleh. Ternyata Bapak Ibu Saudara Saudari, Imam Ibnu Katsir menceritakan orang tua yang soleh bukan orang tua langsung kandung anak ini. Misalkan ini anak kandung, ini bapak ibunya. Ternyata bukan bapak ibunya. Ternyata annahul jaddus sabi'. Ternyata itu adalah kakeknya yang ketujuh yang soleh. Ini disebutkan di mana? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maka perhatikan anak-anak yang berkah, mungkin bukan karena doa orang tuamu. Mungkin ada kakekmu yang saleh, keturunan ketujuhmu yang saleh, yang dia memberikan pengaruh kepada orang tua, kepada anak-anak. Maka saya katakan, jaminan paling kuat untuk anak dari orang tua adalah kesolehannya. Jadilah orang tua yang saleh, yang bertauhid, yang jujur, yang amanah. Orang tua yang saleh itu akan sangat mempengaruhi keberkahan sang anak. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah.
0: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
3: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim.
4: Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
5: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat,
6: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pecinta Radio Kita FM dimanapun anda berada, terima kasih ya kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kesetiaan anda dalam mengikuti setiap rangkaian program kami hingga kesempatan malam hari ini. Masih di kesempatan hari Senin malam Selasa di malam yang ke-9 dari bulan Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 25 Mei 2026. Ya, hingga program acara kalam kajian malam hari untuk kesempatan kali ini kita hadirkan untuk anda. Kami ucapkan terima kasih ya buat anda yang senantiasa stay tune di frekuensi 94.3 MHz Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Kami akan temani waktu malam anda dengan satu kajian bersama dengan Ustaz Tata Abdul Ghani Hafizullah Ta'ala dalam lanjutan pembahasan kitab Bulughul Maram ya. Untuk kesempatan malam hari ini sayangnya kita hanya bisa hadirkan dalam format rekaman ataupun siaran ulang ya, karena qadarullah pemateri kita Ustaz Tata Abdul Ghani berhalangan untuk mengisi secara langsung karena beliau saat ini sedang safar ya. Kita hadirkan untuk anda berikut ini pembahasan yang telah disampaikan oleh beliau pada kesempatan yang lalu. Akan hadir pembahasan tentang keutamaan dari sholat tatawu ya. Seperti apakah pembahasan lengkapnya kita hadirkan untuk anda. Semoga bermanfaat dan dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Pemirsa dan pendengar sekalian, rahiman yahyakum. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa Ala untuk bisa bersama kembali langsungkan majlis kita bersama TV Sunnah dan Radio Kita FM. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa memudahkan kita untuk meniti jalan ilmu, dan semoga dengan itu juga kita mendapatkan kemudahan untuk bisa masuk ke dalam surganya seperti yang dijanjikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang meniti jalan ilmu, maka dengannya Allah akan mudahkan baginya jalannya menuju surga. Kita masih bersama faedah dari kitab Bulughul Maram yang merupakan kumpulan hadis tentang fiqih yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimah ta'ala. Masih bersama kita bersolah dan memasuki hadis berikutnya dari penjelasan tentang keutamaan dari sholat tatawu'. Kita membahas insyaAllah atau mengambil faedah dari dua hadis yang dibawakan tentang Nabi SAW meringankan sholat sunnah dua rakaat fajar. Yang pertama hadisnya beliau katakan, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'atayn allatayni qabla sholati subhi hatta inni aqul aqra bi ummil kitab. Muttafaqun alaih. Adalah Nabi SAW beliau meringankan dua rakaat yang dikerjakan sebelum salat subuh. Sampai aku berkata sendiri, apakah beliau membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Hadis kedua katakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara fi raka'atil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Muslim. Bahwa Nabi SAW beliau dalam dua rakaat fajar, yaitu sunnahnya, membaca setelah Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama dan qul huwallahu ahad di rakaat yang kedua. Dua hadis ini hadis yang tidak lagi disangsikan akan kesahihannya. Dan yang pertama muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan riwayat yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis riwayat atau lafaz Imam Bukhari disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhafif raqatain latain qabla salati subhi hatta inni laqul hal qara bi ummil kitab. Secara makna mirip ya, secara lafaz agak berbeda. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia meringankan dua rakaat yang dikerjakan sebelum salat subuh sehingga aku berkata, yaitu pada diri sendiri, apakah beliau membaca ummil kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Adapun di hadis yang kedua yang dikeluarkan oleh Imam Muslim secara khusus, beliau sebutkan judul babnya dengan judul Istihbab Rakaatai Al-Fajr wa bayan ma yustahabbu an yaqra fihima. Dianjurkannya salat dua rakaat sunnah fajar dan penjelasan apa yang dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah tersebut. Nah, ini penjelasan dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Disebutkan di hadis yang pertama, yukhafif ruk'atain. Yukhafif meringankan, bukan yusri', mempercepat, bukan. Berbeda ya, percepat dengan meringankan. Jadi sholat itu ada kadar ringan, ada kadar sedang, ada kadar panjang. Maka ringan di sini bukan cepat. Karena untuk sholat yang khusyuk itu ada standar yang disebut dengan tumakninah dalam setiap rukunnya. Dan sudah pernah bahas, kita bahas sebelumnya. Tumakninah itu adalah menghadirkan satu rukun dari rukun sholat dengan menegakkan tulang-tulang badan atau sendi-sendi badan pada tempatnya. Ketika sudah sempurna, barulah dibaca bacaannya. Ketika selesai, baru bergerak ke gerakan berikutnya. Sampai sempurna, baru membaca. Selesai membaca, sudah sempurna, baru tegak kembali. Begitu. Berdiri, ruku, berdiri lagi, sujud. Itu disebut dengan tumak dina. Bahkan walaupun bacanya sekali, fritasbih. Contohnya seorang baca bacaan ruku. Dia sudah berdiri, baru ruku. Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar berhenti, itu tepat dia ruku. Allahu Akbar, baru baca Subhana Rabbil Azim. Walau sekali ya, yang wajib sekali. Atau Subhanakallahumma bihamdik dan seterusnya. Lalu Sami Allahu liman hamidah, tegak, baru baca Rabbana walakal hamdu. Pendek ya. Lalu berhenti, Allahu Akbar, sujud. Jadi tumakninah itu ada waktu membaca dengan tenang, singkat, ringan, tidak cepat. Nah, kalau kita hitung ya, yang pernah dicoba ya, hitung itu minimalnya dua rakaat itu 90 detik. Dua rakaat 90 detik atau satu setengah menit ya. Paling ringannya ya. Dan standarnya antara 2,5 sampai 3 menit. Ya. Sehingga kita kalau masuk masjid, lihat, sekarang kan hampir tiap masjid ada penunjuk waktu ya.
4: Yeah.
3: Lihat, sudah jangan terkecoh dengan itu. Karena patokan kita tidak boleh sholat sunnah itu kalau sudah dikumandangkan iqamah.
4: Iqamah ya.
3: La sholata idza uqimatish shalah. Tidak ada sholat bila iqamah sudah dikumandangkan. Tapi kalau belum ada, maka sholat. Walaupun mungkin kita baru baca Al-Fatihah, selesai langsung muadzin iqamah. Kita batalkan dan kita sudah mendapatkan pahala sholat sunnah tersebut. Mendapatkan pahala. Kenapa? Karena kita sudah asyuru' fi sholah, masuk dalam sholat. Kenapa kita batalkan? Karena hadis tadi. Sehingga masuk hadis Nabi SAW, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah gantikan dengan lebih baik dari itu. Dia tinggalkan sholatnya karena Allah azwaja. Melalui Nabi SAW tidak ada sholat, beliau sudah dikumandangkan, maka Allah gantikan, yaitu diantaranya adalah disempurnakan pahalanya. Ini sebagai gambar. Jadi ini gambaran tentang ringannya sholat ya. Kemudian di hadis yang kedua disebutkan tentang apa yang beliau baca. Nanti akan kita ambil fikihnya insya Allah tentang masalah ini. Hadis ini yang pertama khususnya dalil bahwa sholat sunnah khususnya qabliyah fajar atau qabliyah subuh adalah sholat yang ringan, tidak panjang. Dan dijelaskan ringannya itu dalam bacaan berdiri, dalam bacaan berdiri, baca surat Al-Fatihah, kemudian pertama Al-Kafirun. Ini sebagai patokan, karena di hadis yang lain disifatkan surat Nabi SAW rukuknya lamanya seperti berdirinya, sujudnya seperti rukuknya. Jadi ada gambaran ya. Kalau kita contohkan baca Al-Fatihah dengan Al-Kafirun, berapa detik itu? Hitung saja.
4: 30 detik mungkin.
3: Tidak terlalu lama. Atau 30 detik lah katakan, atau 20 detik. Maka tergambar kalau berdirinya katakan tadi 30 detik, maka mirip-mirip, kurang sedikit. Rukuknya misalkan 20 detik, sujudnya 20 detik. Berarti berapa? 70 detik. Sekitar 1 menit kan ya? 1 menit. 2 rakaat. 2 menit. Sekitar itu. Ringan. Ini gambarannya. Jadi digambarkan tentang ringannya itu, rokat pertama baca Al-Kafirun, rokat kedua baca Al-Ikhlas. Dan ada riwayat lain ya tentang apa yang beliau baca. Riwayat lain yaitu juga riwayat Imam Muslim, di mana Nabi SAW di rokat pertama setelah Al-Fatihah membaca akhir ya dari surat Al-Baqarah, yaitu qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Surat Al-Baqarah ayat 136, bukan akhir ya, maaf, ayat 136 akhir juz yang pertama. Kemudian di rakaat yang kedua belum baca surat Ali Imran ayat 52, amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ini hadis Imam Muslim. Jadi boleh mau baca yang ini atau baca yang itu. Nah, kalau kata sebagian ulama di antara sebagian bahasa Allah Ta'ala, apabila kita mendapati riwayat dari Nabi SAW tentang sifat surat beliau, bacaan-bacaannya dan semuanya sahih, maka dibaca semua, kadang yang ini, kadang yang itu, bergantian. Sehingga kita mengamalkan semua. contohnya bacaan ruku, bacaan sujud kan banyak ya. Maka kadang bacaan ini, kadang bacaan itu, kadang lain lagi, tidak masalah. Sehingga diamalkan semua, tidak dipatok dengan satu bacaan dari satu riwayat. Kemudian juga beda dari hadis ini, dalil wasanya dalam salat sunnah qabliyah subuh untuk membaca Al-Kafirun di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat yang kedua, tentu ada hikmah. Tidak mungkin Nabi SAW melakukan suatu, merutinkan suatu tanpa makna. Tidak mungkin. Ada hikmah. Itu kebaikan. Di antaranya Allah SWT adalah sebagai nasihat untuk kita yang bacanya. Itu peringatan tentang wajibnya penolakan akan kekufuran dan berlepas diri dari kekufuran dan pelakunya. Disebut Al-Kafirun. Ya. Barok, namanya barok, ya. Lepas diri dari kekufuran dan para pelakunya. Dan di surat Al-Ikhlas yaitu penetapan tauhid bagi Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya serta tuntutan wala. Tuntutan wala yaitu loyalitas, kasih sayang, ikatan kuat dengan orang yang memiliki sifat ini. Sehingga kita harus senantiasa ingat bahwa kita hidup itu kegiatan apapun harus untuk tauhid. Karena tauhid lalu menjauh dari kekufuran dan orang-orang yang kafir. Demikian juga disebutkan di riwayat yang berikutnya, bacaan yang lain, yaitu qulu amanna billah. Katakan aku beriman pada Allah dan seterusnya. Yaitu mengingatkan kita untuk selalu beriman pada Allah SWT dan beramal karena iman sebagai wujud dari iman. Lalu ayat yang kedua di surat Al-Imran ayat 52 juga menegaskan lagi amanna billah wa nashhad bi anna muslimun, meyakinkan, mengokohkan agar kita wujudkan sebagai seorang muslim dan menampakkan sebagai orang muslim yang sebenarnya. Nah, jadi ada makna di sana. Nah, tentang amalnya dua riwayat ini, maka dianjurkan seperti yang kita sebutkan tadi, kadang baca yang ini, kadang baca yang itu, sehingga mengamalkan semua sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira demikian faedah yang bisa kita ambil. Wallahul muwaffiq.
5: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas penyampaian materinya. Di sesi yang pertama, baru saja kita ikuti lanjutan dari keutamaan sholat tatawu, ya, pecinta Radio Gita FM. Baiklah, kita akan membacakan pertanyaan yang hadir di antaranya. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, apakah kotoran ayam yang kering yang menempel di sandal dan kemudian terkena pakaian menjadi najis? Dan jika pakaian itu terkena dengan pakaian yang lainnya, apakah pakaian yang terkena tersebut juga ikut najis juga, Ustaz?
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakum khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yaumil qiyamah wa ba'd. Terkait masalah ini sebenarnya sudah kita bahas ya di awal-awal kitab kita, ya, di kitab Bulughul Maram, ya, yaitu tentang izalatun najasah, yaitu menghilangkan sesuatu yang najis. Kemudian juga kita sudah pernah sebutkan tentang najis itu apa saja. Dan tentang masalah ini terkait dengan masalah najis dari kotoran hewan, ulama kita membuat kaidah tentang masalah ini bahwa setiap hewan yang dagingnya haram dimakan, maka kotorannya najis. Dan setiap hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, maka dia tidak najis. Dengaran ya? Ini kaidah umum. Setiap hewan yang kotorannya, yang dagingnya haram dimakan, maka kotorannya najis. Yeah. Dan setiap hewan yang dagingnya halal dimakan, maka kotorannya tidak najis. Ya, tadi sudah jelas ya?
4: Iya.
3: Sedangkan tentang yang najis juga disebutkan oleh Nabi kita SAW dalam riwayat nama masalah ini, ketika seorang pakai sandal jadi berjalan di rumahnya menuju masjid, dan pada zaman Nabi SAW salatnya pakai sandal.
4: Yeah.
3: Karena lantainya masih tanah. Maka ketika menginjak najis, maka tanah setelahnya itu membersihkannya, mensucikannya. Bahkan beliau juga pernah sholat pakai sandal, kemudian diingatkan oleh Malaikat Jibril SAW bahwa di sandalnya itu ada najis, maka beliau melepaskannya. Nah, para sahabat di belakang jadi makmum lihat Nabi SAW melepas sandalnya, maka mereka pun ikut melepas sandalnya. Karena kaidahnya mengatakan imam diangkat itu untuk diikuti. Kemudian selesai sholat, dia menjelaskan bahwa Jibril barusan beritahu di sandal ini ada najis, sehingga beliau melepaskannya. Ini barangkali wallahualam.
5: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawabannya ya. Demikian tadi untuk yang bertanya, terima kasih atas interaktifnya dan cukup jelas ya jawaban yang disampaikan oleh Ustaz Tata di kesempatan malam hari ini. Baik, kita akan bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kita bacakan dari sosial media, ada pertanyaan yang masuk ya dari akun YouTube kami, dari teman-teman pecinta Radio Kita FM yang mengakses melalui YouTube. Afwan Ustaz, bagaimana kaidah untuk menggabungkan dua atau lebih niat dalam satu sholat? Seperti misalnya sholat dengan niat qobliyah zuhur, syukrul wudu, dan tahiyatul masjid. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz.
3: Baik, jazakumullahu khairan. Terkait dengan masalah ini, ulama berbeda pendapat tentang bolehkah menggabungkan beberapa niat dalam satu ibadah. Itu ibadah yang sifatnya sama. Contohnya tadi sholat. Dengan catatan sama-sama sunnah hukumnya. Adapun sunnah dengan wajib, maka tidak bisa digabungkan. Sebagian berpendapat demikian. Sebagian yang mengatakan masing-masing. Ya, masing-masing. Tetapi seseorang itu sesuai dengan kebiasaannya. Contohnya seorang datang ke masjid, dia sholat niatnya adalah qobliyah subuh. Maka qobliyah subuh ini dua rakaat, maka mencukupi sholat tahiyatul masjid. Mengapa? Karena Nabi SAW tidak menyebutkan khusus, tapi menyebutkannya umum. Yaitu sholat dua rakaat ketika masuk masjid. Sehingga sebelumnya berpendapat, sholat apapun niatnya yang lakukan seorang hamba, dua rakaat di masjid, maka itu sudah mencukupi dari sholat masuk ke dalam masjid. Namun masalah ini luas. Ya, masalah ini luas. Apabila mencukupi, maka dipersilahkan. Selama waktunya, waktu diizinkan untuk sholat. Ya, pertama. Atau diperbolehkan di sana untuk sholat. Dengan catat sholat tadi menjadi kebiasaannya. contohnya tahlil masjid, maka dia terbiasa setiap masuk masjid dia sholat 2 rakaat. Ya. Apalagi sunah rawatibnya ya. Hmm. Apalagi qobliyah subuh ditekankan seperti disebutkan di hadis sebelumnya. Yeah. Atau juga 2 rakaat setelah wudu, dia rutinkan seperti yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, rutin setiap kali wudu dimanapun dia ikuti sholat 2 rakaat. Namun kadang, mohon maaf, ini kadang sebagian ya, dia di waktu-waktu tertentu saja, itu ketika semangat dia kerjakan, ketika lemah imannya dia tinggalkan. Nah, tidak rutin dilakukan. Ini barangkali, wallahualam.
5: Ya, baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Kita akan bacakan lagi pertanyaan yang juga kali ini masuk melalui WhatsApp ya, dari pendengar kita. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, bagaimana sikap kita ketika sholat Jumat sedangkan imam bacaan Al-Fatihahnya termasuk dalam kesalahan yang jali? Dan untuk berikutnya, apakah nanti mesti cari masjid yang lain atau bagaimana? Jazakumullahu khairan.
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terkait dengan masalah ini, apabila imam tersebut dia tidak sengaja melakukan kesalahannya, seperti misalkan keliru makhraj, tertukar makhraj, apalagi terbawa dengan logat ya. Contohnya, mohon maaf ini ya, orang Sunda biasanya ketika mengucapkan zai itu jadi ja. Jaza'uhum jadi jaja'uhum. Atau fa. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Nah, ini keliruan terkait dengan logatnya, lahjahnya, pengucapannya. Maka sebelum memberikan ini dimaafkan, tapi dia harus berlatih. Melatih makhrajnya. Yang jadi masalah, apa boleh disengaja? Nah, kalau disengaja dan dia tahu, ini maksiat. Ini maksiat. Oleh karenanya, ulama menekankan tentang masalah makhraj ini dengan betul. Ya, termasuk juga tentang masalah tajwid. Di biasanya ini terkait dengan masalah mad. Ya, masalah mad. Di satu tempat, mad jais dipanjangkan, di tempat lain sama dengan mad tabi'i. Begitu juga mad wajib, tempat lain panjang, tempat yang lainnya lagi sama dengan mad tabi'i. Atau mad iwad yang satu tempat panjang, satu tempat sama dengan mad tabi'i. Jadi rancu, karena kadang sebagian mengikuti nada, tidak kembali kepada keadaannya untuk menerapkan ilmu tajwidnya. Maka bila kita mendapati imam ini ya memang kemampuannya seperti itu, maka mudah-mudahan tidak masalah. Ya, apalagi di negeri kita ini kan sholat Jumat itu imam dan khatibnya tidak tetap. Ya kan? Berganti jadwal. Ya, jadwal. Berbeda dengan di Saudi Arabia misalkan, ada satu masjid ya imam khatibnya itu saja, satu atau dua atau empat, cuma itu saja diputar bergantian, seperti Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Tetap itu orang-orangnya diatur jadwalnya. Ya, kalau kita di satu masjid ya, bisa sampai belasan orang ya. Belasan orang. Nah, satu orang setahun dapat dua, dapat tiga, maksimal empat. Sehingga kita tidak tahu. Nah, oleh karenanya,

0: keluhan dalam masalah akidah. Ini sangat fatal. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila kita mengetahui imam seperti itu, maka kita yang tahu berusaha untuk mencari cara atau jalan untuk bisa mengingatkan. Karena mungkin orang lain tidak tahu atau kurang peduli. Dan kita tahu mengingatkan. Mengingatkannya tidak menyalahkan, tidak apa, tidak merendahkan. Kadang sebagian kita masih begitu ya. Wah, menganggap, wah imamnya kayak gitu, kualitasnya. Merendahkan, jangan. Karena dia sudah menjadi tokoh, maka metode untuk memberi nasihatnya juga berbeda. Kita sampaikan senang dengan keberadaannya, dengan khutbahnya, dengan bacaannya, Masya Allah, tergugah dan sebagainya. Dia senang dengan itu. Tapi mungkin saya yang keliru mendengarkan atau saya kurang cakap dalam masalah ini, mohon bimbingannya tentang tadi surat Al-Fatihah bacaannya atau juga ayat yang dibaca tadi, ada huruf-huruf yang mungkin saya keliru mendengarnya, jadi kembali ke saya. Sehingga dia pun dia akan apa, akan mengingat, betulkah saya, betul nggak ya, apakah saya yang salah atau dia yang salah. Nanti yang mana ayat ini, nanti dia coba saya baca. Ketika dia baca akan sadar, oh iya betul. Nah itu metode namanya ya.
1: Metode ya.
0: Sehingga dia mau perbaiki diri. Tapi kalau Anda bacaan tidak karuan udah jadi imam, nah ini membuat sakit hati, membuat permusuhan, jangan. Itu barangkali Allah misalnya.
1: Baik, satu lagi mungkin yang akan kami bacakan pertanyaan yang juga masuk dari WhatsApp kami. Bismillah. Ustaz, untuk sholat sunnah yang dilakukan setelah azan, apakah ketika sholat isya-nya diakhirkan masih berlaku untuk dilaksanakan? Ya, kalau tidak salah waktu itu Ustaz pernah menyampaikan sholat isya wajib dan sunnahnya sebaiknya dilaksanakan diakhirkan. Berarti jarak untuk melakukan sholat sunnah setelah azan agak lama, atau bagaimana, lakukan sholat setelah azan saja atau bagaimana Ustaz, dan sholat wajib isyanya diakhirkan? Mohon maaf dan mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum.
0: Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Terkait dengan masalah ini pernah kita sebutkan betul tentang riwayat Nabi SAW pernah suatu malam beliau menunda pelaksanaan sholat jamaah isyanya di akhir sepertiga awal. Bukan akhir malam, bukan ya. Akhir sepertiga awal waktu malam. Mungkin kalau waktu kita sekitar
1: 10
0: jam 10-an gitu ya. Jam 10 setengah 11 akhir.
1: Sepertiga awal.
0: Iya. Itu pun sangat jarang. Sangat jarang. Kenapa? Karena berat bagi manusia. Ya. Maka sholat qobliyah itu atau sholat antara adzan dan iqamah, itu sebabnya adalah adzan dan iqamah, antara kedua itu. Baina kulli adzanaini shalah liman syaa'a, maka maksud salam. Antara adzan dan iqamah itu ada sholat bagi yang mau. Jadi selama kita sudah mendengarkan adzan, iqamahnya belum dikumandangkan, masih ada waktu di sana. Karena antara, tidak mengapa insyaallah selama kita di situ bersama jamaah yang belum dikumandangkan iqamah. Bukan kita masih di rumah, bukan ya, bukan. Atau kita sudah di masjid yang lain, bukan. Tapi di tempat itu khusus antara adzan dan iqamahnya, demikian Allah misal.

0: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
1: Iya, betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
0: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
1: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
0: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
1: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
0: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
1: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
2: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943. 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.

Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzonnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada mereka, "Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepadaku petunjuk." Musibah itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap keburukan. Jangan kemudian dianggap seseorang ketika dia itu selalu mendapat musibah berarti Allah tidak cinta kepada dirinya, Allah menghinakan dirinya. Tidak, tidak seperti itu. Dan bisa jadi itu sebagai alamat, tanda, pertanda bahwasanya keimanannya semakin meningkat. Dan dengan semakin meningkatnya iman dia, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan yang lebih berat. Bagaimana hanya kita dapati dari para nabi. Nabi SAW ketika ditanya, ayun nasya asaddu balaan, siapakah orang yang paling berat di situ cobaannya? Maka Nabi SAW mengatakan, al-anbiya thumal amthal fal amthal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka, dan kemudian orang-orang seperti mereka. Justru ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka dia harus siap untuk mendapatkan cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin tahu siapa dari mereka yang mengklaim dirinya mukmin itu, siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam

agar Allah tahu di situ siapa yang benar imannya dan dusta. Pada saat musibah menimpa, di samping bersabar ya tentunya, karena kesabaran itu adalah merupakan amal hati, Nabi SAW mengucapkan di situ pujian-pujian kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah saat-saat di mana seorang hamba diuji prasangka baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat ditimpa cobaan dan ujian serta musibah-musibah. Jadi apa yang menimpa kita zahirnya memang sakit, menyakitkan. Zahirnya memang kelihatannya buruk bagi kita, tapi ingat bahwa di balik itu ada kebaikan.

0: Dakwah indah di lawan indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
2: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu
3: yughfar
2: lisyahidi
3: kullu dhanbin illa
2: dhanbi yughfar. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
3: mu'allaqatun bidaini,
2: tergantung dari hutangnya
3: hatta yughda'an,
2: sampai dibayarkan hutangnya.

0: بالعدل. Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar, tidak memberitahu, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi, "Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu nyalahin janji. Itu orang berutang.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still on 101 Dzulhijjah special.
4: Yeah,
3: masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Dzul Zikri Hafidzahullah Taala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio bersama kita, Ustaz.
5: Sama-sama, Pak.
4: Ustaz, kita pengen nanya lagi nih, Ustaz. Yeah. Dan kali ini mungkin pertanyaannya lebih menjurus dan lebih tajam lagi, Van.
3: Benar, kita kulik lagi nih.
4: Dzulhijjah dengan Ramadan, Ustaz. Boleh enggak sih Ustaz dibandingkan atau ada perbedaan di antara keduanya? Terkait keutamaannya masing-masing, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Silakan.
5: Iya, makasih Ustaz dan Fani. Yang pertama kita harus dengar dulu nih sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi sallallahu alaihi mengatakan mamin ayyam, tidak ada satupun hari. Al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi minhu fi hadhil ayyamil ashar. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari ini. 10 hari bulan Dzulhijjah. Okay. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Apakah tidak juga jihad fi sabilillah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak juga jihad fi sabilillah. Artinya jihad pun enggak bisa mengalahkan amalan-amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yeah. Lalu Nabi memberikan pengecualian, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji min dzalika bi syai." Kecuali seseorang yang berangkat dengan membawa jiwa dan hartanya, jadi semua hartanya dibawa tuh. Okay. Bukan modal dompet atau modal kartu debit aja, tapi semua dibawa. Semuanya dibawa.
4: Motor, gadget, semua.
5: Pokoknya semua dibawa. Okay. Lalu dia gak balik lagi ke kampung halamannya.
3: Oh, kok gak balik?
5: Kira-kira dia pindah kemana, Zak?
4: Mana?
5: Alam barzakh.
3: Wow. Oh.
5: Jadi dia mati syahid.
3: Mati ini, Ustaz.
5: Iya. Itu yang bisa jadi pengecualian. Artinya amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah jadi luar biasa.
3: Oke.
5: Okay. Hmm. Bahkan sebelumnya kita sudah sampaikan,
3: ya, Ustaz,
5: bahwa ada 4 bulan istimewa selain Ramadan, Dzulqa'dah, ya, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. 4 bulan yang cukup panjang ini prime time-nya itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
3: Okay. Oh, itu Pak.
5: Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan banyak para ulama berusaha membandingkan dengan bulan suci Ramadan.
4: Nah, ini Ustaz masuk dia.
5: Lalu mereka mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 hari pertama di Ramadan.
4: Oke. Okay.
5: Lalu mereka kembali berusaha membandingkan dan mereka menarik sebuah kesimpulan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdol daripada 10 hari pertengahan di bulan Ramadan.
4: Oke.
5: Okay. Baru mereka berbeda pandangan ketika membandingkan antara 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan. Bukan saatnya kita bahas masalah ini karena masalah ini cukup pelik. Tapi intinya bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah kalau mau dibandingkan apple to apple, maka lawannya 10 hari terakhir di Ramadan, bulan Ramadan. Makanya kalau bisa nih, semangat kita ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu seperti kita ibadah di 10 hari terakhir Ramadan.
3: Oh, masya Allah. Gaspol berarti, Ustaz.
5: Iya. Walaupun tentu saja malam Lailatul Qadar enggak ada tandingannya.
4: Iya. Yeah. Yes,
5: okay. Tapi sekali lagi secara kesatuan ini 10 versus 10 ini luar biasa. Jadi harusnya kita kembali memberikan perhatian penuh kita kepada 10 hari ini. Okay. Karena sholat kita, puasa kita, zikir kita yang paling Allah cintai adalah yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Abdul Razak, kalau ada yang miss di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mungkin bisa kejar di sini nih. Kita harus lebih semangat nih di 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
4: Allah Maha Baik, Van.
3: Allah Maha Baik.
4: Masya Allah. Benar. Terima kasih Ustaz dan
5: sama-sama.
4: Itu tadi para listeners. Kita tutup mungkin, Van, ya.
3: Benar.
4: Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Dakhaltu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang salat jalisan dalam posisi duduk. Fakultu, kemudian aku bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tusalli jalisan, ma asabaka?" Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?
7: Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?
6: Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ju' ya Abu Hurairah. Lapar wahai Abu Hurairah. Al-ju' ya Abu Hurairah. Saya lapar wahai Abu Hurairah. Beliau enggak kuat untuk bangun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti ini, Abu Hurairah menangis. Fabaka itu. Faqala, "La tabki ya Abu Hurairah." Kemudian beliau mengatakan, "Kamu tidak perlu menangis wahai Abu Hurairah. Fa inna shiddatal hisab yawmal qiyamah la tusibul ja'i'a idza ihtasaba fi darid dunya." Karena kerasnya hisab di hari kiamat tidak akan dihadapi oleh mereka yang pernah lapar ketika di dunia. Pernah Anda merasakan lapar sampai enggak bisa bangun? Kita tidak pernah melakukannya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasakan lapar yang luar biasa sampai enggak kuat bangun. Karena kalau bangun semakin sakit. Sehingga beliau ketika sholat duduk. Kita masya Allah semua kebutuhan pangan tidak ada yang kurang. Bahkan sampai pun ketika kita puasa menjelang berbuka belum terasa lapar. Karena puasa kita cuma mindah jam makan saja. Biasanya sarapan jam 6 digeser jam 4. Biasanya makan siang jam 1 misalnya atau jam 12 digeser waktu maghrib. Secara kuantitas sama, 3 kali dalam sehari. Cuman waktunya yang berbeda. Tayyib. Hadis ini merupakan bukti bahwa kondisi tidak nyaman ketika di dunia semuanya akan digantikan oleh Allah ketika di akhirat. Sehingga ketika Anda ketika di dunia barangkali dalam kondisi kemiskinan, dalam kondisi kesusahan, Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan ganti yang jauh lebih sempurna. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara keutamanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dirinya dari syiddatul hisab yaumal qiyamah, kerasnya hisab di hari kiamat.
8: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah, kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
9: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
8: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
9: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
8: Apa yang terjadi ma'asyur muslimin? Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
9: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
8: Bertakwalah kepada Allah hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar bahwa diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.
10: Yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.

kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Inna Allaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka. Dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada aku. Inna Allahu ar-Razzaq. Justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnudzon kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, bisa cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.

0: Tilawah indah.
1: Tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Saat lelah bekerja, penat membelenggu pikiran, dan jiwa terasa gelisah.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram.
1: Syahdu, program peneman akhir malam Anda, menghadirkan tilawah Al-Quran dengan penjelasan singkat, menuntun kita memahami makna dan meraih ketenangan. Dengarkan Syahdu setiap hari pukul 9 malam hanya di Radio Kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, ya, di Syahdu Malam, di kesempatan malam yang penuh berkah, ya, keluarga muslim, ya. Kita senantiasa bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga di kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan kelimpahan nikmat iman, nikmat kesehatan, serta kesempatan, ya, kita untuk kita bisa menghadirkan program acara Syahdu Malam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan malam hari ini, di Syahdu Malam, ya, yang tentunya malam yang penuh ketenangan, ya, keluarga muslim, ya, keheningan malam, marilah sejenak kita menundukkan hati kita, membuka ruang, ya, dalam jiwa kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah hiruk pikuk kehidupan, kesibukan yang tidak pernah usai serta berbagai ujian yang silih berganti, seringkali kita merasa lelah, ya, keluarga muslim, ya. Seringkali jiwa kita ini haus akan ketenangan melalui lantunan merdu tilawah Al-Quran yang kita akan dengarkan bersama di Syahdu Malam. Semoga bisa menghadirkan kesejukan di hati kita. Karena sesungguhnya Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi juga direnungi dan kita amalkan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setelah kita menyimak, ya, lantunan merdu tilawah Al-Quran, kegelisahan kita bisa hilang, ya, keluarga muslim, dan bisa menambah amal kebaikan, ya, untuk kita semua. Di kesempatan malam hari ini kita akan simak lantunan merdu tilawah Al-Quran dari Quran Surat At-Taubah ayat 38 hingga ayat ke-51 dari Qori Syekh Hani Ar-Rifai. Dari studio saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إلا قليل.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.
0: Afallahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaku wa ta'lamal kadhibin.
1: Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hati mereka ragu. Karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan.

0: إسعافهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu."

0: الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
1: Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

0: Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahanam meliputi orang-orang yang kafir.
1: In tusibaka hasanatun tasukhum, wa in tusibaka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun.
0: Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, "Sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang," dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.
1: Qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun.
0: Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
4: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
5: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
4: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya, dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap. Mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami di Syahdu Malam. Setelah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang menenangkan hati, di kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan kembali ya keluarga muslim. Semoga dengan lantunan merdu tilawah Al-Quran kita dengarkan bisa menambah keimanan kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga muslim, malam yang hening seakan mengajak kita bahwa ketenangan sejati bukanlah tentang hilangnya masalah, tetapi kedekatan kita ya kepada Allah Azza wa Jal. Kadang hidup kita membuat kita lelah, kadang keadaan membuat kita merasa rapuh ya. Namun Al-Quran akan selalu hadir membawa harapan, membawa cahaya, dan mengingatkan bahwa Allah tidak meninggalkan hambanya. Mari kita kembali membuka hati kita, menghadirkan kekhusyuan, menyimak kembali lantunan merdu tilawah Al-Quran di kesempatan malam hari ini. Semoga setiap huruf yang kita dengarkan menjadi pahala, menjadi penenang hati, dan menjadi jalan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi di antara lantunan merdu tilawah Al-Quran di malam hari ini ada doa yang sedang Allah ijabah ya, ada hati yang sedang Allah kuatkan, dan ada air mata yang sedang Allah hapus kesedihannya. Di kesempatan sesi kedua di Syahdu Malam, kita akan hadirkan lantunan merdu tilawah Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-52 hingga ayat ke-66 ya, dari qori Syekh Hani Ar-Rifai. Dari studio saya bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Qul hal tarabbasun bina illa ihdal husnayin wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzabin min 'indihi aw bi'aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun.
0: Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.
1: Qul anfiqu

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan terpaksa.

0: تزهق أنفسهم وهم كافرون.
1: Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah."

0: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

0: ذلك الخزي العظيم.
1: Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahanamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

0: Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?
1: La ta'tadhiru

0: طَائِفًا بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ.
1: Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Di setiap suara yang mengudara,
4: sedekah tidak mengurangi,
3: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
4: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
3: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
5: kita
3: hati kembali.
5: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
3: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
4: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Hartanya semakin bertambah-tambah.
7: Terima kasih keluarga Muslim, Anda masih bersama kami di Syahdu Malam. Pendengar yang semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara ya, Syahdu Malam di kesempatan malam hari ini. Malam yang dihiasi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, malam yang semoga menjadi pengingat bagi hati-hati kita untuk selalu kembali kepada Allah Azza wa Jal. Semoga apa yang telah kita dengarkan malam ini bukan hanya menjadi suara yang kita dengarkan saja, tetapi juga bisa menjadi cahaya bagi kehidupan kita. Ya, karena Al-Quran adalah petunjuk, penawar kegelisahan, dan teman terbaik bagi hati yang sedang mencari ketenangan. Di penghujung acara di kesempatan malam hari ini, di Syahdu Malam, kami mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, atas kesetiaan ya dari keluarga Muslim semua menyimak dari serangkaian program acara yang kami hadirkan. Dan semoga dari apa yang kita hadirkan di kesempatan malam hari ini bisa menambah keimanan kita, kita lebih kokoh ya dalam menjalani ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diistiqomahkan hingga akhir hayat kita dan juga seluruh kaum muslimin. Kami mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan ya dari keluarga muslim semua. Di sesi terakhir, sebagai penutup, kita hadirkan lantunan dari tilawah Al-Quran, surat At-Taubah, ayat ke-67 hingga ayat ke-78. Dan sekaligus mohon maaf atas segala kekurangan, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.
1: Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum 'adzabun muqim.
0: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.
0: Wal mu'minun

dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.
1: Ya ayyuhan nabi yujahidil kuffara wal munafiqin waghludh 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir.
0: Wahai nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu

ketika orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

0: Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
2: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
3: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
3: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
2: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
3: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
2: Aduh, jadi malu.
3: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
3: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
1: 94,3 Kita FM.
4: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
5: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
4: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
5: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
4: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
5: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
4: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
5: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
6: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah disyariatkannya al-udhiyah, yaitu korban ya. sebagaimana disinggung oleh para ulama, diantaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya di antara sebab disyariatkannya Idul Adha atau korban, ya, adalah kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Dan sebagian ulama memperluas lagi, bukan cuma Idul Adha, tetapi al-hadyu atau al-hadaya, hewan-hewan yang disembelih pada hari nahar untuk oleh jemaah haji, baik yang melakukan haji tamattu atau haji qiran, itu semua kembali kepada hikmah dari peristiwa Ibrahim alaihissalam ketika hendak menyembelih Ismail. Jadi bukan cuma kurban saja, tapi juga apa, al-hadyu atau al-hadaya, yaitu hewan-hewan yang disembelih oleh para jemaah haji, karena mereka menyembelih juga pada tanggal berapa? 10 Dzulhijjah, sama seperti kurban udhiyah. Udhiyah juga disembelih mulai tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun kisah bagaimana Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Ismail, maka Allah sebutkan dalam surat As-Saffat. Dalam surat As-Saffat Allah sebutkan kisah Nabi Ibrahim mulai dari ayat 83 sampai penyebutan Nabi Ishak sampai ayat 113, 83 sampai 113. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membaca ayat-ayat tersebut sambil kita terangkan secara ringkas, ya, tentang bagaimana Ibrahim alaihissalam akhirnya disuruh untuk menyembelih putranya Ismail, agar kita mendapat gambaran yang lengkap tentang bagaimana ujian tersebut sangat berat. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 83. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna min syi'atihi la Ibrahim." Dan sungguhnya di antara golongannya, di sini ada yang mengatakan golongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan golongan Nuh. Yang lebih benar Allah alam besok maksudnya golongan Nabi Nuh, karena sebelumnya Allah bercerita tentang Nabi Nuh. Kata Allah, "Walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun." Sungguh Nuh telah berdoa kepada kami dan kami kabulkan doanya. "Wanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim." Dan kami selamatkan dia dan keluarganya dari penderitaan yang besar, itu banjir besar. "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Dan kami jadikan keturunannya yang tersisa. Kemudian setelah itu baru Allah sebutkan tentang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Allah berkata, "Wa inna min syi'atihi la Ibrahim." Sungguhnya di antara syiahnya, syiah maksudnya kelompoknya, golongannya, yang seorang ta'assub dengan golongan tersebut, membela golongan tersebut, penolongnya. Ini di antara rombongan Nuh adalah siapa? Ibrahim. Sebagai isyarat bahwasanya Ibrahim alaihissalam mengikuti ajaran Nabi Nuh dan mengikuti langkah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam mendakwakan tauhid dengan penuh kesabaran sampai 950 tahun. Maka apa yang dilakukan oleh Ibrahim itulah yang dilakukan oleh Nuh. Di sini Allah ingin memuji Nabi Nuh dengan menyebutkan Ibrahim. Sungguhnya di antara orang yang mengikuti langkah Nuh adalah siapa? Ibrahim alaihissalam. Sama-sama menyuruh kepada tauhid dengan ujiannya masing-masing. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, Ibrahim tidak selama itu, tapi ujiannya juga sangat sangat berat. Tapi tegar dalam mendakwakan tauhid, ya. Kemudian di antara juga sebagian ahli tafsir seperti Thahir bin Asyur mengisyaratkan bahwasanya di antara yang diikuti oleh Ibrahim, Ibrahim di antara mengikuti apa yang dilakukan oleh Nuh adalah kesabaran. Bagaimana kesabarannya Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah begitu lama, menghadapi berbagai ujian, tantangan, dimusuhi oleh kaumnya sampai bergenerasi-generasi. Maka demikian pula Ibrahim sangat sabar ketika berdakwah. Di antara juga yang diikuti oleh Ibrahim dari perkara-perkara Nabi Nuh adalah hati yang bersih. Makanya setelah itu Allah berfirman, "Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim." Ya, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, di antara pengikut Nabi Nuh adalah Ibrahim
8: alaihissalam idja'a rabbahu biqalbin salim, ketika dia menemui Rabbnya dengan hati yang bersih. Hati yang bersih dari kesyirikan, hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati secara umum, yaitu dongkol, dendam, hasad, ya. Ini bersih, sebagaimana hati Nabi Nuh yang bersih, ya. Nabi Nuh hatinya bersih sehingga dia bisa bersabar sampai 950 tahun berdakwah, ya. Baru dia berdoa agar mereka dibinasakan ketika Allah telah menyampaikan, ya, tidak akan beriman kepadamu kecuali yang telah kami tetapkan, ya. Allah bilang sudah enggak ada lagi yang bisa beriman, ya. Setelah disampaikan kepada Nabi Nuh bahwasanya tidak akan lagi lagi bisa beriman, baru Nabi Nuh kemudian berdoa. Nabi Nuh khawatir kalau dibiarkan semakin banyak orang kafir, karena setiap mereka melahirkan generasi berikutnya tambah kafir dan semakin merusak dunia karena memperbanyak orang kafir. Ya. Akhirnya beliau pun berdoa. Ini kenapa? Sebab kenapa Nabi Nuh berdoa agar kaumnya dibinasakan, ada sebab-sebabnya, ya. Bukannya beliau tidak sabar, ya. Tapi beliau sabar setelah illaman qada aman, ya. Tidak ada yang akan beriman kecuali yang telah beriman, ya. Sudah tidak ada lagi yang bisa beriman. Kemudian Nabi Nuh melihat ternyata mereka bergenerasi-generasi semakin kafir. Bahkan seorang kakek bawa cucunya untuk memaki-maki Nabi Nuh. Ini bergenerasi semuanya kafir. Wala yalidu illa fajiran kafara. Mereka tidak melahirkan kecuali orang-orang fajir dan kafir. Kalau gitu, sudahlah. Jangan dibiarkan mereka terus seperti itu. Maka Nabi Nuh kemudian berdoa. Akhirnya mereka dibinasakan dengan banjir yang sangat luar biasa. Tapi ini tidak menafikan kesabaran Nabi Nuh yang bertahan sampai 950 tahun berdakwah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdakwah dengan penuh kesabaran dan hatinya bersih. Makanya Allah berfirman tentang Ibrahim, inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Ibrahim adalah hamba yang halim. Halim itu maksudnya adalah bukan sekedar sabar, bahkan lebih dari itu, ya, bijak, sopan santun, kemudian kalau punya kesempatan untuk membalas tidak membalas, ya. Itulah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena semua dibangun di atas hati yang bersih, tidak cepat emosi, sabar, ya. Makanya kalau ada orang yang maki-maki Ibrahim alaihissalam hanya berkata, Allah yahdik, semoga Allah beri hidayah kepadamu, ya. Hatinya benar-benar bersih, ya. Ayahnya maki-maki, dia malah mengatakan, aku akan doakan ampunan buatmu, ya. Ibrahim hatinya luar biasa, ya. Ketika Sarah cemburu ingin nyakiti Hajar, Ibrahim juga tidak ngomel-ngomel sama Sarah. Kemudian dia bawa pergi apa? Hajar. Ya. Dan dia tidak berdoa juga, wahai ya Allah binasakan kaumku. Tidak. Ibrahim enggak berdoa untuk binasakan apa? Kaumnya. Padahal mereka semua mau bakar dia. Kenapa? Karena kesabaran dia. Bahkan ketika malaikat ingin membinasakan kaum Nabi Lut, Nabi Ibrahim sempat diskusi sama malaikat. Ya, sungguhnya di situ ada Lut, ya. Itu diskusi, kenapa harus diturunkan azab? Diskusi dulu Ibrahim. Ya, menunjukkan hati yang sangat sabar dan sangat lapang. Makanya Allah memujinya dengan berkata idza'a rabbahu biqalbin salim, ketika dia mendatangi Allah dengan hati yang selamat, bersih dari kesyirikan, bersih dari ketergantungan kepada selain Allah, bersih dari penyakit-penyakit hati yang ada seperti dongkol, dendam, hasad, dengki, ya, su'udzon dan yang lainnya. Ini hati Ibrahim, hatinya sangat sangat bersih. Dan sebenarnya mengatakan demikian juga Nabi Nuh, karena ketika Allah menyebutkan tentang bersihnya Nabi Ibrahim, Allah sedang menyatakan Ibrahim pengikut Nuh. Pengikut Nuh, ya, berarti Nuh alaihissalam juga demikian. Meskipun secara umum Ibrahim lebih afdal daripada Nuh, karena tidak ada nabi yang diberi gelar dengan Khalil, Khalil Rahman, kekasih Allah, kecuali cuma dua, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Taib. Kemudian di antara konsekuensi bersihnya hati, beliau tidak suka dengan kesyirikan, karena hati yang bersih. Maka bukan berarti hati bersih kemudian diam-diam aja, kemudian sembunyi-sembunyi, enggak. Dia mengingkari kemungkaran. mengingkari kemungkaran. Berarti artinya bersih, ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ridha netizen. Enggak. Benar-benar dia ketergantungan kepada Allah, bukan kepada manusia. Makanya dengan bersihnya hatinya dia mengingkari kemungkaran. Dia mengingkari kemungkaran. Kalau kamu benar cinta kepada Allah, benar tergantung kepada Allah, tidak perlu takut dengan komentar netizen kalau dalam rangka untuk menyampaikan agama Allah. Maka dia pun mendakwahi kaumnya. Kata Allah, "Idz qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun?" Ketika dia berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, "Apa yang kalian ibadahi?" Maka dia dakwahi. Dalam surat Maryam dia berkata, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a?" Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa membantumu sama sekali? Sampai ayahnya mengatakan, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Kau benci dengan Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim, kalau kau ceramah-ceramah terus, "La arjumannak," sungguh aku akan merajamu, lempar kau dengan batu. "Wahjurni maliya," tinggalkan aku. Ibrahim ketika diusir oleh ayahnya, dia berkata, "Salamun alaik," semoga keselamatan kepadamu hai ayahku. "Sastaghfirulaka rabbi," aku akan mohon ampunan kepada Allah untukmu. Akhirnya Allah larang. Tapi maksudnya Ibrahim tidak marah sama ayahnya. Dia sabar dan ketika diusir dia pergi dengan tenang ya. Ini di antara ujian yang sangat berat oleh Ibrahim alaihissalam, ternyata ayahnya sendiri dan seluruh kaum negerinya menyembah berhala. Maka di antara perkataan beliau kepada mereka, banyak dalam Al-Qur'an Ibrahim diskusi dengan mereka. Dalam surat Al-Anbiya, dalam surat As-Saffat ya. Di antaranya Ibrahim berkata, "A'ifkan alihatan dunallahi turidun?" Apakah kalian menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan cara berbohong? Ini semua kedustaan yang kalian bikin. Ya. Ini adalah kedustaan yang kalian lakukan, mengatakan bahwasanya berhala begini, berhala begini. Makanya kesyirikan, "Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'aziman." Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah melakukan dusta yang sangat besar. Ya, dusta besar. Bagaimana kemudian menyembah berhala? Bagaimana Nabi Isa disembah? Bagaimana Nabi Muhammad disembah? Bagaimana wali disembah? Bagaimana malaikat? Ini semua kedustaan. Yang berhak disembah adalah yang menciptakan. Kalau tidak menciptakan, maka tidak berhak disembah, ya. Allah berfirman "Afamay yakhluqu kama la yakhluqu afala tadhakkarun?" Apakah yang mencipta sama dengan tidak yang diciptakan? Yang tidak bisa mencipta. Ya, yang berhak disembah cuma yang mencipta kita. Yang tidak mencipta kita tidak berhak untuk kita sembah. Seandainya yang cipta kita dua zat, kita sembah dua-duanya. Ya. Tetapi yang cipta kita cuma satu, yaitu Allah semata. Maka dia semata yang berhak untuk disembah. "Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun." Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah yang tidak bisa menciptakan apa-apa, bahkan sembahan-sembahan itu diciptakan. Ya. Oleh karenanya Ibrahim menamakan kesyirikan tersebut dengan kedustaan, mengada-ngada. Datang ke kuburan minta-minta, emang wali bisa apa? Ya. Mengada-ngada ya. Syirik itu mengada-ngada. Seperti saya sering sampaikan cerita ini, bagaimana ketika musim corona ada orang muncul di YouTube kemudian bilang, "Kalau kalian yang selamat dari corona gampang, tinggal tempel foto wali ini." Tempel wali, bawa, jadikan jimat, selamat. Ini yang disebut wali ini, waktu sakit dia ke rumah sakit berobat, ternyata dia mati, ya enggak? Berarti dia sendiri tidak bisa menyelamatkan apa? Dirinya, sementara dia masih hidup. Kemudian sekarang dia sudah mati, dibilang jadi jimat. Bukankah ini mengada-ngada? Benar, syirik itu mengada-ngada, enggak benar. Mengada-ngada. Kok bisa ada Nabi kemudian disembah? Mengada-ngada. Mencipta apa? Dia tidak pernah mencipta apa-apa. Dia saja tercipta belakangan. Ya. Oleh karenanya benar kata Ibrahim alaihissalam, "A'ifkan alihatan dunallahi turidun." Apakah mengadakan sembahan-sembahan dengan cara berbohong? Ini semua kebohongan. Semua kebohongan. Bagaimana berhala disembah? Jadi dia diskusi sama mereka. Akhirnya beliau berkata, "Fama dhannukum bi rabbil alamin?" Ya. Ya. Bagaimana anggapan kalian terhadap pencipta alam semesta, pencipta alam semesta, tentang Allah Subhanahu wa taala? Terus bagaimana menurut kalian terhadap Allah? Ini tidak disebutkan apa yang dimaksud oleh Ibrahim alaihissalam. Dia mengatakan maksudnya Ibrahim mengajak mereka berpikir, apakah pantas sembahan-sembahan ini disembah sementara yang menciptakan alam semesta cuma siapa? Allah. Atau Ibrahim berkata, apa yang akan Allah timpakan kepada kalian sementara yang ciptakan kalian adalah Allah, ternyata kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, apa menurut kalian Tuhan seperti ini? Ya, patung-patung adalah Tuhan yang berhak kalian sembah. Artinya Ibrahim ngajak mereka berpikir, "Fama dhannukum bi rabbil alamin?" Terus bagaimana menurut kalian tentang pencipta alam semesta? Fanadhara nadratan fin nujum, kemudian dia memandang sekali pandangan ke arah bintang-bintang, ya. Di sini ada yang mengatakan fi maknanya ila ila nujum. Baik. Kemudian Ibrahim berkata, faqala inni saqim, aku sakit. Aku ini sakit. Ada beberapa tafsir di kalangan para ulama terkait dengan firman Allah ini, fanadhara nadratan fin nujum faqala inni saqim. Dia pun memandang ke atas, kemudian dia mengatakan aku sakit. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam ini trik yang beliau lakukan agar orang menjauh darinya supaya dia bisa bebas menghancurin patung-patung. Trik pertama dia bilang, saya lagi sakit. Ya, ada yang mengatakan sakit ta'un, yaitu sakit yang parah menular. Makanya setelah itu dikatakan fatawallau anhu mudibirin, mereka pun kabur darinya. Ibrahim bilang saya sakit. Kemudian kenapa dia lihat ke bintang? Yaitu karena mereka punya keyakinan terhadap bintang. Sehingga dia mengatakan seakan-akan ini bintang menunjukkan saya sakit, atau saya sakit gara-gara terkena dampak dari bintang tersebut dan sakit saya berbahaya. Akhirnya mereka pun kabur, ya. Ini pendapat, namun tidak setuju oleh sebagian ahli tafsir. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan Ibrahim mengatakan melakukan demikian, yaitu beliau seakan-akan berpikir seperti orang berpikir lihat ke atas. Kenapa dia lihat ke atas? Dia diajak untuk ikut acara hari rayanya mereka. Jadi mereka bilang, Ibrahim, kita ada hari raya, ayo ikut. Maka dia mikir, apa yang harus saya bilang ya supaya selamat tidak ikut hari raya? Maka dia bilang, saya sakit sehingga saya tidak bisa ikut hari raya. Akhirnya mereka pergi. Dan ini salah satu dari tiga dusta yang dilakukan oleh Ibrahim. Dua dusta karena Allah, satu dusta karena Sarah. Dusta yang pertama ini, meskipun ini bukan dusta yang nyata, tapi ini hanyalah tauriah. Tauriah itu ucapan yang benar, tapi disalahpahami oleh pendengar. Ucapan yang benar, tapi disalahpahami oleh pendengar. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau berhijrah, kemudian bersama Nabi SAW, maka sebagian orang tanya, orang-orang tidak kenal Nabi, mereka kenal Abu Bakar. Abu Bakar orang suka berdagang ke sana kemari. Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW tidak sering berdagang tapi sekali, tidak sering. Berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar orang yang supel, kemudian suka kemana-mana, tahu daerah-daerah, sehingga banyak orang kenal dia. Makanya ketika perang di setelah wafatnya Nabi SAW, muncul nabi-nabi baru. Maka Abu Bakar mengirim pasukan, kalau enggak salah dia buat 11 pasukan. Dan benar-benar dia bisa memetakan 11 pasukan tersebut. Sini sebelah sini, sini nanti ketemu di mana. Seakan-akan Google Map sudah di kepala beliau. Dia bisa memetakan. Kenapa? Karena dia sering apa? Sering bersafar. Dan berhasil akhirnya memadamkan api murtad yang ketika sedang berkorbar karena banyak nabi-nabi palsu dan juga banyak orang-orang yang enggan membayar zakat, mengingkari kewajiban zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan kalau tidak salah 11 pasukan. Di antaranya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian dia ini lewat sini, ini ke sana, ini ke sini, nanti dari sini ketemu di mana, itu tidak gampang. Belum ada Google Map waktu itu. Menunjukkan beliau luar biasa. Maksud saya, ketika beliau sedang berhijrah, ada yang tanya, karena orang kenal Abu Bakar, tapi tidak kenal siapa di depan Abu Bakar. Ini siapa depanmu? Kata Abu Bakar, hadza hadin ila tariq. Ini penunjuk jalan. Orang yang mendengar, Abu Bakar tidak bohong. Cuma Abu Bakar sengaja mengucapkan perkataan yang jujur, supaya disalahpahami oleh pendengar. Itu namanya tauriah. Inna fil ma'arid manduha. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya di tauriah ini adalah solusi agar tidak terjerumus dalam dusta. Ini boleh tapi dalam kondisi terdesak. Dalam kondisi terdesak. Sehingga Abu Bakar mengatakan ini penunjuk jalan. Orang yang mendengar menyangka Muhammad penunjuk jalan, jalan benar, padahal maksudnya penunjuk jalan menuju surga. Bukan jalan tikus, bukan. Bahkan Rasulullah SAW ketika berhijrah juga tidak tahu jalan. Makanya beliau menyewa seorang namanya Abdullah bin Uraiqit yang menunjukkan apa? Jalan. Ini contoh, maksudnya seperti gini kadang-kadang boleh. Tapi tidak boleh sering-sering. Tidak boleh apa? Sering-sering. Ya. Misalnya, kamu ada uang? Enggak ada uang, enggak ada. Enggak ada uang, saya benar-benar enggak ada uang. Padahal di ATM banyak. Kosong-kosong, memang ATM-nya isinya 1 miliar. Uang enggak ada memang, enggak ada uang. Kosong, enggak ada uang. Enggak ada uang, memang enggak ada. Tapi ada ATM isinya 1 miliar. Sesekali, ya, jangan sering-sering. Sering-sering tercela. Seorang mukmin asalnya adalah jujur, jelas. Asalnya jujur, jelas. Ibrahim ketika diajak untuk ikut acara syirik, maka dia enggak ada solusi kecuali dia bilang saya sakit. Saya sakit. Padahal dia tidak sakit. Tapi ketika dia ngomong sakit, dia pakai isim fa'il saqim atau sifat sighah mubalaghah atau musyabbah bismil fa'il. Maknanya saya sakit, yaitu fa'il maknanya saya sakit. Saya sakit sini maksudnya ya suatu saat saya akan sakit. Karena isim fa'il itu bisa maknanya akan atau bisa maknanya sedang. Kalau dikatakan sedang, maksudnya dia bilang hati saya sakit lihat kalian syirik. Atau kalau maknanya akan, ya saya suatu saat akan sakit karena saya memang manusia. Suatu saat saya akan apa? Sakit. Ya. Ini bahasa Arab. Kalau isim fa'il itu maknanya demikian. Seperti firman Allah kepada Nabi Isa, inni mutawfika wa rafi'uka ilayya, aku akan mewafatkan engkau dan aku akan mengangkatmu. Rafi itu maksudnya isim fa'il. Katanya ini saqim. Enggak tahu kalau bahasa Inggris, mungkin apa? Enggak tahu apa namanya tense-nya kayak apa. Tapi intinya isim fa'il itu bisa menunjukkan sedang atau akan. Sehingga mereka pahami Ibrahim sedang sakit. Padahal dia tidak sakit. Kalau dia pun sakit, dia sakit hati, bukan sakit fisik. Atau dia akan sakit suatu saat karena manusia semuanya akan sakit. Ini dusta pertama. Dusta kedua, ketika dia nanti hancurin batu-batu, berhala-berhala. Mereka bertanya dalam surat Al-Anbiya, "Anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim? Kaukah yang menghancurkan batu-batu ini?" Kata Ibrahim, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Fas'aluhum in kanu yantiqun." Justru yang gede yang hancurin yang kecil-kecil. Tanya aja sama yang kecil-kecil. Ibrahim ini dusta juga enggak, dia namanya kebenaran bersyarat. Dia bilang, seakan-akan dia berkata, yang lakukan yang gede, kalau yang kecil-kecil bisa ngomong. Kalau yang kecil-kecil enggak bisa ngomong, ya sayalah maksudnya. Karena dia bilang, fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang bikin yang gede. Apa namanya, kalau enggak percaya tanya yang kecil-kecil. Ini semua terkait dengan membela Allah subhanahu wa ta'ala. Dusta yang ketiga, Ibrahim alaihissalam ketika jalan bersama Sarah di negeri Mesir, ternyata di Mesir ada raja yang mata keranjang yang punya intel-intel untuk cari wanita cantik. Kalau dapat wanita cantik harus diambil oleh sang raja. Maka Ibrahim mengatakan, kita pasti diintelin. Nanti kalau mereka tanya kepadaku, siapa kamu wahai istriku Sarah, saya akan bilang engkau adalah ukhti, saudariku. Karena di atas negeri Mesir ini tidak ada yang beriman kecuali saya dan kamu. Subhanallah. Satu benua tidak ada yang muslim kecuali saya dan kamu. Maka saya mengatakan kau adalah saudariku. Akhirnya mereka datang, ini siapa ini? Ini saudariku. Kalau Ibrahim bilang ini istriku, dia dibunuh. Diambil paksa istrinya. Tapi kalau dia bilang ini saudariku, dia dimuliakan. Ya. Dia tahu Allah akan menjaga istrinya. Akhirnya istrinya diambil. Ternyata Allah jaga. Ya, sebagaimana kisah yang ma'ruf ya. Baik, dan tiga dosa inilah yang menghalangi Ibrahim untuk memberi syafaat pada hari kiamat. Sebenarnya ini bukan dosa. Ini bukan apa? Dosa. Ini apa ya? Tauriyah, perkataan benar yang disalahpahami. Dan ini pun semua terpaksa. Bukan sebagian kita gampang-gampangin bohong terus bilang Ibrahim juga begitulah. Kamu beda. Kamu apa yang dibela? Ibrahim bela Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua bela dia bisa dibunuh. Ya, semua terpaksa. Itu pun dia tidak nyata-nyata bohong. Dia ucapkannya jujur, cuma disalahpahami oleh pendengar. Namanya tauriah. Itu pun membuat dia tidak pede dengan berbagai macam ujian yang Allah, dengan berbagai macam pujian yang Allah muji dia dalam Al-Quran. Rasulullah puji dalam hadis-hadis. Itu pun ketika diminta syafaat oleh Allah, oleh orang-orang pada hari kiamat, dia mengatakan, enggak, saya pernah dusta 3 kali. Subhanallah. Kak, kita berapa kali? Yang sengaja banyak, yang tidak sengaja juga banyak ya. Maka dia mengatakan, fa inni saqim, saya sakit. Fatawallu anhum mudbir, mereka pergi. Nah, inilah triknya Ibrahim agar dia sendirian di kampung, karena orang-orang kampung semuanya sedang pergi ikut acara hari raya, ngumpul satu lapangan, satu daerah, areal, lagi senang-senang, sehingga kampung kosong, kesempatan bagi dia untuk menghancurin berhala-berhala tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Maka dia pun pergi menuju berhala-berhala tersebut, kemudian dia berkata, "Kalian kenapa enggak makan? Kalian kenapa enggak makan?" Rupanya kebiasaan kaumnya kasih sajen di depan berhala-berhala tersebut. Jadi sajen itu bukan hal yang baru, ikhwan. Itu sudah ada sejak zaman apa? Nabi Ibrahim. Iblisnya ada berubah enggak dari dulu sampai sekarang? Iblisnya sama atau berubah? Sama ya. Iblis yang dulu menyuruh kaum Nabi Ibrahim untuk beri sajian kepada berhala-berhalanya, itulah iblis yang menyuruh juga manusia zaman sekarang. Tapi Ibrahim ngapain bilang sama mereka, "Kamu kenapa enggak makan?" Ada yang mengatakan Ibrahim untuk menguatkan dirinya, supaya dia tidak ragu-ragu untuk menghancurkan patung-patung tersebut. Dia tahu patung tersebut tidak bisa ngomong, tidak bisa dengar. Makanya ketika dia ngomong sama ayahnya, sebelum dia hancurkan patung-patung tersebut, dia kan nasihati ayahnya. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u, wa la yubsiru, wa la yugni anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa kau sembah patung, ma la yasma'u, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa bantu engkau sama sekali. Namun ketika dia mau hancurin patung, dia bilang, ala ta'kulun, kenapa enggak makan, kenapa enggak makan? Tidak ada orang, cuma dia sendiri. Untuk menguatkan apa? Dirinya. Terkadang seorang goyang, dia harus apa? Kuatkan dirinya. Dengan ngomong sendiri enggak apa-apa. Kamu kuat. Kamu kuat. Bismillah, jalan. Itu. Nah, dia mau hancurin patung, dia tahu konsekuensinya ngeri. Ini berarti bertempur sama satu negeri. Ayo makan itu, makan. Itu ayam goreng, makan. Apel tuh makan tuh. Ada kawan dulu cerita, Ustaz, saya dulu di kampung sana, pokoknya kalau ada makanan-makanan buat berhala-berhala saya ambil, Ustaz. Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Yang penting jangan ketahuan. Jadi para ulama membahas makanan yang ditaruh di berhala itu makanan yang tidak dipakai. Dalam Islam dilarang mubazir. Dibuang-buang mubazir. Enggak boleh diambil, tapi kalau dilarang ya sudah. Jangan ya. Kecuali makanan tersebut sembelihan untuk selain Allah, seperti ayam, seperti kambing. Tapi kalau telur, buah, nasi goreng, aman. Cuma saya khawatir kalau diambil nanti semakin percaya, "Ibu, dimakan sama Tuhan." Khawatirnya seperti itu, tambah bahaya. Tapi sebenarnya kan logika, masa Tuhan butuh makan? Sih logika Tuhan masa butuh. Masa yang kita sembah butuh apa? Makan. Makanya ketika Allah membantah orang-orang Nasara, Allah cuma mengatakan, Isa dan ibunya bukan Tuhan. Kenapa? Kana ya'kulani ta'am. Mereka dua makan dulu. Gimana Tuhan makan? Jadi Ibrahim berkata, "Ala ta'kulun?" Kalian enggak makan untuk menguatkan apa? Dirinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Malakum la tantikun?" Ibrahim ngomong, "Kenapa enggak ngomong? Ayo jawab." Dia tahu enggak bisa jawab, cuma dia untuk memantapkan dirinya. Ayo jawab. Ini butuh keyakinan. Butuh kekuatan iman, butuh tawakal. Ya, karena orang kalau goyang-goyang diganggu sama jin. Biasanya di balik-balik patung-patung begini ada jin biasanya. Oleh karenanya ketika Khalid bin Walid disuruh untuk menghancurkan Al-Uzza, Uzza itu kalau enggak salah ibarat dari pohon-pohon yang diberi selimut-selimut, kemudian diberi kain-kain, kemudian disembah. Setelah ditebang oleh Khalid bin Walid, dia balik, Rasulullah mengatakan, "Kau belum melakukan sesuatu." Balik lagi, dia balik, ternyata ada jin perempuan sedang mengurai rambutnya, menabur atas pasir, baru kemudian dihantam oleh Khalid bin Walid. Makanya terkadang ketika mereka pergi ke pohon-pohon tersebut ada suara suatu, karena di balik itu ada jin yang menghiasi peribadatan tersebut, ya. Menimbulkan perasaan-perasaan apa ketika pergi ke patung-patung atau ke pohon-pohon tersebut, ya. Maka seorang kalau menyeru kepada tauhid, berusaha untuk benar-benar yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim mengatakan, "Malakum la tantiqun?" Kenapa kalian tidak ngomong wahai patung-patung? Faragha alaihim dharban bil yamin, maka dia pun segera menghancurkan patung-patung tersebut dengan tangan kanannya. Dorban yaitu dia hantam dengan sungguh-sungguh patung-patung tersebut. Ada yang mengatakan bil yamin maksudnya dengan tangan kanannya, ada yang mengatakan bil yamin maksudnya karena dia sudah bersumpah. La aqidanna wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbir, dalam surat Al-Anbiya. Kata dia, demi Allah, ketika mereka, kata Nabi Ibrahim, kalau kalian pergi acara, demi Allah saya akan bikin makar sama Tuhan-Tuhan kalian. Ini sumpahnya, dia bersumpah dan dia jalankan sumpahnya. Maka bil yamin dua tafsiran. Hadis mengatakan faragha alaihim dorban bil yamin, yaitu dihancurkan dengan tangan kanannya. Ada yang menafsirkan yaitu beliau menghancurkan sesuai dengan sumpah yang pernah beliau janjikan, bahwasanya beliau akan hancurin patung-patung tersebut. Akhirnya tersebarlah berita, waduh, Tuhan-Tuhan kita sudah hancur. Dan Ibrahim Masya Allah dia pintar, dia alaihissalam ngajak mereka berpikir, dia hancurin semua patung kecuali yang gede. Pertama supaya itu jadi kambing hitam, Tuhan yang gede. Yang gede bukan yang kecil, gede. Tanya aja yang kecil-kecil. Yang kedua untuk kasih tahu yang gede tidak setuju ada Tuhan-Tuhan tandingan. Paham? Ah, kecil-kecil ngapain? Saya yang gede harusnya disembah. Jadi aja berpikir mereka. Dia hancurin tinggal satu. Fa'akbalu ilaihi yazifun. Maka mereka segera datang bergegas. Yazifun tergesa-gesa, terburu-buru. Yusri'un. Segera karena mereka dalam kondisi marah sekali. Mereka datang, ini kok patung sudah hancur. Mereka ngobrol di antara mereka. Man fa'ala hadza bi alihatina innahu la minadh dhalimin. Siapa yang bikin tuhan-tuhan kita seperti ini? Sungguh dia orang yang zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang pemuda, lihat, seorang pemuda, Ibrahim masih muda. Yang memaki-maki Tuhan kita, pemuda itu namanya siapa? Ibrahim. Qalu fa'tu bi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Datangkan dia, kita habisi dia di hadapan massa. Permalukan dia. Mau dibakar. Akhirnya diskusi tadi, anta fa'alta hadza bi alihatina, eh Ibrahim, kau yang bikin ini semua. Dan mereka enggak lihat. Enggak ada CCTV gitu, enggak lihat. Kau yang bikin. Ibrahim dengan mudah mengatakan, yang gede. Bal fa'alahu kabiru fadha. Kalau enggak percaya tanya sama yang kecil-kecil. Kenapa leher kalian patah, tangan kalian patah? Coba ngomong. Tanya sama yang gede. Tanya yang kecil-kecil, pasti mereka bilang yang gede. Ya, ini namanya dusta bersyarat, tapi syarat tidak terpenuhi maka bukan dusta. Berarti ada orang pernah bilang, di satu daerah ada namanya patung Syekh Fulan. Kalau kau panggil dia, terus dia dengar, dia noleh gini. Cuma dia enggak dengar, jadi enggak noleh-noleh. Jadi Ibrahim tidak dusta secara murni, tapi kita boleh bilang dia dusta bersyarat dan syaratnya tidak terpenuhi. Ini ngajak mereka berpikir. Coba tanya kecil, yang patung kecil. Jadi akhirnya mereka kalah berduel, kalah berhujah, argumentasi. Akhirnya mereka pakai otot. Ya. Harriquh, bakar dia. Wansuru alihatakum, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Kalau kalian benar-benar membela Tuhan-Tuhan kalian, bakarlah Ibrahim. Dalam ayat ini Ibrahim berkata kepada mereka, ajak mereka berpikir setelah mereka panggil. Ibrahim waktu habis hancur dia pulang ke rumah diam-diam aja, dihadirkan dengan paksa. Dia berkata, ata'buduna ma tanhitun, kok bisa kalian menyembah apa yang kalian pahat? Mahatnya pahat. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian pahat tersebut. Ini logika sangat sangat logis dari Ibrahim. Kalau mau nyembah, yang disembah yang menciptakan kita, yang berikan nikmat kepada kita, itu baru benar. Yang menciptakan kita, ya. Seperti doa sujud Nabi Muhammad SAW, sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Wajahku sujud kepada yang menciptakan wajah tersebut. Ya, wasawwarahu, yang membentuk wajah tersebut, itu yang kita sujud, itu yang kita sembah. Wasyaqqa sam'ahu wa basara, yang buat menimbulkan pendengaran penglihatan. Bukan sujud kepada yang tidak menciptakan kita. Kalau mau sujud, sujud kepada yang mencipta. Gimana kalian menyembah yang kalian pahat sementara yang ciptakan kalian adalah Allah. Jadi mereka ini sudah benar-benar di bawah. Ada peribadatan kepada yang lebih hebat daripada manusia, yang menurut persangkaan manusia. Seperti menyembah malaikat. Kenapa menyembah malaikat? Karena menyangka malaikat lebih hebat. Kenapa ada penyembahan terhadap jin? Karena jin sosok yang dianggap hebat. Bisa ini, bisa anu, bisa hingga disembah. Atau menyembah orang-orang soleh. Karena dianggap orang-orang soleh tersebut memiliki kedudukan khusus. Meskipun tidak mencipta, malaikat, jin, tidak, orang soleh tidak mencipta. Tapi dianggap lebih tinggi, maka disembah. Kalian aneh. Kalian menyembah yang di bawah kalian. Menyembah apa? Berhala. Yang berhala kalian yang bikin. Harusnya berhala sembah kalian, paham?

0: Kalian kalau kurang mancung kalian mancungin, terus kalian sembah kan enggak logis. Kan saya pernah cerita ada kawan masuk Islam gara-gara dia lagi nyetop bis. Dia bukan orang Islam. Terus dia lihat ada pabrik pembuatan Tuhan.
1: Dia lihat.
0: Dia sambil bis lihat tuh. Ada yang bikin Tuhan. Bikin Tuhan. Terus ada Tuhan yang setengah jadi, dia dudukin. Wah, ini orang enggak sopan, meskipun belum jadi jangan didudukin dong. Duduk, kakinya diangkat sambil bikin Tuhan satunya. Nah, ini Tuhan setengah jadi, jangan begitu dong, Mas. Dia berpikir dia dapat hidayah, dia masuk Islam. Masuk Islam. Ya, saya bilang sembahan itu logikanya kita menyembah yang menciptakan kita. Kalau enggak, orang menyembah biasanya yang lebih hebat daripada dia tunduk, meskipun tidak boleh. Ini aneh, kalian menyembah yang kalian pahat sendiri. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, Allah menciptakan patung-patung tersebut. Ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian menyembah sesama makhluk? Kalian Allah ciptakan, patung juga yang ciptakan siapa? Allah ya. Semen, batu yang ciptakan siapa? Allah. Pohon yang kalian pahat yang ciptakan pohon siapa? Allah. Gimana makhluk cipta menyembah makhluk? Yang ada itu makhluk nyembah Khalik, sang pencipta. Ini ada pembahasan akidah tapi saya tidak bahas sekarang tentang Allah khalaqakum wama ta'malun. Baik. Akhirnya ketika mereka kalah berargumentasi, maka harus pakai otot, enggak ada jalan lain. Maka mereka memprovokasi, "Wansuru alihatakum." Ayo tolong tuhan-tuhan kalian. Sudah didzalimi tuhan-tuhan kita, dihancurin. Ayo tolong. Mana apa namanya? Kesetiaan kalian. Ayo tolong. Qalu ibnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Kata mereka, bikin bangunan, lemparkan dia dalam api. Jadi dibuat bangunan, api tersebut tidak terbuka, tapi dalam bangunan, sehingga panasnya luar biasa. Dibuat bangunan secukupnya, dikumpulkan kayu bakar, kasih batu-batu, kemudian jadi kayu bercampur dengan apa? Batu. Jadi panas biar apa? Diungkep luar biasa panasnya, baru melempar situ ceritanya. Fa'alquhu fil jahim. Kalau sudah panas, lemparkanlah Ibrahim dalam bangunan tersebut yang berisi kayu bakar dan batu-batu yang panas. Maka disebutkan mereka semangat karena ini adalah ibadah membela Tuhan. Maka mereka kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Sampai disebut dalam sebagian buku tafsir seperti Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sebagian wanita bernazar, kalau saya sembuh, saya akan bawa kayu bakar buat Ibrahim. Sampai mereka nazar demikian. Jadi Ibrahim ditahan, kemudian dicari waktu untuk buat apa? Bangunan tersebut. Bangunan untuk bakar Ibrahim. Akhirnya setelah itu Ibrahim dibuka bajunya, kemudian dilempar. Dilempar ke tengah lautan api. Situlah Ibrahim berkata, ya, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dia sebaik-baik tempat bertawakal. Akhirnya Ibrahim pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin." Mereka hendak melakukan makar kepada Ibrahim, namun kami menjadikan merekalah yang rendah, yaitu mereka gagal, mereka malu. Sudah satu negara semuanya ingin bakar Ibrahim, ternyata tidak berhasil. Ternyata Ibrahim keluar dengan nyaman. Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan penuh keselamatan bagi Ibrahim. Ibrahim keluar dengan nyaman, tidak terbakar sama sekali. Kemudian dia berkata, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Ini ada dua tafsiran juga. Tafsiran pertama, ketika Ibrahim mau dibakar, dia pasrah. Karena di sini Allah tidak menggunakan fa, Allah mengatakan wa. Ketika Allah berfirman, mereka berkata, fa'alkuhu fil jahim, lempar dia di api. Ibrahim berkata, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, aku akan pergi menuju Rabbku, dia akan beri petunjuk kepadaku. Ada yang mengatakan Ibrahim pasrah, saya akan pergi ke surga, meninggal ya sudah. Ini tafsir nanti berkata demikian. Ya sudah, inni dhahibun ila rabbi, saya pergi ke Tuhanku. Yang satu saat kita semua harus pergi, cepat atau lambat. Cuma bagaimana cara kita pergi? Dengan cara mulia atau biasa-biasa saja, atau cara memalukan ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya udah, kalau harus mati dengan cara disiksa

Saya oleh musuh dibakar, ini zahib. Saya tetap akan pergi menuju Allah. Saya hadin, dia akan beri petunjuk kepada aku, yaitu dia akan masuk ke dalam surga. Tidak ada bantu dia sendirian Ibrahim alaihissalam. Sendirian. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim setelah selamat. Setelah beliau keluar selamat, maka beliau berkata di hadapan kaumnya, inni zahibun ila rabbi, aku akan pergi menuju Rabbku, saya hadin, dia akan beri petunjuk kepada aku, itu enggak usah urus aku lagi, sudah aku enggak akan, tidak akan dakwah lagi, saya harus pergi. Kalian, saya dakwah, kalian tangkap bakar, ya sudah. Ibrahim harus pergi meninggalkan negerinya yang dia cintai, Babilonia, Irak. Babilonia, situ ada Raja Namrud, ada anak buahnya, maka dia mengatakan demikian untuk meninggalkan kaumnya dengan penuh kesedihan. Kaumnya, mungkin om-omnya, mungkin kakak-kakaknya, mungkin adiknya, mungkin sepupunya, dia dari situ, orang kampung situ, Akam sih, anak kampung apa? Situ. Iya benar ya, singkatannya benar, dia anak kampung situ, orang situ, keluarganya di situ, bapaknya kafir, wallahualam tentang ibunya. Tapi dia pergi sendiri dengan penuh kesedihan. Khilaf di kalangan para ulama, apakah Ibrahim ketika sudah menikah dengan Sarah atau dia menikah dengan Sarah di Suriah, di Harran. Harran itu daerah Suriah atau perbatasan Turki dengan Suriah. Sebenarnya mengatakan Ibrahim sudah menikah dengan Sarah, ada yang mengatakan tidak, Ibrahim menikah dengan Sarah di sana. Karena tidak disebutkan Sarah bersama Ibrahim, lagi pula Sarah terkenal cantik dan orang terkenal cantik dari Syam. Maka dia pun ketika pergi dengan penuh kesedihan, tidak ada yang bersamanya, maka dia pun ingin punya teman keluarga yang soleh menemaninya dalam kehidupannya. Maka dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Subhanallah. Kata Allah, al-malu wal-banuna zinatul hayati dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Orang kalau punya anak soleh, luar biasa. Itu nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Punya anak soleh, nurut, dikasih tahu, nurut. Diarahkan, membahagiakan orang tua, membanggakan orang tuanya. Sampai kadang-kadang anak begitu soleh, dia yang nasihati kita. Dia yang nasihati kita. Sungguh kebahagiaan Allah menjadikan nasihat kepada kita dari orang yang sangat tulus, yaitu anak kita sendiri. Kalau istri yang nasihati mungkin modus. Tapi kalau anak yang nasihati, insya Allah apa? Tulus. Istri juga tulus ya, tapi kadang-kadang modus ya. Jadi subhanallah, maka dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah kepada aku anak soleh. Dan buat anak soleh itu adalah hibah. Hibah itu anugerah. Makanya Allah mengatakan, yahabu liman yasha'u inathan, wa yahabu liman yasha'u az-zukur, aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, wa yaj'alu man yasha'u aqima, innahu alimun qadir. Allah menganugerahkan kepada sebagian orang hanya anak-anak perempuan, dan Allah menganugerahkan sebagian orang hanya anak laki-laki, dan sebagian orang Allah anugerahkan anak laki dan perempuan. Jadi anak itu apa? Anugerah. Ada orang anaknya perempuan, nikah lagi perempuan lagi, nikah lagi perempuan, dan laki-lakinya. Sampai ada seorang syekh cerita sama saya, dia ketemu dengan seorang sudah sangat tua. Dia punya anak perempuan 65. Semua perempuan. Dan laki-laki udah nikah perempuan lagi, dia nikah perempuan lagi. Ya Allah takdirkan memang benar ada orang yang punya anak perempuan saja. Ada anak cuma laki-laki saja. 5 laki-laki semua, 7 laki-laki semua. Ada. Ada yang anak laki, anak perempuan. Banyakkan kita anak laki perempuan. Ada orang saya ketemu di Malang, orang Arab. Ustaz, saya punya keluarga, nikah istri pertama, anak laki atau kalau enggak salah perempuan. Perempuan semua 11 orang. 11 orang perempuan semua. Kemudian nikah lagi sama istri kedua, semuanya anak 11 laki semua. Luar biasa. Jangan ditiru, ini cuma cerita. Cuma cerita. Jadi anak itu anugerah. Kalau anugerah kita syukuri. Syukuri dengan menjaganya, membimbingnya, mengarahkannya, bukan cuma dikasih makan, bukan memanjakannya, mendidiknya agar dia mampu mandiri dan lain-lain. Karena kita akan ditanya tentang anugerah tersebut. Ibrahim berkata, Rabbi habli minas salihin, anugerahkan aku anak yang saleh. Taib, Ibrahim ketika keluar dari
Babilonia. Dia masih muda, fatan masih muda. Subhanallah, dia baru dapat anak 60 tahun kemudian. Sekitar 60 tahun. Ibrahim punya anak Ismail ketika usia 80 tahun. Kalau dia taruhlah umur dia 20, berarti dia menunggu berapa tahun? 60 tahunan baru dapat anak. Allah berfirman, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar, halim. Ibrahim halim, anaknya juga halim. Inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Ibrahim sangat halim, sangat penyabar. Anaknya juga, anak pertamanya juga halim. Itu Ismail. Di sini fa basyarnahu maksudnya bukan langsung dikabulkan, tapi ketika kami akan mengabulkan, akan dia punya anak, maka kami beri kabar gembira, dia akan punya anak. Tapi Allah kasih isyarat, ketika Allah mengatakan bighulamin halim, anak yang sangat penyabar, isyarat dia akan diuji anak ini. Akan diuji di kemudian hari. Dan benar akan diuji dengan ujian yang sangat berat. Sejak kecil sudah diuji. Sejak kecil sudah diuji. Dan lahir dari Hajar. Hajar pembantunya siapa? Sarah. Sarah karena lihat suaminya enggak punya anak sudah puluhan tahun, udah bi nikah sama ini pembantu. Begitu nikah malah punya anak. Ketika punya anak, dan tujuan Sarah agar Ibrahim punya anak. Tapi ketika sudah muncul sang anak, dia cemburu. Begitulah perempuan, tidak komitmen. Yang nyarikan istri siapa yo? Sarah. Sunnahnya Sarah, siapa yang melakukan? Sunnahnya Sarah, nyarikan istri buat siapa? Suami. Yang nyarikan istri siapa? Sarah. Yang tujuannya agar punya anak, supaya suaminya punya anak juga siapa? Sarah. Ketika ada anak, dia enggak kuat. Begitulah perempuan lemah. Akhirnya dia cemburu karena madunya punya sesuatu yang tidak dia miliki. Akhirnya dia bersumpah untuk melukai Hajar. Akhirnya Ibrahim harus bawa Hajar pergi jauh bersama putranya Ismail ke negeri yang gersang namanya Mekah. Subhanallah. Dan itu sudah takdir Allah. Seandainya Sarah tidak cemburu, Ismail tidak di Mekah. Kalau Ismail tidak di Mekah, tidak ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cemburunya Sarah itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Sarah juga punya anak langsung, tidak tentu Ismail tidak muncul karena Sarah tidak akan mengizinkan Ibrahim nikah sama Hajar, iya enggak? Kenapa Sarah mengizinkan bahkan menyuruh Ibrahim nikah sama Hajar? Karena Sarah tidak punya anak. Jadi di balik semua musibah ada hikmah. Setelah Ibrahim punya anak dari Hajar, baru Allah kasih Sarah anak, yaitu Ishak. Makanya kita ini kadang semua kejadian di luar nalar kita. Di luar nalar kita. Kalau nyaman-nyaman aja. Ibrahim pergi, kemudian nikah dengan Sarah, punya anak, selesai. Emang akan menikah dengan Hajar? Enggak. Kalau enggak ada Hajar, nikah dengan Hajar tidak ada Ismail. Kalau Ismail enggak dibuang di Mekah, enggak akan muncul Muhammad. Ini semua sudah Allah siapkan takdirnya. Maka akhirnya walhasil akhirnya Ismail halim, kata Allah, kami akan berikan kepada engkau anak yang sangat penyabar. Sejak kecil sudah diuji. Maka pergilah dia bersama ibunya, dipisahkan jauh. Kisah yang masyhur. Akhirnya dibekali dengan sekantong air minum dan sekantong korma. Air minum habis, korma habis. Akhirnya Hajar tidak lagi keluar asinya, air susunya tidak keluar. Akhirnya Ismail kesakitan. Akhirnya Hajar pun cari air, cari makanan ke bukit Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Akhirnya Jibril datang ngeluarin air namanya air Zam-Zam. Maka kemudian Hajar di situ akhirnya ngerawat Ismail. Alkisah, kisah panjang, tapi kita bukan mau cerita itu. Akhirnya Ismail besar di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya," ketika anak itu sudah sampai pada umur yang bisa bekerja, itu bisa bantu ayahnya, bisa menggantikan posisi ayahnya, bisa berburu sama ayahnya. Dia itu umur, ada yang mengatakan, banyak ahli tafsir mengatakan umur 13 tahun. Berapa tahun? 13 tahun. Maka Ibrahim diuji oleh Allah, diuji lagi. Pertama diuji dengan terpisah dari anak satu-satunya yang dia cintai. Sudah dinanti 60 tahun baru lahir. Bayangkan kalau udah doa nunggu 60 tahun anak baru lahir suruh pisah. Sedih atau tidak? Sedih luar biasa. Pikiran anak saya gimana ibunya, gimana anaknya, makan apa. Tapi ini ujian.
Ketika anak tersebut sudah besar, sudah 13 tahun, sudah ganteng-gantengnya, sudah gagah-gagahnya, disuruh sembelih. Ujian berikutnya. Jadi kalau kita perhatikan Ibrahim bin Alaihissalam ini diberi gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah, yaitu yang dicintai oleh Allah. Itu Allah mencintainya dan dia mencintai Allah. Sehingga dia dipuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Bapaknya dia cintai, harus kafir. Negerinya dia cintai, harus dia tinggalkan. Istri yang dicintai, Hajar, harus jauh darinya. Putra yang dia cintai, harus jauh darinya. Putra yang dia cintai, harus disembelih anak satu-satunya. Ketika itu belum ada anak, masih Ismail. Setelah itu baru lahir Ishak. Ishak lahir 13 tahun kemudian setelah peristiwa ini. Jadi Ismail umurnya 13 tahun menurut pendapat banyak ahli tafsir. Ketika itu maka Ibrahim mimpi. Mimpi bahwasanya dia menyembelih anaknya. Kita tahu mimpi para nabi adalah wahyu. Mimpi para nabi adalah wahyu. Dan mimpi adalah derajat wahyu terendah. Dan subhanallah, Ibrahim sekali mimpi langsung dia jalankan. Menunjukkan iman yang luar biasa. Mungkin dia tidak bilang, ah ini cuma mimpi, mungkin salah kali. Tidak. Coba saya tunggu, siapa tahu mimpi kedua. Ya. Dia tidak tahu, ya Allah, benar enggak mimpi ya Allah, enggak ada enggak perintah yang lain ya Allah, masa ini perintahnya. Tidak ada. Ibrahim benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah. Allah kasih perintah yang istilahnya isyarat, bukan perintah yang tegas. Cuma mimpi. Karena wahyu paling rendah mimpi. Setelah itu mungkin Malaikat Jibril turun. Yang paling tinggi adalah bicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi derajat mimpi yang paling wahyu paling rendah pun akhirnya Ibrahim menjalankan. Dia mimpi, dia datang kepada putranya Ismail. Ya bunaya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai ayah, wahai putraku. Disebut dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Wahai putraku, wahai ibu, ya bunaya. Wahai putraku. Bahkan dia tidak mengatakan wahai ibni, tapi putra kecilku, yaitu bunaya itu ditasghir, putra kecilku, ya. Wahai anakku. Ini ara fil manami, dan dia menggunakan dengan fi'il mudhari. Kalau bahasa Inggris apa? Present tense, itu continue. Jadi seakan-akan sedang di hadapan dia, padahal mimpi sudah selesai. Tapi seakan-akan dia berkata, ya anakku, saya sedang bermimpi dalam mimpiku. Aku ini menggunakan dengan fi'il mudhari, seakan-akan kisahnya hadir di hadapan dia. Ini ara fil manami anni azbahu, aku lihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, bagaimana menurutmu wahai putraku? Kata para ulama, Ismail bisa saja kabur. Enggak mau bi, enak aja. Kabur maka dia kafir seperti anaknya Nuh, iya enggak? Nuh alaihissalam. Tapi Allah sudah bilang, kau akan punya anak yang sabar. Dan namanya anak sabar tidak mungkin diketahui kesabarannya kecuali diuji. Isyarat pasti diuji. Diuji sejak kecil, dia sudah tahan ujian, hidup tanpa ayah, hidup bersama ibunya, di tengah orang-orang yang bukan dari sukunya. Ya. Maka Ismail dengan tegar berkata, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insya'allahu minas sabirin, kau dapati aku insya'allah termasuk orang-orang yang sabar. Makanya Ismail berjanji, insyaallah kau akan dapati aku termasuk orang sabar. Dia tidak sombong, dia tidak bilang saya pasti sabar, tapi dia mengatakan insyaallah, ini kalimatul isti'anah untuk meminta pertolongan. Insyaallah dengan izin Allah saya akan apa? Sabar. Dan dia bukan mengatakan insyaallahu sabiran, enggak. Tapi dia mengatakan minas sabirin, aku akan termasuk dari rentetan orang-orang yang bersabar. Aku termasuk dalam golongan mereka insyaallah. Yang menunjukkan lebih mantap lagi. Ya, masih anaknya berkata, ayahanda, bukankah engkau tahu banyak orang-orang sabar? Insya Allah saya termasuk mereka. Golongan orang-orang yang sabar. Makanya Allah berfirman, wadzkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di. Dan bacakanlah kepada mereka tentang kisah Ismail dalam Al-Quran. Innahu kana sadiqal wa'di. Dia menunaikan janjinya. Dan dia janji, dia akan apa? Sabar. Di sini kita bingung ya. Mana yang lebih hebat, Ibrahim atau Ismail? Yang sabar menyembeli anaknya atau yang sabar untuk disembeli bapaknya? Mana yang lebih susah menurut antum? Hah? Bukan menyembeli bapaknya,
menyembeli anaknya. Mana yang lebih susah? Menyembeli anaknya atau disembeli bapaknya? Dua-duanya berat. Dua-duanya berat. Maka dua-dua orang hebat. Bapaknya halim, anaknya juga halim. Dan anaknya, subhanallah ya. Namanya umur 13, masih pingin main-main. Ini nasibku ayahanda disembeli. Berat, kita bayangkan Ibrahim ini anak satu-satunya. Anak laki-laki satunya, gak ada anak yang lain. Terus disuruh sembelih. Dia tak mau punya anak, dia gak tahu. Apakah masih punya anak lagi, gak tahu. Keturunannya cuma dari jalur ini. Kalau dia mati, selesai. Mau turun, gak ada keturunan. Allah belum kabarkan dia bakalan punya anak namanya Ishak, belum. Maka ujian sangat luar biasa. Ismail juga dengan sabar. Wahai ayahanda, lakukan apa yang kau diperintahkan. InsyaAllah kau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini seorang jangan terlalu pede. Jangan lupa sertakan apa insya Allah. Ya. Allah ajarkan bagaimana Nabi Sulaiman lupa bilang insya Allah, akhirnya gagal. Dia mengatakan la atufanna al-lailah tis'atan wa tis'ina imra'atan atau mi'at imrah. Malam ini saya akan datangi 99 wanita. Saya akan gauli semuanya malam ini. Dan Allah akan melahirkan, semuanya akan mengandung dan semuanya akan punya anak mujahid fisabilillah. Malaikat bilang, "Qul insyaallah." Bilang insyaallah. Sulaiman lupa bilang apa? Insyaallah. Akhirnya dia gauli 99 wanita tersebut. Luar biasa kuatnya Nabi Sulaiman. Jadi setiap wanita ejakulasi aja sampai 99 kali aja ejakulasi. Semuanya digauli. Ternyata tidak ada yang mengandung, tidak ada yang melahirkan kecuali satu, itu pun anaknya cacat. Karena lupa bilang apa? Insyaallah. Insyaallah ini berkah luar biasa. Makanya sih insyaallah. Jangan terlalu pede atau lupa. Ya. Kadang terlalu pede, kadang lupa. Ya, maka biasakan mengucap insyaallah. Dan benar akhirnya Ismail sabar. Allah berfirman, "Falamma aslama." Tatkala mereka keduanya pasrah, aslama yaitu Islam, yaitu menyerahkan urusan semua kepada Allah, bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Ini berat. Siapa yang bisa nyembelih putranya sendiri? Siapa yang kuat disembelih oleh ayahnya? Falamma aslama, ketika keduanya sudah berserah diri. Watallahu lil jabin. Kemudian Ibrahim membandingkan anaknya di pelipisnya. Jabin, ini jabin ini ya. Jabhah di tengah. Ini namanya jabin. Ada kanan, ada apa? Kiri. Ini bahasa Indonesia apa namanya? Dahi ini. Kalau ini, ya sudah itu namanya jabin. Ya, ditaruh. Ada yang mengatakan Ibrahim tidak tega kalau nyembelih langsung di depannya. Dia balikan anaknya supaya ketika dia nyembelih dia tidak melihat wajah anaknya, dan anaknya juga tidak melihat wajah ayahnya ketika sedang menyembelihnya. Sungguh berat. Maka dia mengurangi kepiluan. Ya udah anakku, kamu begini aja habis sembelih. Maka dibaringkanlah anaknya di atas pelipisnya. Ya, akhirnya ketika mau disembelih, Allah seru, tidak perlu disembelih karena Allah ganti dengan domba yang besar. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami pun menyeru kepadanya, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu, kamu telah menjalankan mimpi yang diwahyukan kepadamu. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi ganjaran kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini sungguh benar-benar merupakan ujian yang berat. Allah menamakan al-bala'ul mubin, ujian yang benar-benar apa? Berat. Ada yang menafsirkan bala'ul mubin maksudnya anugerah yang besar, karena al-bala' terkadang maknanya ujian, terkadang maknanya bala'an hasanan, yaitu anugerah. Tapi yang zahirnya ini adalah ujian. Allah mengatakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini adalah ujian yang sangat berat. Wa fadainahu bidzibhin azim, kami tebus fida, kami tebus dengan sembelihan yang besar. Ya, adapun sembelihan ini dari mana, wallahu alam. Ada yang mengatakan ini sembelihan yang dulu diserahkan oleh anak Adam ketika zaman dahulu, kemudian disimpan di langit, kemudian diturunkan kembali, wallahu alam bisawab. Tapi intinya Allah kirimkan domba untuk mengganti Ismail. Dan ini mengajarkan kepada kita tentang kepatuhan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak kita sukai, meskipun melawan hawa nafsu kita, dengan tetap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami jadikan abadikan untuk Ibrahim pujian kepada beliau di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, keselamatan atas Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami berikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, dia termasuk hamba kami beriman. Kemudian Allah sebut tentang Ishaq. Wa basyarnahu bi Ishaq wa nabiyyan minas salihin, dan kami beri kabar gembira kepada dia dengan seorang anak yang namanya Ishaq akan menjadi nabi dan termasuk orang-orang yang saleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq, dan kami beri keberkahan kepadanya dan kepada Ishaq. Wa min dzurriyyatihima, dan dari keturunan keduanya Ibrahim dan Ishaq, muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin. Ada yang muhsin Islam baik dan ada yang berbuat zalim yaitu kafir yang nyata. Baik. Ini dalil bahwasanya yang disembelih oleh Ibrahim, yang mau disembelih bukanlah Ishaq, tapi apa? Ibrahim, Ismail. Karena Allah sebutkan Ismail sebelumnya, fabasyarnahu bighulamin halim, kami beri kabar gembira kepada dia dengan anak yang sangat sabar. Setelah itu Allah sebutkan pada ayat berikutnya, setelah terjadi proses penyembelihan tadi, Allah mengatakan wabasyarnahu biishaq nabiyyan minas salihin, dan kami beri kabar gembira. Ini kabar gembira yang kedua. Berarti kabar gembira pertama beda dengan kabar gembira yang kedua. Dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan yang disembelih adalah Ismail. Pertama dia anak yang pertama, anak satu-satunya. Kita tahu anak pertama bukan Ishaq. Ini kesepakatan ahlul kitab dengan kita. Anak Ibrahim yang pertama siapa? Ismail, ya, anak satunya. Ishaq muncul belakangan. Kemudian dalam Al-Quran, tadi Allah bedakan bisyarat yang pertama, bisyarat kedua. Yang berikutnya Allah mensifati Ishaq dengan bigulamin alim. Wabasyaruhu bigulamin alim. Kami mereka beri kabar gembira kepada Ibrahim dan istrinya dengan anak yang berilmu. Adapun Ismail Allah bilang bigulamin halim, beda. Dengan anak yang penyabar. Ketika Ishaq Allah mengatakan bigulamin alim, dengan anak yang berilmu. Berarti dua beda. Yang berikutnya, bahwasanya syariat tentang penyembelihan dilakukan oleh orang Islam. Itu karena kejadian tersebut di Mekah. Sehingga diabadikan dengan Idul Adha, diabadikan dengan haji yang itu tidak dikenal oleh ahlul kitab. Sehingga yang benar adalah apa? Ismail. Oleh karenanya disebutkan, ini saya sebutkan nukilan dari Thahir bin Asyur ketika beliau mengkritik kitab Kejadian Lama, ya. Kisah tentang penyembelihan juga disebut dalam kitab Kejadian 22, tapi yang disembelih adalah Ishaq bukan Ismail, ya. Itu pada Kejadian 22 ayat 1 ayat 2 saya bacakan sini, ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham itu Ibrahim, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, Tuhan berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishaq. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di sini dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal, yaitu Ishaq. Walau kita tahu, yang tunggal dulu cuma Ismail, karena Ishaq anak yang kedua. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini tambahan. Ada kalimat yakni Ishaq ini tambahan. Kemudian Ismail dan Ishaq punya hubungan. Makanya ketika Ibrahim meninggal dunia disebutkan dalam Perjanjian Lama, mereka berdua menguburkannya. Saya bacakan pada Kejadian 25. Dan anak-anaknya Ishaq dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela. Jadi yang menguburkan Ibrahim dua anaknya, Ismail dan apa? Ishaq. Mereka ada hubungan, ada kontak-kontak. Kalau seandainya yang dimaksud dengan Ishaq enggak mungkin disebut anak tunggalmu, padahal Ismail sudah ada. Bukan Ismail, bukan anak yang hilang, tidak ada kontak sama sekali, enggak. Sehingga yang tepat kalau anak tunggal berarti harusnya siapa? Ismail. Tapi demikian juga dalam Al-Qur'an, ketika dalam surat Hud Allah mengatakan bi Ishaq wa basyarnahu bi Ishaq wa mi wara Ishaq Yaqub. Dalam surat Hud

0: Fabasyarnaha bi Ishaq, kami beri kabar gembira kepada istrinya, yaitu Sarah bi Ishaq, dengan dia akan punya anak namanya siapa? Ishaq. Wa mi waro Ishaq Yaqub, dan setelah Ishaq akan punya cucu namanya Yaqub. Jadi sebelum Ishaq lahir, malaikat sudah kasih kabar kepada Sarah, kamu bakalan punya anak namanya siapa? Ishaq. Apakah titik? Bukan titik, masih lanjut. Ishaq ini bakalan punya anak namanya siapa? Yaqub. Seandainya kalau Ishaq mau disembelih kan aneh lah. Kan kamu bilang katanya bakalan punya anak, ngapain saya suruh sembelih? Jadi ujian tersebut akan tidak ada maknanya, karena Allah sudah ngabarin dia bakalan punya anak. Ishaq ini akan punya anak namanya siapa? Yaqub. Seandainya Ishaq lahir, kemudian tiba-tiba pada usia 13 tahun Allah bilang sembelih Ishaq, Nabi Ibrahim bisa tanya, ya Allah, bukankah pertama kau udah bilang dia bakalan punya anak, kita belum punya anak suruh disembelih? Ya berarti yang benar yang disembelih adalah siapa? Ismail. Baik, di akhir ayat tadi Allah mengatakan, setelah itu abasyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Setelah itu Allah beri kabar gembira, setelah Ismail lahir juga akan lahir seorang anak namanya siapa? Ishaq. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Kami beri berkah kepada Ibrahim dan juga kepada Ishaq. Kemudian kata Allah, wa min dzurriyyatihima, dan dari keturunan keduanya, muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Ada yang muhsin berbuat baik Islam, dan ada yang zalim kafir musyrik. Ini dalil bahwasanya keturunan Ibrahim dan Ishaq tidak semuanya muslim. Syaukani agak tegas, dia mengatakan ini menunjukkan bahwasanya keturunan para nabi tidak harus muslim mukmin, tidak harus. Di antara bukti bahwasanya ada keturunan nabi yang kafir, anaknya siapa? Nuh alaihissalam. Dan kita semua ini manusia alam semesta semuanya keturunan Nabi Nuh. Entah cucu ke berapa. Karena Allah mengatakan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan keturunannya itulah yang tersisa. Kita semua ini adalah anak Adam, disebut al-abul awwal, bapak yang pertama, nenek yang pertama, nenek moyang kedua adalah Nuh. Karena ketika turun hujan deras kemudian banjir, maka seluruh manusia binasa kecuali Nuh dan pengikutnya sekitar 80 orang. Dan dari 80 orang itu yang keturunannya bertahan cuma keturunan Nabi Nuh. Maka ahli sejarah menulis, oh kalau Nabi Nuh punya anak ada namanya siapa, siapa Syam, kemudian Sam, Ham, Yafid, kemudian siapa ini keturunan ini keturunan ini, keturunan ini. Ya. Dan ternyata anak-anak Nabi Nuh ada yang kafir, ada yang mukmin. Maka khurafat yang mengatakan keturunan Nabi pasti mukmin, khurafat. Tidak benar. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Orang-orang Yahudi keturunan Yaqub bin Ishaq. Orang baik apa orang bejat? Orang bejat jelas. Yang bilang kita keturunan Nabi pasti soleh. Tidak benar. Allah mengatakan di antara keturunannya ada yang baik dan ada yang tidak baik. Rasulullah bersabda, man lam yusri amaluhu man batta bihi amaluhu la yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya pelan, nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Jangan kemudian mengatakan saya keturunan nabi seperti emas, mau ditaruh di comberan manapun tetap emas. Ini dari syaitan. Nasab itu nomor dua, yang pertama adalah amal soleh. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena sebagian orang mengatakan demikian, sebagian orang yang penting kita turun siapa, darah biru. Coba emas taruh comberan tetap emas enggak? Iya, emas comberan bilang. Jadi kadang-kadang orang terpedaya. Jadi ini saja ikhwan dan akhwat rahimatullah subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita ambil faedah bahwasanya Allah menguji seorang Allah cintai seperti Ibrahim dengan perkara-perkara yang dicintainya untuk membuktikan bahwasanya dia lebih mencintai Allah daripada perkara-perkara yang dia cintai. Ya. Ternyata untuk meraih predikat kekasih Allah tidak mudah. Allah berfirman, wa Ibrahim alladhi waffa, yang Ibrahim dia menunaikan segala perintah Allah subhanahu wa taala. Ya. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun, ketika Allah menguji Ibrahim dengan perintah-perintah, Ibrahim menyempurnakan perintah-perintah Allah tersebut. Semakin seorang menjalankan perintah Allah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan pasrah, maka kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kalau seorang diberi kelebihan harta, jangan lupa untuk menjalankan syariat udhiyah. Dan itu salah satu bentuk syukur yang terbaik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika memberikan telaga sungai Al-Kautsar kepada Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Rasulullah sungai Al-Kautsar, sungai terbaik di surga sana. Kalau begitu kata Allah, fasabbih, kalau begitu fasalli li rabbika wanhar, kalau begitu salatlah engkau dan menyembelihlah. Maka di antara bentuk bersyukur atas nikmat yang terbaik dua, salat dan menyembelih. Terkait dengan ibadah keseharian adalah salat, dan terbaik terkait dengan harta, ibadah harta dengan menyembelih. Oleh karenanya kalau ada kelebihan harta jangan lupa untuk menyembelih, dan sunahnya disiarkan. Ini salah satu ibadah yang sunahnya disiarkan. Jadi nyembelih sendiri ya. Kalau tidak berani ya hadir, ya, mending ikut apa, berzikir di situ ya. Tapi kalau bisa nyembelih sini itu lebih baik ya. Tapi demikian saja yang sampaikan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
1: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma 1/3 atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
3: 94,3 Kita meniti ilmu.
4: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
5: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
4: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
5: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
4: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
5: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
4: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
5: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
6: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
7: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

Ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

آباءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم

dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Contoh kata Nabi SAW, tidak ada suatu yang terbaik, tidak ada makanan yang terbaik min an yakula min amali yadih. Tidak ada makanan yang paling halal yang terbaik yang kita makan kecuali dari upah pekerjaan kita, dari hasil pekerjaan kita. Wa inna Daud alaihi salam kana yakulu min amali yadih. Dan bahkan Nabi Daud alaihi salam dahulu bekerja dengan makan dari hasil kerjanya sendiri. Di situ Nabi SAW menyuruh kita untuk apa? Bekerja sendiri, dan kalau bisa kita makan dari hasil kerja kita sendiri, tidak minta-minta kepada orang lain. Ini juga motivasi dari Nabi SAW untuk bekerja. Kemudian juga misalnya Rasulullah SAW mengatakan la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min an yasala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Kata Nabi SAW Sahih Bukhari, lebih baik salah seorang dari kalian mengambil seikat kayu kemudian dia pikul di pundaknya kemudian dia jual daripada dia minta-minta kepada orang lain dikasih atau tidak dikasih. Ini pekerjaan mengambil kayu bakar, ngambil di hutan kemudian jualan, sepertinya kerjaan rendah, tapi kata Nabi itu lebih baik seorang melakukan demikian daripada dia minta-minta kepada orang lain dan berharap kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh seorang untuk bisa kerja. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata, man yakfuluni alla yas'ala ahadan atakafal lahu bil jannah. Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku dia tidak minta-minta kepada orang lain, maka aku akan menjamin baginya surga. Ya, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena semakin orang tidak minta bantuan kepada orang lain, semakin kuat harapannya kepada Allah, semakin tinggi tawakalnya. Kenapa? Dia tidak terbiasa minta-minta kepada orang lain. Dia terbiasa selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi pernah mengambil baiat kepada para sahabat, "Alla yas'aluna an-nasa syai'an." Jangan kalian minta kepada orang lain. Sebagian sahabat baiat kepada Nabi demikian. Sampai-sampai ketika dia naik kuda atau naik onta kemudian cemetinya jatuh, ya, pecutnya jatuh, dia tidak suruh orang turun ambilkan. Dia berhenti, dia turun, dia ambil sendiri. Baru kemudian dia naik lagi di atas tunggangannya. Kenapa? Untuk melatih diri tidak biasa minta kepada orang lain. Ya beda kalau bos suruh anak buahnya. Tapi maksudnya sesama kawan, usahakan untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Ya. Oleh karenanya perkataan Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dia berkata, ihtaj ila nasi, ihtaj ila man syi'ta, fa innaka takun asirahu. Butuhlah engkau kepada siapapun, maka kau akan jadi tawanannya. Ya, kau semakin banyak utang budi, akhirnya kita menjadi tawanan dia. Kemudian kata Ibn Taymiyyah, wastagni amman syi'ta takun nadhirahu. Dan cukupkah engkau tidak butuh kepada orang lain, maka kau akan menjadi seimbang dengannya. Kemudian, wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Berbuat baiklah kepada orang lain, kau akan menjadi amirnya. Ya. Ini perkataan Ibn Taymiyyah luar biasa. Kalau kau ingin jadi tawanan orang, selalu butuh kepada dia. Utang budi banyak-banyak kepada dia. Jadi kau tawanan dia. Ya. Kemudian sebaliknya, kalau kau tidak butuh dengan dia, kau jadi berimbang dengan dia. Tapi kalau kau sering kasih dia, justru kau menjadi amirnya, jadi pemimpinnya. Ya, karena kadang-kadang kita dalam bergaul, ya, kita punya kawan-kawan, ya. Kita berusaha tidak minta-minta. Kalau dia bantu kita, alhamdulillah. Tapi jangan suka biasakan diri kita untuk minta-minta kepada orang lain. Seringlah kita meminta kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, dan tidak meminta kepada orang lain. Karena semakin kita tidak minta kepada orang lain, maka tawakal kita semakin tinggi. Tauhid kita semakin apa? Semakin tinggi. Bukan berarti tidak boleh. Boleh, ya. Boleh. Tetapi tidak disukai.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Jadi ini amalan tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Namanya takbir muqayyad. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu kana yukabbiru min salatil fajri yawma Arafah ila salatil asr min akhir ayyami tasyrik wa yukabbiru ba'dal asr. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan atau riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu senantiasa bertakbir dari setelah salat fajar hari Arafah sampai setelah salat asar akhir dari hari tasyrik, dan beliau bertakbir setelah salat asar. Artinya setelah salat asar di hari ke-13 pun juga bertakbir. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Dalil yang lain yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga melakukan yang sama. Disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, "Kana yukabbiru min salatil qadat yaum Arafah ila salatil dhuhr min akhir ayyami tasyrik." Beliau senantiasa bertakbir dari salat subuh hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sampai Salam.

0: Zuhur dari hari terakhir hari tasyrik. Ini adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas melakukan ini juga sebagaimana disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Nau kana yukabbiru min salatil fajri yaum Arafah ila akhir ayyami tasyrik, la yukabbiru fil maghrib. Beliau bertakbir di salat subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Dan beliau tidak bertakbir pada sholat maghrib, menunjukkan sholat maghrib sudah selesai takbirnya. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Ya, banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Makanya Al Hakim rahimahullah mengatakan wa amma min fi'li Umar wa Ali wa Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Mas'ud fasahha anhum at-takbir min ghadati yaumi Arafah ila akhir ayyami tasyrik. Perbuatan Umar, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud adalah sahih takbir mereka dari fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan wa asahhu ma warada fihi 'anil sahabah. Hadis yang paling sahih tentang takbir muqayyad adalah dari para sahabat, yaitu pendapat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, ya, dari subuh hari Arafah sampai terakhir hari Mina, yaitu hari-hari tasyrik. Dan ini disebutkan riwayatnya oleh Imam Ibnul Munzir. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para jumhur ulama salaf, kebanyakan ulama salaf, ahli fikih dari para sahabat dan para imam, an yukabbira min fajri yaumi Arafah ila akhir ayami tasyriq aqiba kulli salatin. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jumhur ulama salaf, para ahli fikih dari para sahabat dan para imam, disyariatkan untuk memperbanyak takbir di subuh hari Arafah sampai terakhir hari tasyrik, di setiap setelah selesai salat fardu. Wa yushra'u li kulli ahadin an yukabbira inda al-khuruj ila al-'id, hadha bi ittifaqil a'immah al-arba'ah. Dan dianjurkan, disyariatkan untuk bertakbir ketika keluar dari rumah menuju salat Id pada hari Idul Adha. Dan ini dengan kesepakatan imam yang empat, disyariatkan untuk memperbanyak takbir dari rumah sampai ke tempat salat, ya. Itu dia. Dan ini termasuk sunnah yang mulai ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Bertakbir dari mulai rumah menuju tempat sholat id, baik sholat idul adha atau idul fitri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
1: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma 1/3 atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat radio kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di radio kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
3: Kita berada di tempat yang terkutuk. Ini bukan tempat tinggal. Kita berada di tempat ini karena sebuah hukuman yang Allah berikan. Allah turunkan Nabi Adam karena sebuah dosa. Kita melihat semua yang kita cintai itu pergi meninggalkan kita. Kalau mereka tidak meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan mereka. Jadi kita harus sadar, cepat atau lambat. Semoga kita keluar dari tempat terkutuk ini dengan selamat.
4: Mau pulang.

Mau pulang, tapi tidak ada cara untuk pulang. Kita wajib antri menunggu mereka mau datang menjemput. Hati kita sudah tidak lagi untuk di dunia ini. Hati kita tidak mau lagi tinggal di dunia ini sebenarnya. Tapi tidak ada cara untuk meninggalkan negeri perantauan. Kita harus ikhlas menghadapi takdir Allah. Kapan kita akan menerima antrian itu? Negeri ini syarat dengan ujian. Negeri ini syarat dengan fitnah. Yang tidak ada fitnah itu kampung halaman kita. Maka rajin-rajinlah sholat. Dan dalam sholat itu ingat kampung halaman kita yang sebenarnya. Rajin-rajinlah sedekah. Dalam sedekah itu ingat kampung halaman kita yang sesungguhnya. Rajin-rajinlah memperhatikan anak-anak yatim, orang-orang miskin. Dan dalam memperhatikan mereka itu ingat kampung halaman kita. Karena itu yang akan mampu mengembalikan kita kepada kampung halaman kita yang sesungguhnya. Ingatlah kajian-kajian tauhid, jauhi syirik, supaya kita bisa kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, tetapkan hati kami di atas agamamu agar kami wafat, kami berada di atas agamamu yang lurus.

0: Kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu mau memahaminya?
1: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 103,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amabat. Baik para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun Anda berada, kembali di POTS atau Podcast Tarbiyah Sunnah. Kali ini dengan setelan kurban yang bahasanya juga tidak akan jauh dari kurban. Insyaallah bersama guru kita Al-Ustaz Yusuf Abu Baida Sidawi Hafidhullah Ta'ala. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya hari ini Ustaz?
3: Alhamdulillah
2: masyaallah. Ustaz, ini kita setelan dah kurban, bahasanya tentang kurban juga Ustaz. Insyaallah Ustaz hari ini Ustaz. Tapi lebih spesifik kita akan bahas tentang hari Arafah, Ustaz. Hari Arafah yang hari-hari ini kita juga di masyarakat sedang banyak terjadi kebingungan mungkin Ustaz, atau mungkin juga terjadi polemik ya, sehingga perlu ada nasihat dari Ustaz, Ustaz. Berkaitan dengan hari Arafah, Ustaz. Apa sih Ustaz keutamaan hari Arafah, Ustaz? Nanti kita masuk ke bahasan-bahasan yang lebih diperlukan lagi sama saudara-saudara kita, Ustaz. Insyaallah, Ustaz.
3: Afadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, hari Arafah, hari yang sangat istimewa,
2: agung,
3: Ustaz. Hari yang sangat spesial. Kenapa? Satu, karena dia termasuk dari 10 awal bulan Dzulhijjah, yeah. Di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, di mana Nabi mengabarkan bahwa itu adalah hari-hari yang paling agung dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana terkumpul ibadah-ibadah besar, prioritas seperti berkurban, puasa, ya, haji dan lain sebagainya. Yang kedua, secara khusus ada keutamaan secara khusus bulan hari Arafah itu. Pertama, hari di mana Allah SWT menyempurnakan agama Islam. Allah turunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu pada saat Nabi SAW sedang wukuf di Arafah pada hari Jumat sore, saat hajjatul wada, haji perpisahan Nabi SAW. Dan juga disebutkan dalam hadis Aisyah bahwa Nabi SAW mengatakan, ma min yaumin aktharu min an yu'tiqallahu fihi abdahu minan nar min yaumi Arafah, wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaika fayakul ma arada haula. Tidak ada hari yang paling banyak Allah membebaskan hambanya dari neraka ketimbang hari Arafah. Saat itu Allah SWT mendekat kepada hambanya. Saat itu Allah bangga di hadapan para malaikatnya. Dan Allah mengabulkan doa-doa hambanya seraya mengatakan, apa sih yang diinginkan oleh hambaku? Mereka pengen apa? Jadi hari Arafah, 9 Dzulhijjah, hari yang sangat istimewa, hari yang sangat mulia, ya, sudah sepantasnya bagi kita untuk memuliakan, mengagungkan dan mengoptimalkannya untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Masyaallah. Itu. Ya, Ustaz. Ini tadi terkait istimewanya hari Arafah, Ustaz. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan Ustaz. Nah, terus kira-kira Ustaz, aman-aman apa saja yang memang dianjurkan atau sangat dianjurkan di hari Arafah ini, Ustaz?
3: Iya. Tentu amal soleh itu banyak. Ya. Ya, baik membaca Al-Quran, baik berbakti kepada kedua orang tua. Banyak amal-amal soleh yang dianjurkan bagi kita untuk berlomba-lomba di dalamnya di bulan yang mulia ini. Tetapi di hari Arafah ada setidaknya tiga amalan inti ya, yang sangat dianjurkan. Yang pertama adalah puasa Arafah.
2: Puasa Arafah. Bagi yang tidak haji saat ya.
3: Iya, bagi yang tidak haji. Kalau yang haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu saat haji tidak puasa supaya fokus untuk wukuf di Arafah. Ya. Tapi bagi yang tidak haji dianjurkan untuk puasa Arafah. Keutamaannya luar biasa. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahtasibu ala wa an yukaffira sanatal madhiya wal qabila." Puasa Arafah itu aku berharap bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.
2: Dua tahun,
3: Masya Allah. Wahu Akbar. Ini keutamaan yang luar biasa. Kita puasa cuma satu hari, tapi pahalanya
2: ganjarannya besar sekali.
3: Makanya rugi kalau kita ketemu hari Arafah tapi kita enggak mau melaksanakan puasa. Ini rugi, ini banyak dosanya kita.
2: Betul.
3: Nah, ya. Yang kedua yang sangat ditekankan adalah banyak doa. Karena doa itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Ibadah doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Nabi bersabda, khairud du'ai du'au yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Maka perbanyak doa di hari Arafah. Ya, bagi para jemaah haji, mereka fokus berdoa ya, karena terkumpul di dalamnya keutamaan waktu dan keutamaan tempat. Bagi yang tidak haji, dianjurkan bagi kita puasa, karena doanya orang yang puasa juga mustajab.
2: Wah, gitu kan? Betul sekali.
3: Persiapkan doa-doa terbaik kita, kemudian optimis, yakin, hadirkan hati kita, beradab dengan adab-adab doa, ya. Kebutuhan kita banyak, minta sama Allah, merengek sama Allah SWT pada hari Arafah, ya, secara fokus, ya. Kata Atha' al-Qurasani, "Ini istata'ta an tahluwa bi nafsika yawma Arafah faf'al." Kalau kamu bisa menyendiri di sore hari Arafah, lakukan supaya lebih fokus.
2: Ini lebih spesifik lagi ya, sore hari Arafah.
3: Sore hari Arafah.
2: Masyaallah.
3: Itu waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah SWT. Yang ketiga yaitu takbiran.
2: Nah,
3: jadi takbiran, takbir itu ada dua, ada takbir mutlak yang tidak terikat dengan waktu, itu mulai tanggal 1 ya, seperti hari ini.
2: Iya, satu
3: nah, itu betul, sudah mulai. Ya, tidak terikat dengan waktu itu kapanpun. Kemudian dimanapun, mau di pasar seperti Abu Hurairah, Ibnu Umar dulu pergi ke pasar untuk takbiran.
2: Takbiran.
3: Ya, mau di kamar, mau di mobil, silakan. Yang kedua adalah takbir muqayyad, terikat dengan waktu, yaitu setelah sholat 5 waktu. Yeah. Nah, ini dimulai sejak fajar hari Arafah, ya, sampai tenggelamnya matahari di akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Maka perbanyak zikir, perbanyak tahlil, takbir, ya, di hari Arafah sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 amalan inti yang perlu kita lakukan, perlu kita agendakan, programkan di hari Arafah.
2: Diagendakan benar-benar saat di hari Arafah, menyambut hari Arafah. Nah, ini saat kita tadi sudah mendapatkan keutamaan Arafah, lalu anjuran-anjuran amalan-amalan inti atau yang terkhusus dengan hari Arafah. Dan ini saat ini yang sekarang jadi polemik, karena seperti hanya Idul Fitri kemarin saat itu ada 2 versi. Nah, kalau sekarang setidaknya ada 3 kiblat gitu ya, kemarin pemerintah sama ormas, sekarang ada pemerintah, ormas, dan Saudi, karena Arafah tadi terkait dengan tempat, yaitu di negara Saudi Arabia, Sat. Jadi kita harus ikut yang mana nih, Sat, untuk terutama bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, Sat, ya, seperti itu.
3: Ya, ini tahun ini, tahun lalu juga terjadi perbedaan.
2: Sering sekali, Sat.
3: Ya, ya, dan perbedaan seperti ini bukan hanya pada kita saja, sejak zaman dulu juga sudah terjadi. Seperti diceritakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab, beliau punya buku Risalah Fi Hilalidil Hijjah. Itu pada tahun 762 ya, terjadi perbedaan. Terus juga diceritakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, yang wafat tahun 800-an. Beliau pada zamannya juga terjadi perbedaan antara di Saudi Arabia dengan di Mesir, karena beliau orang Mesir. Artinya perbedaan seperti ini bukan hanya pada zaman kita saja, zaman dulu sudah ada. Bagaimana menyikapinya? Siapa yang kita ikuti?
2: Iya, gitu ya, ikut siapa ini?
3: Apa ikut pemerintah, keputusan pemerintah kita? Betul. Ya, kalau pemerintah kita itu kan hari Kamis, ya, ya hari. Kalau atau mengikuti ormas yang jauh-jauh hari sudah menetapkan, atau mengikuti Saudi,
2: ya,
3: yang ternyata hari Rabu Idul Adha.
2: Idul Adhanya, betul betul.
3: Berarti hari Arafahnya hari Selasa.
2: Hari Selasa, betul betul.
3: Jadi kita ngikut yang mana ini?
2: Betul, betul,
3: Ustaz. Nah, kalau kita membedah permasalahannya, akar permasalahannya, sesungguhnya permasalahan perbedaan ini adalah tentang apakah kalau terlihat di hilal di suatu negara, wajib bagi negara-negara yang lain ya mengikuti keputusan tersebut, ataukah masing-masing negara memiliki keputusan tersendiri?
2: Ulil amri yang masing-masing memutuskan.
3: Ya, ya. Misalkan seperti kalau terlihat di Saudi, apakah wajib bagi kita mengikuti
2: di Indonesia
3: di Indonesia, ya. Ataukah ya negara Indonesia memiliki keputusan tersendiri? Setiap negara memiliki keputusan tersendiri. Ini yang menjadi akar permasalahan sebenarnya. Jadi bukan permasalahan tempat atau tidak tempat, tapi permasalahannya itu adalah terkait tentang sistem dan metode penetapan awal Dzulhijjahnya.
2: Awal Dzulhijjahnya.
3: Ya, apakah kita mengikuti satu matla, dalam artian kalau sudah terlihat di satu negara, wajib bagi semua negara mengikutinya, ataukah setiap negara itu memiliki matla yang berbeda-beda, sehingga memiliki keputusan yang berbeda-beda. Permasalahannya di situ. Masalah ini memang masalah fikih yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi yang wallahu alam, yang pendapat yang paling kuat adalah bahwa setiap negara memiliki maklak yang berbeda-beda, sehingga hendaknya bagi kita mengikuti keputusan pemerintah kita masing-masing. Ya, Saudi ada pemerintahnya memutuskan, Indonesia ada pemerintahnya memberikan keputusan, wajib bagi kita mengikuti keputusan tersebut. Kenapa? Satu, ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Puasa itu adalah di mana kalian bersama-sama puasa, Idul Fitri di mana kalian bersama-sama Idul Fitri, Idul Adha di mana kalian beridul Adha bersama-sama. Karena Islam itu salah satu maqashidus syariah, dan itu kaidah dalam syariat Islam, menginginkan persatuan, tidak
2: bersamaan,
3: menginginkan kebersamaan. Karena sesuatu yang dilakukan kebersamaan, secara kebersamaan itu indah. Bayangkan saja kalau kita misalkan nih Idul Adha sudah menyembelih, tapi saudara-saudara kita sekeliling kita masih puasa Arafah, kan gak enak.
2: Begitu padahal juga mau masakan sudah tercium.
3: Jadi suasananya kurang nyaman gitu. Makanya Islam menginginkan kita bersatu. Ada kebersamaan, ada persatuan, ya. Dan itu sesuai dengan kaidah dalam syariat Islam. Yang kedua juga di antara hal yang menunjukkan apa namanya kuatnya pendapat ini, bahwa perbedaan perbedaan penentuan waktu hari
2: Arafah,
3: hari raya Idul Adha, itu sudah ada sejak dulu. Tapi ternyata prakteknya para ulama dulu, mereka tidak mengikuti keputusan Saudi Arabia. Seperti misalkan tadi yang saya ceritakan bahwa Ibnu Hajar misalkan, ya antara Mesir dengan Saudi berbeda. Kemudian juga yang diceritakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam risalahnya, Risalah fi Hiladil Hijjah, ada perbedaan di Syam. Ya. Tapi ternyata prakteknya adalah mereka mengikuti keputusan pemerintahnya masing-masing. Toh zaman dulu belum ada HP, belum ada
2: TV, ada siaran broadcast, ya,
3: kan? Gak mungkin mereka nunggu kabar dari jemaah haji, kan gak mungkin. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengikuti keputusan negaranya masing-masing. Nah itu. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama dan para ahli falak juga, bahwa setiap negara itu memiliki matlak tempat muncul hilal itu yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ya. Oleh karenanya sangat mustahil kalau kemudian kita harus mengikuti semua negara di dunia ini harus mengikuti keputusan satu negara, misalkan di Saudi Arabia saja. Itu sesuatu yang mustahil terjadi. Apalagi di sebagian negara itu jarak antara satu dengan ada yang 4 jam, ada yang 5 jam, bahkan ada yang 10 jam.
2: Betul.
3: Jadi nggak mungkin, mustahil itu kalau harus mengikuti satu negara saja. Kemudian juga di antara hal yang menunjukkan ya kuatnya bahwa setiap negara itu memiliki keputusan masing-masing, ada kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama, walaupun ini biasanya disebutkan oleh para ulama dalam masalah qadha, dalam masalah keputusan-keputusan, tapi ini disebutkan oleh para ulama di antara Imam Ibn Abdul Bar berlaku dalam masalah ini. Karena pasti ada perbedaan-perbedaan.
2: Nah,
3: ada kata para ulama, hukmul hakim yarfa'ul hilaf, keputusan pemimpin dalam masalah-masalah yang berselisih, berbeda pendapat, itu bisa menghilangkan perbedaan. Artinya kalau misalkan ini ada terjadi perbedaan dan bisa mengarah kepada perpecahan, permusuhan,
2: menyangkut hajat hidup orang banyak,
3: maka kita kembalikan kepada keputusan para pemimpin
2: yang berwenang,
3: yang berwenang. Karena tadi kita menjaga persatuan, kemudian sebagai wujud ketaatan kita kepada para pemimpin, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita untuk taat kepada para pemimpin selama bukan dalam hal yang maksiat. Dan tentu ketika pemimpin memutuskan awal hari raya, awal Ramadan, awal Dzulhijjah, tidak ada bukan sesuatu yang maksiat di situ. Maka sesuai kaidah ini berarti kita harus mengikuti keputusan pemerintah, karena tidak mungkin terwujud persatuan kalau kitanya enggak taat kepada para pemimpin. Gitu. Intinya ya, permasalahan perbedaan ini itu kembali kepada sistem dan metode awal penentuan awal Dzulhijjah itu dengan metode apa.
2: Ya.
3: Dan pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, adalah kita mengikuti negara masing-masing. Jadi bukan permasalahan tempat atau tidak tempat, ya, tapi ini kalau sudah kena tanggal satunya, sudah pasti itu
2: tanggal 9-nya sudah,
3: tanggal 10-nya sudah pasti berbeda.
2: Betul,
3: gitu kan?
2: Ya, ya.
3: Makanya dalam hadis ini penting juga. Dalam hadis tentang kurban, Nabi SAW mengatakan kalau kalian melihat awal satu hilal Dzulhijjah dan seorang di antara kalian ingin untuk berkurban, maka jangan dia potong rambut, jangan potong kuku sampai dia menyembelih. Itu berlaku sejak tanggal 1. Ya, sejak tanggal 1. Berarti patokannya adalah tanggal 1-nya, itu ditentukan dulu gitu. Yeah. Jadi intinya puasa hari Arafah itu tidak berkaitan dengan tempat.
2: Variabelnya bukan karena ketika wukuf di Arafah saja.
3: Bukan karena tempatnya, tetapi karena waktu. Berarti patokannya adalah 9 Dzulhijjah menurut keputusan pemerintah masing-masing negara, itulah namanya hari Arafah. Jadi bukan mesti berkaitan dengan tempatnya. Itu hanya istilah mimbab
2: penamaan saja.
3: Penamaan saja yang disebutkan oleh para ulama, namanya mimbab taglib. Untuk kebanyakan istilahnya. Yeah, yeah. Jadi seperti misalkan matahari rembulan itu dalam bahasa Arab itu namanya al-qamarani, dua rembulan. Padahal rembulan sama matahari beda. Atau juga dulu dalam hadis juga disebutkan al-aswadan. Ya, dua benda yang hitam. Maksudnya adalah air sama kurma. Ya, air sama kurma. Padahal air bukan hitam.
2: Enggak warna hitam, betul.
3: Belum ada kopi zaman itu.
2: Oh iya.
3: belum ada kopi. Tapi disebut demikian mengikut kepada kurma. Kurma warnanya hitam. Intinya itu mimbab taklib saja, mimbab istilah saja. Tapi patokannya bukan tempat, tetapi patokannya adalah tanggal. Jadi tanggal patokan hari Arafah adalah tanggal 9-nya, bukan berkaitan dengan wukufnya di
2: jamaah haji di Arafah.
3: Apalagi dulu kalau kita lihat dalam sejarah, pernah loh di Saudi Arabia itu pernah ada satu waktu di mana tidak ada orang yang haji di sana.
2: Tidak ada yang haji.
3: Tidak ada yang haji karena keamanan ya saat itu tidak aman
2: situasinya,
3: bahkan Hajar Aswad pernah diculik beberapa tahun. Jadi nggak ada Hajar Aswadnya. Makanya kalau lihat dalam kitab fikih itu ada yang lucu, hendaknya dia mencium atau menyentuh Hajar Aswad kalau Hajar Aswadnya ada. Ya. Kenapa dia bilang karena Hajar Aswadnya ada? Karena pernah suatu saat Hajar Aswad itu tidak ada di Ka'bah. Ya, jadi patokannya bukan di wukufnya kaum muslimin di sana. Ya, tapi patokannya adalah tanggal. Jadi tanggal 9 itulah patokan kita. Oleh karenanya kita ikuti keputusan pemerintah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, taat sama keputusan pemerintah, dan ini untuk persatuan di antara kita semuanya. Adapun kalau kita mengikuti keputusan negara yang lain atau mengikuti keputusan ormas, ini yang bikin kemudian perpecahan dan kebingungan. Ya, kalau kita ingin bersatu, tadi ikuti keputusan pemerintah.
2: Jazakallah khairan atas pemaparannya terkait dengan hari Arafah dan juga keutamaan, dan juga tadi polemiknya terkait kita ikut siapa. Mudah-mudahan ini jadi pencahan buat Anda sendiri yang mendengarkan dan menyimak langsung dengan Ustadz. Jazakallah khairan, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman, bulan Dzulhijjah yang agung dan mulia, ketahuilah bahwasanya bulan ini bulan yang sangat istimewa, bulan yang bahkan amal saleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bernilai sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan momentum yang sangat berharga ini. Di antara yang menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah yang mulia ini, di samping dia salah satu di antara bulan haram, adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Abdullah ibn Abbas dan juga jumhur ulama mufassirin yang lainnya, mereka mengatakan 10 malam yang dimaksudkan dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ini adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya 10 pertama Dzulhijjah itu adalah momen atau hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak, mustahil Allah Subhanahu wa taala akan bersumpah dengannya. Dan kita tahu jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya atau dengan sesuatu, maka itu menunjukkan keagungan dan kemuliaan sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua di antara perkara yang menunjukkan keagungan bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an sebagai ayyan ma'lumat, hari-hari atau bilangan hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari berikutnya, hari-hari tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan hendaknya mereka menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan, atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak yang mereka kurbankan. Ayyan ma'lumat yang dimaksud dalam ayat ini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari setelahnya, hari-hari tasyrik. Ini adalah hari-hari yang agung. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini sebagai hari-hari yang terbaik di dunia. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul asyr." Hari yang paling utama, yang paling afdal di dunia adalah ayyamul asyr, hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, ikhwati fillah, di 10 hari pertama Dzulhijjah ada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, hari di mana seluruh kaum muslimin yang melakukan ibadah haji mereka berkumpul di padang Arafah, melakukan tilawah Al-Qur'an, berzikir, melakukan doa. Kemudian pada hari tersebut disunahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan haji untuk berpuasa. Dan ganjarannya adalah menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan orang-orang dari api neraka pada hari tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-hajju Arafah. Haji itu adalah intinya, inti ibadah haji adalah, dan ini adalah rukunnya yang paling utama, wukuf di Arafah. Menunjukkan keagungan hari tersebut, dan hari tersebut jatuh pada 9 Dzulhijjah, salah satu hari di rangkaian 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, ikhwatan iman, pada 10 hari pertama Dzulhijjah ada yaumun nahr, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'zamu ayyami 'indallahi yaumun nahri wa yaumul qarr." Ya. Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan, hari kurban, dan hari sehari setelahnya. Ini semua berada di rangkaian 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pada 10 pertama Dzulhijjah ini berkumpul ibadah-ibadah yang utama, yang induk. Ada puasa, ada kurban, ada sholat id, dan ada silaturahmi yang bisa disambung dengan sedekah kurban. Ibadah-ibadah yang sangat agung, termasuk juga haji dan umrah, ada wukuf Arafah. Berkumpul di satu momentum, ya, di satu rangkaian hari, ini semua menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah. Belum lagi dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ayyamul asyr." Tidak ada satu amalan pun, ya, yang dilakukan pada suatu rangkaian hari yang melebihi fadilah atau keistimewaan amalan yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Maka jangan kita luputkan kesempatan yang berharga ini. Jangan kita anggap Dzulhijjah itu sebagai bulan biasa saja. Kita hidupkan dia dengan ibadah dan amal saleh, dengan tilawah Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berpuasa, dengan bersedekah, menyambung silaturahmi, dengan berkurban. Dan bagi mereka yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa berangkat haji, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganti pahala yang besar, yang setimpal dengan ibadah haji tersebut melalui amal-amal soleh yang dia lakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan hidayah bagi orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberikan hidayah bagi siapa yang dikehendaki. Abu Talib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beliau cintai, yang semenjak kecil hingga dewasa menikah itu berada di bawah pengasuhan beliau, meninggal dalam keadaan kafir. Ada banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, tentang kejadian ini, bahwa betapapun kedekatan keluarga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang paman belum tentu diberikan hidayah oleh Allah. Pamannya Nabi, hidup bersama Nabi, tinggal di kota Mekah, tahu turunnya wahyu, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada mereka.
1: Walakinallaha yahdi man yasha.
0: Memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Maka kita bersyukur, kita yang hidup jauh dari masa kenabian, kita yang hidup jauh dari kota suci Mekah Al-Mukarramah, kita yang jauh lahirnya dari masa kenabian, Allah memberikan hidayah kita Islam. Allah memilih kita menjadi seorang Muslim yang alhamdulillah kita lahir, orang tua kita Muslim, keluarga kita Muslim, tetangga kita, saudara kita, lingkungan kita juga Islam. Maka ini adalah hadiah yang sangat besar. Hidayah yang Allah berikan kepada kita sangat luar biasa. Maka jangan sia-siakan hidayah ini. Bahkan kadang kita lalai, kadang kita lupa dengan hidayah yang besar ini. Kita kadang yang mengaku sebagai seorang talib, mengaku sebagai seorang santri, lupa dengan hidayah yang besar. Kita meninggalkan majelis-majelis pengajian. Kita sudah tidak lagi belajar hanya di awal mungkin. Tetapi ketika di akhir, semangat itu melemah. Kita harus banyak-banyak berpikir, walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah bagi siapa yang Dia kehendaki. Kadang kita lalai. Allah sudah memilikan kita Islam. Kita sudah punya kunci. Maka kita jaga hidayah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayah Islam dan iman kepada kita hingga akhir hayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita di akhir hayat kita untuk mengucapkan la ilaha illallah.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Ada seorang yang soleh dulu, beliau wafat di tahun 104 Hijriah. Sebagian ulama ada yang memasukkannya sebagai sahabatnya Abdullah bin Abbas, artinya dia dari kalangan tabi'in. Ada juga yang mengkategorikan dia masuk dalam sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Allahu a'lam, seperti itu kurang lebih yang kami pernah dapatkan. Yang jelas orang ini sangat terkenal sabarnya dan syukurnya. Dua hal ini berkat sekali pada diri dia. Coba kita dengarkan kisahnya. Al-Auza'i menyebutkan tentang kisah Abi Kilab ini. Dia mengatakan ada seseorang yang bernama Abdullah bin Muhammad. Orang ini seorang mujahid. Dia pernah mau ikut perang di masa itu dan dia menjadikan target ikut pasukan muslimin di wilayah Mesir. Dia bilang, sementara saya pergi ke lokasi peperangan jihad, saya melewatin sebuah kemah di sebuah tempat yang sangat terkucil di padang pasir. Saya lewat kemah itu seperti tidak terurus. Kemudian saya mendekati kemah itu sendirian dia, dan dia bilang saya mendengar dari dalam kemah itu ada suara lirih kecil yang mengatakan, wahai Tuhanku, mudahkanlah aku agar selalu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan bagaimana Engkau telah memberikan aku kelebihan dari hamba-hambamu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya masuk ke dalam khemah, saya temukan orang yang sedang ucapin itu kedua tangannya puntung, kedua kakinya puntung, putus ya,

dan mata serta telinganya sudah sangat lemah, sudah sangat tua, tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki. Luar biasa, fisiknya cacat, telinganya sudah tidak terlalu kuat mendengar, matanya pun sudah rabun. Tapi dia masih bisa bilang, "Ya Allah, mudahkan aku mensyukuri nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku, dan aku juga bersyukur atas engkau mendahulukan aku dari banyak makhluk yang lain." Kata Abdullah bin Muhammad, "Saya penasaran, saya mau tahu kenapa orang ini ucapin nikmat." Saya lalu dekati dia, saya mengatakan setelah ucapin salam, "Tadi saya dengar Anda membaca doa ini. Dalam kondisi seperti ini, tolong jelaskan ke saya nikmat Allah yang mana yang Anda syukuri. Saya ini orang puntung tangannya, puntung kakinya, sendirian di kemah, di padang pasir, gitu kan. Sudah tua sekali, mungkin untuk ngurus dirinya sendiri, cari makan itu udah gak bisa. Tapi dia masih bisa bersyukur." Maka kata dia, kata Abi Kilaba ini, waktu itu di awal kisah tidak disebutin namanya ya, tapi saya sebutin nama dia supaya jelas saja siapa figur yang sedang kita bahas. Maka dia pun mengatakan, "Jangan kau ucapkan itu," kata orang yang sedang ini. "Sungguh lisanku yang terus bisa berzikir kepada Allah ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Andai saja Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan api dari langit membakarku, atau Allah datangkan gunung yang menimpahku, atau Allah tenggelamkan aku di lautan, tetap aku akan bersyukur kepadanya." Orang ini makin penasaran gitu. Si Abdullah bin Muhammad bin Musa'an, ini orang siapa? Kok bisa pemikirannya begini? Ini tidak mungkin kecuali orang yang imannya sangat kuat dalam hatinya. Maka sebelum dia bertanya lebih jauh, rupanya orang yang tua ini mengatakan, "Saya sebagaimana kau lihat keadaan saya, tidak bisa saya urus diri saya sendiri. Saya memiliki seorang anak, ada anak saya satu orang. Dialah yang memberikan saya makan kalau saya lapar, menyuapi maksudnya dia yang siapin, dia memberikan minum kalau saya dahaga. Dia mengurus kebutuhanku karena saya sudah tidak mampu. Tapi anak itu sudah 3 hari enggak saya lihat, enggak ada di sini. Tolong kamu cari di sini." Maka kata Abdullah bin Muhammad, "Saya berkata pada orang tersebut, sungguh menolong orang seperti kamu lebih pantas gitu. Saya pasti akan tolong cari gitu ya. Dan seorang muslim kalau memenuhi kebutuhan saudaranya muslim, maka itu adalah amal yang paling besar pahalanya, termasuk yang besar pahalanya." Kata Abdullah bin Muhammad, "Saya pun keluar dari kemah, saya keliling-keliling cari, mana ini anaknya? Karena di padang pasir ini pasti enggak banyak orang gitu, bukan di kota, di desa yang mungkin masih banyak orang." Dia bilang, "Sampai saya temukan ada satu gundukan tanah pasir, lagi ada singa-singa ya mengurumuni satu tempat. Begitu saya lihat, ternyata ada satu anak muda di situ, dan saya yakin itu adalah anaknya dia. Maka saya bingung gimana caranya menyampaikan berita ini kepada orang tadi, tapi saya harus sampaikan." Kemudian dia pulang masuk ke kemah itu. Begitu orang tua ini merasakan kedatangannya, lalu dia tanya, "Bukankah kamu tadi yang datang?" Dia bilang, "Iya." Lalu kata, "Bagaimana beritanya, bagaimana tentang anak saya?" Maka kata Abdullah bin Muhammad, "Kamu sudah tahu tentang kisah Nabi Allah Ayyub." Nabi Ayyub ini nabi yang terkenal dengan kesabarannya gitu ya, sampai ada istilah sabar Ayyub ya, sabarlah seperti Nabi Ayyub. Soalnya sabarnya luar biasa gitu. 20 tahun diuji dengan penyakit, ditinggalkan oleh kaumnya segala macam, dia bersabar. Meninggal anaknya 12 orang laki-laki, semuanya meninggal di satu waktu dengan rubuhnya bangunan. Semua peternakan dia kena hama gitu kan, perkebunannya semua habis ya. Intinya tiba-tiba jadi miskin, tiba-tiba ditinggalkan oleh kaumnya, kena penyakit lagi yang bisa menular, orang semua meninggalkan, tapi dia bersabar. Kata Abdullah bin Muhammad kepada Abi Kilaba ini, orang tua ini, "Apa kamu tahu tentang kisah Nabi Ayyub?" Dia bilang, "Iya." "Bagaimana orangnya?" Kata Abi Kilaba, "Dia orang yang bersabar, bersyukur pada Allah." Maka kata Abdullah bin Muhammad, "Apakah Anda tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah mengujinya dengan penyakit, anaknya wafatkan, hartanya dihilangkan?" "Iya, saya tahu semuanya." "Lalu bagaimana keadaan Ayyub?" Kata Abi Kilaba, "Dia bersyukur, dia bersabar." "Lalu bagaimana penilaian Tuhannya?" "Tuhannya memujinya sebagai hamba yang bersabar dan bersyukur." Maka Abi Kilaba mengatakan, "Saya ingin segera mendapatkan berita tentang anak saya. Apa kau dapat informasi?" Dia bilang, "Sungguhnya tadi waktu saya keluar, saya lihat anak kamu di atas gundukan tanah dan sudah dimangsa oleh singa-singa." Maka tiba-tiba kata Abdullah bin Muhammad, Abi Kilaba mengatakan, "Alhamdulillah." Dalam kondisi itu ya, "Alhamdulillah yang telah memberikan aku keturunan yang tidak pernah maksiat kepada Allah." Dia bilang begitu. Kemudian kata Abdullah bin Muhammad, dia pun menarik nafas dalam, kemudian meninggal dunia. Meninggal si Abi Kilaba ini. Kata Abdullah bin Muhammad, "Saya bingung gimana caranya ngurus orang ini nih. Saya sendirian, gak ada persiapan untuk bungkus kain kafan segala macam." Dia bilang, "Saya keluar dari kemah, saya coba mencari ada gak orang lewat. Tidak disengaja lewat 4 orang. Takdir Allah SWT begitu, berkuda, dan dari pakaian mereka sepertinya mereka ini di masa itu ya pejabat-pejabat kerajaan. Lewat. Kemudian dia bilang, "Saya kasih isyarat mereka mampir." Lalu mereka bertanya, "Ada urusan apa? Ada masalah apa kamu?" Dia ceritakan, dia bilang, "Saya ceritakan begini. Saya sedang mau pergi berjihad, saya mampir di kemah, itu kemahnya sana. Terus saya masuk, saya temukan orang tua." Itu diceritakan sampai full, sampai anaknya meninggal dan dia pun meninggal dunia. "Bisa bantu saya?" Kata
kata mereka berempat, coba tunjukkan kami di mana jenazahnya. Dan waktu sampai di kemah, singkap wajahnya, karena wajahnya sudah ditutup oleh Abdullah bin Muhammad. Coba singkap wajahnya, disingkap wajahnya. Waktu disingkap wajahnya, tiba-tiba empat orang ini mencium-ciumi wajah orang tersebut. Dalam riwayat ini disebutkan, dicium wajahnya, dicium tangannya, sambil empat orang ini mengatakan, sungguh mata yang tidak pernah melihat dosa, sungguh tangan yang selalu tidak pernah menyentuh yang haram, begitu dipuji. Lalu kata Abdullah bin Muhammad, semoga Allah merahmati kalian. Siapa orang ini? Kata mereka berempat, kamu tidak kenal orang ini siapa? Ini adalah Abi Kilabah. Orang ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi hakim di kota Basra karena ilmunya sangat dalam agama. Lalu dia melarikan diri ke negeri Syam sampai ke Mesir, mengucil. Dan sudah lama kami cari orang ini karena dia diminta untuk menjadi hakim karena ilmunya luas. Tapi dia melarikan diri karena dia tidak mau dihisab sama Allah hari kiamat. Dan orang ini adalah orang yang sangat luar biasa ya, secara iman dan ilmu. Maka kata Abdullah bin Muhammad, kami pun akhirnya menguburkannya, mensolatinya, kemudian kami berpisah. Kata Abdullah bin Muhammad, setelah saya tiba di tempat peperangan di lokasi muslimin, malam hari saya tidur. Waktu saya tertidur, saya mimpi melihat Abi Kilabah dalam kondisi dia di surga, dia menggunakan pakaian-pakaian surga, wajahnya sudah berubah jadi muda, sehat, cacat tubuhnya sudah tidak cacat lagi, sempurna. Lalu saya bertanya dalam mimpi, dan dalam mimpi orang tidak bisa ngatur gitu. Dia bilang, saya tanya, bukankah kamu yang saya temuin di kemah itu? Kata Abi Kilabah, iya. Lalu apa yang Allah balas? Dia bilang, seperti kamu lihat, ketahuilah sesungguhnya Allah memiliki derajat-derajat di surga tidak dikasih kecuali orang yang sabar dan syukur. Lalu kemudian dia membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, nanti itu akan disebutkan di poin setelahnya ya, di surah Az-Zumar di poin nomor 26 nanti ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, ini pelajaran penting gitu ya, bahwasanya memang orang kalau bersabar, apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya benar. Di antaranya ungkapan malaikat yang kita dapatkan karena kesabaran kita.

0: indah di lawang indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Pernah Imam Al-Bukhari ditanya, "Ya Abu Abdullah, ma da'ul hifdz?" Ya Abu Abdullah, apa obatnya untuk memperkuat daya ingat? Kata beliau apa? Kasratun nazar wal mutala'ah, sering murojaah, baca kitab ulang-ulang. Itu obat menguatkan hafalan, mengulang-ulang. Pernah juga di antaranya Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada Waqi' bin Jarrah, gurunya. Dikatakan Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek. Lagi mana dengan kita? Jauh kita dengan Imam Syafi'i, baina sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor. Nah, jauh banget. Wa Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada gurunya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullah nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i ketika berkeluh kesah kepada gurunya Waqi' tentang jeleknya hafalan, dijawab sama gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat, dan ketahuilah ilmu dari Allah itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah enggak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sama Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, "Ya Ibrahim, kenapa saya enggak bisa menegakkan salat malam? Salat witir pun saya enggak bisa, walau 3 rakaat 1 rakaat enggak bisa. Ada apa?" Kemudian jawab oleh Ibrahim, "Al-qiyam syaraf minallah, wa syaraf minallah la yu'ta lil 'asi fin nahar." Salat malam itu termasuk kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah untuk salat malam enggak akan diberikan kepada orang yang siangnya banyak berbuat maksiat. Jadi kalau mau bisa sholat malam, jangan bermaksiat di siang hari. Dan sholat malamnya kita itu untuk mencegah maksiat esok harinya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail," hendaknya kalian sholat malam. "Fa innahu min da'bi salihina qablakum," karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, masa lalu. "Wa minhatun anil ismi," dan sholat malam itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat esok harinya. "Wa mukaffiratun lidzunubi," dan sholat malam itu apa? Menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Adapun lafaz hadis yang setelahnya, hadis ini lafadznya banyak ulama mengatakan lafadz yang terakhir lemah, yang bunyinya sholat malam itu mutarridun lidail jasadi, dia untuk mengusir penyakit tubuh ini, penyakit jasad. So, anda dari sini ketahui maksiat akan mengurangi hafalan, membuat kita cepat lupa. Gara-gara apa? Maksiat. Ada teman kami, dia penuntut ilmu tapi hanya sambilan-sambilan aja, hanya nyempetin aja, sambil cerita di mobil, "Ana tat kalau masuk pasar, hafalan ana gak hilang tat, walaupun wanita lewat depan mata, berpakaian tapi telanjang, alhamdulillah hafalan ana gak hilang tat." "Lu kok bisa? Canggih banget dan sombong banget kamu. Gimana hilang tat? Saya gak punya hafalan tat."

0: Di lawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Apa itu hari tasyrik? Dan amalan apa saja yang disunahkan di hari tasyrik? Hari tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari tasyrik juga diartikan dengan hari penuh kemuliaan, hari menikmati makanan dan minuman, hari di mana jamaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah, dan hari di mana umat Islam di negeri lainnya sibuk dengan menyembelih kurban. Amalan-amalan di hari tasyrik. Yang pertama dianjurkan memperbanyak zikir. Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari tasyrik adalah, yang pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Di antaranya dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Kemudian yang kedua, membaca tasmiyah atau bismillah dan takbir ketika menyembelih kurban dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, berzikir memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Amalan yang disyariatkan ketika memulai makan dan minum adalah membaca basmalah, bismillah, dan mengakhirinya dengan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik. Ini bagi yang melakukan ibadah haji. Yang kelima, berzikir kepada Allah Ta'ala secara mutlak, kapan saja dan di mana saja, karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Amalan yang dianjurkan di hari tasyrik yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amalan yang ketiga, memperbanyak syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Amalan yang keempat, makan dan minum untuk memperkuat ibadah. Artikel konsultasi syariah.com.
2: Allah tahu ada perih yang kau sembunyikan, ada kata duka yang tak bisa kau ungkapkan, ada kesedihan yang tak seorang pun melihatnya darimu. Sejenak angkatlah kepalamu, jangan biarkan dirimu larut dalam kesedihan. Engkau punya Allah, dan pertolongannya begitu dekat. Kau hanya perlu berbisik dalam sujud, karena saat itu adalah masa di mana engkau dan Rabbmu begitu dekat.

0: Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Mengajak atau menyeru kepada kebenaran. Wa man ahsanu

0: صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Saudaraku, tanyakan pada hatimu apa yang telah engkau perbuat untuk agama Allah.

0: darah saudaramu agar mengerjakan kebajikan-kebajikan.
1: Dan sungguh, betapa mulianya orang yang mengajak orang lain untuk mengikuti kebenaran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Jadikan dirimu sebagai jalan saudaramu mendapatkan hidayah.
1: Begitu juga Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila hudan," barang siapa orangnya yang mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk jalan yang benar, "kana lahu," maka bagi dia "minal ajri," dari pahala, "mithlu ujuri man tabi'ahu," semisal atau sebesar dan sebanyak pahala-pahala dari orang yang mengikutinya. "La yanqusu dzalika," tidak mengurangi yang demikian itu, "min ujurihim syai'a," dari pahala-pahala mereka sedikit pun.
0: Maka jangan jadikan sempitnya dadamu, wahai saudaraku, dan buruknya perangai akhlakmu penghalang antara manusia dan kebenaran.
1: Mereka tetap mendapatkan pahala yang utuh karena mereka mengikuti kebenaran, sedangkan orang yang mengajak mereka kepada kebenaran itu mendapatkan bonus pahala sebanyak dan sebesar pahala yang didapatkan oleh para pengikutnya, oleh orang-orang yang mengikuti dirinya, orang-orang yang memenuhi ajakan dan seruan dirinya ke jalan yang benar, ya, maka demikian besar dan demikian banyak pahala yang diraih olehnya.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Di antara waktu-waktu istimewa yang tidak kalah istimewa dengan bulan Ramadan, akan tetapi masih banyak di antara kaum muslimin yang mengabaikan waktu tersebut adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
2: Wal fajr
3: walayalin asyr,
2: demi waktu fajar dan malam-malam yang 10
3: malam. Bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah.
4: Walayalil asyr, yang dimaksud dengan ini adalah 10 Dzulhijjah. Ia adalah hari-hari yang telah disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah hari-hari yang utama di dalam hari-hari dunia.
3: Beliau bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah.
5: Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Beliau menyebutkan tidak juga jihad di jalan Allah azza wajalla kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya untuk jihad di jalan Allah dan tidak kembali sedikit pun dari apa yang dia bawa.
6: Kalau ada yang seperti ini baru lebih afdal. Kalau tidak ada yang seperti ini masih lebih afdal amal saleh yang kita kerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa 10 hari pertama Dzulhijjah diistimewakan?
4: Karena di dalam masa ini berkumpul ibadah, salat,
6: yaitu salat Idul Adha. Ada puasa 9 hari atau puasa hari Arafah. Ada sedekah, yaitu menyembelih hewan kurban.
4: Kemudian haji. Itu adalah induk-induk ibadah.
6: Salah seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Kana Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala idza dakhalatil ashr ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yuqdar alayh. Beliau kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, ibadah sungguh-sungguh maksimal, seakan-akan tidak kuasa lagi untuk menambahnya.
3: Maka kesempatan ini adalah kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk beramal saleh.
5: Lalu apa yang harus kita lakukan pada hari-hari Dzulhijjah?
3: Yang pertama, kita banyak berpuasa,
5: khususnya pada tanggal 9 yaitu hari Arafah.
3: Ini keutamaan besar, yaitu puasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah tukafiru sanatal madhiyah wasanatul qabilah, yaitu menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Yang kedua, memperbanyak zikrullah, karena ia adalah merupakan hari-hari yang diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zham indallah wa la habbu ilaihi al-amal fihinna min hadhihi al-ayyam asr. Faktsiru fihinna min at-takbiri wat-tahlili wat-tahmid." Tidak ada satu hari pun yang lebih agung si Allah dan lebih cintai olehnya, di mana amal pada hari tersebut lebih agung dan lebih cintai Allah taala pada hari-hari 10 Dzulhijjah. Maka banyaklah pada hari tersebut bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Adalah kita perbanyak melafadzkan kalimat zikir kepada Allah Azza wa Jalla.

0: Ketika kita ke pasar, ke kantor, kemana saja, pagi, siang, sore, malam, kita takbiran terus, mutlak, tidak terikat oleh waktu sholat. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai matahari terbenam tanggal 13 Dzulhijjah. Dan ini adalah sunnah yang jarang dipraktekkan. Kalau kita menghidupkannya, sungguh sangat besar fadilahnya. Sahabat Ibnu Umar dan juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, biasa pergi ke pasar hanya untuk bertakbiran di pasar, untuk mengingatkan orang-orang pasar agar mereka bertakbiran.
1: Kemudian amalan yang ketiga yaitu kita berudhiyah, berkorban,
2: menyembelih binatang kurban sebagai bukti cintanya kepada Allah Azza wa Jal dan di antara hikmahnya perhatiannya kepada masyarakat sekeliling.
1: Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum, di antara amalan yang selanjutnya adalah sedekah. Kita memperbanyak sedekah di bulan tersebut atau di hari-hari tersebut, karena bahwasannya beramal soleh di waktu-waktu yang sangat mulia itu pahalanya luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memperbanyak sedekah.
3: Kemudian kita perbanyak membantu orang, meringankan orang bebannya. Itu adalah bagian amal soleh yang bisa kita amalkan.
0: Jangan kita menyia-nyiakannya. Ini musim-musim yang baik. Boleh jadi tahun depan kita tidak akan bertemu dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.
4: Boleh jadi tahun depan kita tidak akan bertemu dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.
5: Wal fajr fajr wa layalin 'ashr.
6: بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membeludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid, tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satupun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Dharqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Wal-fajr, walayalin asr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10.
2: Bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah.
3: Walailil Asyr, yang dimaksud dengan ini adalah 10 Dzulhijjah. Dia adalah hari-hari yang telah disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah hari-hari yang utama di dalam hari-hari dunia.
2: Beliau bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah.
4: Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Beliau menyebutkan tidak juga jihad di jalan Allah azza wajalla kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya untuk jihad di jalan Allah dan tidak kembali sedikit pun dari apa yang dia bawa.
1: 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu hari-hari yang mulia, amal saleh kalau dilakukan dengan ikhlas dan ittiba sesuai dengan sunnah Rasul, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul asyr." Semulia-mulia hari di dunia itu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah.
3: Karena di dalam masa ini berkumpul ibadah.
1: Di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ada ibadah haji yang merupakan rukun Islam. Di bulan haji tersebut atau di 10 awal bulan Dzulhijjah tersebut ada hari raya Idul Adha, yang mana kaum muslimin hanya punya 2 hari raya dalam setahun, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha. Demikian pula di hari tersebut dimulai ibadah kurban penyembelihan. Fasalli li rabbika wanhar. Setelah salat Idul Adha baru dibolehkan apa? Menyembelih hewan kurban. Ini adalah hari-hari yang mulia. Kemudian juga ada puasa Arafah. Ini juga yang menunjukkan keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ada puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Rasulullah SAW mengatakan, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Bahwasanya puasa hari Arafah, aku yakini bahwasanya Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang.
2: Maka kesempatan ini adalah kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk beramal saleh.
4: Lalu apa yang harus kita lakukan pada hari-hari Dzulhijjah?
2: Yang pertama, kita banyak berpuasa,
4: khususnya pada tanggal 9 yaitu hari Arafah.
2: Ini keutamaan besar, yaitu puasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah tukafiru sanatal madhiyah wa sanatal qabilah, yaitu menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Yang kedua, memperbanyak zikrullah, karena ia adalah merupakan hari-hari yang diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zham 'indallah wa la habbu ilaihi al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam 'ashr. Fakthiru fihinna min at-takbiri wat-tahlili wat-tahmid." Tidak ada satu hari pun yang lebih agung di sisi Allah dan lebih cintai olehnya, di mana amal pada hari tersebut lebih agung dan lebih cintai oleh Allah taala pada hari-hari 10 Dzulhijjah. Maka banyaklah pada hari tersebut bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Adalah kita perbanyak lafadzkan kalimat zikir kepada Allah Azza wa Jalla.

0: Maka tidakkah kita ingin untuk mendapatkan pahala yang luar biasa ini?
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Dzulhijjah special. Yes. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Zikri Hafizahullah Ta'ala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio.
2: Sama-sama, man.
3: Ustaz, langsung aja nih Ustaz, kita menilik kembali dari pertemuan yang sebelum ini bahwa menarik banget ketika Ustaz mengatakan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram seterusnya itu adalah lumbung pahala bagi orang-orang yang beramal soleh dan kuburan bagi orang-orang yang
1: bermaksiat.
3: Ada gak justru keutamaan-keutamaan lain apabila kita beramal di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah ini Ustaz? Penasaran nih Ustaz, boleh gak Ustaz?
2: Ya boleh dong
1: Mas. Boleh. Boleh.
2: Insya Allah boleh.
1: Terima kasih Ustaz.
2: Sama-sama. Pertama jelas amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya.
1: Oke Ustaz.
2: Kita bisa cek buku tafsir klasik atau induk seperti At-Tabari, Ibnu Katsir dan lain-lain dalam tafsir surat At-Taubah 36. Dan

0: samping hal itu juga kita bisa dapat pahala hijrah nih.
1: Pahala hijrah.
0: Pahala hijrah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita mengatakan al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj itu pahalanya seperti berhijrah kepada diriku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, apa yang dimaksud dengan haraj? Beribadah pada saat haraj.
1: Okay.
0: Haraj kata para ulama di saat fitnah atau manusia lalai lalu kita ibadah, itu pahalanya seperti hijrah. Jadi pada saat manusia lalai, gak ibadah, sibuk dengan dunia, lalu kita ibadah pada saat itu, itu dapat pahala hijrah dengan Nabi SAW. Okay. Nah, pada hari ini banyak orang yang gak tahu bahwa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram ini waktu ibadah, dan banyak yang melalaikan. Nah, kalau kita ambil momentum ini, lalu kita banyak ibadah kepada Allah, sholat, puasa, zikir, bantu orang, infak, sedekah, menuntut ilmu, maka kita pun akan dapat pahala hijrah. Maka
1: Masya.
0: Jangan disia-siakan ya kesempatan yang sangat langka ini. Semoga kita mendapatkan pahala hijrah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya, Ustaz, terima kasih Ustaz Gito Abdul Razak. Pahalanya seperti berhijrah loh.
2: Itu enggak kecil, Van.
1: Itu enggak kecil tuh.
2: Gimana kita mau hijrah lagi sama Nabi? Nabi
1: iya.
2: Udah enggak mungkin bertemu dengan kita.
1: Ini momennya nih ya.
2: Yeah.
1: Momennya. Ya, semoga Allah tolong kita, tolong kita semua agar kita dapat beribadah maksimal di bulan-bulan yang mulia ini insyaallah.
2: Yes.
1: Oke, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Overthinking itu kan karena kekhawatiran pada sesuatu yang ini biasanya pada masa depan. Ini dalam bahasa Arabnya disebut ham. Kesedihan itu ada 3 macam dalam istilah bahasa Arab ya. Ada namanya yang masa lalu itu hazan, ada yang saat ini gham, ada yang akan datang ham. Semuanya ini kadang jadi kurang bermanfaat bagi kita dikarenakan buat waktu banyak memikirkan terus, buat waktu overthinking terus gitu. Maka solusinya di antaranya, terutama yang ham tadi, pahami takdir dengan baik. Segala sesuatu tetap Allah takdirkan. Jadi enggak usah khawatir dengan masa akan datang. Terus yang kedua, kuatkan tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Pasrahkan saja. Sudah, kejadiannya kan nanti. Maka kecemasan enggak perlu. Oh, nanti kayak gini gimana? Sudah, tawakal saja. Serahkan semuanya pada Allah. Kemudian yang ketiga, sibukkan waktu dengan hal manfaat. Datang cemas lagi, ah sudah saya cari ini kegiatan ini ngaji ini. Maka waktu habis untuk hal yang bermanfaat, tidak banyak mikir lagi di sini. Kemudian yang berikutnya, kuatkan iman terutama terkait dengan perihal takdir. Ingat janji-janji Allah, Allah akan tolong orang yang susah ketika dia banyak memohon, Allah akan kabulkan permintaannya ketika dia berdoa dan seterusnya.

di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

قبل واجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمكن

0: indah di lawan indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat.
2: Kamu sudah terlalu banyak berbuat salah. Orang seperti dirimu tak akan dilihat oleh Allah. Orang seperti dirimu tak pantas lagi mengetuk pintu Allah. Sudah. Pasrahlah dengan ketentuan hidup yang ada. Lanjutkan saja. Ini adalah pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat. Kita merasa dosa kita sudah terlalu banyak sehingga tidak mungkin lagi untuk mendapatkan pengampunan Allah. Oleh karenanya Allah turunkan Al-Quran untuk orang-orang yang punya masalah seperti ini. Di antara ayat yang Allah katakan tentang ini adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar.
3: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah la taqnatu

0: Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada hamba-hamba Allah. Sampaikan kepada mereka pesan-pesan Allah. Apa itu pesan Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, terlalu banyak berbuat maksiat, menzolimi diri sendiri. Sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Tahukah kita arti semuanya? Ini yang Allah katakan.
1: Betapa banyak pun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, kalau kamu serius ingin diampuni oleh Allah, kamu akan mendapatkan pengampunan Allah. Karena Allah mengampunkan dosa semuanya.
0: Allah mengatakan itu kepada kita. Kamu jangan pernah merasa frustasi dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dan rahmat Allah, dengan ampunan Allah. Allah itu mengampunkan dosa semuanya. Kenapa dia mengampunkan dosa semuanya? Itulah dia Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah Rabb yang maha suka sekali mengampunkan. Ghafur, suka sekali mengampunkan. Rabb yang maha sempurna dalam pengampunannya. Setelah diampuni hamba-hambanya itu, yang memang minta ampun dan serius minta ampun dan serius bertaubat, rahim, dia pun maha penyayang, akan disayangi hambanya yang diampuni.

0: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
1: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
0: Tidak cukup. Tidak cukup dengan cinta. Betapa banyak rumah tangga dibangun dengan cinta, enggak cukup. Ya, betapa banyak rumah tangga dibangun dengan dua sejoli yang bermerah jambu, dua sejoli yang kayaknya ini lengket terus ya, dempet terus ya, atau bahasa kita sekarang bucin, ya, ya misalnya dua sejoli yang bucin nih kayaknya jatuh cinta banget, lengket terus nggak akan pisah lah pokoknya ya. Betapa banyak rumah tangga dibangun seperti itu akhirnya kandas, hilang. Maka supaya bisa tetap maintenance, tetap ini yang paling bagus adalah dijaga dengan agama, belajar. Ya, memang ada ungkapan rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta, katanya gitu ya. Benar nggak kira-kira nih? Saya ulangi ya, rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta. Benar nggak? Ya, itu kan katanya orang-orang yang apa ya, yang orientasinya dunia ya. Dirawat dengan harta. Kalau kita dibangun dengan cinta, ya dirawat dengan agama dan disupport dengan harta. Ya, rumah tangga butuh duit, ya. Popok mahal, susu mahal, ya. SPP mahal, UKT sedang naik, gitu ya. Ya, jangan bilang rumah tangga nggak butuh harta. Ya, rumah tangga itu butuh duit, ya. Bahkan hadis yang mengatakan ya ma'syaral sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Perintah bagi pemuda untuk menikah itu kalau sudah punya ba'ah, dan ba'ah di sini syarah ulama-nya adalah harta. Jadi enggak boleh lagi ya nikah modal cinta, nikah nanti yang enggak apa-apa makan nasi sama garam, yang penting apa saling mencintai.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

Maka usahakan kalau di rumah ibu-ibu ini, demi menjaga rumah tangga itu, pakai baju yang seksi, asalkan gak ada anak-anaknya. Yang kedua, jangan pakai aroma-aroma, minyak kayu putih, minyak tolak angin, minyak apa. Maka tolong kalau di rumah pakai parfum yang wangi. Kemudian yang ketiga, di kalau suami pulang dari tempat kerja, jangan ditanya dari mana. Dengerin suara hati laki-laki itu. Dia kalau ditanya dari mana, dia merasa gak aman. Ini yang di depan saya, pegawai pajak atau apa. Tanya dari mana, kemana aja, sama siapa. Ya Allah, bikin suami masuk rumah tidak ingin keluar. Kalau suami masuk warung, pernah ada yang tanya dari mana? Kalau masuk warung ditanya apa? Mau apa? Makan apa? Maka tolong jadikan rumah itu benar-benar sakinah. Suami datang buka pintu rumah, istrinya di depan situ. Bang, mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Itu suami langsung tutup pintu, bismillah. Tapi kalau buka pintu, kok telat ini? Waduh. Di kantor aja gak ditanya telat itu. Mungkin potong gaji terakhir. Tapi kalau rumah saja menyebabkan hilangnya kedamaian, ketentraman, maka suami akan lebih sering di luar rumah.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Allah murka dengan riba.
3: Iya.

0: pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita undang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, coba jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Pak Danu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Sudah ditarik paksa oleh Dir Kolektor Garbi Alisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu.
3: Yang ngasih makan riba pinjam uang.
0: Wa katibahu.
3: Yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
3: Wa syahidai illah.
0: Wa qala hum sawa'un.
3: Sama dosanya.
0: Untuk Allah melaknat pemakan harta riba.
3: Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
3: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba
3: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
0: Itu yang paling ringan.
7: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah. Kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
8: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
7: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
8: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
7: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
8: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
7: Bertakwalah kepada Allah hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar bahwa diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah, biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.

di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Pernah Imam Al-Bukhari ditanya, "Ya Aba Abdullah, ma da'ul hifdz?" Ya Aba Abdullah, apa obatnya untuk memperkuat daya ingat? Kata beliau apa? Kasratun nazar wal mutala'ah, sering murojaah, baca kitab ulang-ulang. Itu obat menguatkan hafalan, mengulang-ulang. Pernah juga di antaranya Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada Waqi' bin Al-Jarrah, gurunya. Dikatakan Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek. Lagi gimana dengan kita? Jauh kita dengan Imam Syafi'i, baina sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor. Nah, jauh banget. Wa Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada gurunya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullah nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i ketika berkeluh kesah kepada gurunya Waqi' tentang jeleknya hafalan, dijawab sama gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat dan ketahuilah, ilmu dari Allah itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah enggak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sama Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, "Ya Ibrahim, kenapa saya enggak bisa menegakkan salat malam? Salat witir pun saya enggak bisa, walau 3 rakaat 1 rakaat enggak bisa. Ada apa?" Kemudian jawab oleh Ibrahim, "Al-qiyam syaraf min Allah, wa syaraf min Allah la yu'ta lil 'asi fin nahar." Salat malam itu termasuk kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah untuk salat malam enggak akan diberikan kepada orang yang siang banyak berbuat maksiat. Jadi kalau mau bisa sholat malam, jangan bermaksiat di siang hari. Dan sholat malamnya kita itu untuk mencegah maksiat esok harinya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail," hendaknya kalian sholat malam. "Fa innahu min da'bi salihina qablakum," kata tekar itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, masa lalu. "Wa min hatun anil ismi," dan sholat malam itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat esok harinya. "Wa mukaffiratun lidzunubi," dan sholat malam itu apa? Menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Adapun lafaz hadis yang setelahnya, hadis ini lafadznya banyak ulama mengatakan lafad yang terakhir lemah, yang bunyinya sholat malam itu mutarridun lidail jasadi, dia untuk mengusir penyakit tubuh ini, penyakit jasad. So, anda dari sini ketahui, maksiat akan mengurangi hafalan, membuat kita cepat lupa. Gara-gara apa? Maksiat. Ada teman kami, dia penuntut ilmu tapi hanya sambilan-sambilan aja, hanya nyempetin aja, sambil cerita di mobil, "Ana tat kalau masuk pasar, hafalan ana gak hilang tat, walaupun wanita lewat depan mata, berpakaian tapi telanjang, alhamdulillah hafalan ana gak hilang tat." "Lu kok bisa? Canggih banget dan sombong banget kamu. Gimana hilang tat? Saya gak punya hafalan tat."
1: Kisah nyata, kejadian pada tahun 1955. Kalau kemarin kita dengar ada kasus apa? Ada kasus tanah longsor. Ini lebih dahsyat dari tanah longsor. Kejadian di sebuah dukuh namanya Dukuh Legetang. Itu di komplek Dieng. Dukuh ini ya terkenal sangat subur tanahnya. Sangat subur tanahnya. Sehingga penghasilan penduduknya luar biasa dari sayur-sayuran. Rata-rata mereka orang-orang yang kaya-kaya. Setiap tahun panen. Di tempat lain enggak panen, di situ panen. Di tempat lain panennya dikit, di situ banyak. Di tempat lain kualitasnya jelek, di situ baik. Itu dukuh namanya Dukuh Legetang. Akan tetapi subhanallah, berbagai kucuran nikmat dari Allah tersebut tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Semakin banyak dikasih nikmat, justru mereka semakin tenggelam di dalam maksiat kepada Allah. Makanya orang-orang Dukuh Legetang, ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, semakin banyak maksiat. Yang namanya judi, perzinaan, bahkan sampai zina dengan mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setiap malam selalu mereka nanggap lengger. Nanggap itu mengadakan, ya. Lengger itu kayak kuda lumping. Dan yang main itu cewek. Dan akhir-akhirnya zina. Setiap malam seperti itu. Setiap malam seperti itu. Sampai datang tanggal 17 April 1905.

tetap judi, tetap zina sampai lewat pertengahan malam. Ketika lewat pertengahan malam, hujan berhenti, sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara boom, suara yang keras sekali seperti suara bom. Suara itu terdengar oleh dusun-dusun yang ada di sekeliling dusun Legetang. Tapi gak ada satupun yang berani keluar, karena suasananya dingin, gelap, sepi. Setelah itu gak ada suara apa-apa. Baru keesokan harinya, orang-orang yang ada di sekeliling dusun Legetang keluar dari rumah. Mereka ngelihat ada sebuah gunung, namanya Gunung Pengamun-Amun. Ternyata gunung itu sudah separoh gak ada. Separohnya gunung gak ada. Mereka, gunung hilang kemana ini? Gak ada separoh. Kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separoh itu sudah pindah di atas dusun Legetang. Bukan longsor. Kenapa bukan longsor? Karena Gunung Pengamun-Amun ke bawah kayak gini ada lembah. Ada lembah, kemudian di sini ada dusunnya. Lembah ini, sungai ini sama sekali tidak ada longsorannya. Berarti gunung itu diapain? Potong, diangkat. Siapa yang bisa ngangkat itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah tinggal di suatu komunitas, isinya di situ maksiat dan tidak ada yang mengingkari maksiat tersebut, siap-siap.

0: 107.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special dengan guru kita, Ustaz Muhammadul Zikri Hafidzallahu Ta'ala. Apa kabarnya Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadiran di studio.
3: Sama-sama, Man.
2: Zak, yes, Van. Untuk kali ini apa nih Zak yang kita mau tanyakan ke Ustaz?
4: Kayaknya jangan kita terus yang nanya deh, Van.
2: Oh gitu ya.
4: Boleh gak kita lempar ke listeners untuk bertanya, Van?
2: Boleh banget.
4: Boleh ya?
2: Boleh banget. Udah ada belum pertanyaannya?
4: Katanya ada.
2: Ada ya?
4: Ada dong.
2: Siapa yang mau bacain?
4: Dimas.
2: Oke, okay, Dimas. Okay. Kita langsung lempar ke Dimas ya.
4: Iya.
2: Dimas, ya. Silakan.
5: Oke deh, jazakallah khair Mas Fani. Oh ya Bang Rozak, jazakallah khair juga nih. Aduh bukan main atas operan lambungnya. Dan para pendengar, izinkan saya untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri, diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @irfanrosandi. Oke deh, pertanyaannya, kalau mau kurban kan katanya nggak boleh potong kuku ya. Kalau misalnya kukunya kepotong nggak sengaja tuh gimana ya? Apa jadi nggak boleh berkurban? Oke deh, belum habis pikir nih gimana caranya tuh kuku bisa kepotong ya nggak sengaja ya? Apa mungkin gara-gara main gundu terlalu bersemangat, atau karena ngegaruk kelewat kuat, atau karena salah posisi mencet jerawat? Ya kita nggak tahu deh, mudah-mudahan bukan karena hal yang gawat. Dan apapun itu, semoga semuanya sehat-sehat walafiat. Ya enggak? Segera kita kembali ke studio utama ya, kepada Mas Fani, Bang Abdul Razak, dan kepada kerabat guna menjawab dari Pak Ustadz. Silakan Mas Fani, sikat.
2: Oke. Okay. Okay.
3: Itu teman antum, Pak.
4: Iya, Ustaz, teman kita, Ustaz.
2: Teman kita berdua.
4: Maafin teman kita, Ustaz.
2: Oke, okay, Dimas, thank you Dimas ya.
4: Gimana Ustaz menanggapi pertanyaan dari saudara kita tadi, Ustaz?
2: Silakan, Ustaz.
3: Iya, makasih. Dari Irfan tadi ya.
4: Iya, Ustaz. Ya.
3: Jadi pertama gini, buat teman-teman juga mungkin banyak yang belum tahu bahwa Nabi SAW bersabda, ketika kita ingin mengerjakan ibadah kurban, idza ra'aitum hilalan Dzulhijjah, apabila salah seorang dari kalian melihat hilal, tanda masuknya bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahiya, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, ingin berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfari, hendaknya dia tidak memotong rambutnya atau kukunya, atau dan kukunya.
2: Oke.
3: Okay. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim.
2: Oke. Okay.
3: Namun yang perlu kita ketahui adalah dalam hadis di atas, teman-teman sekalian, Nabi mengatakan orang yang ingin berkurban hendaknya dia tidak cukur rambut, gunting kuku dan lain-lain.
2: Oke. Okay.
3: Hanya saja yang perlu kita ketahui, memang terjadi khilaf para ulama dalam memahami hadis di atas.
2: Oke. Okay.
3: Seperti misalnya Imam Ahmad atau Madzhab Hanabila itu benar-benar mengambil substansi dari hadis di atas.
2: Okay.
3: Sehingga mereka mengatakan gak boleh potong kuku atau gunting rambut.
2: Yeah.
3: Jadi hukumnya wajib untuk dibiarkan begitu saja. Namun tidak ada kaitannya dengan keabsahan kurban dia tersebut. Artinya kalaupun potong dia berdosa, namun kurbannya tetap sah.
2: Sah Ustaz
3: ya. Iya. Dan pandangan kedua misalnya pandangan madhab Syafi'i, madhab Syafi'iyah, madhab yang dipilih oleh mayoritas orang Indonesia di negeri ini, itu mengatakan bahwa hukumnya sunnah untuk dibiarkan.
2: Okay.
3: Karena mereka membawa hadis ini ke hadis lain, hadis Aisyah. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa hadis ini tidak mewajibkan namun menganjurkan atau mensunahkan.
2: Yeah.
3: Jadi mereka menerima hadis di atas, namun pemahaman dan makna perintah tersebut apakah wajib atau sunnah.
2: Okay.
3: Nah, bukan di forum ini kita dudukkan permasalahan ini karena forum ini hanya singkat saja.
2: Iya, yeah, yeah, benar Ustaz.
3: Arahan kita kepada teman-teman semua,
2: gimana Ustaz?
3: Jadilah seorang safety player.
2: Oke. Okay.
3: Dengan cara apa? Dengan cara tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut.
2: Oke.
3: Okay. Karena dengan tidak memotong kuku, mencukur rambut, maka kita main aman. Menurut madhab yang mewajibkan, kita dapat pahala. Menurut madhab yang mensunahkan, dan nanti ada yang membolehkan, kita juga pun dapat pahala.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi aman. Apalagi ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
2: Ya, Ustaz.
3: Waktunya untuk beribadah, beramal soleh, dan seterusnya. Dan ini kan enak banget gitu loh. Justru yang butuh modal kalau kita gunting rambut gitu. Sekarang berapa gunting rambut, Pak?
2: 50 ribu, Ustaz.
3: 50 ribu.
2: Ya, agak kerenan dikit, Ustaz.
3: Jadi dengan kita gak pakai modal apapun, gak dipotong tuh, dan gak dicukur sampai hewan kita disembelih, kita dapat pahala, pahala, pahala, pahala, pahala. Okay. Ditambah lagi, ini kan sunnah masih belum familiar nih.
2: Iya, Ustaz.
3: Sehingga kalau kita amalkan, maka kita menghidupkan salah satu sunnah Nabi yang belum familiar dan masih langka di masyarakat, dan kita dapat pahala syiar dan mengerjakan amalan yang masih langka itu tadi.
2: Oh, Masya Allah. Okay.
3: Ini banyak banget fadilahnya.
2: Masya Allah.
6: Itu, Van. Nothing tulus, Van.
2: Iya. Yeah.
6: Nothing tulus. Yeah. Jadi kita cukup gak ngapa-ngapain dapat pahala.
2: Benar, benar. Biarin rambut aja gak usah dicukur, dapat pahala di 10 hari pertama Zulhijjah tuh.
6: Benar banget.
3: Dan satu lagi, ya, adapun kalau orang yang menpotong dan mencukur gak sengaja,
2: ya, Ustaz,
3: maka gak ada masalah.
2: Oh, okay.
3: Maka gak ada masalah sama sekali.
2: Okay.
3: Soalnya udah lupa dan seterusnya.
2: Mm-hmm. Yeah.
3: Dan kasih tahu teman Antum tuh Dimas.
2: Yeah,
3: dan gak perlu terlalu kepo juga. Jadi kita gak perlu terlalu cari tahu kenapa kukunya kepotong. Lebih baik daripada kita kepoin orang-orang kayak gitu, mendingan kita baca Quran, zikir, banyak takbir, tahmid dan sebagainya. Mumpung 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mungkin itu.
6: Ya, Ustaz, terima kasih banyak, Ustaz. Jazakumullah khairan. Itu tadi saudara kita yang bertanya, mudah-mudahan mewakili juga kepada listener lainnya yang
2: bener
6: penasaran tentang
2: bener
6: hal ini, Evan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ibu-ibu dengerin ya, dengan suami itu menyalurkan syahwatnya ke ibu-ibu, selesai urusannya, pikirannya gak kemana-mana, karena suami itu di luar rumah punya banyak masalah, mungkin dia melihat hal-hal yang membuat syahwatnya naik, sampai rumah gak dilayani sama istrinya. Kadangkala ada suami pulang ke rumah, ketuk pintu, assalamualaikum, yang buka pembantu, mana ibu? Tidak ada, yang ada saya di rumah, bapak. Waduh, syaitan hada, maka bahaya yang seperti itu. Oleh karena itu, masalah ranjang tolong, kalau suaminya manggil nurut sama suami. Oh, capek, lelah, ini itu, perempuan itu dalam kondisi capek dan lelah masih bisa melayani suami. Iya, tapi kalau laki-laki capek gak bisa melayani istrinya. Ada perbedaan, tapi memang di perbedaan itu ada rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau perempuan sudah, bismillah sampaikan kepada suami, bang maaf bang, aku capek bang. Ya sudah, biar suaminya yang menggarap ladangnya ya. Karena perempuan itu ladang bagi kaum laki-laki. Nisa'ukum harthul lakum.
8: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simpel.
9: Dibuatlah kehidupan dunia ini
8: dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
9: Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
8: Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat, Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27. In

العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhirat ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin, kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, kenapa? Padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia, kata Allah, dunia al-ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana. Dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. Wa yadharuna wara'ahum. Mereka tinggalkan. Mereka tidak peduli. Mereka cuek. Mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan, yauman tsaqila, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang berat.

0: Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
1: Keutamaan puasa Arafah. Salah satu amalan utama di awal Dzulhijjah adalah puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa ini memiliki keutamaan yang semestinya tidak ditinggalkan seorang muslim pun. Puasa ini dilaksanakan bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Puasa Arafah 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu." Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' berkata, adapun hukum puasa Arafah menurut Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah adalah disunahkan puasa Arafah bagi yang tidak berwukuf di Arafah. Adapun orang yang sedang berhaji dan saat itu sedang berada di Arafah, menurut Imam Syafi'i secara ringkas dan ini juga menurut ulama Syafi'iyah bahwa disunahkan bagi mereka untuk tidak berpuasa karena adanya hadis dari Ummu Fadl. Ibnu Muflih dalam Al-Furu' yang merupakan kitab Hanabilah mengatakan, disunahkan melaksanakan puasa pada 10 hari pertama Dzulhijjah, lebih-lebih lagi puasa pada hari ke-9, yaitu hari Arafah. Demikian disepakati oleh para ulama. Adapun orang yang berhaji tidak disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Dari Ummu Fadl binti Al-Harith, bahwa orang-orang berbantahan di dekatnya pada hari Arafah tentang puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mereka mengatakan, beliau berpuasa. Sebagian lainnya mengatakan, beliau tidak berpuasa. Maka Ummul Fadl mengirimkan semangkuk susu kepada beliau. Ketika beliau sedang berhenti di atas unta beliau, maka beliau meminumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Maimunah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa orang-orang saling berdebat apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Arafah. Lalu Maimunah mengirimkan pada beliau satu wadah berisi susu dan beliau dalam keadaan berdiri, yaitu wukuf. Lantas beliau minum dan orang-orang pun menyaksikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai pengampunan dosa dari puasa Arafah, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah dosa kecil. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, jika bukan dosa kecil yang diampuni, moga dosa besar yang diperingan. Jika tidak, moga ditinggikan derajat. Syarah Sahih Muslim. Sedangkan jika melihat dari penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah, bukan hanya dosa kecil yang diampuni, dosa besar bisa terampuni karena hadis di atas sifatnya umum. Majmu' al-Fatawa. Semoga Allah memberi hidayah pada kita untuk terus beramal soleh.
2: Dan buat orang tua, hendaklah belajar mendengarkan dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai besar, tolong engkau dengarkan ceritanya. Jangan nunggu besar sebenarnya. Orang tua harus mulai belajar dengar cerita anaknya sejak anak itu pulang sekolah. Kalau dia pulang sekolah, SD umpamanya atau TK, tanya. Nah, hari ini apa hal yang menyenangkan yang terjadi di sekolah? Apa hal yang paling heboh? Dia cerita ini itu dengerin. SD juga seperti itu. SMP, akhirnya anak itu kalau mau curhat sama siapa? Sama bapak. Karena bapaknya mau dengerin. Dan terus terang anak itu senang kalau anak-anak telpon. Kadang-kadang anak-anak telpon tuh bermenit-menit, setengah jam kadang-kala. Dia mau cerita, ya dengerin aja. Dan kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia kemudian bercerita. Baik yang indah atau yang buruk yang dialami selama di sekolah.
3: Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut didatangi oleh sosok yang aneh, memeluknya, melepaskannya, itu malaikat Jibril dengan berkata Iqra, bacalah. Kemudian kata Nabi, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi gemetar menuju kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, inni khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir suatu perkara yang buruk menimpa diriku. Maka apa kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Dia mengatakan, kalla fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada. Sekali-sekali tidak wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka la tasilur rahim. Engkau suka menyambung silaturahmi, wa tasdukul hadis, engkau suka jujur berkata, wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Engkau membantu orang yang kesusahan, engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. Wa taqrid dhaif, engkau suka menjamu tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu orang terkena musibah. Ya, jadi Khadijah berdalil dengan istiqra, kata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, menurut pengamatan Khadijah, bahwasanya orang yang baik ya tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan keburukan. Orang yang baik di antaranya suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu jujur berkata, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya al jazaa' min jinsil amal, ini diketahui oleh banyak orang. Terlalu banyak orang, orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan ya. Tatkala kita mengetahui kaidah ini ya, bahwa ini adalah sunnatullah yang berlaku, aturan Allah yang tidak akan menyimpang, akan terus berlaku aturan ini, maka seorang akan hidup dengan lebih tenang. Tatkala dia berbuat amal soleh, dia yakin akan dibalas dengan kebaikan ya, dia yakin, meskipun tidak ada yang lihat, meskipun mungkin belum datang balasannya sekarang, tapi dia yakin ini sunnatullah sudah berlaku sejak zaman dahulu dan akan terus berlaku, tidak akan berubah. La tataghayyar wala tatabaddal, tidak akan berubah, tidak akan diganti. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman,
4: "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran."
3: Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah ya, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Ya, apa kata Luqman kepada putranya? Ya,

0: Wahai puteraku, engkau melakukan amal apapun, sekecil biji sawi, kemudian kau masukkan dalam batu amal tersebut, dalam batu besar tidak ada yang lihat. Aufis samawat, atau amal kecilmu itu ternyata berada di angkasa sana, di luar angkasa. Aufil ardi, atau amal yang kecil tersebut ternyata berada dalam perut bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Ya. Kita jangan bersedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Dan yakinlah, orang yang berbuat buruk pasti ada balasannya.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, ma min ayyam al-amal salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr. Qalu, para sahabat bertanya, kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Rasul bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, walal jihad fi sabilillah. Nabi berkata, walal jihad fi sabilillah. Ya Nabi, qal walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai. Rasul bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih afdal daripada jihad fi sabilillah? Kata Nabi, iya, lebih afdal, bahkan lebih daripada jihad, kecuali seorang yang keluar, seorang keluar berperang yang membawa jiwa dan hartanya, jiwanya dan hartanya, lantas tidak ada yang kembali. Dia kembali dengan tidak membawa dua-duanya. Lantas dia, artinya dia meninggal dan hartanya dirampas. Maksudnya dia tidak bawa pulang sama sekali. Ya. Artinya dia meninggal, artinya dirampas musuh. Ini hadis sangat agung, ya, yang menjelaskan tentang agungnya beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang bisa mengungguli atau menyamai keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah jihad yang ini. Kalau jihad umum belum. Jihad ini yang seorang keluar dengan hartanya dan jiwanya, kemudian dia meninggal dan hartanya dirampas oleh musuh. Ya. Dalam riwayat yang lain, harta yuhra kedua damuhu, sampai darahnya tertumpah. Kita harus ingat, kalau kita ini yang kenyataan yang ada, kita kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita semangat, kita baru aja yang lewat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di masa pandemi pun kita tetap semangat untuk beribadah, tetap sholat malam, kita bisa bangun malam hari, kita bisa sholat terawih berjamaah bersama keluarga, meskipun tidak ke masjid, kita semangat. Yang jadi masalah, banyak orang lalai tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini juga ibadahnya agung, ya. Ini ibadahnya agung, ya. Meskipun malam 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada malam-malam ini, tapi 10 hari awal bulan Dzulhijjah siangnya lebih afdal. Maka kita hendaknya memberi semangat kepada keluarga kita, sebagaimana kita menyemangati mereka untuk banyak beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hendaknya kita menyemangati diri kita, memotivasi diri kita, memotivasi istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita untuk banyak beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan seluruh ibadah, dengan seluruh ibadah.
3: Hari itu akan tiba, hari itu akan tiba, dan dia tidak akan lama lagi. Karena Allah telah mengatakan akhirat itu sudah sangat dekat. Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
4: Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
3: Akhirat kita itu sudah sangat dekat. Kiamat itu sudah sangat dekat.
5: Hanya syaitan dan tipu muslihatnya. Hanya iblis dan bala tentaranya
3: yang membisikkan kepada anda, akhirat masih lama, santai saja. Akhirat masih jauh, enjoy saja. Ketika anda mengira akhirat masih jauh, anda bertabrakan 180 derajat dengan kitabullah ya azza wajalla yang mengatakan akhirat sudah sangat dekat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'arij,
6: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
5: Mereka mengira kiamat itu masih lama, masih jauh.
3: ونراه قريبا. Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat.
4: Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat.
3: Berarti kalau anda mengatakannya jauh, anda bertabrakan dengan Al-Quran, kalam ilahi.
5: Dan anda bertabrakan dengan Rasul anda sendiri Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih,
3: karena Rasul anda mengatakan bu'istu ana wassa'atu kahatain, aku diutus oleh Allah dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini,
4: dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini,
3: dan sudah berlalu 1400 tahun lebih.
5: Orang yang merasa bahwa akhirat sudah dekat
3: akan melakukan persiapan karena akhirat akan segera tiba.
5: Dan orang yang merasa akhirat masih jauh, dia akan santai. landai santainya hanya untuk dunia yang sifatnya mubah, itu sudah cukup baginya untuk rugi. Apatah lagi santainya itu membuat dia enjoy di atas maksiat. Dan tak ada keinginan untuk bertaubat, menyesali dosa dan kesalahan, berbenah diri, berbenah hati, memohon keridhaan ilahi dan ampunannya, bersiap-siap untuk menghadap kematian. Ya akhi, bagaimana mungkin antum mengatakan akhirat masih jauh? Antum umat episode terakhir. Dan sudah berjalan 1400 tahun umat episode yang terakhir. Tak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang dia merupakan episode yang terakhir sangat dekat dengan masa akhirnya. Maka lakukanlah persiapan.
7: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
8: بسم الله الرحمن الرحيم
9: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل رب

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Satu hadis dari Ammar bin Yasir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangkana dha wajhain, barang siapa yang punya dua wajah di dunia, kana lahu lisanani minan nar yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia juga akan memiliki dua lidah berapi. Waliyazubillah, ini satu ancaman, satu penghinaan bagi dia, sehingga Allah subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang berbuat demikian dengan mengatakan hamazin masya'in binamim, yang suka berjalan di tengah-tengah manusia dengan melakukan namim, mengadu domba, mengadu domba.
3: Bahkan Rasulullah mengatakan la yadkhul jannata namam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.
4: Kamu itu sebagaimana tidak suka untuk diperlakukan seperti itu, maka kamu juga jangan memperlakukan saudaramu. Artinya apa? Sudah stop, nggak usah cerita-cerita kepada yang lain. Biarkan antara Anda yang sempat mendengar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah itu, kalau gitu kan enak hati ayam rasanya, gak ada saring suudon ya.
3: Apa akibatnya kalau orang sudah terjerumus terhadap perbuatan begitu? Rusak amal-amalnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, namimah itu haliqah, namimah itu tukang cukur. La akulu yahluku asya'ar wa innama akulu yahluku din. Yang dimaksud tukang cukur di sini, yang aku maksudkan bukan mencukur rambut, tapi maksudnya adalah mencukur agama.
5: Alhamdulillah, betapa banyak kita saksikan sekarang munculnya perpecahan, tidak adanya ukhuwah, tidak terbangunnya nilai-nilai persaudaraan imaniyah, karena lisan kita tidak terjaga, karena lisan kita tidak terpelihara. Lisan memunculkan fitnah, lisan memunculkan adu domba, lisan memunculkan perpecahan, permusuhan dan lain sebagainya.
4: Jangan kita ini apa namanya, ikut-ikutan menanamkan tali permusuhan.
5: Jaga lisan.
6: Sudahlah, seperti itu rumah tangga gitu.
7: Ada kekurangan, cuma nggak bisa lah antum berharap rumah tangga antum seperti surga, nggak bisa.
8: Anak kepingin Ustaz, sakinah, mawaddah, rahmah.
6: Iya, kita ingin semuanya kayak gitu.
8: Baru buka pintu, ribut, ya Allah, tutup lagi. Anak berangkat kerja lagi ya.
6: Seperti itu rumah tangga.
8: Yang kadang kala cinta itu mulai redup karena bertambahnya umur, atau kelakuan yang tidak menyenangkan hati, bahkan suka melukai hati. Kadang kala jadi redup cinta itu. Tapi sudah, di rumah tangga itu.
6: Antum kalau punya rumah bocor, apa antum pindah langsung?
8: Bocor.
6: Bismillah, pindah.
8: Duh, tunggu dulu lah.
6: Rumah onok tikus sih.
8: Aduh, na'udzubillah, ini banyak tikus.
6: Pindah lu, tunggu. Tikus ini ditangkap. Iya, kan antum tahu. Yang bikin gak enak di rumah itu adalah tikus. Jangan dikasih makan tikusnya. Karena orang tahu di rumahnya ada tikus, dikasih makan. Tambah banyak tikus.
8: Maka bagaimana ditangkap tadi? Jangan serta-merta.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bahwasanya di akhirat kelak yang pertama kali merasakan kenikmatan orang-orang miskin, yang pertama kali minum dari telaga orang-orang miskin, yang pertama kali lewat sirat juga orang-orang miskin, yang pertama kali masuk surga juga orang-orang miskin. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan sa'alikul muhajirin ad-dunu susiyaban asy'utsur ru'usan, bahwasanya mereka adalah orang sangat miskin, baju mereka kotor, rambut mereka semrawut, saking miskinnya tidak sempat untuk nyisir rambut, saking miskinnya mereka tidak bisa ganti baju lain, sehingga baju mereka dalam kondisi kotor, kena debu. Ya, la tufta alaihim abwaabus sudat, kalau mereka bertamu terkadang tidak diterima. Kenapa? Saking miskinnya. Wala yankihuna mutanaimat, dan mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang cantik di dunia, wanita-wanita yang dari orang-orang kaya. Kenapa? Kalau ngelamar ditolak. Mereka ini kenapa didahulukan untuk merasakan nikmat surga? Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ya, bahwasanya orang-orang kaya bisa jadi terlambat masuk surga, tapi bukan berarti derajat mereka rendah, tidak. Kata Rasulullah SAW, ya dukhulu al-jannah al-fuqara fuqara ummati qabla al-aghniya bi nisfi amin. Aukah makola Nabi SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun sebelum orang kaya. Sebelum orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya hisapnya panjang. Orang kaya hisapnya panjang, sehingga dia terlambat masuk surga. Ya. Orang miskin mana dia? Apa yang mau dihisap ya? Enggak ada. HP-nya HP jadul. Ya. Apa yang mau dihisap? Isinya cuma daftar nama sama daftar utang. Orang kaya masya Allah HP-nya ya, ada ininya, ada Facebook-nya, ada Google-nya, ada Instagram-nya, yang sudah dia lihat di HP-nya banyak sekali, hisapnya panjang, sudah banyak komentar, banyak ini, banyak debat, banyak macam-macam, itu hisapnya apa? Panjang. Jadi karena hisapnya panjang, maka mereka

0: Dakwah itu tidak berjalan kecuali dengan dua orang, orang berilmu dengan orang kaya. Makanya Nabi SAW tatkala ya menikah dengan janda kaya atau tidak? Makanya antum ikut sunnah Nabi, cari janda kaya. Menikah dengan janda kaya, kemudian Khadijah radhiyallahu anha berikan hartanya kepada Nabi untuk berdakwah. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi untuk bersahabat dengan Abu Bakar, saudagar kaya raya. Siapa yang beli budak-budak? Bilal disiksa. Nabi tidak bisa membebaskan Bilal. Disiksa. Siapa yang membebaskan? Abu Bakar radhiyallahu anha. Maka tidak boleh kita nyinyir orang kaya. Kita kasih semangat mereka untuk apa? Untuk beribadah, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka. Kita dekati mereka. Mereka jangan ngatur kita, jangan. Ya. Tetapi kita bekerja sama dengan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali terhadap dua orang. Siapa dua orang ini? Yang pertama orang alim, yang kedua orang kaya. Kata Nabi SAW, rajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuh. Yang pertama orang dikasih ilmu oleh Allah, dia mengajarkan ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu. Yang kedua, rajulun atahullahul mal wahuwa yusallitu ala halakati fil haq. Yang kedua orang yang Allah kasih dia harta, ya, kemudian dia gunakan harta tersebut untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamad dunya li arba'ati anfar." Dunia adalah untuk empat orang. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu dan harta. Ini orang paling top. Kenapa? Dia punya harta, dengan ilmunya dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mal mal salih li rajul salih." Ni'mal mal salih li rajul salih. Ya. Sebaik-baik harta berada pada tangan seorang yang saleh. Ya, jadi kita perlu dua-duanya. Kita perlu orang berilmu, kita juga perlu orang yang punya harta untuk bisa menggerakkan dakwah. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang hadir Subhanahu wa taala, nah orang kaya mereka terlambat masuk surga bukan karena mereka rendah, tapi hisabnya panjang. Kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi setelah mereka dihisab ternyata kedudukannya lebih tinggi daripada orang miskin, meskipun masuk surganya terlambat.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Kapan terakhir kali antum nih minjek kaki ibu antum?
2: Kapan terakhir kali antum nih minjek kaki ibu antum?
1: Bertahun-tahun antum bisa sama ibu antum. Kaki yang pernah bengkak. Pernah bengkak kaki ibu kita itu. Gendong kita. Datang sama ibu. Pijetin kaki. Kalau antum punya rezeki, pulang. Berangkat ke kampungnya cuma apa? Mau pijit kaki ibu, pijit. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang memasukkan aku ke surga. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan wa wada'athu kurha. Ia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini keluar dari rahim ibu dan kita. 9 bulan kita makan dari darah ibu kita. Kita darah dagingnya. Ketika dia mengeluarkan kita, berat. Bukaan pertama, bukaan kedua, bukaan ketiga, berangkat ke dokter, kau harus banyak jalan. Jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima, alhamdulillah sudah tinggal sedikit. Tambah mendekat, tambah sakit yang dirasakan oleh mereka untuk mengeluarkan kita, jemaah. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon sama ibu kita. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid. Baik ibadahnya. Puasanya jangan ditanya. Tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Hendaklah dia tahu seperti apa, sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Itu tidak pernah dia bisa mencapai berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Belum. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau, kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah mengingatkan ketika aku kecil, sehingga anak ini terus ingat aku kecil. Di depan orang tuaku, aku kecil. Kama rabbayani saghira. Soalnya kalau dia merasa sudah besar, loh enggak, anak kuliah bayar sendiri ustaz, enggak dibayarin orang tua. Anak udah kerja sejak SMP, anak capek, lelah. Baik, ketika engkau kecil, siapa yang merawat? Loh, anak ini dirawat sama bibi ustaz, bukan sama orang tua. Tapi siapa yang ngandung engkau? Bibimu? Ya enggak lah, ibu lah yang ngandung. Karena ada sebagian anak yang benci sama orang tua, yang tidak mau berbakti sama orang tuanya, karena merasa anak ketika kecil ustaz udah ditinggal sama orang tua. Aba ibu anak udah merantau ke Malaysia, anak dititipin ke nenek. Akhirnya dia berpikir dia gak perlu berbakti sama orang tuanya. Allah ingatkan, ibumu ngandung engkau 9 bulan, melahirkanmu. Hamalat hukurhan wa wada'at hukurhan. Hamilnya susah, melahirkannya susah. Kemudian kau berpikir, aku gak perlu berbakti sama orang tua. Wajib berbakti sama orang tua. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah lebih tahu loh dengan apa yang berada di diri

di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

Kalau ingin disayang oleh anak waktu kita sudah tua, sayangilah mereka waktu kita masih muda. Mumpung mereka masih kecil, dekatkanlah diri kita sama mereka sebelum datang hari kita menyesal karena tidak ada seorang anak pun yang peduli sama kita ketika kita sudah tua.

0: 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Sebagian orang kadang-kadang ikut asuransi kesehatan, ikut asuransi jiwa, ikut asuransi pendidikan anak. Maka saya katakan, asuransi yang paling kuat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin anak kita dijaga oleh Allah, orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Itu asuransi orang tua terhadap anak. Jadilah orang tua yang saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Kedua, nih yang perhatikan ya. Saya katakan tadi asuransi. Asuransi itu artinya apa, Pak? Jaminan. Dhaman, jaminan. Jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Ya, karena sebagian orang tua memikirkan, Ustaz, ini kalau saya mati nanti siapa yang jaga anak saya? Siapa yang menafkahinya? Maka akhirnya dia ikut asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari orang kafir, yang itu adalah judi. Asuransi, terutama asuransi yang komersial, untung-untungan. Judi yang saya maksud adalah untung-untungan. Sudah bayar baru 10.000, tapi kena kecelakaan, akhirnya dia dioperasi 200 juta. Duitnya dari mana tuh duitnya? Itu namanya untung-untungan, judi, gambling, gharar. Itu asuransi. Nah, orang tua ingin anaknya terjaga, sedangkan dia mati tidak tahu kapan orang tua mati. Maka dia ingin agar anaknya terjaga. Salah satu jaminan untuk anak adalah kesolehan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana abuhuma salihan, dan kedua orang tua dari anak yatim ini adalah anak yang saleh. Jadi ceritanya begini, Pak. Ini ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Khadir, Pak ya, yang benar. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar itu namanya Khadir. Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir mengatakan, sudah, ikuti saja saya, jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, engkau tidak jadi murid. Akhirnya suatu ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir ingin bertamu. Maka orang kampung karena tidak mengenal siapa kamu, akhirnya ditolak untuk bermalam di kampung ini. Akhirnya pergi ke kebun untuk bisa bermalam. Di tengah jalan mau dia pergi ke kebun, Nabi Musa dan Nabi Khadir mendapati rumah yang mau miring, mau runtuh. Diperbaiki rumah tersebut. Diperbaiki rumah tersebut sampai baik. Nabi Musa bertanya, wahai Khadir, guruku, kenapa engkau memperbaiki rumah? Sudah kita tidak dibolehkan untuk bermalam di sini, tidak dikasih tempat untuk bermalam. Kamu berbuat baik kepada mereka. Coba kamu ambil upah dari mereka. Kata Nabi Musa, kan bukankah syarat kamu menjadi muridku tidak boleh nanya? Salah satu sebab kenapa Nabi Khadir membangun atau memperbaiki rumah tersebut yang mau runtuh, rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim. Anak yatim artinya dua anak kecil yang belum balik, yang meninggal bapaknya. Dan di bawah rumah tersebut terdapat harta simpanan, yaitu berupa emas. Allah ingin, perhatikan, Allah ingin harta simpanan tersebut akan dikeluarkan oleh Allah nanti kelak ketika anak yatim ini menjadi sudah tidak yatim, yaitu ketika sudah baligh. Yatim itu, Pak, kapan dia belum baligh. Kalau sudah baligh berarti sudah tidak yatim lagi. Makanya kakek-kakek yang mengatakan, hei nak, mana zakatnya, saya anak yatim. Nah itu salah. Yatim itu anak yang sudah, anak yang meninggal bapaknya dan dia belum balik. Kalau sudah balik tidak yatim lagi. Taib, ya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut bahwa ini peninggalan dari kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan, dan kedua orang tuanya itu orang tua yang saleh. Ternyata Bapak Ibu Saudara Saudari, Imam Ibnu Katsir menceritakan orang tua yang soleh bukan orang tua langsung kandung anak ini. Misalkan ini anak kandung, ini bapak ibunya. Ternyata bukan bapak ibunya. Ternyata annahul jaddus sabi'. Ternyata itu adalah kakeknya yang ketujuh yang soleh. Ini disebutkan di mana? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maka perhatikan anak-anak yang berkah mungkin bukan karena doa orang tuamu. Mungkin ada kakekmu yang saleh keturunan ketujuhmu yang saleh yang dia memberikan pengaruh kepada orang tua, kepada anak-anak. Maka saya katakan jaminan paling kuat untuk anak dari orang tua adalah kesolehannya. Jadilah orang tua yang saleh, yang bertauhid, yang jujur, yang amanah. Orang tua yang saleh itu akan sangat mempengaruhi keberkahan sang anak. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.

Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzonnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada mereka, "Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepadaku petunjuk." Musibah itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap keburukan. Jangan kemudian dianggap seseorang ketika dia itu selalu mendapat musibah berarti Allah tidak cinta kepada dirinya, Allah menghinakan dirinya. Tidak seperti itu. Dan bisa jadi itu sebagai alamat, tanda, pertanda bahwasanya keimanannya semakin meningkat. Dan dengan semakin meningkatnya iman dia, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan yang lebih berat. Bagaimana halnya kita dapati dari para nabi. Nabi SAW ketika ditanya, ayun nasi asaddu balaan, siapakah orang yang paling berat di situ cobaannya? Maka Nabi SAW mengatakan, al-anbiya thumal amthal fal amthal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka, dan kemudian orang-orang seperti mereka. Justru ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka dia harus siap untuk mendapatkan cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin tahu siapa dari mereka yang mengklaim dirinya mukmin itu, siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim.

agar Allah tahu di situ siapa yang benar imannya dan dusta. Pada saat musibah menimpa, di samping bersabar ya tentunya, karena kesabaran itu adalah merupakan amal hati, Nabi SAW mengucapkan di situ pujian-pujian kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah saat-saat di mana seorang hamba diuji prasangka baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat ditimpa cobaan dan ujian serta musibah-musibah. Jadi apa yang menimpa kita zahirnya memang sakit, menyakitkan. Zahirnya memang kelihatannya buruk bagi kita, tapi ingat bahwa di balik itu ada kebaikan.

0: الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.

0: Indah, Tilawah Indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
2: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu
3: yughfaru
2: lisyahid.
3: Kullu dhanbin illa
2: dhanbi. Yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang.
4: Nafsul mu'min.
2: Ruh seorang mu'min
3: mu'allaqatun bidaini.
2: Tergantung dari hutangnya
3: hatta yughda'an
2: sampai dibayarkan.

0: العدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar, tidak memberitahu, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi, "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still on 101 Dzulhijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Dzulzikri Hafidzallahu Taala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio bersama kita, Ustaz.
5: Sama-sama, Pak.
6: Ustaz, kita pengen nanya lagi nih, Ustaz. Dan kali ini mungkin pertanyaannya lebih menjurus dan lebih tajam lagi, Van.
4: Benar, kita kulik lagi nih.
6: Kita kulik lagi. Dzulhijjah dengan Ramadan, Ustaz, boleh enggak sih Ustaz dibandingkan atau ada perbedaan di antara keduanya terkait keutamaannya masing-masing, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Silakan.
5: Iya, makasih Zak dan Fani. Yang pertama kita harus dengar dulu nih sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi sallallahu alaihi mengatakan mamin ayyam, tidak ada satupun hari al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhil ayyamil ashar. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari ini. 10 hari bulan Dzulhijjah. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Apakah tidak juga jihad fi sabilillah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak juga jihad fi sabilillah. Artinya jihad pun enggak bisa mengalahkan amalan-amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi memberikan pengecualian, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai." Kecuali seseorang yang berangkat dengan membawa jiwa dan hartanya, itu semua hartanya dibawa tuh. Bukan modal dompet atau modal kartu debit aja, tapi semua dibawa. Semuanya dibawa.
6: Motor, gadget, semua.
5: Pokoknya semua dibawa. Lalu dia enggak balik lagi ke kampung halamannya.
4: Tuh, kok enggak balik?
5: Dia pindah ke mana, Zak?
6: Mana?
5: Alam barzakh. Jadi dia mati syahid.
4: Mati ini, Ustaz.
5: Iya. Itu yang bisa jadi pengecualian. Artinya amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah jadi luar biasa. Bahkan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ada 4 bulan istimewa selain Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. 4 bulan yang cukup panjang ini prime time-nya itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan banyak para ulama berusaha membandingkan dengan bulan suci Ramadan.
6: Nah, ini Ustaz, masuk dia.
5: Lalu mereka mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 hari pertama di Ramadan.
6: Oke.
5: Lalu mereka kembali berusaha membandingkan dan mereka menarik sebuah kesimpulan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdol daripada 10 hari pertengahan di bulan Ramadan.
6: Oke.
5: Baru mereka berbeda pandangan ketika membandingkan antara 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan. Bukan saatnya kita bahas masalah ini karena masalah ini cukup pelik. Tapi intinya bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kalau mau dibandingkan apple to apple, maka lawannya 10 hari terakhir di Ramadan, bulan Ramadan. Makanya kalau bisa nih, semangat kita ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu seperti kita ibadah di 10 hari terakhir Ramadan.
4: Oh, masyaallah. Gaspol berarti, Ustaz.
5: Iya. Walaupun tentu saja malam Lailatul Qadar enggak ada tandingannya. Tapi sekali lagi secara kesatuan ini 10 versus 10 ini luar biasa. Jadi harusnya kita kembali memberikan perhatian penuh kita kepada 10 hari ini. Karena sholat kita, puasa kita, zikir kita yang paling Allah cintai adalah yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Abdul Razak, kalau ada yang miss di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mungkin bisa kejar di sini nih.
6: Kita ya harus lebih semangat nih di 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
0: Allah Maha Baik, Van.
4: Allah Maha Baik.
0: Masya Allah. Benar. Terima kasih Ustaz dan
5: sama-sama.
0: Itu tadi para listeners. Kita ya tutup mungkin, Van, ya.
4: Benar.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Dakhaltu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang salat jalisan dalam posisi duduk. Fakultu, kemudian aku bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tusalli jalisan, ma asabaka?" Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?
8: Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?
7: Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ju' ya Abu Hurairah. Saya lapar wahai Abu Hurairah. Beliau enggak kuat untuk bangun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti ini, Abu Hurairah menangis. Fabakaitu. Faqala, "La tabki ya Abu Hurairah." Kemudian beliau mengatakan, "Kamu tidak perlu menangis wahai Abu Hurairah. Fa inna shiddatal hisab yaumil qiyamah la tusibul ja'i'a idza ihtasaba fi darid dunya." Karena kerasnya hisab di hari kiamat tidak akan dihadapi oleh mereka yang pernah lapar ketika di dunia. Pernah Anda merasakan lapar sampai enggak bisa bangun? Kita tidak pernah melakukannya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasakan lapar yang luar biasa sampai enggak kuat bangun. Karena kalau bangun semakin sakit. Sehingga beliau ketika sholat duduk. Kita masya Allah semua kebutuhan pangan tidak ada yang kurang. Bahkan sampai pun ketika kita puasa menjelang berbuka belum terasa lapar. Karena puasa kita cuma mindah jam makan saja. Biasanya sarapan jam 6 digeser jam 4. Biasanya makan siang jam 1 misalnya atau jam 12 digeser waktu maghrib. Secara kuantitas sama, 3 kali dalam sehari. Cuma waktunya yang berbeda. Tayyib. Hadis ini merupakan bukti bahwa kondisi tidak nyaman ketika di dunia semuanya akan digantikan oleh Allah ketika di akhirat. Sehingga ketika Anda ketika di dunia barangkali dalam kondisi kemiskinan, dalam kondisi kesusahan, Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan ganti yang jauh lebih sempurna. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara keutamanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dirinya dari syiddatul hisab yaumal qiyamah, kerasnya hisab di hari kiamat.
9: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah, kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
10: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
9: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
10: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
9: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
10: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
9: Bertakwalah kepada Allah, hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar bahwa diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah, biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.
11: Yansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.

di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallahu warrazzaq, justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai antum besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.

0: indah di lawa indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ana membaca hasil penelitian dari seorang non-muslim. Ana lupa di Perancis sana kalau gak salah, di Eropa sana. Dia bertahun-tahun meneliti tentang urusan rumah tangga. Ternyata 69% dari pertikaian, perselisihan yang terjadi di antara suami istri itu gak ada solusinya. Ketika ana membaca, ya ini penelitian, boleh jadi benar, boleh jadi salah. Tapi dia melakukan penelitian itu selama 30 tahun gitu. Dan sampelnya banyak sekali. Kemudian ana ingat dengan hadis Nabi SAW. Khuliqatil mar'atu min dila. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dila'i a'la. Yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang paling atas. Kalau engkau ingin meluruskan dia, engkau akan ceraikan dia. Tapi kalau enggak, ya dia tetap bengkok. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi jangan berpikir setelah antum menikah 30 tahun, alhamdulillah Ustaz, sekarang istri ana lurus Ustaz. Enggak percaya ana sama antum. Enggak percaya. Memang ternyata memang ada yang tidak bisa diselesaikan. Terus bagaimana caranya? Nabi sudah memberikan solusi sallallahu alaihi wasallam. Fastamti wa fihinnal iwa. Engkau bersenang-senanglah dengan dia dengan keyakinan dia bengkok. Hati jangan berpikir dia akan berubah jadi lurus. Enggak. Ada yang memang enggak bisa, jemaah.
2: Cicak adalah hewan yang banyak berada di sekitar kita. Maka menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah kotoran cicak itu najis atau tidak. Karena hal tersebut sering kita dapati di berbagai tempat termasuk tempat sholat. Sebelum membahas mengenai kotoran cicak, perlu diketahui dahulu mengenai bahasan hewan yang tidak mengalir darahnya. Para ulama membahas mengenai status bangkai dan kotoran hewan yang tidak mengalir darahnya atau yang tidak memiliki pembuluh darah tidaklah najis. Di antara dalil yang digunakan dalam masalah ini adalah sabda Nabi SAW. Apabila lalat hinggap di minuman salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia menenggelamkannya. Kemudian membuangnya, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, dan pada sayap lainnya terdapat obatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian juga hadis tentang ikan dan belalang. Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah tersebut adalah hati atau liver dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jumhur ulama mengkiaskan atau menganalogikan semua binatang yang tidak memiliki pembuluh darah seperti belalang, ikan dan lalat termasuk hewan yang bangkai dan kotorannya tidak najis. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juga menjelaskan bahwa hewan yang darahnya tidak mengalir, bagian tubuhnya itu suci. Begitu pula kotorannya. Nah, setelah mengetahui bahwa hewan yang tidak mengalir darahnya itu suci bagian tubuhnya dan semua yang keluar dari tubuhnya, maka sekarang yang menjadi masalah adalah apakah cicak termasuk hewan yang mengalir darahnya atau tidak? Karena darah cicak itu sedikit dan alirannya kecil. Sehingga para ulama berbeda ijtihad dalam hal ini. Ada pendapat ulama yang menganggap bahwa cicak termasuk hewan yang darahnya mengalir dan cicak haram dimakan sehingga kotorannya najis. Al-Mardawi Al-Hambali dalam Al-Insaf menyatakan bahwa yang sahih dalam pendapat madhab, cicak termasuk hewan yang darahnya mengalir. Sama halnya seperti ular. Hal ini juga didukung oleh Encyclopedia Britannica. Sebuah ensiklopedia umum berbahasa Inggris yang menyajikan tulisan-tulisan informatif yang akurat dan terpercaya. Yang memaparkan fakta bahwa cicak memiliki jantung dan sistem peredaran darah yang tertutup sebagaimana hewan-hewan yang memiliki darah mengalir pada umumnya. Tetapi ingat, mengenai status kotoran cicak ini, para ulama pun berbeda pendapat. Sebagaimana An-Nawawi mengatakan, untuk cicak, mayoritas ulama menegaskan dia termasuk binatang yang tidak memiliki darah merah yang mengalir. Nah, kesimpulannya, jika Anda menguatkan pendapat bahwa cicak termasuk binatang yang tidak memiliki darah merah mengalir, maka bangkai dan kotoran cicak tidak najis. Sebaliknya, jika Anda berkeyakinan bahwa cicak memiliki darah merah mengalir, maka kotorannya najis. Meskipun banyak ulama berpendapat bahwa najis yang sangat sedikit dan yang menempel di badan dari binatang yang sulit untuk dihindari seperti cicak termasuk najis yang ma'fu atau dimaafkan atau boleh tidak dicuci. Jika Anda mau berhati-hati dengan tetap menghindari kotoran cicak pada baju dan tempat sholat, maka itu lebih baik. Wallahu a'lam.
3: Sesabar-sabar kita, tapi apakah semua harus kita pendam sendiri? Apalagi sebagai seorang suami yang selalu menghadapi ujian yang kompleks, tapi ingin juga berbagi atau curhat ke istri. Namun kadang terhalang pikiran kalau biar aja seorang kepala keluarga harus menanggung bebannya, jangan dibagi-bagi agar istri pun tidak stres. Apakah emang harus tanggung sendiri atau dibagi-bagi? Syukur. Ya, laki-laki tidak bercerita. Tapi bengang-bengong di minimarket gitu ya. Adapun curhat ke istri diperbolehkan jika istrinya gak tambah stres. Bayangkan ketika Nabi SAW menghadapi kejadian yang gak pernah beliau alami sebelumnya, beliau dapat wahyu, lalu beliau turun dari Gua Hiro. Yang dicari pertama kali itu siapa? Istri beliau. Beliau cerita dengan Khadijah. Antum ketika shock di kantor, sosok yang paling antum cari pertama kali siapa?
4: Istri.
3: Dari sekian ini, yang bilang istri cuma 3 orang. Tapi sosok pertama yang dicari, istri. Kita enggak. Kita kalau ada masalah pelik di kantor, yang kita cari apa? Angin. Cari angin itu loh. Padahal kipas angin 3 di rumah. Cari angin sana, cari angin sini.
5: Kalau ibu ingin menjadi pendengar yang baik ketika suami ada masalah, persiapkan mental lah. Sebagaimana Khadijah.
3: Dan bagaimana Khadijah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang beliau baru alami. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai diselimutin, dibuat hangat dulu suasana, sampai tenang. Itu Khadijah radhiyallahu ta'ala. Stres enggak, insecure enggak, anxiety enggak. Nah kalau istri kita panikan, gampang stres, lebih stres dia nanti dibanding kita, ya memang opsinya gak bisa cerita sama istri untuk jangka waktu ini ya. Gak ada pendengar yang lebih baik, lebih sejati, lebih hebat daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah As-Sami, Allah Maha Mendengar.
5: Sampaikan keluh kesah kita kepada Rabbul Alamin, curahkanlah kepada Rabbul Alamin, minta kepada Allah, Allah Maha Mendengar.
3: Udu'uni astajib lakum, minta kepada Kau akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Jika hambaku bertanya tentang diri, katakan aku dekat, aku kabulkan doa yang mereka minta. Allah gak pernah mengingkari janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah gak pernah sia-siakan hamba-hambanya jemaah.
6: Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautahu bihatainil ayatin. Nabi alaihi salatu wasallam membaca dua ayat diangkat keras suaranya. Beliau mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum.
7: Inna zalzalatas sa'ati shay'un 'adzim. Yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma ardha'at. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا
6: وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى

ولكن عذاب الله شديد. Beliau membacakan firman Allah, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan kiamat itu adalah sesuatu yang berat, yang dahsyat. Pada hari itu kalian akan melihat seorang wanita yang menyusui akan meninggalkan anak yang dia susui.

0: Mereka enggak mabuk sebenarnya.
1: Kenapa? Azab Allah pedih.
2: Azab Allah pedih.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Nabi berwasiat, salah satu la yustajab da'watuhum. Ada tiga orang yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtahu imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi enggak dicerai. Syuf, hati-hati. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu akhlaknya buruk,
5: rezeki suami bakal sempit.
4: Ya, doanya suami dihambat terus. Doa minta rezeki, doa dapat pekerjaan, enggak dapat-dapat. Kenapa? Gara-gara istri yang enggak baik peringannya. Kalau Anda minta nuntut sama suami, "Pak, tolong aku kasih uang sekian ini." Nuntut terus tapi akhlaknya enggak baik. Harus bercermin, gara-gara kamu lah wahai istri, aku jadi sempit rezekiku. Nah, ini perlu ditadaburi.

0: tilawah indah, tilawah indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Pada akhirnya setiap rezeki punya timing yang masing-masing.
2: Okay.
1: Kita ketemu jodoh aja timing masing-masing.
2: Oh, iya. Okay.
1: Apalagi dengan rezeki kita.
2: Yeah.
1: Akan ada saat ini mana memang kalau sudah Allah tepataskan kita, kita akan dapat juga apa yang kita butuhkan. Yeah. Ingat,
3: Allah tidak akan pernah mengharamkan rezeki yang dibutuhkan bagi orang yang bertakwa. Tapi Allah akan menjaga orang beriman dari rezeki yang

0: yang diharamkan olehnya.
1: Sehingga orang beriman itu tidak akan pernah diharamkan dan tidak akan pernah dihalangi dari rezeki yang dia butuhkan. Tidak akan pernah. Yeah. Tapi orang beriman akan selalu dijaga dari rezeki yang diharamkan. Maka ketika memang Allah belum takdirkan kita punya ini, punya itu, berarti memang belum saatnya. Hmm. Belum sampai pantas kita punya itu. Bersabar. Bukan berarti bersabar tidak ikhtiar, Bang Kevin. Yeah, karena sabar itu definisinya bukan berarti diam. Bukan. Sabar itu tidak melakukan kezaliman, itu artinya. Sabar itu artinya tidak melakukan kemaksiatan, itu artinya sabar. Sehingga tetap berikhtiar, tapi jangan sampai paksakan dengan KPR konvensional, dengan pinjol, dengan judol, dengan kredit riba. Padahal belum waktunya. Dan kita pun gak akan mati, meninggal juga kalau gak pinjol. Kita pun gak akan meninggal juga kalau gak judol. Kita pun gak akan meninggal kalau gak KPR konven. Maka kita harus mengetahui bahwa terkadang
0: kita ini sudah cukup, tapi kita merasa tidak pernah cukup. Dan itu yang menjadikan kita banyak jerumus ke dalam hal yang Allah haramkan.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Nabi SAW menyuruh untuk bekerja dan tidak minta-minta. Contoh kata Nabi SAW, tidak ada satu yang terbaik, tidak ada makanan yang terbaik min an yakula min amali yadih. Tidak ada makanan yang paling halal yang terbaik yang kita makan kecuali dari upah pekerjaan kita, dari hasil pekerjaan kita. Wa inna Daud alaihissalam kana yakulu min amali yadih. Dan bahkan Nabi Daud alaihissalam dahulu bekerja dengan makan dari hasil kerjaannya sendiri. Di situ Nabi SAW menyuruh kita untuk apa? Bekerja sendiri, dan kalau bisa kita makan dari hasil kerja kita sendiri, tidak minta-minta kepada orang lain. Dan ini juga motivasi dari Nabi SAW untuk bekerja. Kemudian juga misalnya Rasulullah SAW mengatakan la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min an yasala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Kata Nabi SAW Sahih Bukhari, lebih baik salah seorang dari kalian mengambil seikat kayu kemudian dia pikul di pundaknya kemudian dia jual daripada dia minta-minta kepada orang lain dikasih atau tidak dikasih. Ini pekerjaan ngambil kayu bakar, ngambil di hutan kemudian jualan, sepertinya kerjaan rendah, tapi kata Nabi itu lebih baik seorang melakukan demikian daripada dia minta-minta kepada orang lain dan berharap kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh seorang untuk bisa kerja. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata, man yakfuluni alla yas'ala ahadan atakafal lahu bil jannah. Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku dia tidak minta-minta kepada orang lain, maka aku akan menjamin baginya surga. Ya, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena semakin orang tidak minta bantuan kepada orang lain, semakin kuat harapannya kepada Allah, semakin tinggi tawakalnya. Kenapa? Dia tidak terbiasa minta-minta kepada orang lain. Dia terbiasa selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi pernah mengambil baiat kepada para sahabat, "Alla yas'aluna an-nasa syai'an." Jangan kalian minta kepada orang lain. Sebagian sahabat baiat kepada Nabi demikian. Sampai-sampai ketika dia naik kuda atau naik unta kemudian cemetinya jatuh, ya, pecutnya jatuh, dia tidak suruh orang turun ambilkan. Dia berhenti, dia turun, dia ambil sendiri. Baru kemudian dia naik lagi di atas tunggangannya. Kenapa? Untuk mati diri tidak biasa minta kepada orang lain. Ya beda kalau bos suruh anak buahnya. Tapi maksudnya sesama kawan, usahakan untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Ya. Oleh karenanya perkataan Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia berkata, ihtaj ila nasi, ihtaj ila man syi'ta, fa innaka takun asirahu. Butuhlah engkau kepada siapapun, maka kau akan jadi tawanannya. Itu semakin banyak utang budi, akhirnya kita menjadi tawanan dia. Kemudian kata Ibn Taimiyah, wastagni amman syi'ta takun nazirahu. Dan cukupkah engkau tidak butuh kepada orang lain, maka kau akan menjadi seimbang dengannya. Kemudian, wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Berbuat baiklah kepada orang lain, kau akan menjadi amirnya. Ya. Ini perkataan Ibn Taimiyah luar biasa. Kalau kau ingin jadi tawanan orang, selalu butuh kepada dia. Utang budi banyak-banyak kepada dia. Jadi kau tawanan dia. Ya. Kemudian sebaliknya, kalau kau tidak butuh dengan dia, kau jadi berimbang dengan dia. Tapi kalau kau sering kasih dia, justru kau menjadi amirnya, jadi pemimpinnya. Ya, karena terkadang kita dalam bergaul, ya, kita punya kawan-kawan, ya, kita berusaha tidak minta-minta. Kalau dia bantu kita, alhamdulillah. Tapi jangan suka biasakan diri kita untuk minta-minta kepada orang lain. Seringlah kita meminta kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, dan tidak meminta kepada orang lain. Karena semakin kita tidak minta kepada orang lain, maka tawakal kita semakin tinggi. Tauhid kita semakin apa? Semakin tinggi. Bukan berarti tidak boleh. Boleh, ya. Boleh, tetapi tidak disukai.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Gimana kabar? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Gimana kabar? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas ini, kecil, gelas kecil, beras, nggak ada yang lain, nggak ada yang... kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun nggak ada lauk, tapi cukup. Banyak orang yang lebih susah daripada, Maka Nabi suruh melihat kepada siapa? Melihat kepada yang bawah, bukan melihat yang atas orang kaya, bukan. Kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihat kepada yang bawah kamu. Jangan lihat yang atas. Jangan lihat yang atas, lihat yang bawah. Supaya kamu enggak menganggap remeh nikmat Allah kamu. Jadi jangan lihat yang atas, kata Nabi, lihat yang bawah. Maka kalau ada kekurangan sedikit dari harta itu, jangan kita keluhkan kepada manusia. Karena yang memberikan rezeki siapa? Minta kepada Allah, adukan semuanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Karena yang mau mendengar keluhan kita hanya siapa? Hanya Allah saja. Yang mendatangkan manfaat kepada kita siapa? Allah. Yang menolak bahaya hanya Allah. Yakin saja. Allah yakin.
3: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ

0: Kalau ingin disayang oleh anak waktu kita sudah tua, sayangilah mereka waktu kita masih muda. Mumpung mereka masih kecil, dekatkanlah diri kita sama mereka sebelum datang hari kita menyesal karena tidak ada seorang anak pun yang peduli sama kita ketika kita sudah tua.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa seizin-Nya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillah.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: fil qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Robku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Allah.

0: qauluk.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: Di waktu pagi, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya.

tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

0: mulia dan merenungkan syariat kurban. Kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail, anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya. Sudah sekian tahun hidupnya, baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.
1: Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.

0: ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan untuk bisa berkorban namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Dan setelah itu, meniupin ke telapak tangan, terus diusapin ke seluruh badan.
1: Begitu ya, Bang.
0: Nah, setelah itu, Umar tidur miring menghadap kanan. Umar, jangan lupa doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya.

0: di antara waktu-waktu istimewa yang tidak kalah istimewa dengan bulan Ramadan. Akan tetapi masih banyak di antara kaum muslimin yang mengabaikan waktu tersebut adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
1: Wal fajr
2: walayalin ashr,
1: demi waktu fajar dan malam yang 10
2: malam. Bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah.
3: Walayalil ashr, yang dimaksud dengan ini adalah 10 Dzulhijjah. Dia adalah hari-hari yang telah disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah hari-hari yang utama di dalam hari-hari dunia.
2: Beliau bersabda, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al amalus salihu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam al ashar, tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah.
4: Para sahabat berkata, ya Rasulullah, tidak juga jihad jalan Allah, belum menyebutkan tidak juga jihad di jalan Allah azza wajalla, kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya untuk jihad di jalan Allah dan tidak kembali sedikit pun dari apa yang dia bawa.
1: Kalau ada yang seperti ini baru lebih afdal. Kalau tidak ada yang seperti ini masih lebih afdal amal saleh yang kita kerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa 10 hari pertama Dzulhijjah diistimewakan?
3: Karena di dalam masa ini berkumpul ibadah, salat,
1: yaitu salat Idul Adha, ada puasa 9 hari atau puasa hari Arafah, ada sedekah yaitu menyembelih hewan kurban,
3: kemudian haji. Itu adalah induk-induk ibadah.
1: Salah seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah, kana Sa'id ibn Jubair rahimahullahu taala idza dakhalatil ashr ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yuqdar alayh. Beliau kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah ibadah sungguh-sungguh maksimal, seakan-akan tidak kuasa lagi untuk menambahnya.
2: Maka kesempatan ini adalah kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk beramal saleh.
4: Lalu apa yang harus kita lakukan pada hari-hari Dzulhijjah?
2: Yang pertama, kita banyak berpuasa,
4: khususnya pada tanggal 9 yaitu hari Arafah.
2: Ini keutamaan besar yaitu puasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah tukafiru sanatal madhiyah wa sanatal qabilah, yaitu menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Yang kedua, memperbanyak zikrullah, karena ia adalah merupakan hari-hari yang diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zham 'indallah wa la habbu ilaihi al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam 'ashr, fakthiru fihinna min at-takbiri wat tahlili wat tahmid." Tidak ada satu hari pun yang lebih agung si Allah dan lebih cintai olehnya, di mana amal pada hari tersebut lebih agung dan lebih cintai oleh Allah taala pada hari-hari 10 Dzulhijjah. Maka banyaklah pada hari tersebut bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Dalam kita perbanyak melafadzkan kalimat zikir kepada Allah Azza wa Jalla.

0: Ketika kita ke pasar, ke kantor, kemana saja, pagi, siang, sore, malam, kita takbiran terus, mutlak, tidak terikat oleh waktu sholat. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai matahari terbenam tanggal 13 Dzulhijjah. Dan ini adalah sunnah yang jarang dipraktekkan. Kalau kita menghidupkannya, sungguh sangat besar fadilahnya. Sahabat Ibnu Umar dan juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, biasa pergi ke pasar, hanya untuk bertakbiran di pasar, untuk mengingatkan orang-orang pasar agar mereka bertakbiran.
1: Kemudian amalan yang ketiga yaitu kita berudhiyah, berkorban.
2: Menyembelih binatang kurban sebagai bukti cintanya kepada Allah Azza wa Jal dan diantara hikmahnya perhatiannya kepada masyarakat sekeliling.
1: Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum, di antara amalan yang selanjutnya adalah sedekah. Kita memperbanyak sedekah di bulan tersebut atau di hari-hari tersebut. Karena bahwasannya beramal soleh di waktu-waktu yang sangat mulia itu pahalanya luar biasa. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memperbanyak sedekah.
3: Kemudian kita perbanyak membantu orang, meringankan orang bebannya. Itu adalah bagian amal soleh yang bisa kita amalkan.
0: Jangan kita menyia-nyiakannya. Ini musim-musim yang baik. Boleh jadi tahun depan kita tidak akan bertemu dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.
4: Boleh jadi tahun depan kita tidak akan bertemu dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.
5: Wal fajr fajr wa layalin 'ashr.
6: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun anda berada ya, kembali kita berjumpa di kesempatan pagi hari ini. Kami doakan semoga nantiasa dalam keadaan sehat walafiat terus ya pendengar Radio Kita FM, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Ya Alhamdulillah pendengar Radio Kita FM, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini, kembali menemani anda di serangkaian program yang insya Allah ya akan kami hadirkan, yaitu Smart 1 Jam Bertakwa bersama dengan guru kita Ustaz Muhammadin ya Hafiz Talin, semoga Allah muliakan beliau. Kita akan hadirkan pendengar Radio Kita FM kali ini pada malam Syawal ya, kita hadirkan yang ulang karena kajian radio ya yang live-nya sudah mulai diliburkan. Pendengar Radio Kita FM, kita hadirkan tentang bolehnya sewa dengan bayaran yang jelas ya. Kita simak berikutnya, semoga bermanfaat. Dari kami yang bergas mengucapkan selamat menyimak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersua kembali dalam program kita. InsyaAllah ta'ala dalam kesempatan yang baik ini kita akan memasuki bab tentang fi jawazi kira'il ardi bisyai'il ma'lum wa an-nahyi an syurutil fasidah. Bab tentang bolehnya menyewakan atau sewa tanah dengan sesuatu yang maklum, dengan sesuatu yang diketahui, maksudnya bayarannya adalah jelas. Juga larangan mensyaratkan sesuatu yang fasidah. Fasidah itu sesuatu yang rusak dan misalnya merugikan. Baik, kita bacakan hadisnya. Al-hadis as-sani was-samanun ba'da al-mi'atain. Hadis yang ke-282. An Rafi ibn Khudaij qala kunna aktsara al-ansari haqla wa kunna nukri al-ardha 'ala anna lana hadhihi wa lahum hadhihi. Wa rubbama akhrajat hadhihi wa lam tukhrij hadhihi. Fa nahana 'an dhalik. Wa amma al-wariq falam yanhana. Dari sahabat Rafi ibn Khudaij radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami adalah orang-orang Ansor yang paling banyak memiliki ladang, dan kami menyewakan tanah dengan ketentuan bagian ini buat kami, yaitu hasilnya ya, panennya, bagian ini buat kami yaitu para pemilik tanah. Walahum hadhi, dan bagian yang itu untuk mereka yang menyewa. Warubama akhrajat hadhi walam tukhrij hadhi. Terkadang bagian tanah itu misalnya yang dimiliki oleh yang ditentukan ya menjadi bagiannya pemilik tanah, dia panennya berhasil. Sebaliknya tanah bagian yang lain yang diperuntukkan panennya untuk yang menyewa, kadang panennya gagal. Panahana an dzalik, maka Nabi SAW melarang kami dari hal itu. Ini menunjukkan bahwasanya sewa tanah dengan ketentuan bayarnya itu dari hasil panen yang ditentukan, misalnya bagian tanah ini hasil panennya untuk pemilik tanah, bagian yang lain untuk yang menyewa, itu adalah sesuatu yang dilarang. Karena tadi disebutkan kadang panennya berhasil, kadang gagal, maka ini menimbulkan spekulasi yang tinggi. Amal warik falam yanhana. Adapun apabila bayarannya berupa warik, warik itu adalah mata uang dari perak ya, dirham begitu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarangnya. Di sini bahwasanya apabila ketentuan kesepakatan bayarnya berupa uang ya, uang apa saja begitu, baik itu dinar, dirham, ataupun zaman sekarang rupiah misalnya, atau dolar, maka itu adalah tidak mengapa. Dikatakan bahwasanya hal tersebut berarti ma'lum, bisyai' ma'lum, dengan sesuatu bayaran yang jelas. Al-hadis salis was samanun ba'dal mi'atain. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-283. Wari muslimin an Hanzalata bin Qaisin qal sa'altu Rafi' ibn Khudayj an kira'il ardi bidh-dhahab wal wariq faqal la ba'sa bihi. Innama kana an-nasu yu'ajiruna 'ala 'ahdi an-nabi sallallahu 'alaihi wasallam bima 'ala al-madhyanat wa aqbalil jadawil wa asya'a min az-zar'i fayahliku hadha wa yaslamu hadha wa lam yakun lin-nasi qira'un illa hadha wa lidhalik zajara 'anhu fa ma syai'un ma'lum madmun fala ba'sa bihi. Dalam riwayat Muslim dari Hanzalah ibn Qais, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rafi' ibn Khudayj tentang kira'il ardi bidhab, tentang menyewa tanah dengan bayaran emas, wal warik, ataupun dengan bayaran warik, mata uang dari perak. Faqala la ba'sa bihi, maka kata Rafi' ibn Khudayj, tidak mengapa. Innama kana an-nasu yu'ajiruna 'ala 'ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu para sahabat menyewakan tanah itu ya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bima 'alal madyanat, jadi tanah-tanah itu berada di sekitar di pinggiran misalnya sungai-sungai yang besar, demikian pula di pinggiran sungai-sungai yang kecil, wa asya'a minaz zar'i, dan sesuatu yang tertentu dari tanaman, itu dijelaskan di sini bahwasanya tanaman-tanaman tadi berada di sekitar sungai-sungai. Bayahlik hadza wa yaslam hadza. Ternyata kadang-kadang yang ini panennya gagal, yang ini panennya berhasil. Walam yakun linnasi kira illa hadha, dan tidak ada akad sewa menyewa pada saat itu kecuali seperti ini, yaitu bayarannya tadi berupa hasil panen dari bagian tanah.

diketahui ya, jelas madmun aman fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Di antara gharibul hadis dalam hadis yang mulia ini adalah haqlan. Haqlan itu bahasa kitanya adalah lahan tanah untuk ditanami. Lahan tanah untuk ditanami, yaitu al-ard allati tuzra', lahan tanah untuk ditanami. Kemudian al-madhyanat ay an-nahar atau an-anhar al-kabirah, kata sungai-sungai yang besar. Asalnya al-madhyanat ini adalah perkataan atau kosakata dari selain Arab, lalu menjadi kata serapan dalam bahasa Arab. Adapun al-jadawil adalah maknanya an-nahrus saghir, yaitu sungai yang kecil. Dari dua hadis yang mulia ini, maka kita mengetahui bahwa al-muzara'ah ala naw'in min al-jahala wal gharar, ada naw'an. Al-muzara'ah atau akad sewa menyewa tanah yang terjadi dahulu adalah dengan mengandung jahala dan gharar, ketidakjelasan, dan ada unsur yang mengandung tipu-menipu, ya, ketidakjelasan. Yang pertama, yu'ayyinuna li sahibil ardi kit'atan minal ardi walil amil kit'ah, yaitu mereka menyepakati bahwasanya tanah yang ini hasilnya jika panen untuk misalnya para pemilik tanah. Adapun bagian tanah yang lain apabila panen, maka itu untuk orang yang menyewa. Maka ini berupa upahnya, hasil dari tanah tersebut atau hasil panennya. Kemudian yang kedua, yu'ayyinuna li rabbil ard maka makana akrab ila salama wal jaudah, yaitu bahwasanya kalau tadi menentukan tanah ini hasilnya buat pemilik tanah, yang lainnya tanahnya hasilnya untuk penyewa tanah, ada lagi bahwasanya yang tanah yang misalnya yang dekat dengan pengairan atau tanahnya bagus, maka itu untuk pemilik tanah, sehingga hasilnya diharapkan lebih diharapkan, yaitu lebih diharapkan kemungkinan besar panennya berhasil begitu. Seperti tadi di tanah yang di sekitar sungai besar begitu, atau di sekitar sungai kecil. Adapun tanah yang diperuntukkan hasilnya untuk para penyewa, maka itu bukan tanah yang dekat dengan sungai misalnya. Nah, ini adalah akad sewa menyewa dahulu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun akad sewa tanah yang dibolehkan adalah idza kana syai' ma'luman la jahalata fihi kas-sulus war rubu', yaitu apabila sewa tanah itu dengan bayaran upah yang jelas, tidak mengandung ketidakjelasan. Seperti misalnya sulus war rubu', dari hasil panen seluruhnya, misalnya untuk pemilik tanah misalnya sulus sepertiga misalnya, untuk yang menyewanya misalnya sisanya atau sebaliknya, maka itu dibolehkan diambil dari seluruh hasil panen. Au madmunan fi kal ujrati bidarahim, atau misalnya dengan ketentuan upahnya itu adalah berupa dirham misalnya, berupa uang yang telah disepakati besarannya, misalnya sekian rupiah, sekian dolar begitu, maka itu adalah boleh. Dalam hadis yang mulia ini tadi telah dikemukakan ya, bahwasanya di dalamnya terdapat penjelasan rinci
untuk

0: akad sewa menyewa tanah yang sah dan juga yang tidak sah, yang fasidah. Dalam hadis yang mulia ini, Rafi ibn Khudaj radhiyallahu anhu mengemukakan bahwa keluarga beliau adalah orang-orang yang banyak memiliki tanah, ya, pertanian atau ladang serta kebun-kebun. Fakanu yukaruna al-ardha qira'an jahiliyah, qira'an jahiliyan. Dahulu mereka mengadakan sewa menyewa tanah dengan sistem jahiliyah, seperti yang tadi dikemukakan yang tidak boleh tadi. Bayu'atunal ardo lituzra ala anna lahum janiban minazari wal muzari jani al janib al akhir, dengan ketentuan misalnya, ya, yang terjadi dahulu yang akad jahiliyah ini, pemilik tanah menyerahkan tanah untuk ditanam, ya, untuk ditanam oleh orang yang mengelola. Nah, yang mengelola ini dikatakan sebagai penyewa, begitu, ya, dengan ketentuan annalahum janiban minazzar'i, dengan ketentuan bahwa bagian tanah yang ini misalnya, ya, untuk si pemilik tanah hasilnya, dan bagian tanah yang lain adalah untuk orang yang menyewanya. Warubama ja'ahada wa talifadak, dan terkadang tadi tanah ini panennya berhasil, tanah yang lainnya panennya tidak berhasil. Wa qadiyya ja'aluna li sahibil ard atayyibaz zar'i, biasanya mereka menjadikan tanah-tanah yang baik, tanah-tanah yang subur itu untuk pemilik tanah nanti hasilnya. Alladzi yambut alal anhari wal jadawil, seperti tanah-tanah yang tadi dekat dengan sungai-sungai. Sehingga apa? Yahlak hadza wa yaslam dzalika au bil aksi. Hal ini terkadang tanahnya tadi panennya gagal, yang itu, yang ini berhasil atau sebaliknya. Panahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam an hadzal muamalati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari muamalah akad sewa menyewa semacam ini. Karena dibayangkan apabila misalnya tanah yang ditentukan hasilnya untuk pemilik tanah berhasil panennya, kemudian yang ditentukan untuk orang yang menyewanya gagal panen, maka yang menyewa ini, yang bekerja ini, dia tidak mendapatkan hasil apa-apa, dan dia hanya bekerja yang tidak mendapatkan upah maupun hasil panen. Sehingga ini ada unsur namanya jahalah wal gharal war mukhatarah, ya. Berarti ada ketidakpastian, ya. Ada ketidakjelasan, ada unsur di situ tipu menipu, begitu, ya, dan merugikan yang lain. Fa innaha mimbabin min abwabil maisir. Fa innaha babun min abwabil maisir. Maka ini adalah apa? Salah satu pintu dari pintu-pintu al-maisir, perjudian. Jadi perjudian itu kita lihat adalah sesuatu akad atau muamalah yang di situ mengandung al-gharar, ya, menipu, juga jahalah, ketidakpastian, ketidakjelasan, wal mukhatarah, merugikan yang lain. Maka ini adalah muharram, la yajuz, diharamkan, tidak boleh. Balabudda min al-ilmi bil 'iwad, mesti diketahui 'iwadnya, upahnya. Kama labudda min at-tasawi fil maghnam wal maghram, sebagaimana pula mesti dan harus ada kesamaan, ya, kesetaraan dalam menanggung rugi maupun untung. Apabila panennya gagal, maka pemilik tanah dan juga orang yang menyewa atau bekerja tadi menanggung kerugian tadi bersama-sama. Demikian pula sebaliknya, apabila panennya berhasil, maka keduanya mendapatkan hasil yang sama, yang disepakati, ya. Mereka mendapatkan keuntungan yang disepakati bersama. Fa'inkanat bijuz'in minha fa'iyya syirkatun mabna al-adlu wa tasawi fi ghunmiha wa ghurmiha. Apabila akadnya itu adalah dengan bagian dari tanah tadi, ya, artinya seperti tadi sepertiga misalnya dari hasil panen keseluruhan, atau dalam bahasa kita sekarang itu misalnya sekian persen dari hasil panen, misalnya si pemilik tanah mendapatkan 50%, demikian pula orang yang mengelolanya, maka itu adalah juz minha, ya, bagian dari tanah dari hasil panen tadi. Maka apabila akadnya seperti itu namanya syirkah, yaitu syirkah kebersamaan, ya, akad yang kemitraan gitu, menjadi mitra antara pemilik tanah dan orang yang mengelolanya, sehingga kalau mitra adalah kerjasama yang baik yang dibangun di atas keadilan dan kesetaraan. Fi gunmiha wa gurmiha, dalam hal untung maupun rugi ditanggung bersama dengan adil. Wa in kanat bi'iwad fa hiya ijara la budda fi minal ilmi bil iwad. Apabila akadnya adalah bi'iwad, dengan imbalan upah, ya, maka itu adalah ijarah, sewa. Kalau tadi kan syirkah, itu apabila tanah itu panen, berhasil panennya, maka hasil panen setelah dikurangi biaya-biaya dibagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Nah, itu syirkah. Adapun kalau misalnya si pengelola tanah diberi upah atas hasil kerjanya, lalu nanti kalau panen milik orang yang panennya milik orang pemilik tanah, atau misalnya di orang yang menyewanya itu adalah menanam, begitu ya. Biasanya itu adalah dia menyewa tanah lalu ditanami, dia jaga dari awal sampai akhir lalu panen, maka hasil panen ini milik si pengelola tanah dan dia membayar kepada pemilik tanah upah tertentu yang disepakati. Maka ini namanya ijarah atau sewa. Maka akad semacam ini, ijarah ini, labud fiha minal ilmi bil iwad, mesti diketahui upahnya jelas, ya, bayaran dari sewa itu harus diketahui, harus disepakati, ditentukan dari sewanya berapa, ya, misalnya pakai rupiah, pakai dolar, berapa rupiah, berapa dolar, itu adalah ijarah akad sewa menyewa. Wahia jaizatun, dua model ini adalah hukumnya boleh. Akanat sawaun akanat bidzahab wal fiddah am bitta'am mimma yakhruj minal ardi aw min jinsi aw min jinsin akhar. Li'anaha ijarun lil ardi wa li umumil hadis fa amma syai' ma'lum madmun fala ba'sa bihi. Wa hiya jaizah, menyewa ataupun syirkah tadi, ya, kemitraan tadi hukumnya boleh, baik itu kalau menyewa, ya, ijarah, baik bayarnya berupa mata uang emas maupun mata uang perak, zahab wal fiddah, atau bayarnya misalnya to'am, berupa makanan dari apa-apa yang dikeluarkan oleh tanah tadi, yang dikeluarkan oleh hasil panen dari tanah tersebut, ya, maka itu juga boleh. Aw min jinsi, atau misalnya upahnya berupa tanaman yang sejenis, ya, hasil panen yang sejenis dengan yang dikeluarkan oleh tanah yang dikelola tadi. Aw min jinsin akhar, atau dengan jenis yang lain. Li'anna ijarun lil ardi, karena akad semacam itulah akad sewa tanah. Nah, ini alasannya sewa tanah itu boleh. Dan juga dalilnya adalah sabda Nabi SAW, fa amma syai' ma'lum madmun fala ba'sa bihi. Adapun apabila upahnya atau bayarannya berupa sesuatu yang diketahui madmun, dijamin, bayarannya dijamin, ya, maka la ba'sa bihi, tidak mengapa. Demikian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis dari bab Kira'il Ardi, sewa menyewa tanah, dan syarat-syarat yang tidak diperbolehkan, yang fasid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha dan upaya kita. Wallahu taala a'la wa a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita kembali lanjutkan para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan di bab yang tadi kita kemukakan. Majistafat dan hadis, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis, dua hadis yang mulia ini. Pertama adalah jawaz ijaratil ardi liz-zira'ah. Bolehnya menyewa tanah untuk ditanam dengan kesepakatan para ulama secara globalnya, akad ini dibolehkan ya. Dan akad ini mempunyai dua model yang tadi dikemukakan ya. Dan yang bolehnya pertama menyewa dengan di penyewa membayar jumlah uang tertentu. Yang kedua, si penyewa membayar ya dengan a'yan au manafil, dengan sesuatu yang sifatnya bukan uang ya. Seperti tadi si penyewa diberi oleh si yang hasil dari panen ya, ataupun di sini manafi', katanya manafi' itu adalah berupa jasa di orang yang mengelola tanah, di penyewa ini misalnya mendapatkan sesuatu yang sifatnya jasa, itu juga diperbolehkan manfaat. Yang kedua, labud antakun al ujra ma'lumah fala tasihhu bil majhul. Upah dari sewa ini harus maklumah, diketahui, tidak boleh majhul, tidak boleh tidak diketahui. Artinya disepakati di awal, misalnya bayarannya itu, bayaran sewanya adalah sekian rupiah, ataupun kalau berupa bukan uang, misalnya sekian karung beras misalnya, ataupun sesuatu yang sifatnya tadi manfaat. Yang ketiga, umumul hadis yufid annahu la ba'sa an takunal ujrata dhahaban aw fiddatan aw ghairahuma. Keumuman hadis yang dipahami adalah tidak mengapa ujrohnya itu, bayaran sewanya itu berupa emas atau perak atau yang selain keduanya, yaitu mata uang. Kalau dahulu itu dari emas dinar ataupun perak dari atau fido dari perak begitu, yaitu dinar atau yang lainnya, seperti sekarang rupiah ataupun yang lain. Hatta walau kana min jinsi ma akhrajatul ardu. Dan berkaitan dengan yang lainnya ini, yang selain emas dan perak, dijelaskan bahwasanya walaupun upahnya itu berupa jenis yang merupakan hasil panen dari tanah yang dikelola tersebut, jenisnya misalnya tanah itu ditanami padi, lalu upahnya itu berupa padi ya, atau beras dengan jenis yang sama walaupun bukan dari hasil panennya. Nah, itu maksudnya jenis, dari jenis yang dikeluarkan oleh hasil panen bumi itu atau tanah tadi. Au mimma akhrajathu bi'ainihi, atau bahkan upahnya, bayaran sewanya dari hasil panen tanah yang dikelola tersebut ya. Jadi yang misalnya sekian persen dari hasil panen, maka itu adalah dibolehkan pula. Yang keempat, anahyu an idkhali syurutin fasidatin fiha. Larangan memasukkan dalam akad ijarah ini syarat-syarat yang fasidah, syarat-syarat yang menimbulkan akadnya jadi tidak sah. Wadzalika kashtirati janibin muayyan minaz zar'i. Seperti contohnya mensyaratkan bahwasanya kalau tadi syirkah ya, berupa akadnya syirkah, kemitraan, misalnya menentukan bagian tanah ini kalau panen untuk si pemilik tanah, bagian yang lain tanahnya kalau panen untuk si pengelola, maka ini adalah syarat yang fasid. Wa takhsis ma'al anhar wa nahwiha li sahibil ardi aw az-zar'i. Atau misalnya mengkhususkan tanah-tanah yang di sekitar sungai itu adalah panennya untuk si pemilik tanah, begitu. Fahiya muzara'atun aw ijaru fasidah. Maka semacam ini adalah muzara'ah, akad muzara'ah, ya, akad menanam begitu. Atau akad sewa menyewa yang fasid. Lima fiha minal gharar wal jahalati wal dhulmi li ahadil janibain. Karena di dalamnya terdapat gharar, sesuatu yang unsur tipu menipu, wal jahalah, ketidakjelasan, dan zulm, kezaliman yang akan menimpa salah satu dari penyewa ataupun yang menyewa, penyewa maupun yang pemilik tanah. Yajib an takuna mabniyatan 'alal 'adalati wal musawah. Wajib dibangun di atas keadilan dan persamaan atau kesetaraan akad ijarah atau muzara'ah ini. Wa imma an takuna bi ajrin aw bi ujratin ma'lumatin lil ardi wa imma an takuna muzara'atan yatasawiyani fiha magnaman wa magrama. Maka akadnya itu mesti berupa sewa menyewa yang dibayar dengan upah bayaran yang tertentu, ya, ataupun muzara'ah tadi yang syirkah, yang di situ akan ditanggung bersama kerugian maupun keuntungannya. Faedah yang kelima, bihadza yu'lam anna jami'al gharar wal jahala wal mughalabat kullaha muharramatun batilah. Dengan ini diketahui bahwasanya seluruh unsur-unsur yang ada dalam akad berupa gharar, ketidakjelasan, unsur menipu, al-jahalat, ya, wal mughalabat, permainan untung-untungan, semuanya diharamkan dan batil. Bahaya minyal kimar wal maisir, semua itu adalah ada unsur judi, untung-untungan, mendolimi, dan juga membahayakan, merugikan. Wa fihima zulmu ahadil tarfaini. Dan pada kimar dan maisir ini, judi ini, di dalamnya ada kedzaliman yang akan menimpa salah satu dari kedua belah pihak. Wa syar'u inna ma ja'a bil 'adl wal qist wal musawati bainan nas li ibadil 'adawati wal baghdha wa jalbil mahabbati wal mawaddah. Syariat itu datang dengan membawa keadilan dan kesetaraan antara manusia, dan juga untuk menjauhkan dari al-adawah, saling bermusuhan, saling membenci, dan juga syariat datang untuk mendatangkan sesama manusia al-mahabbah, saling mencintai dan saling kasih sayang. Kemudian ada sedikit perbedaan pendapat ulama di sini dikemukakan. Dhahaba 'ammatul ulama ila jawazil ijara bil dhahab wal fiddah wal 'urud ghairi al mat'um aw ghairi at'am. Mayoritas ulama berpendapat tentang bolehnya sewa menyewa, ya, dengan bayaran atau ketentuan bayarannya itu dengan berupa mata uang, ya, ataupun bayarannya berupa urud ghairu ta'am, barang-barang atau komoditi barang yang selain makanan. Ini disepakati kebolehannya oleh mayoritas ulama, ya, sewa menyewa dengan bayaran uang ataupun dengan sesuatu yang bukan makanan. Boleh dikemukakan misalnya berupa beras ataupun yang lain, atau manafi', manfaat-manfaat. Dan mereka berbeda pendapat fi jawaziha fi ta'am. Para ulama berbeda pendapat apabila bayarannya berupa makanan. Fa in kana ma'luman ghaira kharijin minha fa dhahaba ila jawaziha aktsaru ahli al-'ilm. Apabila diketahui, ya, in kana ma'luman ghaira kharijin minha, diketahui dan bukan bagian dari hasil tanah. Ya, apabila upahnya itu diketahui dan bukan dari hasil panen tanah yang dikelola, maka sebagian ulama membolehkannya, bahkan aksar ahli ilm, kebanyakan atau mayoritas ulama membolehkan akad semacam ini, yaitu saya menyewa dengan upahnya berupa hasil panen dari tanah yang dikelola, seperti yang tadi, yang syirkah. Aminhum asy-Syafi'iyyu wal Hanafiyyatu wal Hanabilatu. Di antara para ulama tadi adalah para imam yang tiga, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah rahimahumullah. Sawa'un kana ta'am min jinsil kharij minha aw min ghairi jinsihi. Baik makanan itu berupa hasil panen dari tanah yang dikelola ataupun makanan yang bukan dari hasil panen. Yang dimaksud makanan di sini adalah hasil tadi ya, padi misalnya, gandum dan lainnya. Lil hadisi al-am, dengan dalil keumuman hadis yang tadi dibawakan. Li anna ulaysa fi dari'atun ila riba fajaza kan nukun. Karena hal semacam itu tidak ada celah untuk menuju riba sehingga dibolehkan, seperti makanan ini hukumnya seperti uang. Kemudian pendapat kedua, wa mana ahwa al-imamu malikun muhtajjan bi hadis fala yukriha bi ta'amin. Imam Malik rahimahullah tidak membolehkan saya menyewa dengan membayar dengan membayar berupa makanan bayarannya. Beliau berhujah, berargumen dengan hadis Nabi SAW, katakanlah fala yukriha bi ta'amin, jangan menyewakan berupa upahnya itu makanan. Wa in kana bi juz'in mimma yakhruj minha fala yajuz indal a'immatis salasah. Adapun kita kembali kepada pendapat imam yang ketiga tadi, upahnya berupa sesuatu bagian ya dari yang dihasilkan ya, juz'in minha yakhruj minha fala yajuz inda al-imati salasa. Jadi mereka tidak membolehkan apabila gambarannya adalah seperti yang tadi, misalnya untuk yang pengelola tanah adalah dari panen tanah yang dekat dengan sungai, untuk pengelola tanahnya ataupun yang lainnya tanah yang lain, maka ini tidak dibolehkan menurut imam yang empat, yang tiga tadi, yaitu Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Ya. Adapun Imam Ahmad ya membolehkan itu ditafsirkan dengan apabila menghendaki muzara'ah itu adalah cuma lafaz saja. Kata beliau, fa mahmulun manukila anil Imam Ahmad fi jawaziyah fa mahmul ala iradatihi lil muzara'ah bil lafzil ijarah. Begitu. Apabila yang dinukil dari Imam Ahmad berupa dibolehkannya hal semacam tadi adalah ditafsirkan apabila yang dikehendaki adalah muzara'ah dengan lafaz ijarah. Artinya adalah Imam Ahmad membolehkan itu adalah maksudnya apabila muzara'ahnya dengan lafaz ijarah. Maksudnya adalah menyewa tanah. Jadi maksudnya adalah intinya adalah sama, yaitu apabila akadnya adalah nyewa tanah maka boleh. Demikian pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah keilmuan serta amal saleh kita. Wallahu taala a'la wa a'lam.
1: Uangnya 50.000 berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
2: Iya, Kak.
1: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
2: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
1: Kemana ya?
2: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
1: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
2: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
3: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
4: Dede, sebentar dek.
2: Kenapa kak?
4: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
5: النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العربية السعودية.
6: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
7: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
6: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.

0: pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita undang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, coba jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Pak Zanu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Sudah ditarik paksa oleh dir kolektor gas dialisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu.
3: Yang ngasih makan riba, pinjam uang.
0: Wa katibahu.
3: Yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
3: Wa syahidai.
0: Wa qala hum sawa'un.
3: Sama dosanya.
0: Untuk Allah melaknat pemakan harta riba.
3: Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
3: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba,
3: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
0: Itu yang paling ringan.
7: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah. Kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
8: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
7: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
8: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
7: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
8: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
7: Bertakwalah kepada Allah hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar bahwa diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota,
TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap suara yang mengudara.
1: Sedekah tidak mengurangi
0: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekatun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang

0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأهليكم وماليكم.
1: Al-Baji mengatakan bal zada atau bal zadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
2: Hartanya semakin bertambah-tambah.
3: 94,3 Kita FM.
4: Tilawah Al-Quran disiarkan.
5: Kenapa kita ini melakukan kurban? Mengingat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan anugerah kenikmatan kepada kita, maka sebagai tanda syukur kita kepada Allah, limpahan nikmatnya itu di antaranya kita menyembelih hewan kurban sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Kautsar yang saya maksud. Allah katakan, "Inna a'tainakal kautsar," sesungguhnya kami Allah telah menganugerahkan kepada engkau kenikmatan yang sangat banyak. Fasholli, maka hendaklah engkau salat, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Jadi berkenaan dengan anugerah yang Allah limpahkan kepada diri Nabi Muhammad SAW dan juga untuk kita selaku umatnya, maka Allah memerintahkan kepada kita yang pertama, fasalli li rabbik, maka hendaklah engkau salat untuk Tuhanmu. Salat yang dimaksudkan di sini secara khusus adalah salat hari raya Idul Adha, karena terkait dengan masalah kurban. Salatlah dulu baru berkorbanlah.

masjid dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

Pernah Imam Al-Bukhari ditanya, "Ya Abu Abdullah, ma da'ul hifdz?" Ya Abu Abdullah, apa obatnya untuk memperkuat daya ingat? Kata beliau apa? Kasratun nazar wal mutala'ah, sering murojaah, baca kitab ulang-ulang. Itu obat menguatkan hafalan, mengulang-ulang. Pernah juga di antaranya Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada Waqi' bin Al-Jarrah, gurunya. Dikatakan Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek. Lagi gimana dengan kita? Jauh kita dengan Imam Syafi'i, baina sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor. Nah, jauh banget. Wa Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada gurunya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullah nurun wa nurullah la yu'talil 'asi. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i ketika berkeluh kesah kepada gurunya Waqi' tentang jeleknya hafalan, dijawab sama gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat, dan ketahuilah ilmu dari Allah itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah enggak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sama Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, "Ya Ibrahim, kenapa saya enggak bisa menegakkan salat malam, salat witir pun saya enggak bisa, walau 3 rakaat 1 rakaat enggak bisa. Ada apa?" Kemudian jawab oleh Ibrahim, "Al-qiyam syaraf min Allah, wa syaraf min Allah la yu'ta lil 'asi fin nahar." Salat malam itu termasuk kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah untuk salat malam enggak akan diberikan kepada orang yang siang banyak berbuat maksiat. Jadi kalau mau bisa sholat malam, jangan bermaksiat di siang hari. Dan sholat malamnya kita itu untuk mencegah maksiat esok harinya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail," hendaknya kalian sholat malam. "Fa innahu min da'bi salihina qablakum," karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, masa lalu. "Wa min hatun anil ismi," dan sholat malam itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat esok harinya. "Wa mukaffiratun lidzunubi," dan sholat malam itu apa? Menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Adapun lafaz hadis yang setelahnya, hadis ini lafadznya banyak ulama mengatakan lafad yang terakhir lemah, yang bunyinya sholat malam itu mutarridun lidail jasadi, dia untuk mengusir penyakit tubuh ini, penyakit jasad. So, anda dari sini ketahui, maksiat akan mengurangi hafalan, membuat kita cepat lupa. Gara-gara apa? Maksiat. Ada teman kami, dia penuntut ilmu tapi hanya sambilan-sambilan aja, hanya nyempetin aja, sambil cerita di mobil, "Ana tat kalau masuk pasar, hafalan ana gak hilang tat, walaupun wanita lewat depan mata, berpakaian tapi telanjang, alhamdulillah."

0: Dulu hafalan anak nggak? Nggak hilang, Tat. Lu kok bisa? Canggih banget dan sombong banget kamu. Gimana hilang, Tat? Saya nggak punya hafalan, Tat.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang. Biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
1: Iya bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, man.
1: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
3: Kisah nyata, kejadian pada tahun 1955. Kalau kemarin kita dengar ada kasus apa? Ada kasus tanah longsor. Ini lebih dahsyat dari tanah longsor. Kejadian di sebuah dukuh namanya Dukuh Legetang. Itu di komplek Dieng. Dukuh ini ya terkenal sangat subur tanahnya. Sangat subur tanahnya. Sehingga penghasilan penduduknya luar biasa dari sayur-sayuran. Rata-rata mereka orang-orang yang kaya-kaya. Setiap tahun panen. Di tempat lain nggak panen, di situ panen. Di tempat lain panennya dikit, di situ banyak. Di tempat lain kualitasnya jelek, di situ baik. Itu dukuh, namanya Dukuh Legetang. Akan tetapi subhanallah, berbagai kucuran nikmat dari Allah tersebut tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Semakin banyak dikasih nikmat, justru mereka semakin tenggelam di dalam maksiat kepada Allah. Makanya orang-orang Dukuh Legetang, ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, semakin banyak maksiat. Yang namanya judi, perzinaan, bahkan sampai zina dengan mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setiap malam selalu mereka nanggap lengger. Nanggap itu mengadakan ya. Lengger itu kayak kuda lumping. Dan yang main itu cewek. Dan akhir-akhirnya zina. Setiap malam seperti itu. Sampai datang tanggal 17 April 1955. Berapa? 17 April 1955. Malam hari itu hujan lebat sekali. Petir sana sini. Gak ada orang yang berani keluar dari rumah. Akan tetapi penduduk desa Legetang, dusun Legetang, tetap berbuat maksiat. Tetap minum, tetap judi, tetap zina. Sampai lewat pertengahan malam. Ketika lewat pertengahan malam, hujan berhenti. Sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara boom. Suara yang keras sekali, seperti suara bom. Suara itu terdengar oleh dusun-dusun yang ada di sekeliling dusun Legetang. Tapi gak ada satupun yang berani keluar. Karena suasananya dingin, gelap, sepi. Setelah itu gak ada suara apa-apa. Baru keesokan harinya, orang-orang yang ada di sekeliling dusun Legetang keluar dari rumah. Mereka ngelihat ada sebuah gunung. Namanya Gunung Pengamun-Amun. Ternyata gunung itu sudah separoh gak ada. Separohnya gunung gak ada. Mereka, gunung hilang kemana ini? Gak ada separoh. Kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separoh itu sudah pindah di atas dusun Legetang. Bukan longsor. Kenapa bukan longsor? Karena Gunung Pengamun-Amun ke bawah kayak gini ada lembah. Ada lembah, kemudian di sini ada dusunnya. Lembah ini, sungai ini sama sekali tidak ada longsorannya. Berarti gunung itu diapain? Potong, diangkat. Siapa yang bisa ngangkat itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah tinggal di suatu komunitas, isinya di situ maksiat, dan tidak ada yang mengingkari maksiat tersebut, siap-siap.